dan diteruskan menggunakan gerobak menuju sekolah. Yang menjelaskan distribusi makanan saat ini dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi di lapangan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 8 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta barengan sama Ponopa.
2: Iya, Bang. Ayo baru lihat artikel nih, Bang.
1: Apa tuh?
2: Tuh, sayuran ini kalau dikupas kulitnya itu malah gizinya berkurang tuh.
1: Apa?
2: Timun.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, kulitnya tuh kaya serat, vitamin K dan antioksidan.
1: Makanya kalau mau makan timun benar-benar harus dicuci bersih.
2: Iya, yeah. Terus makan namanya kulit-kulitnya.
1: Yeah.
2: Jangan makan kulit orang.
1: Nah, itu termasuk salah satu culture shock aja semenjak ayah tinggal di Tanah Abang, Po.
2: Kenapa?
1: Kan kita taunya kalau makan timun mah kulitnya ya enggak pernah dikupas ya.
2: Iya. Yeah.
1: Zaman ayah tinggal di Tanah Abang dari kecil ya. Semenjak tinggal di Tanah Abang, orang Tanah Abang kalau makan timun, timunnya dikupas.
2: Iya, ayah juga sih, Bang. Ayah dari kecil tuh makan timun, timunnya ayah kupas kulitnya.
1: Ayah enggak, ayah makan aja.
2: Karena rasa ayah tuh pahit kalau makan pakai kulit, ya enggak sih?
1: Iya, kadang-kadang.
2: Iya kan? Terus ini terong.
1: Oh, kalau terong mah ya ngapain dikupasnya?
2: Ada orang.
1: Habis dong.
2: Ada, Bang.
1: Ini kan lembek, kalau dimatengin lembek.
2: Hah?
1: Lembek.
2: Nah, itu dia. Nah, kulitnya tuh katanya mengandung nasunin, antioksidan yang baik untuk otak.
1: Yang serba salah nih, Po. Kalau kita makan buah-buahan kayak apel, pir gitu. Itu kan buahnya dia impor kan. Dari negara asalnya sono banyak yang dilapisin lilin kan. Biar awet. Kita serba salah. Emang yang namanya buah apel, buah pir itu kandungan vitamin gizinya itu paling banyak ada di bawah
2: kulitnya.
1: Lapisan kulit.
2: Iya.
1: Persis di bawah lapisan kulit.
2: Nah, itu dia.
1: Nah, kalau kita nggak makan kulitnya, berarti kan kita nggak dapat vitamin yang optimal kan?
2: Iya.
1: Tapi kalau kita makan kulitnya, berarti kita makan lapisan lilin nih, Bu.
2: Walaupun kata udah dicuci Allah bersih, dalam Al-Qur'an, kalau kita ragu-ragu, Bang, itu nggak usah.
1: Tinggalkan.
2: Atau Abang sholat istikharah dah. Ini buah apel boleh dimakan atau tidak kulitnya?
1: Buset. Emang urusan makan apel doang, makan istikharah.
2: Ih, kan bisa aja.
1: Iya sih.
2: Dalam Islam semuanya kan ada, Bang.
1: Tapi kayaknya ayah lebih milih yang opsi pertama, Po.
2: Tinggalkan.
1: Mending ayah tinggalin.
2: Iya.
1: Karena ternyata lebih murah lengkeng. Karena lengkeng lagi promo.
2: Oh, gitu.
1: Itu. Ya,
2: iya,
1: makanya kalau kayak supermarket ayah jarang ambil apel sama pir.
2: Ya, itu dia hidup karena, itu kan pilihan, Bang.
1: Iya, karena jarang promo. Yang lebih sering promo tuh lengkeng.
2: Iya.
1: Itu ya.
2: Kan. Sekarang lagi di mana promo? Enggak di semua supermarket, Bang.
1: Iya. Superindo.
2: Oh, Superindo.
1: Ada,
2: ya udah ntar ayo pulang pasar Minggu ada Superindo.
1: Sama di Ion.
2: Ion Tanjung Barat.
1: Tanjung Barat. Iya. Sekalian kan tuh.
2: Jauh masuknya. Kalau
1: kan turun dari kereta,
2: iya, tapi kan nyembrang. Masuk lagi, nyari lagi. Kalau Superindo kan satu aja itu udah pasti gitu kan, ya, Bang.
1: Di dekat stasiun Depok kan ada Superindo.
2: Superindo. Ada
1: kan?
2: Ada. Di Pasar Minggu juga ada Superindo.
1: Iya sih.
2: Ada, Bang. Iya. Nah, terus kentang tuh.
1: Makanya ayah kalau makan steak itu pasti lebih pilih yang wedges daripada yang mashed potato. Itu sama beda selera tuh. Kalau bini ayah kalau makan steak dia senengnya yang mashed potato. Kalau ayah senengnya yang wedges.
2: Apaan tuh wedges itu yang
1: kentang,
2: itu high heels ya?
1: Bukan.
2: Sepatu
1: dong. Itu mas sepatunya Mbak Nunung. yang kentang goreng tapi kulitnya
2: enggak dikupas. Ya itu tadi kan itu sebuah keraguan juga ami kita ya, Bang ya. Karena kan kentang tuh dari dalam tanah. Nah, ada orang yang enggak dicuci bersih kan?
1: Betul.
2: Masih ada nempel-nempel tuh tanah-tanahnya,
1: Betul.
2: Bang.
1: Sama singkong dah. Dikupas kalau singkong kulitnya jangan enggak dikupas.
2: Bang.
1: Kalau enggak dikupas tanah mulu.
2: Berasa makan coklat
1: lagian,
2: ya.
1: Lagian kulit singkong beracun.
2: Itu. Enggak ada singkongnya, kentang.
1: Ada. Kentang apa lagi?
2: Kentang itu zat besinya tinggi, Bang, sama kaliumnya juga tuh. Wortel.
1: Biasanya kalau enggak bukan dikupas cuma dikerik doang. Dikerik tuh.
2: Labu siam
1: ya.
2: Ya tuh. Labu siam ini menurunkan kadar kolesterol dan juga menjaga kesehatan jantung. Itu.
1: Apa lagi? Udah.
2: Udah tuh aja dapat situ doang sih. Kalau bermanfaat kita bagikan.
1: Betul.
2: Ya, mudah-mudahan bermanfaat juga buat orang lain.
1: Betul.
2: Berarti tandanya hidup kita bermanfaat.
1: Masya Allah.
2: Nah,
1: Allah.
2: Gitu aja sih, Bang.
1: Iya.
2: Ya udah.
1: Supaya waktu kita juga bermanfaat. Kalau yang ini Bang Wardi apa Bu Umi?
2: Bang Wardi dah.
3: Ini Bang Wardi.
2: Ah, itu dah ikatan batin, Bang. Pagi Bang Wardi.
3: Pagi Ponopa.
2: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
2: SOP udah SOP?
3: Udah barusan.
2: Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Bang Wardi bilangin tuh yang punya SOP kan ada wortelnya.
1: Iya.
3: Ada wortelnya.
2: Iya, bilangin wortel sama kentangnya jangan, kulitnya jangan dikupas.
1: Jangan dikupas.
3: Jangan dikupas, nggak boleh dikupas.
2: Iya, biar Bang Wardi makin sehat, makin cerdas otaknya.
3: Dapat. Gizinya dapat ya, Pak ya, Bang ya.
1: Iya. Kalau dibikinnya SOP-nya SOP ayam, ayamnya jangan dimakan.
2: Iya, ayamnya kasih emak.
1: Kasih emak.
2: Bang Wardi makan sayurnya makan aja. Sayurnya biar aja jadi anak yang berbakti.
1: Betul, anak pintar, berbakti, sehat, bergizi tuh. Bayangin tuh luar biasa, masya Allah. Iya.
3: Udah berbakti dari dulu, udah berbakti mas saya. Iya.
1: Udah berbakti.
2: Emang iya.
1: Udah ngapain aja?
3: Cuma doain aja sih, cuma belum praktiknya aja. Doain doang.
2: Oh, doa doang.
1: Doa doang. Ngapain kek gitu?
3: Kenapa?
1: Ya ngapain coba? Ngapain?
2: Ngapain? Ngapain?
3: Itu. Iya, ada tetangga lewat ya. Tetangga.
1: Iya enggak, maksudnya Abang Wardi supaya membuktikan omongannya melakukan apa gitu. Bangun candi kek apa kek gitu, membuktikan cintanya kepada orang tua.
2: Roro jonggrang
1: kali. Roro jonggrang. Gitu. Terus ngapain dong?
3: Saya baca doain semoga mama papa sehat selalu.
1: Amin.
2: Oke.
1: Amin.
2: Tiap hari tuh didoain.
1: Bisa. Didoainnya tiap hari.
2: Apa kapan ingat aja doanya? Apa kalau dikasih duit baru didoain?
3: Enggak juga, tiap hari kok.
2: Oh, doain. Tiap hari. Iya.
3: Sebelum ayah tidur malam kadang-kadang tuh didoain juga kadang-kadang.
2: Oh, ya Allah, masya Allah. Ya, memang kudu begitu. Tapi jangan doa doang buat orang tua. Kalau bisa kita memberi, memberi. Masa sama orang kita memberi sama orang tua kagak?
3: Ya saya akan beri.
2: Iya, itu dia. Semampu
3: saya dong, semampu saya.
2: Iya. Anak zaman sekarang kan kita lihat agak beda ya, sama teman-temannya dia royal, sama orang tua sendiri kagak gitu.
1: Bener.
3: Anak siapa tuh, Pak?
2: Anak orang.
1: Anak orang.
2: Iya. Nggak mungkin anak ayam, soalnya ayam ayah kagak kembali, Bang.
1: Iya, gimana mau beranak dia? Gak
3: kembali. Iya. Oh, nyanyiin aja yang kemarin.
1: Tapi yang mana?
2: Ayam. Ayam. Bermacam-macam ayam. Bang Arim nggak tahu lagu itu.
1: Ada lagi lagu ayam.
2: Apa nggak tahu?
1: Nggak tahu.
2: Eh, coba dah. Ya gimana Allah. Bang? Bang Wardi ayo. Ayam. Bermacam-macam ayam.
3: Ayo. Ada ayam kampung, ayam putih, ayam siang, ayam putih, ayam hitam.
2: Bener.
1: Siapa penyanyinya?
2: Ayam. Siapa Mary Andani ya?
1: Emang iya.
3: Bukan Fadi Haja dengan Mita tadi itu Lucky Reja.
2: Oh, coba Bang.
1: Coba. Ayam.
2: Lirik Pak Farid Arja
3: dengan Mary Andani ya,
2: betul. Bener kan Mary Andani kan?
1: Oh iya.
2: Tuh Bang tuh.
1: Ya Allah.
2: Iya, ayam malam rambutnya panjang gitu.
1: Ya Allah.
2: Iya. Oh, enggak tahu.
1: Gitu.
2: Coba.
1: Belum.
2: Nah, musiknya enak ya Bang Wardi ya?
3: Musiknya enak untuk berjoget
2: pun. Asik. Asik. Yuk nyanyi.
3: Sabar Jakarta bergoyang.
2: Ais. Tuh.

0: this.
1: Ayam bikin gemes. Ayam apa?
2: Itu ayam malam katanya.
1: Aduh, ada enggak sih kita judulnya?
2: Ada lagunya?
1: Kita cari.
2: Ada ayam.
1: Enggak ada, tapi yang versi tadi enggak ada.
2: Enggak ada. Ayam dan lape adanya.
1: Adanya ayam berkokok, ayam dan lape sama ayam jago.
2: Ayam. Iya, bener makanya. Iya.
1: Penasaran jadinya.
2: Bang Arif baru dengar tuh lagu. Ada lagi lagu jagung ya, Bang ya?
1: Apa lagi lagu jagung apa lagi?
2: Nah, Bang Wardi tahu kagak lagu jagung?
0: Enggak tahu.
2: Iya, coba deh lagu jagung itu malu
1: biru. Yang ada kita yang menanam jagung di kebun kita.
2: Bukan, lagi. Bukan lagu jagung. Kalau enggak salah Farid Arja juga deh sama Mary and Dani. Ini benar enggak sih?
1: Kena, oh, ayo tahu nih kayaknya dia bikin album yang judulnya Palawija. Kembang jagung. Coba kita cari.
2: Coba.
1: Kembang jagung.
0: Ini banyak apa semua lagu ya.
2: Iya. Salah dong dengan. Kenapa, Bang?
0: Bonopa keren apa semua
2: dong. Yeah.
1: Iya. Mana lagunya? Ada
2: YouTube. Ih, kagak ada.
1: Nah, ada lagunya, coy.
2: Iya, udah dah. Ya, kita jalan dulu.
1: Kembangnya. Iya. Iya emang bener kayaknya dia bikin album Palawija namanya. Ade apa tadi jagung
2: ayam. Ada lagu apa lagi? Jari-jari. Iya.
0: Tadi itu kan barisan diputar tuh, nah, itu lagunya enak juga tuh.
1: Itu bayangin kalau lagu yang judulnya kayak gitu terus dijadiin album kompilasi lagunya Ayu Ting Ting yang Sambalado masuk.
2: Iya benar.
1: Apa lagi?
2: Kopi Dangdut masuk gak tuh?
1: Kopi bisa.
2: Yeah.
0: Susu juga ya.
2: Goyang lagi? Nasi Padang.
1: Nasi Padang. Apa lagi? Lagu-lagu yang temanya makanan.
2: Makanan.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada aja.
2: Oke dah kalau gitu.
1: Kalau gitu Bang Wardi.
2: Kenapa?
1: Udah.
2: Makasih ya.
0: Oh makasih doang.
1: Dan menghibur kita dengan.
2: Emang Bang Wardi punya sosial media?
1: Emang main sosmed Bang Wardi?
0: Enggak ada sih, yang ada cuma bapak aja itu
2: kok. Oh ya udah. Oke deh. Kalau gitu hafalin lagu ayam ya. Insyaallah. Ya besok kita nyanyi bareng-bareng.
1: Oke.
2: Iya deh. Oke Bang Wardi.
0: Oke, saya selalu follow Pak Bang Wardi.
2: Yuk.
1: Bang Wardi.
0: Ya.
1: Ayam.
2: Ya. Bermacam-macam ayam.
1: Aduh, ayam.
2: Ya kan, Allah. Kamu mau tahu kan ada lagu ayam. Makanya jangan macam-macam sama ayam. Tapi
1: apa-apa, ngebayangin kalau tuh ayam
2: ayam malam rambutnya panjang.
1: Apa kata Mang Tono
2: ayam jago?
1: Kenapa
2: sama ayam jago, Mang?
1: Ada apa sama ayam jago?
2: Kenapa? Makanya mending ayam kampus. Alamatnya tergantung yang order. Apaan?
1: Enggak tahu dah. Gak, ayo gak gitu-gitu nih Mang Tono. Jadi Mang Tono tanggung jawab sendiri aja. Ayo gak tahu. Udah.
2: Maksudnya sama ayam juga sih, Mang.
1: Yang bener aja Mang Tono.
2: Pilih-pilih lah.
1: Maksudnya sama ayam. Kan masih ada sapi,
2: iya.
1: Ada kambing.
2: Iya, ada kambing. Kenapa ada monyet.
1: Emang di kebun binatang.
2: Ya kan nama-nama binatang, oh,
1: iya,
2: Bang.
1: Iya. Bener. Yang ini kayaknya Bu Umi nih.
0: Gula.
1: Ah bukan. Pandang.
2: Oi.
1: Oi.
2: Oi.
1: Pandang.
0: No.
1: Nah, sehat Pandang.
0: Bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Di sawah.
1: Oh. Iya, kemarin saya enggak jadi ke sana, Pandang.
2: Nape?
0: Nangke apa minggu orang ayo uli.
1: Ih, makanya itu dia sumur saya kering Pandang kemarin. Pas gajian ya. Kan udah gajian nih.
2: Iya. Yeah.
1: Terus pada ngerembes tuh duitnya kering lagi. Jadi ya udah saya nyangkul lagi, nyari duit lagi. Itu pandang gimana ya? Namanya kita hidup di kota, gajinya kayak orang desa. Gimana?
2: Pandang. Jangan didengar.
1: Iya. Nah, ayam
2: itu
1: tuh.
2: Ayam. Itu ayam apa namanya,
1: dari
2: Pandang?
1: Dari suaranya nih kayaknya nih ayamnya ayam kampung nih. Jenisnya jago.
2: Ayam jago.
1: Kira-kira baru ya
2: 2 bulan.
1: Ya 2-3 bulan lah kira-kira. Kayaknya sih.
0: Di kamar aja mengharap, Bu. Apa? Bukan kagak nelpon kira kebagian melulu.
1: Oh, enggak kebagian melulu. Iya enggak apa-apa tuh.
2: Iya deh, kagak nape-nape.
1: Tapi makan kita tahu Pandang mah lagi dengerin gitu.
0: Iya.
1: Tapi Pandang, apa nama tuh main medsosnya? Pandang.
0: Kumala, Bun.
1: No, nani judul. Itu ayam, kita ngomongin ayam. Kalau Pandang.
0: Kumala.
1: Kalau Pandang lebih suka ayam negeri apa ayam kampung?
0: Kumaha.
1: Iya, diapain kayak gitu? Kalau Pandang lebih sukanya ayam negeri apa ayam kampung?
2: Tuh, ayam tuh. Lagi tuh.
1: Ayam lagi kan? Tuh ayam siapa itu?
0: Lama suka kabe.
1: Hah? Kau semuanya suka.
2: Iya. Itu ayam yang tadi berkokok ayam siapa? Ayam iya. Pandang.
0: Iya, ada itu.
2: Nggak ada berapa?
0: Udah mak. Matu itu udah saat telepon dia kongkrong
1: mulu. Oh dia tahuan minta diajak ngobrol. Coba suruh datang kemari Pandang.
2: Kalau nggak kasih dah teleponnya sama dia.
1: Handphonenya kasih ke ayamnya biar saya ngobrol sama ayamnya.
2: Bang Arif mah ngerti kalau bahasa ayam dia.
1: Mana ayamnya? Suruh dekat ke handphone.
2: Kalau ayam lagi minta makan gimana, Bang?
0: Ya kita ngerti.
2: Oh Pandang ngerti iya. Juga.
0: Ngerti.
2: Oh ngerti.
1: Pandang kalau ayam
0: ngerti.
1: Iya. Kalau ayamnya ngantuk gimana suaranya Pandang?
0: Ngantuk. Merurung aja meren.
1: Merem aja dia.
2: Iya. Merurung aja meren.
1: Iya. Kalau ayam minta makan gimana suaranya Pandang?
0: Suaranya.
1: Suaranya.
0: Agak dia mau apa itu pada lompatan itu
1: mah. Oh, lu lompatan. Iya gitu. Suaranya kumaha?
0: Nyamperin dia.
1: Suaranya.
2: Kok. Oh, gitu. Takekok.
1: Oh, itu kalau minta makan.
2: Minta makan.
1: Kalau ayam yang minta handphone baru gimana, Pak?
0: Cengak cengok.
2: Lihat orang kalau kagak ada tuh ngambil tuh handphone Pandang.
1: Handphone Pandang diambil ayam. Oh, itu ya, itu ibarat pepatah. Itu ya. Apa kalau kita bangun kesiangan tuh handphone kita dipatok ayam.
2: Iya benar, rezeki, iya. Bang. Oke deh. Iya. Nyok Pandang.
0: Hai.
2: Ya. Udah sarapan?
0: Iya, karena dibawakan ya ada tape uli.
2: Wih enak banget
0: ada itu.
2: Waduh.
0: Itu kukus pisang uli ya.
1: Aduh mantep.
2: Mantep.
1: Eta di mana? Di mana? Eta di mana?
0: Nyawa itu dibawakan nenek-nenek tuh. Emang ada. Di rumah gitu. Ada.
2: Oh emang ada di rumah lagi panen pisangnya.
0: Iya ada aja gitu. Kalau kebetulan kemari mah Bang Arif lah kebagian itu.
2: Iya.
1: Kan saya ingin ke sono.
2: Iya elah.
1: Nggak jadi kemana ke sana.
2: Oh ya udah dah.
0: Iya itu rezeki kalau nomplok mah ada rupa-rupa, kalau nggak ada mah nggak ada. Nggak ada dengannya ini kita minum. Nggak ada.
2: Kalau ada mah ada semua gitu ya Pandang ya.
0: Ada semua.
2: Oke dah kalau gitu.
1: Enak kalau kalau ketomplokan rezeki mah enak Pak. Teman saya ketomplokan tuyul, Pak. Duitnya hilang mulu. Enak dah alhamdulillah. Ya dah, pokoknya ntar bagi-bagi kayak mana kayak tetangga gitu, siapa gitu kalau ada banyak mah.
0: Ya udah.
1: Oh, udah. Yuh, alhamdulillah. Enak jadi tetangganya Pandang mah kebagian mulu ya. Iya dah kalau gitu.
0: Itu mentahnya bagi yang.
1: Oh iya, alhamdulillah. Apanya yang mentahnya?
0: Mentahnya teh belum dikukus itu.
1: Oh, yang belum dikukus ya terserah dia mau diapain dah gitu ya.
0: Iya gitu.
1: Iya. Wah, enak dah, heeh. Iya dah kalau gitu Pandang, makasih ya Pandang.
0: Ya.
1: Sehat-sehat salam, ya. Iya, salam buat siapa?
0: Bang Hardi.
1: Bang Hardi.
0: Bu Umi.
1: Bu Umi.
0: Itu
3: yang suaranya kering siapa apa lupa
1: dong. Yang suaranya kering Bang Hasan.
2: Mang Tono.
1: Mang Tono, Bang Hasan. Bu Ana.
3: Perempuan.
1: Bu Ana, Bu Ana.
3: Iya, Bu Ana.
1: Iya, Bu Ana sama Pak Heri suaranya kering.
3: Kemarin kita kebagian itu Bu Ana.
1: Oh iya. Bu Umi.
3: Salam Bu Ana ya.
1: Siap, ntar disalamin.
3: Salam.
1: Iya.
3: Iya.
1: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang di Cipenjo Cilengsi. Enak ya jadi Pak Endang gitu ya. Kalau mau sarapan tinggal duduk aja di balai. Ntar datang sendiri tuh makanan.
2: Oh gitu?
1: Iya gitu. Ada aja yang ngantar dayang-dayang.
2: Ilmunya apa itu ilmunya
1: ilmu
2: Bang?
1: Ilmu ikhlas. Diapain juga ikhlas aja dia. Rezeki datang sendiri alhamdulillah.
2: Iya bener ya. Ya emang iya. Kita kalau dengerin Pak Endang kan lempeng
1: apa
2: aja gitu
1: juga,
2: ya.
1: Iya iya terserah gitu.
2: Iya.
1: Ah, saya mah apa aja gitu ya. Enak jadi Pak Endang ya.
2: Lempeng ya, kagak ada yang dipikirin ya, kayak gitu ya.
1: Cicilan,
2: iya, kagak gitu, mikirin cicilan, kagak mikirin harga solar naik.
1: Iya, nggak mikirin air,
2: air
1: banyak.
2: Iya,
1: nggak mikirin bayar listrik. Kalau di rumahnya pakai lampu obor.
2: Iya, iya benar.
1: Kagak lah.
2: Ada listrik ya kan?
1: Iya iya. Nah kalau orang Pondok Gede kira-kira.
2: Oh banyak pikirannya.
1: Oh banyak pikirannya.
2: Setoran mobil tiap hari.
1: Setoran mobil tiap hari.
2: Iya.
1: Udah setoran mobil, setoran ke bini
2: iya,
1: lagi.
2: Iya, setoran kayak. Mobil, setoran ke bini, setoran ke anak gitu iya, kan.
1: Makanya kasihan
2: kasihan banget.
1: Gede.
2: Makanya pas giliran kita siaran dia gak pernah mampir,
1: gak
2: Bang.
1: Gak pernah mampir, sibuk katanya.
2: Sibuk.
1: Dikejar deadline.
2: Timbang nganterin bubur ayam doang kagak bisa mah.
1: Mie ayam wah. Mie ayam itu, aduh, asal tahu aja itu. Saya tuh doyan banget mie ayam sebenarnya.
2: Oh gitu.
1: Mie ayam, wah. Cuman nggak ada yang nyampe kemari.
2: Yo.
1: Gimana, Mang Tono? Emang lewatnya nggak kemari rutenya, Mang Tono?
3: Ngomongin orangnya denger itu.
1: Nah itu tandanya kita bukan punya perilaku buruk. Orang yang punya perilaku buruk adalah yang ngomongin orang di belakangnya.
2: Iya.
1: Nah ini kita ngomongin di depannya.
2: Iya benar.
1: Iya.
2: Iya.
1: Berarti emang kita jujur apa
2: itu
1: adanya.
2: Volume radio boleh dikecil kagak dikit?
1: Udah.
2: Iya udah.
1: Udah.
2: Udah.
1: Udah.
2: Ah.
1: Jadi gimana?
3: Jadi begini.
2: Ah.
1: Apa nih?
2: Mang.
1: Mang Tono.
3: Ya begini aja. Ya
1: Bu.
3: Begini aja.
1: Apanya?
2: Apanya yang begini?
3: Tadi kata Pandang mengenai ini masih ayam nggak sih?
2: Sekarang udah ganti mie ayam.
1: Sekarang ganti mie ayam.
2: Yeah.
1: Kalau Mang Tono soalnya, lebih suka.
3: Soalnya temanya kan bukan ayam, kenapa tadi jadi ayam mulu
1: nih? Nah, masalahnya kan Pandang nggak main medsos.
2: Bang Wardi nggak main medsos.
1: Mang Tono main medsos enggak?
2: Mang Tono punya ya, sosial media enggak?
1: Mang Tono main medsos enggak?
3: Ada Pacebok.
1: Pacebok.
2: Oh,
1: Pacebok. Main Pacebok.
3: Tapi kalau yang komennya, kalau yang ngirim yang ya di WA. Ada yang komen yang kira-kira tidak mendidik. Tidak etis lah disebut di situ. Tapi ini. Saya didiamkan saja, nggak pernah komen.
2: Jadi Mang Tono termasuk orang yang nggak berkomentar.
3: Yang bagus ya untuk hiburan mungkin yang boleh.
1: Kalau yang nggak bagus di skip aja gitu.
3: Apalagi kalau yang ngomongin orang gitu kan, ngomongin taruhlah jangan ngomongin pejabat, bukan ngomongin deh, nyeritain pejabat. Aparat yang gini kono. Apakah kalau dia jadi itu bisa seperti yang diomongkan?
1: Iya betul.
3: Dia? Gitu. Belum tentu, makanya nggak usah dikomentar saja itu, abaikan saja. Karena takut salah-salah juga kalau kita ngomong ntar malah berdebat sama orang yang
2: Oke dah.
1: Oke. Oke, berarti mantannya termasuk yang kalau ada info-info kayak gitu, ah udahlah kalau emang nggak penting mah nggak usah dikomentarin gitu ya. Tapi gini, nih. Kalau misalnya Mang Tono dapat info dari mana, dari grup WA yang mana, terus suka nggak nyebarin ulang gitu ke grup WA lainnya yang ada Mang Tononya gitu?
3: Nyebarin berita.
1: Iya, informasi apa aja gitu. Kadang suka di share ulang gitu. Dapat dari grup mana, di share lagi ke grup lain gitu.
3: Ada sih pernah ngirimin ke beberapa orang, tapi emang saya diteliti dulu takut salah ada. Kan gaptek ya takutnya salah ini lah kalau dikirimin boleh enggak gitu. Ah tuh malam geus kolot mah ada gaptek bisa.
1: Nah tuh makanya ulah sambarang nge-share info gitunya.
3: Iya betul banget.
1: Oke.
3: Jadi kira-kira jangan gitu.
1: Dipilih
3: pun ada nawarin sesuatu di sini kita ada dulu sama yang anak saya yang pada ngerti IT. Jadi jangan Pak gitu, gawatin aja gitu.
1: Betul. Mantap. Untung masih ada anak yang perhatian buat ngingetin gitu.
2: Iya, untung punya anak yang tahu ya.
3: Betul, takut. Nah, soalnya pernah kejadian dengan ibu saya kehilangan handphone tidur dulu di Kedoya. Zaman masih di Bajawan masih di Biru. Nah, handphone itu hilang ada M-banking ya?
1: M-banking.
2: Iya.
3: Nah, itu udah diambil hilang terus dia enggak ngerti orang didiamin aja lama-lama dia ada nelpon dari salah satu bank. Saya dari bank ini gini. Emang tolong ngikutin aja opatnya gini. Karena ini akan dikenakan pajak kalau Bapak nggak dihapus. Jadi saya hapus, cara ngehapusnya ini kirimin ini gitu. Ngikutin aja ya, taunya besoknya malah ada net, nah ada kan nomornya udah saya ambil lagi kalau nomornya mau bisa dipakai lagi. Karena di apa bisa ke telepon karena setelah itu masak besoknya ada notif telah berhasil mentransfer uang sekian.
2: Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
3: Jadi diambil dari itu, saya nggak ngerti. Akhirnya udah keambil semua, manfaat dua kali transfer, satu ke pulsa,
1: Awalnya gara-gara handphone hilang tadi.
2: Handphone hilang, terus ada yang telepon. Nah, itu kan jadi pelajaran buat Mang Tono kalau ada begitu-begituan, ada yang telepon dari bank gitu ya, yang mengatasnamakan bank, mesti kudu dicek dulu. Oke dah, nanti saya ke banknya aja.
1: Iya, gitu.
2: Gitu aja. Selesai. Iya dah Pak, saya enggak ngerti yang gini-ginian.
3: Iya, dari mulai itu saya langsung takut kalau di handphone
2: ada nomor yang enggak dikenal, blokir aja Mang Tono.
1: Karena kan ada fitur yang memblokir nomor handphone yang kita
2: enggak iya, ya. Jadi kalau misalnya ada nomor yang enggak dikenal, diblokir aja. Iya, kalau dia kenal kita pasti dia chat kita dulu.
1: Iya. Saya pernah juga soalnya ngalamin kayak gitu tuh Mang Tono. Jadi sama persis kayak Mang Tono. Jadi handphone saya tuh pernah ketinggalan gitu ya kan di mall, lagi bisa habis dari toiletnya ketinggalan di mall, pas lagi balik lagi udah enggak ada nih handphonenya. Nah, enggak lama pokoknya selang satu hari dah setelah handphone saya hilang itu, sama tuh ada telepon ngakunya dari bank gitu ya kan. Soal pemindahan rekening gitu. Oh ya udah katanya ada apa maintenance lah kayak gitu. Ditanya nih, "Pak, nanti kalau ada nomor yang masuk ke WhatsApp Bapak nanti tolong diinfokan ya gitu ya kan, kurang lebih 1 menit lagi nanti ada yang masuk." Udah bener, masuk. Pak boleh disebutin? Saya sebutin nomornya nih ya kan. "Pak, ini mohon maaf kok transaksinya gagal ya Pak, pemindahan dananya kok gak bisa, kenapa ya Pak?" Terus saya bilang, "Iya orang di rekening saya kagak ada duitnya." Apa yang mau dipindahin? Iya kena prank. Iyalah. Enak.
2: Tapi kalau memang takut-takut gitu Mang, lebih baik ya gitu aja jawabnya.
1: Apa?
3: Bonapa?
2: Iya.
3: Bonapa emang kata Bang Arif emang iya nol besar gitu.
1: Enggak ada duitnya apa yang mau dipindahin. Nah,
2: emang enak gitu ya.
1: Aduh, ada.
2: Oke dah. Oke, Mang. Ya.
1: makasih ya Mang, hati-hati di jalan. Salam
3: semuanya yang ya. Telah
2: ya.
3: Yang telah nyindul Mang Tono, yang telah nyundul Mang Tono
2: ya. Ya.
3: Yang masih aktif di perempat komentar, yang mungkin belum masuk pun salam saja.
2: Jadi
3: ya. Mudah-mudahan sehat ya, kemana tuh?
2: Hah? Ya. Hah?
3: Kong Dani,
1: Kong Dani. Oh, Kong Dani. Iya, dan ya. Kita cari tahu nih Kong Dani kemana ya.
2: Oke dah.
1: Oke dah.
3: Ya. Kong Dani, Bang Rian,
1: iya.
3: Terus Bu Ani yang dulu biasa masuk, Bu Wigati ya, kemana ya.
1: Iya,
3: dan mudah-mudahan doakan aja sehat selalu.
1: Amin. Insyaallah.
2: Ya.
1: Iya.
3: Saya walaupun belum ketemu Ponopa masih Kang masih
2: apa tadi masih kangen? Ngomong apa tadi?
1: Coba diulang.
2: Omongan yang pertama tadi coba diulang.
1: Iya.
2: Masih kangen sama Ponopa.
3: Nah, Ponopa rada julid di kop-kop memang gitu.
2: Oke deh Mang Tono, hati-hati ya.
1: Iya.
3: Arah sono nanti mampir insyaallah.
2: Oke,
1: ya. Amin.
3: Selalu Ponopa bahagia selalu ceria.
2: Amin ya Allah, amin.
3: Senang menghibur orang dengan Bang Arif.
2: Oke deh.
3: Ya. Di rumah mah kita nggak tahu punya apa yang penting di sini bahagia.
1: Amin. Insyaallah iya.
2: Oke mas. Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Tono.
2: Aduh. Sesak ya.
1: Kita telepon siapa nih?
2: Emang tadi Bang Arif mau telepon siapa?
1: Enggak denger.
2: Iya, ayo enggak tahu abang mau telepon siapa.
1: Kita doain. Kita doain mudah-mudahan Kong Dani sehat.
2: Sehat, amin.
1: Bu Wigati juga lagi dengerin sehat.
2: Amin.
1: Bu Nurlela panjang umur. Baru diomongin. Bu Nurlela.
2: Bu Nurlela. Pusing kepala.
1: Bu Nurlela.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, waalaikumsalam.
4: Sehat semuanya?
2: Alhamdulillah. Sehat Bu Guru.
4: Saya sampai kangen sama Mas Arif sama Pak Nov.
1: Lu masa sih?
2: Masa iya?
1: Kok bisa?
4: Iya, masa iya-iya dong-dong.
2: Oh, masa iya-iya dong-dong.
1: Iya dong. Bu Nurlela.
4: Gimana ini temanya, apa ini
1: Ibu
4: temanya?
1: Bu Nurlela main sosmed enggak?
4: Sosmed? Enggak, saya mainnya WA.
1: WA, oke. Berarti gini, yang namanya WA tuh kan suka muncul apa tuh?
2: Status-status orang.
1: Status, ya, story orang nih ya.
4: Oh, kalau bagi, gini loh Mas Arif. Kalau bagi saya sih ya, kalau mau orang yang WA ini itu tetek bengek ini itu tetek bengek, enggak saya gubris langsung saya digubris. Enggak pernah saya baca, yang penting saya hapus, saya blokir, saya hapus, saya blokir. Pakai nomor baru pun saya hapus, saya blokir. Buat apa dengerin orang yang seperti buat itu apa? Ya toh?
2: Iya toh.
1: Betul toh.
4: Nggak ada faedahnya.
2: Iya,
4: gitu loh Mas Arif. Biarlah anjing menggonggong, tapi saya tetap happy, tetap kerja di rumahnya orang. Tiap bulan dapat duit, ngurusin kayak gitu sih buat apa Mas Arif?
1: Coba cerita gimana?
2: Apanya?
1: Nggak tahu. Kayaknya lagi ada yang mau diceritain doang. Kayaknya berat banget nih masalahnya.
4: Enggak Mas Arif, Mas Arif kepo nih.
1: Iya. Lo ya, emang tugas kita jadi penyiar ya begitu.
4: Iya. Tugas penyiar harus kepo ya. Ya maksudku gini loh Mas Arif. Kalau di HP aku ada orang WA yang ngata-ngatain, yang ngapain, masa bodoh.
2: Emang sering dikata-katain sama orang, Bu Nur.
4: Hapus blokir gitu aja Mas Arif. Nanti kan gila sendiri.
2: Bu Nur Lela memang sering dikata-katain orang.
4: Oh, bukan sering lagi. Oh, tahu deh Mas Arif.
1: Kenapa jadi saya? Saya nggak tahu apa-apa.
2: Emang Arif tahu?
1: Enggak tahu.
4: Iya, bener, ini jujur aja ya. Sampai Mas Haris itu bosan ngapain lo WA kok dikirim-kirim ke saya apa urusan?
2: Haris mana?
1: Haris mana?
2: Mas Haris mana, Bu Nur?
4: Enggak, Mas Harif itu sampai bosan blenger katanya Mas Haris.
1: Haris apa Arif?

0: Ya,
1: Oh.
0: maafin aku, Mas Haris.
1: Apa sih? Kita nggak ngerti nih.
0: Mas Haris jadi penasehat.
1: Kita nggak ngerti. Maksudnya
0: Iya.
1: Bang Haris ngasih nasihat
0: Yang
1: buat
0: penting
1: Bu
0: intinya
1: Nulela.
0: gini loh, Mas Haris. Mas Haris. Mas Haris.
1: Yes.
0: Yang penting intinya gini, walaupun orang itu ngatain opo ke opo monggo kerso terserah itu aja. Yang penting aku di sini tetap happy, tetap cari duit ngikut orang gitu, biasa jadi bebu, tapi yang penting halal gitu aja.
1: Oh gitu.
0: Orang mau ngatain
1: Oh.
0: apa, mau ngatain
1: Emang
0: apa,
1: ada yang ngatain Bu
0: monggo
1: Nulela?
0: silahkan gitu ya
1: Oh,
0: toh, Mas Arief.
1: iya,
0: Itu udah
1: betul.
0: dapat
1: Nah,
0: kuncinya.
1: itu dia.
0: Nah, itu udah dapat
1: Kan
0: kunci.
1: katanya
0: Katanya itu, kata pepatah mengatakan,
1: apa tuh?
0: biarlah anjing menggonggong, yang penting kita happy.
1: Oh, anjing menggonggong, kapilah berlalu.
0: Iya, iya, kapilah berlalu, yang
1: Tapi
0: penting
1: kalau
0: aku juga.
1: anjingnya menggonggong di seberang jembatan, ngapain kita Iya,
0: kagak
1: ngapain
0: peduli
1: orang
0: juga?
1: nggak bakalan kelewat juga truk?
0: Iya, ya kita juga
1: Kalau
0: nggak
1: anjingnya
0: bakal.
1: di seberang jembatan itu harus dipukul pakai batu Lah jangan
0: pasang.
1: dong.
0: Ngapain cari
1: Orang dia
0: kerjaan?
1: ngapa-ngapain kan nggak salah apa-apa tuh anjing.
0: Iya, nyesain kerjaan yang sono aja, Bu Nur.
1: Nambah-nambahin aja.
0: Iya, nama-namain kerjaan aja. Udah dah, selesain kerja yang sono aja dah.
1: Iya.
0: Iya betul, aku
1: Ya
0: juga
1: udah.
0: gitu kok mikirku ya.
1: Iya.
0: Ah ngapain ribet-ribet ngikut omongannya orang yang nggak jelas. Yang penting aku kerja dapat uang. Oh, udah deh,
1: Nah, itu.
0: silahkan mau ngomong apa tentang diriku monggo
1: Oke deh.
0: gitu. Pada akhirnya dia nanti kan gila sendiri.
1: Oh iya.
0: Ya udah dah,
1: Iya
0: oke deh,
1: deh.
0: Mbak Nur.
1: Iya,
0: Ya gitu aja ya, Mas
1: iya,
0: Arif.
1: makasih ya Bu Nulela ya.
0: Yuk. Iya, semoga Mas Arief sama Pak Noval. Apa? Noval apa? Ya, benar ya Pak Noval.
1: Allahu
0: Sehat
1: Akbar.
0: selalu, panjang umur,
1: Iya.
0: dilancarkan segalanya,
1: Amin,
0: dilancarkan
1: amin,
0: rezekinya.
1: amin.
0: Tentunya
1: Oke.
0: rezeki yang berkah dan
1: Amin.
0: barokah.
1: Oke,
0: Semua yang
1: amin.
0: berkah. Ya toh,
1: Amin.
0: tetap
1: Yo. Yo.
0: semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: wabarakatuh.
0: Kayaknya Bu Nurlela kebanyakan makan sop dah.
1: Emang kenapa?
0: Iya, kebanyakan makan wortel sama kentang ya.
1: Oh, I tahu nih.
0: Apa?
1: Ini ciri-ciri orang ya kalau makan singkong sama kulitnya nih.
0: Oh, gitu ya. Makanya jangan gitu ya.
1: Iya, jangan makan singkong sama
0: Sama
1: kulitnya.
0: kulit-kulitnya.
1: Begini.
0: Abang sebenarnya ngomongin yang mana nih?
1: Ayo gak ngerti ya.
0: Matanya liatnya ke sana.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Sopie, gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Sopie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.
2: Bang Udin. Tumben lu mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
3: Poyati. Iya nih, Po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih, Po.
2: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
3: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
2: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
3: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
2: Ada apa sih, Bang, di situ?
3: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
2: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
3: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta mencatat terdapat 4 kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026 dengan 3 pasien sudah dinyatakan sembuh dan 1 lainnya masih berstatus suspek. Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Aniru Spitawati mengatakan hantavirus sebetulnya adalah virus lama, bukan seperti COVID-19 yang dulu merupakan penyakit baru. Penularan virus ini melalui air liur, seni atau kotoran tikus yang terkontaminasi ke manusia. Ani mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, tanpa perlu panik. Selain itu, ia menekankan juga upaya pencegahan dengan menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, rutin mencuci tangan, serta menggunakan masker dan alat pelindung ketika berada di area yang berpotensi terkontaminasi tikus.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Ketua DPD Republik Indonesia Sultan Bachtiar Najamuddin meminta mahasiswa dan generasi muda mempersiapkan diri menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya melalui perencanaan yang matang dan peningkatan kualitas diri. Hal ini disampaikan saat memberikan motivasi kepada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Senin kemarin. Menurutnya, waktu menuju 2045 hanya tersisa sekitar 2 dekade, sehingga generasi muda harus mulai merancang masa depan secara terarah. Untuk itu, ia menilai mahasiswa tidak boleh lagi menyerahkan masa depan pada nasib, tetapi harus dirancang dengan tujuan yang jelas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 9 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arim Ponopa.
2: Ya.
1: Di jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Dan berarti itu waktunya kita update dulu.
2: Apa ya, Bang?
1: Informasi cuaca dong.
3: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Selasa 12 Mei 2026, pagi hari cuaca cerah berawan di Kepulauan Seribu. Sementara cuaca cerah di wilayah lainnya seperti Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur.
2: Ya. Pada siang hari, cuaca cerah berawan masih akan menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, sedangkan hujan ringan berpotensi membasahi Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur.
1: Memasuki sore hari, cuaca cerah beralih ke wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, dan kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga malam hari.
2: BMKG memperkirakan cuaca cerah akan merata menaungi seluruh wilayah Jakarta pada malam hari, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur.
1: Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udaranya antara 62 sampai dengan 95%. Buat Abang Po yang mau menyampaikan informasi cuaca terkini di tempat Abang Po berada saat ini, boleh sampaikan informasi cuacanya melalui WhatsApp di 0812-1124928. Abang Po yang juga pengen tahu ya cuaca di daerah lain di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, nama Azmi Z saat ini sedang naik daun. Penyanyi muda berparas cantik tersebut digandrungi usai viral menyanyikan lagu Runtah, gubahan musisi sekaligus seniman asal Jawa Barat, Doel Sumbang. Penyanyi bernama lengkap Azmi Zaida Nabila lahir di tanggal 18 Juli 2001. Wah, masih muda ya. Dan dia berasal dari Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Alumni SMA N3 Cimahi itu kini makin aktif berkarya, Bang Po. Beberapa lagu covernya juga berhasil viral, seperti lagu Domba Kuring, Tatangga Kepo, Hayang Jajan, dan lagu-lagu lainnya. Nah, kalau Abang Po dari lagu-lagu yang tadi udah ya sebutin, paling demen lagunya Azmi Z yang mana tuh?
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Mau kemana? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
1: Iya.
2: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
2: Iya deh.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Denny Canan featuring Ma'e Soimah dengan Jagat Anyar. Wah, kita ngucapin selamat juga buat Ma'e Soimah yang kemarin ini ya, belum lama ini habis menikahkan anak sulungnya.
2: Ayah ya. Sih kemarin pengen pergi bang
1: ke
2: sana, kan ayah diundang.
1: Kemana?
2: Sana tempat nikahnya anaknya Soimah.
1: Oh, ayah pikir diundang Posyandu.
2: Enggak lah, Posyandu enggak bakal ngundang ayah lagi lah.
1: Enggak.
2: Secara ayah belum ini kan.
1: Emang katanya ada rencana.
2: Apa?
1: Mau nambah
2: lansia.
1: Oh, iya, nambah umur.
2: Ayah ini diundang sama Soimah.
1: Ngapain diundang ngapain?
2: Di sana. Kemarin dikasih baju seragam juga.
1: Oh, iya.
2: Apa? Iya, apa mau mikir apa mau?
1: Seragamnya hitam putih ya? Seragamnya hitam putih.
2: Itu mah seragam RRI.
1: Hah? Bukan kalau di hajatan-hajatan, kalau di acara hajatan.
2: Oh, catering.
1: Mana seragam apaan?
2: Seragam baju kebaya dikasih aye.
1: Yang ada tulisannya pertahanan sipil.
2: Emang ada kebaya yang ada tulisannya pertahanan sipil? Mana ade?
1: Oh nggak ada.
2: Nggak ada.
1: Nggak ada.
2: Iya tadi mau datang.
1: Kenapa nggak datang?
2: Ya apa ya? Sekarang lagi banyak kerjaan.
1: Ya ampun.
2: Lagi banyak syuting. Ya kemarin tuh hanya sempat kirim voice note ke ke Soimah.
1: Bilang apa?
2: Mohon maaf gitu ya, bukannya nggak menghargai undangannya Soimah.
1: Tapi.
2: Ya tapi emang lagi banyak kerjaan aja.
1: Makanya nggak dateng.
2: Makanya nggak dateng gitu loh. Males aja ketemu sama artis-artis yang di bawah kita gitu loh bang levelnya.
1: Tengil banget. Terkenal kaget tengil lagi.
2: Aduh.
1: Tapi emang gitu sih gak apa-apa. Zaman sekarang emang yang penting tengil aja dulu.
2: Iya.
1: Soalnya banyak orang yang tadinya gak terkenal jadi terkenal gara-gara tengil.
2: Oh emang. Gitu ya bang ya.
1: Gak apa-apa.
2: Iya,
1: ayo dukung.
2: Ya udah.
1: Siapa tahu abis ini ntar diundang.
2: Iya benar.
1: Ke pagi-pagi ambiar.
2: Iya. Ya. Pak Nopa diundang sama Soimah nggak datang gara-gara nggak mau ketemu gitu lah sama artis-artis yang.
1: Terus gitu. Emang ditanya antara masih Rian Ibram gitu. Emang Pak Nopa kenapa alasannya kalau boleh tahu kenapa nggak mau datang ke acara nikahnya Ma'e Soimah?
2: Males ketemu sama artis-artis yang apa ya, yang levelnya di bawah kita gitu loh.
1: Emang kalau menurut Pak Nova emang kenapa sih artis-artis itu?
2: Enggak kenapa-napa gitu. Cuma ya menurut kita mah ya adanya di bawah kita gitu kan ya. Kayak ketemu sama
1: siapa sih?
2: Siapa itu ya? Irfan Hakim, siapa lagi tuh?
1: Deswita,
2: Ayu Ting Ting, Ferry Mariadi. Gitu siapa ya? Kemarin tuh yang pada datang semua, ya kan?
1: Iya.
2: Raffi Ahmad.
1: Iya. Lebih kaya mereka. Sebenarnya bukan Ponopa, bukannya Ponopa
2: apa coba?
1: Kalau Ponopa tadi bilang nggak selevel ya?
2: Iya.
1: Emang kagak, mereka di atas kita.
2: Enak kali ya bang ngomong kayak gitu ya bang. Iting-iting bang kita ngomong doang, masa kok gak boleh bang?
1: Lagian belum tentu juga dengar.
2: Iya. Ya, kapan lagi coba bang? Ini kan kita punya corong nih. Sweet banget tuh penyiar. Siapa tuh penyiar gitu kan ya?
1: Siapa sih ini penyiar?
2: Siapa sih penyiar gitu loh kan?
1: Kita mau membuktikan omongan kita didengar sama mereka.
2: Iya.
1: Selama ini belum ada
2: yang dengerin gitu
1: ya. Belum ada yang bilang jangan gitu dong Bang Arif.
2: Iya, mudah-mudahan gitu ya. Setelah ini didengar nih.
1: Ya, biar siapa tahu ada saudaranya mereka yang ngasih tahu
2: iya.
1: Dengerin Pro 4.
2: Iya, dengerin Pro 4 tuh penyiarnya songong banget tuh. Katanya tuh, katanya Raffi Ahmad levelnya tuh jauh beda sama dia.
1: Kono Pak.
2: Yeah.
1: Kita nih.
2: Iya. Yeah.
1: Ame mantan asistennya Raffi Ahmad masih kayak Andi ya.
2: Gitu ya bang.
1: Iya.
2: Oh gitu.
1: Makanya ya Allah.
2: Ya Allah.
1: Deh kita baca WhatsApp aja dah.
2: Nggak mau?
1: Gak jadi ya Bang Po.
2: Masih pengen cerita gitu loh Bang. Apa sih gitu yang dibanggain sama artis-artis itu ya gak sih Bang? Apa yang membuat mereka terkenal, yang membuat mereka kaya gitu loh. Kita tuh kurang apa coba Bang? Udah
1: kurang bersyukur.
2: Kurang apa coba? Wajah kita punya, iya. Talenta kita juga iya. Punya, lucu, ya kan? Iya. Lucu iya, nge-MC bisa, bahkan siaran bisa, apa coba?
1: Isi voice over bisa.
2: Iya.
1: Apa lagi?
2: Rezeki kita Abang kurang beruntung. Kita kurang beruntung aja Bang.
1: Kita ya circle-nya sih? Bukan circle artis iya. Masalahnya kita begaulnya gak sama
2: oh,
1: anak TV.
2: Oh ayah tahu waktu pembagian keberuntungan tuh Bang. Kita tuh telat.
1: Telat ya, gara-gara kan? Keretanya gangguan ya.
2: Iya coba gitu loh. Waktu itu kita beriringan sama Raffi Ahmad.
1: Oh bener juga sih. Padahal ayah sama Raffi Ahmad seumuran.
2: Abang seumuran. Ayah mah lebih tua ayah. Kenapa nasibnya lebih bagus? Seru kan kalau cerita gitu kan.
1: Emang iya sih.
2: Daripada kita bacain WhatsApp puyeng kadang-kadang
1: ya, Pak Lutfi terima kasih udah ngirim WhatsApp ya. Walaupun gak kita baca. Mas Tono juga terima kasih. Mas Theodorus Yudhistira juga terima kasih. Bu Iren terima kasih juga. Sama Mas Selamat Tersani terima kasih udah ngirimin WhatsApp. Cuman hari ini kita lagi malas baca.
2: Iya benar. Ntar di WhatsApp Bang Arifnya.
1: Bisa begini.
2: Iya, ada penyiar enggak baca WhatsApp katanya. Iya. Udah capek-capek WhatsApp.
1: Iya.
2: Kita disuruh WhatsApp sama dia. Kasih tahu tuh,
1: makanya.
2: Kasih tahu Bang Arif sama Mpok Nopa di
1: bilangin
2: kabar Jakarta.
1: Tuh. Asal dia tahu aja.
2: Nape gitu. Bang?
1: Ya asal apa kek pokoknya.
2: Ya ayah masih gak tahu, ayah mah tempe Bang.
1: Iya gitu deh pokoknya.
2: Ya gitu deh pokoknya.
1: Ya pokoknya itu Pak Lutfi. Dia bilang apa sih Pak Lutfi? Gak tau juga. Pengen tahu. Oh kata Pak Lutfi gini itu. Emang kalau guru tuh ngomongannya selalu bijak ya.
2: Iya.
1: Bijak tuh kan bihun jagung ya.
2: Oh iya.
1: Iya bijak.
2: Oh ada ya.
1: Bihun jagung.
2: Oh iya. Iya deh. Enak itu?
1: Seret.
2: Tapi enak kalau dibikin pedes.
1: Iya.
2: Bikin pedes, kasih bakso, kasih kasih daging atau ayam suwir.
1: Itu yang enak ayamnya sama baksonya, bukan bihunnya. Bihun mah biasa aja.
2: Dicampur. Bang Arif gak doyan apa ya?
1: Seret po, makan bihun.
2: Ih coba dah kali-kali bikin bihun goreng. Oh pasti istrinya gak pernah bikin bihun goreng ya.
1: Mertua aja yang bikin.
2: Nah tuh, mertua.
1: Kagak demen aja, seret.
2: Kalau bihun goreng, kalau mie goreng?
1: Mie goreng enak.
2: Enak. Oh ya udah. Mie goreng mana yang paling enak?
1: Warkop.
2: Oh, warkop.
1: Iya, yeah, cuma mahal.
2: Warkop mana?
1: Warkop mana aja deh pokoknya mahal.
2: Lah, mahal dari mana?
1: Coba mie instan satu yang mie goreng ya. Mie goreng 3.000.
2: 3.000. 3.200.
1: 3.500 dah.
2: Iya, 3.500 dah.
1: 3.500. Telur sebiji berapa?
2: Telur sebiji 2.000.
1: 5.500. Sama sawi dah. Anggap aja sawi 1.000.
2: 1.000 dah, iya.
1: 6.5. 6.500.
2: Iya. Terus ya, apa lagi?
1: Sama apa lagi?
2: Udah.
1: Udah. Dijualnya berapa rata-rata?
2: 15.000. Iya.
1: Oh, banyak banget.
2: Orang masak kagak butuh tenaga apa?
1: Iya.
2: Itu kompornya udah dihitung gasnya.
1: Gasnya berapa sih? Enggak seberapa.
2: Okay, terus orang belanja kagak gasnya dihitung. Hah? Terus Abang kate orang jualan kagak cari untung. Ya nama juga orang jualan cari untung.
1: Kalau mau cari
2: timbang 1.500 15.000 doang Bang.
1: Mbak Po, daripada 15.000 kita beli timbang dapatnya mie rebus doang. Mending belinya nasi rames di warteg.
2: Iya juga sih.
1: Kenyang.
2: Tapi nasi padang di Depok 10.000.
1: Tuh. Iya kan masih ada yang 10.000.
2: Iya.
1: Mahalan mie rebus daripada makan nasi padang.
2: Iya juga sih ya.
1: Iya kan?
2: Tapi ngomong-ngomong Raffi Ahmad pernah makan mie goreng warteg gak sih?
1: Pernah
2: warkop gak sih?
1: Waktu dia masih ngekos. Ayah ingat banget waktu masih ngekos dulu sama Olga.
2: Oh sekarang udah lupa kali rasanya ya?
1: Udah gak tahu dia sekarang udah jadi juga pejabat.
2: Kalau Surya pernah kagak tuh makan kayak gituan?
1: Surya makan gituan zaman masih kuliah.
2: Oh dia. Sekarang udah kagak?
1: Enggak dia.
2: Oh berarti udah lupa rasanya.
1: Iya. Tapi dulu bapaknya jualan martabak dia.
2: Bapaknya?
1: Bapaknya dia jualan martabak. Bapaknya dia ketua RW tau.
2: Masa iya?
1: Iya.
2: Oh kemarin aja minta tanda tangan RW loh.
1: Coba aja minta sama bapaknya Surya. Tapi udah gak menjabat sekarang.
2: Oh udah gak jabat.
1: Ada kita juga punya pejabat di sini mantan ketua RT.
2: Capek.
1: Orang Kemayoran.
2: Namanya
1: Dani Komarudi.
2: Udah lama kagak nongol ya.
1: Iya, apa kabar Didi?
2: Kemana ya?
1: Kita cari tahu dia kemana Didi.
2: Iya, ya udah biar aja lah Bang.
1: Enggak usah deh.
2: Enggak usah.
1: Nongol lagi. Baru diklik.
2: Ya baru mau diklik ya. Oh iya. Udah enggak apa-apa Bang, biarin aja lah.
1: Biar sehat-sehat, kita doain biar sehat.
2: Iya, biar sehat-sehat aja. Ntar kalau kita telepon kepedean, dikirain kita ini.
1: Apa?
2: Kangen.
1: Iya, padahal?
2: Padahal enggak.
1: Enggak.
2: Ngapain juga kangen-kangenan?
1: Iya.
2: Enggak boleh tahu.
1: Siapa lagi sih? Bu Ani.
2: Bu Ani.
1: Bu Ani apa kabar?
2: Oh iya, Bu Ani udah lama ya? Iya. Udah
1: Bu Ani, Bu Igati. Tuh, kan?
2: Oh, centang satu.
1: Hilang kali handphone-nya. Centang satu dong.
2: Oh, sehat-sehat ya buat Bu Ani ya.
1: Tapi ini kemarin masih terkirim. Iya.
2: Iya, tapi udah enggak komen lagi.
1: Oh, iya.
2: Sejak kapan tuh? Oh, masih tuh.

0: gitu. Oh ada.
1: Ada.
0: Oh.
1: Ada orang orang Minang tapi maunya dipanggil teteh.
0: Oh.
1: Ada.
0: Oh gitu ya. Ada juga.
1: Ada. Coba kalau lagi dengerin, kita pengen ngetes dia lagi dengerin kan nih. Kalau lagi dengerin komen coba.
0: Ngomong apa sih bang? Kerjanya iya. Ngegosip. Lah
1: kita makan, kan kita makan kayak netizen gitu.
0: Iya,
1: apa juga diomongin netizen mah. Iya benar.
0: Iya dah. Gak apa-apa deh bang.
1: Ini ada lampu nyala kita pencet gak nih?
0: Padahal Uni Linda di Kedoya palingan.
1: Bu Umi.
0: Oh Bu Umi.
1: Bu Umi.
0: Kalau enggak Kong Dani dah tuh coba dah. Halo.
1: Bu Umi.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Umi.
2: Bang Arif.
0: Ya.
1: Bu Umi.
2: Ya.
1: Ya. Makasih ya Bu Umi.
2: Ya.
1: Nah, ya udah.
0: Ya. Oke dah.
1: Kita cuma mau ngetes doang tadi siapa yang nelpon.
0: Iya.
1: Kong Dani, Bu Umi,
0: atau Bu Umi.
1: Atau siapa lagi tadi?
2: Bu Linda.
1: Mau
0: Uni Linda.
1: Ternyata kan Bu Umi.
0: Ya udah. Kita udah tahu ya.
1: Makasih ya.
2: Ya. Ya. Sama-sama.
0: Bye bye. Assalamualaikum. Ya,
1: assalamualaikum.
2: Salam.
1: Udah gitu doang, Bu.
2: Iya. Kedengaran suaranya kan seneng.
0: Oh gitu. Oh,
1: di radio kan kedengaran ya, suaranya.
0: Emang juga. Iya Bu Umi seneng dengerin suara kita.
2: Seneng. Kalau nggak seneng nggak mantap.
1: Iya. No. Padahal kita lo nggak seneng denger suara.
2: kan saya bukan penyiar.
0: Oh iya
1: tapi
0: benar.
1: Tapi kan berkat ada pendengar seperti Bumi jadi rame siarannya.
0: Iya benar-benar ya.
2: Sampai tengah malam baru dimatiin. Kadang-kadang kurang.
0: Kadang-kadang kurang.
1: Oh pengennya nambah. Oh abis.
2: Nah, gitu.
1: Oh kalau gitu.
2: Ya udah.
1: Kalau gitu jam 2.
2: Jam 5.
1: Nah, lagi. Itu kalau gitu jam 12 pindahin dulu ke Pro 3. Nanti jam 5 balik lagi Pro 4 gitu.
2: Lah kalau enggak biasa kan enggak suka
1: Pak. Yang penting ada suara-suaranya gitu, enggak sepi malam-malamnya,
2: Biarin nungguin jam 5 aja dah.
1: Ya udah kalau gitu. Ya udah kalau gitu nungguin sampai jam 12 aja deh sekarang nih.
2: Iya. Iya. Telepon terus kalau bisa masuk.
1: Oh, iya.
2: Kalau enggak bisa masuk ya udah enggak kedengaran saya pengarip.
1: Oh, enggak masuk katanya dibanting teleponnya. Enggak ya?
2: Iya. Banting ambiar.
1: Ambiar.
2: Enak. Kata-kata ambiar itu saya paling enak seneng.
1: Oh. Ambiar mak piar gitu ya.
0: Itu mah judul lagu.
2: Terus berantakan semua itu ambiar.
1: Iya.
2: Ini rame acaranya apa nih Bang Arif? Nova saya tadi
0: dengar. Ya kita ngobrol-ngobrol
1: kita
0: doang.
1: Lagi ini kita
2: pandang. Iya pandang gak telepon.
1: Iya.
2: Bu Ati katanya lama gak telepon.
0: Itu aja.
1: Ya udah gitu aja. Kita lagi ngebahas cerdas cermat. Kira-kira Bu Umi mau nanya apa? Coba kita pasti bisa jawab, ayo.
2: Nanya apa ya? Orang udah nggak sekolah tuh nggak ada pertanyaan sekarang.
0: Oh, nggak nanyain juga.
1: Kalau gitu saya yang nanya deh ke Bu Umi.
0: Apa tuh pertanyaan yang kemarin dilempar di itu cerdas cermat?
1: Bukan. Saya mau nanya ke Bu Umi ya.
2: Iya kalau bisa ya.
1: Manra buka. Gitu nanya.
2: Itu nanti di akhirat
1: lu ya. Makanya latihannya sekarang.
2: Gak mau latihan.
1: Lu gimana sih? Biar gak kaget nanti kalau ditanya. Siapa tahu jurinya gak denger.
2: Nah, kalau ditanya sekarang malah takut. Kalau udah waktunya
1: Ya udah.
0: Bawa contekan Bu Umi. Kalau lupa bawa contekan.
2: Ayo Bang Arif serem. Masih seneng main ditanyain.
0: Oke deh Bu Umi. Makasih ya
1: Bu Umi. Sehat selalu ya.
2: Selamat bertugas.
0: Ya.
2: Selalu.
1: Ya. Amin.
0: Insyaallah.
2: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi.
1: Baru dikasih satu pertanyaan.

0: Masih senang main.
1: Bu, kita mau ingetin aja nih,
0: apa
1: Bu,
0: itu?
1: Ya. Umur udah mau 17 nih. Masih senang main.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Emang kenapa enggak boleh apa orang main?
1: Hah?
0: Emang enggak boleh orang
1: banyakin
0: main?
1: Banyakin ibadah.
0: Nah, ya enggak apa-apa, Bang. Main sih main kan.
1: Mm-mm.
0: Ya waktu ibadah ibadah.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Jangan main di tempat ibadah ya.
0: Iya, enggak boleh.
1: Malah perang sarung. Bumi, kita mau ngingetin aja Bumi, kalau ke majelis taklim jangan perang sarung. Ya. Takut kecolok mata.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kabar Blitar jam 9.
1: Abang Po, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur terpilih mewakili Jakarta dalam Lomba Desa Kelurahan Pangan Aman Tingkat Nasional tahun ini yang diselenggarakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Pelaksana tugas Lurah Munjul Indrawan Jaya Purnama menjelaskan, terdapat 4 inovasi utama yang ditampilkan dalam lomba ini. Yang pertama, Grape Garden 09 di wilayah RT 09 RW 04 yaitu pemanfaatan gang sempit menjadi kawasan budidaya anggur. Kedua, Omah Rempah Rolas yaitu program budidaya dan pengolahan rempah. Ketiga, program Rumah Jiwa yaitu membina orang dengan gangguan jiwa melalui kegiatan produktif. Dan keempat, kelompok tani samping Buperta yang memanfaatkan lahan tidur milik Buperta Cibubur untuk kegiatan urban farming dalam mendukung ketahanan pangan wilayah.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Wisata Goa Jepang di Klungkung, Bali mulai ditinggalkan pengunjung karena dianggap angker oleh warga setempat. Objek wisata sejarah yang berlokasi di pinggir jalan raya Banjaranggan ini malah jadi terkesan angker karena tidak ada yang mengelola. Wakil Bandesa Adat Koripan Tengah Jero Pataju Wayan Ardana mengungkapkan, jika pemerintah kabupaten seperti ini tidak menaruh perhatian pada destinasi tersebut, sebab selama ini tidak pernah ada petugas secara berkala datang membersihkan lokasi, apalagi untuk datang dan menjaganya setiap hari. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 11 nanti.

0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Tiba-tiba rame banget studionya nih. Kayaknya banyak keluarga, saudara, teman-teman, tetangga pada datang ke studio. Ini rame banget suaranya.
2: Lagian.
1: Iya.
2: Ngomong kagak ngode-ngode.
1: Ayo ngasih ngapain? Emang ngapain kita lagi kerja ini?
2: Iya, kerja kan di sela-sela iya. Kerja boleh kali bang.
1: Iya tahu dong.
2: Kerja mulu bang.
1: Hah?
2: Terus mesti ngapain? Orang mah kerja santai masa depan. Bagus gitu loh kata orang.
1: Kayak apa ya?
2: Ya?
1: Kayak apa begitu ya?
2: Banyak lah orang kayak gitu kerja santai, gaji lancar.
1: Kayak kenal.
2: Kalau kita kan kagak bang, iya kan.
1: Ya
2: tapi nggak boleh kita ngeluh ya. Hidup itu nggak harus dikeluhkan, hidup itu dijalani.
1: Cuman masalah.
2: Jauh ya bang ya?
1: Nih pok nih.
2: Iya bang.
1: Sekarang bang? Nih orang antara menyampaikan kritik.
2: Sama curhat?
1: Bukan.
2: Apa itu?
1: Jadi gini.
2: Apa?
1: Orang niatnya mengkritik. Tapi dibilangnya lo ngeluh mulu. Nah gitu. Padahal dia sebenarnya niatnya mengkritik gitu. Tapi dibilangnya ngeluh. Orang jadi pada malas. Jadi antipati.
2: Oh gitu ya bang ya.
1: Yang tadinya simpatik gitu kan. Perhatian.
2: Padahal timbang didengar doang ya bang ya.
1: Iya.
2: Kalaupun kagak ada jalan, kagak ada solusi, kagak ngapain apa ya.
1: Minimal didengerin.
2: Minimal dengerin.
1: Gitu.
2: Ya udah abang ke Ayi aja curhatnya atau kritikannya. Ntar Ayi sampein dah.
1: Sampein ke orang-orang kantor gitu maksudnya.
2: Yeah. Biar rame gitu
1: bener,
2: kan.
1: Bener, boleh cakep.
2: Iya, yeah, kan biar rame, Bang.
1: Yeah,
2: daripada hidup kita sepi-sepi aja gitu, udah kagak punya teman ya enggak?
1: Teman.
2: Iya.
1: Ngobrol aja sama gelas
2: doang. Iya, ngobrol sama gelas doang. Tapi enggak apa-apa loh, Bang. Enak loh, Bang, sebenarnya kalau kita enggak punya teman gitu ya.
1: Emang kenapa?
2: Kata orang kadang Ayah itu dilihat, "Ih, Ponopa kagak punya circle gitu."
1: Iya.
2: Iya, enggak nape-nape, ya kan?
1: Ya pagi Ayah selesai siaran pulang. Pulang, gitu.
2: Oh iya, kalau Ayah masih ada lah waktu-waktunya gitu ya.
1: Ngapain gitu. Cuma, ya ngapain orang udah kelar kerjaannya mau ngapain? Nongkrong, udah bukan waktunya.
2: Iya ya. Kalau mau main-main tuh waktu anak-anak, ya kan. Berarti orang bang yang sekarang tuh kebanyakan main, masa kecilnya nggak bahagia.
1: Nah,
2: masa kecilnya nggak ada temen.
1: Ingat, rekan kerja bukan teman main.
2: Iya, bukan rekan main.
1: Iya. Rekan kerja ya udah urusannya kerja. Nggak usah rekan kerja diajak main, orang lagi kerja diajak ngobrol.
2: Iya.
1: Lah kita emang kerjanya ngobrol.
2: Nah. Iya sih, kadang Ayah juga empok nggak kemana-mana, nggak pernah kelihatan ngopi sama teman-teman, nggak pernah kelihatan kesana kemari sama teman-teman, nggak pernah ada foto-foto apa yang namanya dress code baju yang sama.
1: OTT. Anggap KPK dong. Kalau OTT seragamnya warnanya oranye.
2: Oh gitu ya bang. Jadi kalau mereka-mereka yang seragamnya oranye OTT itu, bukan OTD ya. Dan tuh bang.
1: Iya.
2: Tapi Pak Ayah kagak peduli bang, karena masa kecil Ayah udah Ayah jalanin tuh main mulu.
1: Emang iya bener.
2: Iya.
1: Bener.
2: Secara kan Ayah kagak punya orang tua ya, jadi kagak ada yang manggil mau pulang kagak.
1: Nah, itu bedanya po.
2: Iya.
1: Kalau Om Ponopa kan emang dari kecil emang udah hidup nggak sama orang tua ya, jadi nggak ada yang nyariin istilah kata gitu ya. Kan main-mainnya keluyuran.
2: Main aja sampai mau sampai maghrib kayak mau isak kayak gitu.
1: Makanya sekarang pun ketika udah umur udah malas nongkrong-nongkrong, udah capek ya
2: Iya bener
1: sih?
2: Bang.
1: Ayah kebalikannya po, justru
2: Ayah
1: nyesel po waktu kecil gue kenapa ya dulu waktu kecil gue keluyuran mulu ya gitu.
2: Oh gitu.
1: Sekarang giliran udah nggak punya orang tua, pengen ngobrol sama orang tua, orang tuanya udah nggak ada.
2: Ya Allah sedih.
1: Gitu.
2: Yo jadi sedih.
1: Abis gitu kita jadi masuk. Kita ngobrol sama papan
2: sedih.
1: Gimana ya, Bu? Kita kadang kalau kita main cerita sama orang tua kita nih, Bu nih.
2: Gua cerita jadi sedih sih, Bang. Wah.
1: Bukan. Kaki Ayah kejepit
2: bangku. Angkat.
1: Gitu.
2: Ya kadang gitu ya.
1: Jadi kayak iya ya kenapa dulu gua waktu gua
2: kecil keluyuran
1: mulu waktu masih remaja gitu.
2: Enggak ngobrol sama orang tua gitu ya.
1: Jarang ngobrol sama orang tua. Sekarang giliran udah dewasa ada momen-momen yang pengen kita obrolin sama orang tua kita.
2: Tapi orang tuanya udah kagak ada.
1: Udah gak ada po.
2: Iya gitu. Tuh Ayah mah untung ya. Zaman itu orang tua udah kagak ada gitu. Jadi gak ya udah kagak ngerasain aja gitu.
1: Gak ngerasa kehilangan karena gak pernah merasa memiliki.
2: Nah itu dia.
1: Iya kan.
2: Ya cuma ya itu aja. Palingan cuma sedih aja lihat orang gitu loh ya. Yang ada ngobrol sama orang tuanya.
1: Terakhir kali Ayah lihat kayaknya Ponopa ngobrol sama pohon pisang ya.
2: Iya. Beneran. beneran bang, zaman dulu tuh gitu ya. Ayah tuh suka ngobrol sama pohon pisang, sama bonsai. Eh beneran. Eh gedenya emang suka ngobrol sendiri kan.
1: Emang ya. Ke bawah sampai gede ya.
2: Iya. Tapi kan ayah tuh ngerasa, oh karena memang ayah nggak punya orang tua, jadinya ayah suka ngobrol gitu. Eh nggak taunya anak ayah juga begitu bang.
1: Apa suka ngobrol sama pohon pisang
2: juga? Iya, Jihan tuh suka ngobrol juga. Suka ngobrol, hei kamu sini main sama aku ya.
1: Padahal gak ada orangnya.
2: Gak ada orangnya.
1: Ya Allah.
2: Ih jangan begitu, gak boleh. Ngomong itu yang baik gitu kan.
1: Ini antara kebanyakan nonton YouTube.
2: Apa curhat gitu ya.
1: aduh. Ya itulah namanya Bang Po ya. Apa yang terjadi di masa kini itu kan warisan dari masa lalu.
2: Iya benar.
1: Ya, kan? Nah, apa yang terjadi di masa depan juga adalah warisan dari hari ini. Makanya
2: iya, ngomongin
1: soal warisan nih.
2: Iya.
1: Kita mau bagi-bagi warisan nih sama Ponuri.
2: Yang benar, Bang.
1: Iya. Tapi warisan budaya.
2: Ayo kebagian berapa persen?
1: Warisan budaya.
2: Oh, kirain warisan beneran. Mm-hmm. Emang kalau warisan beneran telinga ayah berdiri tuh, Bang. Iya.
1: Yang udah kayak kelinci dong.
2: Iya. Yang tadinya nekuk gitu sekarang berdiri. Ya, denger warisan gitu ya.
1: Iya. Nah, ini ada Mpok Nuri yang bakal kita ajak ngobrol pagi hari ini di obrolan komunitas ya. Mpok Nuri adalah pemilik sanggar tari Nuri Assalam.
2: Pasti Nuri bisa terbang.
1: Assalam.
2: Pasti bisa terbang.
1: Burung Nuri terbang tinggi. Kayak ini lagunya Bing Slamet yang.
2: Oh, itu lagunya. Ya?
1: Ada nanti kita cari.
2: Iya, udah kita cari dah.
1: Iya dah. Pokoknya gitu deh Bang Po, menjaga warisan, menghidupkan masa depan. Abis ini kita bakal ngobrol bareng sama Pak Nuri, pemilik sanggar tari Nuri Assalam.
2: Okay.
1: Di obrolan komunitas. Jangan kemana-mana.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya ini makanan kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok, artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Pro 4 FM.

0: mari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: Pertanyaannya ada apa? 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Belum kita buka. Kita kan penasaran.
4: Iya, pertanyaannya ada baik, Bang.
3: Iya.
4: Nanya udah punya pacar apa belum? Harusnya udah punya laki apa belum?
3: Dia kan masih sekolah, Po.
4: Emang masih sekolah?
3: Masih sekolah dia.
4: Emang iya, Cak.
3: Iya.
4: Masih sekolah, Cak.
3: KTP-nya aja belum kering tintanya. Jadi kemarin ya. Iya, Cak. Iya, iya kali.
4: Jadi grogi tuh, jadi merah tuh mukanya. Emang kalau dia udah punya pacar kenapa?
3: Bapaknya dengerin siaran kita.
4: Oh, gitu.
3: Biar bapaknya tahu.
4: Oh, biar bapaknya tahu. Emang bapaknya dengerin?
3: Dengerin bapaknya.
4: Serius? Serius, Cak?
3: Bener.
4: Udah sini duduk.
3: Jangan. Kita mau ngobrol nih sama Pak Nuri. Pak Nuri adalah pemilik sanggar tari Nuri Assalam.
4: Udah ada Pak Nuri.
3: Udah ada.
4: Udah ada Pak Nuri.
3: Pak Nuri.
4: Kenapa kekencengan nih, Bang?
3: Itu dari situ mana sih?
4: Udah. Nah, udah. Ini kekencengan iya.
3: Masa bener. Iya.
4: Itu kan?
3: Yang mana sih nih?
4: Yang ini. Mana? Ya udah.
3: Ini. Nah.
4: Ya udah tuh. Heeh. Assalamualaikum Pak Nuri.
5: Waalaikumsalam, Ponopa dan Bang Akib.
4: Ayo kirain belum ada orang, ternyata ade. Udah ada orang.
3: Udah depan pintu tadi, belum masuk. Maaf
4: ya, Po. Allah.
3: Ya. Masuk deh, Po.
4: Po.
3: Po Nuri. Ya.
4: Po Nuri.
3: Terbang tinggi.
4: Burung Nuri. Pasti memang maknya Po Nuri terinspirasi dengan burung Nuri ya waktu itu ya, Po ya?
5: Bisa jadi.
4: Mbak Nuri di mana nih domisili?
5: Di Kalideres.
4: Oh, dekat Pak ini. Pak Haji Ansor.
3: Pak Haji Ansar.
4: Iya, Pak Haji
3: Ansar. Kenal Pak Haji Ansar kagak?
5: Kagak, mana ya?
3: Lah, sama kalau gitu. Kita juga kagak kenal.
4: Katanya tinggalnya di Kalideres.
3: Emang yang mau pikir Kalideres isinya cuma 10 kepala keluarga. Sembarangan aja kalau ngomong ya. Iya.
4: Mbak.
5: Iya.
4: Iya, kita mau nanya nih tentang Sanggar Tari Nuri Assalam. Iya, ini Mpok Nuri yang diriin.
5: Iya, alhamdulillah kita yang diriin ini Sanggar Nuri Assalam.
4: Oh.
3: Oke.
4: Dari tahun berapa tuh?
3: Gimana ceritanya tuh sejarahnya, Pok?
5: Sejarahnya ini kira-kira udah hampir kurang lebih hampir 4 tahun didirikan tahun 2022. Oh.
4: 2022.
5: Tepatnya 10 Februari dan itu tepatnya kira-kira anak saya ulang tahun.
3: Dibarengin sama ulang tahun anaknya.
4: Mbok, kenapa kagak tanggal 19 Februari?
3: Biar kenapa?
4: Biar ulang tahun aye. Oh.
3: Kalau tanggal 19 ulang tahunnya Mpok
4: Nopa. Iya. Kenapa enggak 19 Februari, Mpok?
3: Suka-suka dia anak-anak dia.
5: Iya, suka-suka saya itu anak-anak saya tanggal 10 Februari.
3: Kanya. Emang Mpok Nopa anaknya Mpok Nuri.
5: Dia ngajar itu dia ngajar.
3: Oh, gitu.
4: Ya udah deh ngomongnya sama Bang Arif aja,
3: Jadi tuh kan pundung dia mah.
4: Pundung apaan?
3: Ngambek.
4: Oh, ngambek.
3: Gede ambek loh. Iya,
4: Mpok Nuri. Iya,
3: iya. Biarin aja deh. Tapi Mpok Nuri ini kan sanggarnya relatif baru lah ya kalau dihitung dari tanggal baru, tahun 2022. Tapi kan kayak yakin Pak Nuri pasti juga nari udah dari kecil gitu.
5: Iya, ceritanya memang saya dari itu dari kecil kan. Dari kecil tuh seneng banget sama yang namanya nari tuh.
3: Yeah.
5: Lagi masih kecil. Pokoknya ada acara 17 Agustusan di panggung RT gitu kan. Kita ngikut. Nari-nari jadul dah dulu kan.
4: Nari-nari jadul, nari-nari apa itu, Mpok?
5: Ya dulu lagi yang zaman masih RT5 gitu-gitu.
4: Wih, dong. Itu dance, dance, dance zaman dulu gitu ya.
3: Tapi lagunya dangdut.
4: Iya, iya. 5 menit lagi. Gitu ya.
3: Bayangin.
5: Lagu lama gitu.
3: Makanya ayo ngebayangin kalau nari pakai lagu 5 menit lagi, kata panitia, "Eh, waktunya udah mau habis." Terus kata yang nari, "5 menit lagi." Gitu, ulang gitu aja terus enggak kelar-kelar, kata panitia. "Buruan kayak turun, gantian sama yang lain," kata panitia gitu.
5: Lagu lama,
4: Oh iya, benar-benar benar.
5: Naik panggung nari-nari ya kan.
4: Heeh.
5: Gue seneng aja pokoknya. Nah, terus berjalannya waktu kita lulus SMA, nah kita ngajarin nari nih sama orang kan, kita ngajarin waktu dulu kita menari, terus kita ngajarin waktu udah lulus SMA.
3: Tahun berapa tuh?
5: Tahun berapa ya, pokoknya tahun 2000 lah.
3: Tahun 2000-an lulus SMA.
5: Tahun 2000-an.
4: Om Ponurinya tahun 2000-an lulus SMA-nya.
3: Berarti sepantaran sama Om Ponopa dong.
5: Betul, 99 saya lulusan 99, cuma tahun 2000-an saya udah ngajar.
4: Iya, udah bener, sepantaran.
3: Sepantaran sama Ponopa berarti.
5: Nah, berarti masih ingat dong lagu 5 menit lagi kan.
4: Nah, makanya taunya lagu 5 menit lagi tuh.
3: 5 menit lagi.
4: Sama yang RT5.
3: RW3.
4: Iya. Yang itu juga tuh Wulan Merindu tuh.
3: Oh iya benar. Sama Cici Paramida.
4: Iya, Cici Paramida.
5: Tapi dulu tuh belum kenal lagu-lagu budaya gitu. Belum.
4: Iya, benar-benar gitu. Lagunya lagu itu ya, Mpok ya.
3: Tapi kalau
5: koreografi, gerakan-gerakan
3: koreo gitu. Tapi kalau nari pakai lagu Nasi Dariah pernah? Siapa tahu.
5: Nah, berjalan waktu kita udah kenal nih sama namanya tarian-tarian daerah. Ya kan?
4: Yeah.
5: Nah, udah kita ada apa namanya, guru gitu minta ngajarin, saya suruh ngajarin nari kan, ya kan?
3: Iya.
5: Udah tuh kita ngajar. Eh, ada lagi anak-anak sir. Weh, ngajar di sana, weh. Ayo kita seneng ngajar lagi.
3: Tapi kan waktu itu, kan belum ngerti tarian daerah nih. Masih yang tari-tarian apa ya, yang pakai lagu-lagu dangdut gitu. Emang sebelumnya emang udah belajar tari tradisional apa gimana?
5: Ya, nah pas itu lulus SMA itu kita pelajarin, oh sekarang ternyata ada daerah-daerah, pokoknya dari daerah Sumatera lah, dari daerah Betawi lah, dari pokoknya dari macam-macam lah daerah gitu, kita pelajarin kan. Nah udah gitu, pokoknya karena anak sekolahan, ya udah kita ngajarinnya tarian daerah, bukan lagu dangdut dong, ya enggak?
3: Iya betul. Jadi
5: tarian daerah gitu. Nah udah gitu, ada guru lagi naksir.
3: Wih?
5: Minta diajarin sekolahannya, oke, kita belajar lagi. Terus ada lagi, ngasih lagi guru sekolah, gue ngajar dong tempat gue, oke, kita kesana lagi. Jadi udah berbagai sekolah kita ikut di dalamnya lah gitu, ngajar tari-tarian daerah. Belajar, pokoknya mikir gerakan begini, gerakan begitu gitu. Tapi ada yang juga yang baku yang gak boleh di rubah gerakannya.
3: Oh,
5: gitu.
3: Jadi gitu. ada gerakan yang istilahnya udah pakem deh, jangan diapa-apain deh, udah begini gitu ya. Tapi ada juga tari daerah kreasi gitu ya.
5: Ya, tari daerah kreasi gitu.
4: Yeah.
5: Nah, terus berjalannya waktu ya kan, saya married, saya nikah, saya punya anak. Anak saya ikutin juga waktu SD-nya dia ada sanggar, sekarang udah waktu itu dari sanggar-sanggar juga kan, lu buka kan.
4: Iya.
5: Saya ikutin sanggar ini ya kan. Nah, kemudian dia udah bisa berkreasi, udah besar.
4: Iya.
5: Udah besar. Kemudian saya berinisiatif, ya udahlah kita buka aja nih kalau saya buka sanggar gitu.
4: Buka sanggar tapi yang nari juga anak empok sekalian.
3: Kalian ya, anak empok belajar juga. Oh, mau ngajarin juga.
4: Oh, gitu. Juga. Akhirnya jadi buka.
5: Oh. Ibaratnya dari pohon nggak jatuh dari buahnya gitulah.
4: Iya.
5: Ngikut gitu maksudnya.
4: Oh.
5: Jadi datang tiba-tiba dia senang juga dengan seni.
4: Oh, berarti pohonnya. Sekarang yang ngajar di sanggar tarinya Mpok Nuri ini anaknya juga, Mpok juga.
5: Iya juga.
4: Ada
5: saya
4: orang luar juga.
5: Belum ada sih, baru anaknya dua-duanya, anak saya dua.
3: Orangnya oh, dua-duanya ngajar.
4: Dua-duanya ngajar tari.
3: Dua-duanya perempuan nih.
5: Dua-duanya perempuan.
4: Oh, dua-dua perempuan. Oh,
3: enak begini ya.
4: Iya, iya. Anak-anak berarti udah pada lulus SMA dong, udah pada kuliah.
3: Iya.
5: Nah, yang satu kuliah di UNJ, satu lagi di sekolah SMK, SMK.
4: Oh. SMK. Jadi dia ikut ngajar tuh sama Mpo juga.
3: Iya.
5: Iya, dia ngajarin karena dia udah bisa, saya lepas dia mengajar, saya sebagai ini saja membina
4: membina aja
5: ngontrol.
4: Iya, iya. Iya, iya. Terus murid-muridnya dari mana tuh? Dari mana?
5: Ya, alhamdulillah sih murid-murid itu dari sekitaran gang kita, banyak juga yang dari luar.
4: Oh, gitu. Banyak juga yang dari luar.
5: Ini alhamdulillah muridnya udah hampir 60 lebih lah.
4: Wih, lumayan banyak ya, 60.
5: Ya, alhamdulillah banyak juga nih anak-anak remaja daripada main gadget mulu.
3: Betul.
5: Kan.
3: Lebih baik
4: kita. Oh, luar biasa. Untuk dari tahun awal buka 2022 sampai sekarang, untuk murid bertambah gitu, Mpok.
5: Iya, ya tadi kan dikit. Alhamdulillah ya, lama-lama banyak. Alhamdulillah.
4: Oh, lama-lama jadi banyak nih sekarang. Ada rentang waktunya nggak? Misalnya nih 6 bulan itu wisuda gitu ya, loh.
3: Iya, kayak satu angkatan ya, berapa bulan gitu.
4: Kenaikan tingkat atau gimana?
5: Ya, biasa kan kita juga kenaikan tingkat kayak gitu. Kita ini ada umurnya itu dimulai dari anak TK kan ya. Dari anak TK sampai anak kelas 3 itu diajarinya sama si kakaknya. Yang kelas 4 sampai SMP SMA diajarin sama adiknya. Gitu. Nanti kalau setiap tahun tahun kemarin waktu tahun ketiga itu kita ngadain acara evaluasi sanggar ya kan. Nah, tahun berikutnya tahun kemarin nih hari tahun ini nih kita enggak ngadain evaluasi sanggar yang gimana, kita cuma suruh-suruhan aja, kita tari massal waktu kemarin tuh di kolam renang kita ngadainnya, tarian massal jarame, tapi evaluasi juga cuma enggak resmi banget gitu. Soalnya kasihan kalau tiap ini ada lagi. Jadi tahun besoknya baru kita ada lagi evaluasi yang sesungguhnya. Okay. Ada jurinya, ada penghargaannya juga gitu.
4: Untuk mereka yang di sana berbayar tiap bulannya per semester atau
3: per sekali datang
4: iya,
3: gitu.
4: Iya, per sekali datang gimana tuh, Mbak?
5: Iya, kalau dulu emang kita kan per sekali datang tuh goceng ya, 5.000.
4: Gitu.
5: Kan? Cuma karena dia menyepelekan, kalau enggak datang enggak bayar ini ya kan.
3: Iya.
5: Nah, kalau gitu ya. Jadi gurunya itu, pelatihnya itu, anak-anak hampir kagak datang tadi, jadi enggak serius gitu. Nah, kalau sekarang itu kita tahun ini diwajibin tuh mereka datang enggak datang harus bayar ada iuran. Iuran itu sebulan 60.000.
3: Sebulan 60.000. Oke, itu buat 60.000, buat berapa 8, kali?
5: 8 kali pertemuan, jadi Sabtu sama Minggu.
3: Itu mah murah, Po. 60.000.
5: Bukan mahal, berapa aja sama sekolah.
3: Sama saya 150 dah, sama saya dah. Kita jadi jualan ini.
5: Jadi jadwal itu kan setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 11.
3: Latihannya di mana?
5: Di rumah.
3: Oh, di rumah, Po.
5: Ada sama RT 2, kan ada dua dibagi kelompok.
3: Dua kelompok.
5: Soalnya kalau di dua kelompok, soalnya kalau satu kelompok tuh kagak muat tempatnya.
3: Tapi ini pembagiannya berdasarkan apa? Usia, apa tingkat kemahiran, ya, atau apa?
5: Usia aja. Dari TK sampai kelas 3.
3: TK sampai kelas 3, oke.
5: Yang satu lagi kelas 4 sampai anak SMA.
3: SMA, oh iya. Yang kelas 4 sama anak SMA beda lagi.
5: Soalnya punya pengalaman ya kan, punya pengalaman waktu saya itu SMP digabungin sama anak SD kelas 2.
3: Ya.
5: Wah, aku digabungin. Jadi bentrok lah, makanya kita bagi yang yeah. sampai kayak begitu.
3: Iya lagian kan maksudnya daya nalarnya anak kelas 2 SD sama kelas 2 SMP kan beda jauh gitu ya kan.
5: Beda jauh.
3: Apalagi gerakannya mungkin kalau anak kelas 2 SD masih ada salah-salahnya ya udah dah lah, namanya juga masih perkenalan gitu ya.
5: Iya.
3: Kalau yang SMP kan udah arahnya udah pengen berkarya dan prestasi kan gitu.
5: Betul.
3: Pasti
5: betul,
3: lebih detail. Betul. Oh iya paham lah. Nah, itu kan tari nih. Berarti ada sekarang ada berapa jenis tarian yang di yang bisa dipelajarin di sanggarnya Mpok Nuri?
5: Nah, karena kita itu wilayahnya Jakarta, kita kebanyakan tuh tarian
3: Tari Betawi
5: gitu.
3: Apa ya, misalnya?
5: Misalkan kayak ondel-ondel, kayak kembang kemayoran, kayak
3: nanda ganjen.
5: Kembang pipi.
3: Oh iya.
5: Sayur lodeh, macam banyak modelnya.
3: Oh gitu.
5: Cuma ada seringnya juga kita ada jaipongannya gitu.
3: Macam-macam. Oh, jaipongannya juga ada. Yang ngajar masih ada. anak Campo juga, sama.
5: Iya. Soalnya kan dia juga kan ikut pelatihan. Kalau ada pelatihan dia ikut.
3: Oh gitu.
5: Iya. Jadi.
3: Dia latihan di luar, nambahin ilmu di luar, begitu dapat ilmu di sanggar luar, dia ajarin ke anak-anak di sanggar Nuri, gitu. Oh bagus nih, regenerasinya bagus nih, gitu ya. Berarti emang apa berjalan. Nah, selama kurang lebih 4 tahun nih, Pon Nuri, udah tampil di mana aja? Mungkin yang kalau yang lomba-lomba kecil mah pasti udah banyak dah, gitu ya. Kalau di mall atau di mana kan udah banyak. Tapi momen acara gitu atau lomba yang paling berkesan deh buat Mpok, di mana aja tuh, Pok?
5: Ya, pokoknya yang paling berkesan itu kita kadang kalau lagi ada yang hajatan panggilan. Terus kalau hari-hari besar Islam, jadi kita nanya gerakan-gerakan Islam yang Islami gitu kan.
3: Oh, disesuaikan.
5: Itu misalkan ya di RW.
3: Itu ya.
5: Di kelurahan, kalau kemarin tuh di kelurahan kayak misalkan apa sih namanya? Penutupan apa sih itu namanya pejabat gitu.
3: Oh, pokoknya ada pejabat yang hadir di RW di kelurahan diminta datang buat ngisi. Iya kan kadang juga suka ada tuh misalnya apa entah restoran atau kantor apa yang baru buka nih peresmiannya kan kadang suka ada diiringin sama penari tuh.
5: Iya gitu, kayak kemarin juga pernah ikut yang peresmian apa RPetra
3: oh,
5: gitu.
3: Oh iya benar, banyak ya, banget di Kalideres ya RPetra ya.
5: Iya, alhamdulillah gitu masih dikarya.
3: Nah, ini kan penari-penari ini kan istilahnya seumurannya bisa dibilang anak-anaknya Mpok Nuri juga gitu ya, masih pada kecil-kecil nih. Ngaturnya gimana supaya mereka mau ngikutin arahan, apalagi yang masih pada bocah-bocah alus-alus nih, yang SD, TK gitu istilah kata. Biar mereka ya, mau ngikutin arahan, ngajarin kan gampang-gampang susah nih.
5: Iya betul, yang ngajarin pokoknya satu-satu, kiri, tangan kiri, ke kiri.
3: Oh iya.
5: Depan, satu-satu sampai japa, baru ganti gerakan lagi, tambahin gerakan lagi, dikit-dikit, lama-lama apa.
3: Tapi
5: alhamdulillah, saya juga
3: Gimana? Alhamdulillah, lanjut.
5: Ya gimana, anak TK-nya aja nih, anak TK. Dia bisa nari sekode, nari ini. Pokoknya dia ngombor, jadi menang, jadi girang.
3: Alhamdulillah. Tapi buat bisa nariin satu lagu nih, satu tarian, butuh waktu berapa lama latihannya tuh kalau yang bocah-bocah SD, TK gitu?
5: Ya ini sih, kadang 3 bulan lah udah pada
3: 3 bulan rata-rata bisa. Ya.
5: Ya bulan, soalnya kalau dia misalkan memang dia rajin masuk aja. Kalau misalkan dia rajin masuk, dia cepet. Iya sih, apalagi misalkan ditambah ada yang lomba. Nah kalau lomba kan dikejar,
3: tambah intensif gitu. Ya, nggak cuma seminggu dua kali doang gitu ya.
5: Iya, kalau misalkan dia mau lomba, kalau nggak lomba ya udah seminggu dua kali.
3: Tapi nih Pok, ini jujur aja, kalau nari-nari gitu biasanya yang rempong emaknya, pada nganter-nganter nih.
4: Iya sih, emang
3: jujur aja, bener nggak? Iya kan, rempong nih banyak ngatur. Iya nggak, banyak ngatur lagi gitu. Sanggar gue kenapa lo ngatur gitu? Nah gimana tuh ngadepin orang yang maksudnya gini, anak mah kan nurut aja gimana kata pelatihnya, nurut aja gimana kata orang tuanya. Cuman kan masalahnya orang tuanya banyak orang tua banyak mau nih, iya kan? Pernah ngadepin apa cerita yang kayak gitu nggak? Maksudnya kayak drama banget nih gitu, ribet dah kenapa jadi kenapa jadi banyak maunya gitu. Nah gimana tuh Pok kalau ngadepin situasi kayak gitu Pok? Pernah gak Pok?
5: Ya alhamdulillah sih kayaknya mama juga gak terlalu yang ikut campur banget gitu. Pokoknya yeah, ikutin laki aja sih kayaknya.
3: Oh gak ada alhamdulillah yang...
5: Pokoknya cuma ada memang kalau misalkan kok anak aku gak diajak. Kalau gak diajak berarti apa namanya karena latihannya kurang.
3: Nah betul. Jadi,
5: kita ngajak yang udah biasa lomba atau biasa latihan. Jadi yeah, kan kalau misalkan kita tunjuk mau ada sesuatu yang buru-buru, kita yeah, tunjuk yang udah biasa latihan, yang biasa lomba.
3: Gitu ya ngertinya ya.
5: Nah, makanya tuh kita mesti pengertiannya gitu doang.
3: Yeah.
5: Anak ibu sekarang, jadi bagaimana ya?
3: Yeah.
5: Gitu doang.
3: Iya, yeah, mau bilang gitu. Ma, kenapa sih anak saya nggak diajak? Anak ibu agak kurang gitu misalnya.
4: Marah dong mamanya.
3: Maksudnya iya, kurang latihannya iya, gitu. Iya makanya.
4: Iya,
3: kurang latihannya maksudnya berarti kan orang tuanya introspeksi.
5: Nah, mamanya
3: untuk
5: pengen diajak tapi latihannya kurang.
3: Iya, latihannya lo ogah-ogahan giliran.
4: Emang mama sukanya begitu. Iya, yang namanya mama gitu ya.
3: Benar, Ais setuju nih dengan cara metodenya Mpok Nuri. Jadi fair, anak-anak yang rajin latihan, dia yang jadi prioritas buat tampil, buat ikut lomba supaya orang tua juga

0: bayarannya ada daripada enggak, daripada sia-sia tuh duit, iya kan?
1: Bener. Iya, itu dia tuh kendalanya tuh.
0: Lagi
1: ada namanya mama, ada aja pokoknya.
0: Emang ada aja alasannya. Ah, gak mau rugi. Iya, tapi Bo, nih di sanggar Nuri Asalam ini kan juga tadi tariannya emang fokusnya kebanyakan tarian Betawi. Meskipun ada sesekali misalnya tari Jaipong juga dipelajarin sesuai dengan permintaan lah gitu ya kan.
2: Iya. Yeah.
0: Usianya juga dari usia anak sampai ke remaja deh istilahnya gitu.
1: Iya.
0: Ada nggak kayak misalnya gini? Yang mamanya pada nganter gitu, kita daripada cuma nongkrong-nongkrong doang, bengang-bengong gitu, sekali-kali kayak Ponuri ada juga kelas nih,
2: buat
0: mamanya
2: ikut nari gitu, ya nari
0: juga gitu. Ada nggak permintaan kayak gitu, Po?
1: Kayaknya sih nggak ada dah mama, cuma paling kalau nganter doang sih, nggak ada yang ngikutin gitu, soalnya mamanya mungkin bebeknya udah pada ini kali.
2: Emang nari Ponuri. Ayah mah tersinggung kalau dibilang gitu. Emang nari itu ada hubungannya sama bebek apa?
0: Asal Pak Nuri tahu nih. Pono Pak, biar kate badannya kayak kontainer, dia narinya juga gesit dia ya mah.
2: Allah.
1: Mantap dah kalau kayak gitu.
0: Jangan salah.
1: Iya juga gitu. Ibunya pada malu juga karena ini malu anaknya. Masa anaknya lincah, emaknya begini.
2: Iya juga. Tapi kalau seandainya ada orang tua yang minta kayak gitu, Pak Nuri gimana itu ceritanya? Mau ngajarin?
1: Bukan mau aja, silakan aja ikut bareng.
2: Gitu.
0: Bareng. Tapi tadi latihannya bareng sama yang kelas 2 SD. Basic dulu.
2: Iya benar-benar.
0: Iya, basic dulu biar lentur dulu.
2: Iya benar-benar.
1: Pokoknya diberi kebebasan aja, mama mau ikut bareng-bareng silakan bareng-bareng, enggak apa-apa.
2: Iya,
1: mama
2: sama,
0: yang iya makanya.
1: Dilihat enggak ada.
0: Enggak ada ya. Kayaknya bapak-bapaknya yang lebih semangat malah ya. ada aja bapak-bapak.
2: Iya.
0: Nah, berarti kalau misalnya ada abang Po yang pengen anaknya belajar nari di sanggarnya Po Nuri nih, di Nuri Asalam, syaratnya apa aja nih, Po? Kasih tahu, Po.
1: Kita sih nggak ada syarat yang macem-macem ya, paling cuma tadi ya umur ya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus udah apa namanya? punya identitas sanggar seperti rock, rock sanggar gitu. Jadi identitas sanggar Nuri Asalam itu rocknya ini loh gitu.
0: Okay. Gini dah, misalnya ada abang Po yang pengen ngedaftarin anaknya belajar di Nuri Asalam, kira-kira apa yang perlu disiapin? Dana udah pasti, karena kan ada tadi tuh butuh seragam segala macam. Kira-kira berapa perlu kita siapin nih buat anak bisa ikut latihan di sanggar nih, Po?
1: Oh gitu, enggak, ini doang sih pendaftaran itu kita gratis.
0: Iya.
1: Pendaftaran gratis, cuma kita misalkan dia daftar bulan Mei, berarti dia bayaran dia sambil daftar itu 60.000.
0: 60.000 bayaran. Oh itu pas baru daftar itu 60.000 itu udah bulan pertama bayaran, ame daftar tuh.
1: Gratis, pokoknya pendaftaran gratis.
2: Iya.
1: Terus kita itu punya apa namanya itu rok sanggar, terus korset, terus kaos putih,
0: sama selendang,
1: kaos merah, selendang, buat properti kan, terus kipas, nah tapi itu dia nggak sekaligus dia bayar, kagak, cuma nyicil-nyicil dan misalkan bulan ini rok, lagi misalkan kaos putih, kaos merah kan biasanya kan udah pada punya tuh kan, ya udah yang ada aja dulu, dan nyicil-nyicil baru beli misalkan putih kan ada merek sanggarnya gitu kan, nyicil lah tuh.
2: Murah ya?
0: Iya.
2: Berarti sanggar Mpok Nuri ini termasuk murah loh. Iya.
1: Ya alhamdulillah, katanya begitu katanya.
2: Iya, Mpok, orang mah.
0: Bisa sampai ratusan juga ribu sebulan gitu. Ini
1: jangan. Agak tega kita.
2: Iya dah, cuma kejauhan aja bang, mau.
0: Masalahnya jauh banget.
2: Jauh banget.
0: Saya rumahnya di Tenabang, kalau anak saya belajar di sono jauh banget. Apalagi Ponopar rumahnya di Depok.
2: Rumahnya ayah di Depok.
0: Iya
2: mak. Padahal ayah punya anak perempuan loh.
0: Punya anak perempuan ada. Saya rumahnya jauh banget nih.
2: Jauh banget.
0: Nggak ada rencana.
1: Alhamdulillahnya juga

0: apa nya jahit kostumnya juga sendiri.
1: Oh iya. Yang jahit siapa, Mpok?
0: Lagi kita.
2: Lah, bisa begitu ya. Enak dong berarti. Ya, gampang aja kalau ada kebutuhan apa-apa cepet gitu ya.
0: Betul.
2: Oh, lakinya Mpok Nurin yang ngajahitin.
0: Betul.
2: Nah, saya urusan selendang sama saya dah. Saya selendang kebetulan, selendang mayang tapi. Tinggal Mpok aja mau pilih gulanya banyak apa dikit.
1: Oke deh, iya, Mpok Nurin.
2: Mpok Nurin, makasih ya Mpok Nurin. Buat Abang Mpok yang pengen tahu lebih banyak lagi nih, pengen tahu pengen tanya-tanya sama Mpok Nurin, akun media sosialnya ada enggak sanggarnya, Pok?
0: Ada di Instagram, Sanggar Nuri Asalam.
2: Sanggar Nuri Asalam tuh cari di Instagram tuh Abang Pok ya. Ini adanya di Kalideres, boleh disebutin lagi alamatnya, Pok?
0: Di Jalan Waruraya RT 6 RW 11 nomor 12 Kalideres Jakarta Barat.
2: Okay. Ancer-ancernya apa tuh, Pok?
1: Ancer-ancernya.
0: Ancer-ancernya apa ya?
1: Apa depan kali? Samping misalnya, kantor lurah, dekat
2: kelurahan gitu misalnya.
1: Samping
2: masjid apa atau sebelahnya
1: dekat
2: pom kape, bensin.
1: Dekat kape siapa?
0: Depannya Warkop Agam.
1: Ah, tuh kan.
2: Jalan Waru depan Warkop Agam. Cari deh tuh Sanggar Nuri.
1: Kalideres dah pokoknya.
2: Kalideres ya.
1: Oke deh.
0: Iya,
1: Pak Nuri makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Iya.
0: Bang Ari, makasih lah waktunya.
1: Iya, sehat-sehat dan sukses selalu ya, Mpok ye. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh.
2: Iya, Pok.
1: Jadi Burung gimana? Nuri.
2: Terbang tinggi.
1: Cocok namanya Nuri ya.
2: Iya. Berkicau.
1: Iya. Berkicau terus kemana-mana gitu ya.
2: Emang seneng dia, emang apa ya? Luwes orangnya.
1: Luwes, lentur.
2: Iya, emang kudunya begitu kalau menari.
1: Iya, benar.
2: Bayangin yang tadi nyentari dari apa tadi?
1: Yang mana?
2: Yang tadi awalnya dia nari apa?
1: Nari. Oh, itu.
2: 5 menit lagi.
1: 5 menit lagi.
2: Iya, terus sekarang dia nari-tari tradisional gitu. Itu namanya upgrade, mengupgrade diri.
1: Oh iya.
2: Gitu.
1: Dia mau datang ke rumahku.
2: Nah, karena 5 menit lagi juga kita udah mau udah
1: nih Bang Boni. Rambutku belum disisir.
2: Disisirnya pakai serit.
1: Bajuku yang baru belum selesai dijahit.
2: Baiklah kalau gitu kalau kita
1: malu. Malu
2: Ini kapan kita closingnya ini, woi?
1: 5 menit lagi.
2: Ya udah kalau gitu Bang Pok.
1: Ya udah.
2: Kalau Ampon Nova mau 5 menit lagi, saya mau sekarang aja.
1: 5 menit lagi.
2: Aw amat.
1: Lah, ya udah.
2: Capek juga.
1: Bye bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Pok. Sampai ketemu lagi.

0: musik. Terima kasih.
1: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
2: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
5: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
6: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
5: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Saya Jira Yud.
11: Saya Jelita Jeli.
12: Saya Irene Kea.
13: Saya Mala Agata.
0: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Propat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di Jakarta Pocok Cerita. Hari ini hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 ya. Dan di hari ini ya lumayan ya, Abang Po, sama kurang lebih sama kayak kemarin nih. Cerah, panas gitu ya Bang Po ya. Dan yang ngerasain panas hari ini Abang Po, berarti gak cuma ayah doang, semuanya berarti ngerasain ya Bang Po ya. Di hari ini banyak cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po ya, dari jam 10 sampai jam 3. Dan nanti di Suara Budaya Nusantara juga ada cerita-cerita dari teman-teman dari Sungai Liat Abang Po ya. Buat Abang Po yang mau bagi-bagi ceritanya boleh ya di 0812 1124 928. Ada yang hari ini kena macet, terus juga susah tidur Abang Po, boleh ceritain juga dah ya di 0812 1124 928.

0: Sahabat budaya, kalau kita berbicara soal kota Bandung, tidak lengkap rasanya jika belum membicarakan berbagai kuliner khas kota kembang ini. Ya, di setiap penjuru Bandung terdapat berbagai makanan yang layak Anda coba. Salah satunya adalah peuyeum. Peuyeum yang dalam bahasa Indonesianya disebut dengan tape adalah salah satu makanan khas Tatar Pasundan. Peuyeum berdasarkan bahan dasarnya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama terbuat dari singkong, kemudian yang kedua yaitu peuyeum yang dibuat dari beras ketan yang telah dipermentasikan. Menurut sejarah, orang-orang Bandung zaman dulu memanfaatkan tanaman singkong yang banyak tumbuh di daerah Bandung untuk diolah menjadi peuyeum. Salah satunya, orang yang masih bertahan memproduksi peuyeum, khususnya peuyeum yang terbuat dari singkong, berada di Kecamatan Cimenyan, yaitu Bapak Abbas. Beliau sudah bertahun-tahun menjadi penjual peuyeum dan memproduksi sendiri hingga sekarang.
1: Sewaktu Bapak mulai kerja berusaha peuyeum, yuswa 14 tahun. Awal sampai sekarang belum istirahat, belum sampai ya bangkrut. Jadi terus bertahap bertingkat gitu. Jadi mungkin sekarang, mungkin depan, mungkin maju gitu. Kan kebanyakan kalau maju kadang-kadang bangkrut sekaligus gitu, enggak produksi lagi. Nah, kalau Bapak sekarang ya di awal sampai sekarang sampai punya anak, punya cucu gitu ya, sekarang cucu juga udah banyak. Nah, sampai jadi bertahap sampai tahun maju lagi bernaik.
0: Kata peuyeum berasal dari bahasa Sunda. Masyarakat sering menyebut peuyeum dengan sebutan peuyeum sampe atau tape singkong. Nah, sahabat budaya, kira-kira bagaimana proses dan cara pembuatan peuyeum? Dan singkong apa yang bagus untuk dijadikan bahan baku peuyeum?
1: Nah, cara pembuatannya bukan enteng lagi, tapi banget. Mulai kan ya ditebang di kebun. Udah ditebang, diambil dari rumah, dikupas. Udah dikupas, baru sekarang kan ditambah lagi pekerjaannya, diserut gitu ya. Udah diserut baru dicuci, udah dicuci baru kan direbus, udah direbus baru didinginkan, diiris kan gitu ya. Nah, udah ini baru dibedakan diragi. Nah, udah diragi kan baru dikemas. Ada yang pakai cerangka, ada yang pakai besek. Bapak mah itu udah pakai besek, udah pakai lebah. Kalau bahan baku peuyeum itu ya cuman singkong, tapi jenis singkong itu kan macam-macam. Ada singkong kedapo, ada mentega gitu ya. Yang dipakai itu sekarang yang jenis baru gitu ya. Kalau jenis baru itu ada juga namanya sampo manggu itu. Paling bagus yang ini kedapo sama mentega.
0: Saat ini kehadiran peuyeum perlahan mulai tenggelam dan tergeser dengan kuliner-kuliner Bandung yang tumbuh dan berkembang dengan banyak kreasi dan varian. Tapi meski demikian, peuyeum tetap menjadi primadona utama bagi pecinta makanan yang loyal terhadap peuyeum. Jadi tidak heran apabila para wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri di saat musim liburan, mereka selalu membeli kudapan khas Bandung ini sebagai oleh-oleh. Bukan hanya wisatawan saja yang menyukai peuyeum ini. Orang Bandung sendiri menjadikan peuyeum sebagai makanan ringan di saat sedang santai atau sekedar dijadikan buah tangan ketika sedang mengunjungi kerabat di luar kota Bandung. Salah satunya, Ibu Tati yang ditemui rekan Pera Arleta.
2: Bu Tati, seberapa suka nih terhadap peuyeum Bandung, Bu?
3: Ya suka, maksudnya kan suka dibuat tape aroma, dibuat kolak, dibuat tape goreng. Nah, itu yang suka Ibu gitu.
2: Oh, Ibu paling suka ya dikreasikan lagi yeah. Peuyeum Bandungnya. Saat ini sulit tidak menemukan peuyeum Bandung, Bu?
3: Ya kalau dicari ya enggak, tapi kalau lewat-lewat rumah mah kan sulit sekarang mah gitu. Tapi kalau memang dicari ya ada.
2: Biasanya kalau dicari kemana, Bu?
3: Tuh. Ya kalau ke pasar pasti ada.
2: Bu Tati paling suka peuyeum jenis apa nih? Karena katanya tadi peuyeum itu ada beda-beda dari singkongnya nih. Untuk favorit Bu Tati sendiri, peuyeum yang mana?
3: Yang favorit ibu mah singkong mentega itu, yang warnanya semu kuning-kuning gitu.
0: Peuyeum sendiri tidak hanya berasal dari daerah Bandung saja. Di daerah-daerah sekitar Jawa Barat lainnya, banyak yang membuat dan menjadikan peuyeum sebagai makanan khas mereka. Namun, tentu saja, banyak orang atau wisatawan lebih mengenal peuyeum dengan sebutan peuyeum Bandung.
4: Oh iya, saya kenal peuyeum Bandung. Malah anak-anak saya juga seneng, saya juga seneng. Ya belinya itu dari pasar juga sengaja kalau ke pasar atau kadang-kadang ada yang jualan keliling gitu. Terus diolahnya dibikin peuyeum bol, terus digoreng biasa pakai gula putih ya, pakai terigu atau dibikin itu colenak itu.

Propat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Kalau dari kemarin kan sempat rame banget ya soal TPST Bantar Gebang, TPST Bantar Gebang ini, TPST Bantar Gebang begitu, Abang Po ya. Dan berita-berita atau juga cerita-cerita terkait TPST Bantar Gebang ya. Nah, ini juga nih Abang Po nih dari Menteri Lingkungan Hidup nih Abang Po ya. Jadi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ini bilang TPST Bantar Gebang itu nanti cuman bakal menerima sampah residu aja. Dan tahu Abang Po kapan? Nah, dalam waktu dekat ya. Itu 1 Agustus 2026. Jadi masyarakat nih Abang Po nih kita ini didorong nih buat ngebiasain pemilahan sampah sejak dari rumah Abang Po. Gitu. Dan juga diapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jakarta nih Abang Po yang udah nyiapin peta jalan menuju penghentian praktik open dumping ya di TPST Bantar Gebang. Nah, salah satunya lewat gerakan pemilihan sampah dari rumah. Nah, mulai dari sekarang jadi Abang Po tinggal pilah-pilah deh tuh ya, nambahin lagi kantong sampah ya, khusus buat ini yang organik, ini yang anorganik begitu. Jadi biar nanti gampang juga dipilah-pilahnya Abang Po, biar bisa mana yang bisa masuk ke bank sampah, mana yang bisa dihancurin gitu Abang Po. Atau mungkin kalau sampah makanan gitu ya Abang Po ya, bisa langsung ya agak nambah lagi setempat ya, nambah maggot gitu Abang Po. Jadi sampah makanan tuh bisa langsung hancur kalau sama maggot Abang Po gitu. Kalau saya sih pernah lihat sendiri ya, itu maggot tuh lagi dites tuh cuma naruh satu aja apel gitu yang udah kegigit sekali, habis hancur sama dia, dihabisin di apa sih bahasanya tuh, kalau bahasa bakunya dilumat deh tuh sama si maggotnya Abang Po, direbutin tuh satu apel itu. Jadi kalau sampah makanan yang banyak sekalipun itu nanti bisa Abang Po dihancurin sama maggot. Nah, terus juga nih Abang Po nih, kalau menurut Menteri Lingkungan Hidup juga berbagai fasilitas pemilahan sampah yang udah disiapin Pemprov Jakarta ini perlu dimanfaatin secara konsisten Abang Po, supaya budaya pilah sampah ini benar-benar tumbuh jadi kebiasaan baru masyarakat kita ya Abang Po. Dan juga nih disampaikan Abang Po, dan juga dibilang nih Jakarta punya potensi yang gede ini jadi pelopor gerakan pilah sampah buat kota-kota lain di Indonesia. Nah, lewat kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan juga masyarakat Abang Po, ini Jakarta ini kita didorong Abang Po menjadi pelopor budaya pilah sampah nasional yang dimulai dari rumah tangga, kawasan perkantoran sampai pusat usaha Abang Po gitu. Jadi dari rumah dulu, nanti di nambah lagi di wilayah perkantoran, nambah lagi tuh ya. Jadi di perkantoran kudu punya tempat sampahnya double ya. Ini yang organik, ini yang anorganik begitu. Terus juga ke pusat-pusat usaha kayak mungkin mall gitu. Di mall sebenarnya udah ada ya. Ini yang botol, ini yang toksik, ini yang bisa di recycle kayak gitu. Tapi tetapnya masalah ya, kalau di tempat usaha atau juga di stasiun juga tuh kadang juga masih ada yang salah Bang Po, mana masukin yang organik, mana yang anorganik begitu Bang Po ya. Tapi ya itu kita mulai dari rumah dulu aja Bang Po, kita mulai dibiasain aja supaya kita bisa pilih-pilih sampah ya Bang Po ya. Masa pilih-pilih temen gitu ya, temen yang baik bisa, masa sampah kagak bisa dipilah-pilah.

0: lagi ngapain sih? Serius banget, lihat apaan sih?
1: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko gak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
0: Hah? Perangko digital? Maksud lo? Perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang? Gak perlu tempel surat?
1: Iya Cing, kita bisa simpen, bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh. Tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
0: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
1: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan. Tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
0: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya? Tapi juga modern ya? Lo ngajarin gue banyak hal baru nih Tia.
1: Iya nih Cing, filateli itu tetap seru. Cuma caranya aja yang sekarang lebih digital dan global.
2: Filateli bukan cuma kertas tua, tapi jembatan sejarah.
3: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Abang Po, kemarin katanya ada sebagian Jakarta yang hujan ya. Kalau Ayi sih kemarin ke daerah barat gitu ya. Iya mendung, mendung, mendung. Mendung doang. Mendang-mendung nih. Tapi hujannya kagak. Tapi alhamdulillah sih. Pulangnya aman ya. Kagak kehujanan ya. Gitu. Jadi kemarin tuh ya mohon maaf nih kita padet nih Abang Po. Ya, padet kayak badannya. Dari sini tuh. Ngetem dulu bentar, abis itu nyiapin diri buat ini kemarin tuh sama nanti nih sebenarnya Bang Po mau seleksi apa? PNS belum seleksiin ini apa namanya manpower gitu, seleksiin SPG SPB buat nanti PRJ, nggak berasa ya Bang Po ya? Buat PRJ nanti di bulan Juni ya Bang Po. Jadi ayo interview atu-atu kita live tuh Bang Po. Live ini sih online ya. Gitu pakai Zoom. Gitu deh Abang Po. Lanjut nih Abang Po. Nah tapi kalau hari ini sih ya, kalau kata dari BMKG ya, gak lanjut cerita ayo biarin aja. Gak peduli kan ya. Mending peduli ini cuacanya aja nih Bang Po. Kalau kata BMKG sih siang ini ya Bang Po ya, ini masih memprediksi cuaca cerah ya, sampai hujan dengan intensitas ringan. Ini di sepanjang hari ini ya Bang Po, Selasa 12 Mei 2026. Jadi dari laman resmi ya BMKG gitu ya. Di siang hari cuaca cerah berawan masih bakal menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Nah, sedangkan hujan ringan berpotensi membasahi Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur nih Abang Po. Nah, masuk sore hari cuaca cerah itu beralih menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu gitu Abang Po. Dan cuaca cerah bakal merata menaungi seluruh wilayah Jakarta juga pada malam hari nih Abang Po ya. Seluruh wilayah Jakarta nanti malam juga cerah gitu. Jadi enggak ada hujan cuma tadi pagi ya berarti ya. Apa nanti ini siang ini ya Bang Po nih buat di wilayah selatan sama timur. Wah. Yang dari timur dari selatan itu bakal ngerasa, "Wih, tadi di selatan hujan ya, nyampe sini kagak, bisa begitu." Nggak ngerti ya, di atas langitnya, di langit tuh masih ada boundaries apa gitu ya. Jadi hujannya nggak mau deket-deket ke pusat, nggak mau deket-deket ke utara ya. Membatasi diri hujannya. Social distancing maunya di selatan sama timur aja. Tapi buat Abang Po yang lagi dengerin Pro4 Jakarta via streaming ya di RRI Digital atau juga di www.rri.co.id, boleh juga nih dikabarin ya Abang Po lagi dengerinnya di mana dan cuacanya gimana nih hari ini. Ya bikin semangat atau bikin ngantuk nih Abang Po. Kalau bikin ngantuk, wah ntar kita cariin lagu-lagu yang semangat-semangat aja kali ya Abang Po ya, lagu jedak-jeduk ya gimana.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana?

Rompat FM Surabaya Jakarta Abang Po. Masih barengan lagi Jodity ya di Jakarta Po Cerita Abang Po ya. Dan di hari ini gimana Abang Po? Kalau Bang Riki katanya rute hari ini ya dari kos di Jelambar kita mau ke daerah selatan Bang. Habis itu kita mau ke daerah apa nih? Satrio. Oke, siap. Wah, deket dong ya. Nggak jauh-jauh di sini ya, Bang Riki ya. Hati-hati di jalan buat Bang Riki dan juga buat Abang Po nih yang mau beraktivitas di hari ini, hati-hati di jalan ya. Terus juga yang mau naik transportasi umum, hati-hati juga buat Abang Po bareng bawaan. Ini jangan sampai berpindah tangan ya Abang Po ya. Dan buat yang naik kendaraan pribadi juga, bawa kendaraan pribadinya ya, kalau bisa pelan-pelan. Hati-hati di jalan, nggak usah ngebut-ngebut Abang Po, tetap kita temenin kok, tenang aja. Kita nggak kemana-mana, kita temenin Abang Po ya hari ini Abang Po. Dengan cerita-cerita yang kita bagi di hari ini kayak tadi gitu ya. Tapi ini juga ya Bang Po ya, kadang kesel, kadang berharap ya sama apa namanya info. Katanya hujan ya, ntar mau hujan ya. Wih, kalau ayo mah udah girang banget tuh Bang Po ya. Ntar hujan, ih alhamdulillah hujan gitu kan ya. Jadi adem nih Abang Po tidurnya gitu kan, enak gitu. Jendela bisa dinyablakin biar angin masuk gitu. Ntar yang masuk apa?

nyamuk, ame serangga-serangga ya. Tapi alhamdulillah ya, kalau misalnya hujan ya Bang Po. Nah, tapi yang enaknya ini kalau misalnya di PHP sama cuacanya, nggak tahu yang pasti panas kagak hujan gitu. Tapi ada positifnya sih ya Bang Po, kagak hujan berarti cucian baju kering, intinya itu aja. Iya nggak sih? Pasti semua itu ada sisi positif, ada sisi negatif Bang Po ya. Dilihatnya dari sisi positifnya aja gitu. Kalau hujan ya adem, kalau panas ya cucian kering gitu Bang Po. Cukup cucian aja yang kering, tapi jangan dompet alias kantong yang kering.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Solder-solder. Gitu gue dengernya.
1: Solder-solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan, dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Patrite jam 11.
1: Abang Po, anggota Komisi B DPRD Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengapresiasi terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang gerakan pemilihan dan pengolahan sampah dari sumber. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov Jakarta dalam menangani persoalan sampah yang menjadi tantangan besar bagi Jakarta. Ia juga menilai penanganan sampah tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan limbah atau tempat pembuangan akhir. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mengapresiasi pelaksanaan Festival Rujak Ulek karena dinilai mampu membentuk ekosistem baru dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ia juga mengatakan Festival Rujak Ulek telah berkembang menjadi destinasi wisata tahunan yang menarik ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Meski demikian, ia juga menilai penyelenggaraan berbasis berbagai festival tidak boleh hanya berhenti pada kemeriahan acara semata, tapi juga harus mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

ada gula, ada semut, ada orang yang lapar, di situ pasti ada nasi, Abang Po ya. Ada makanan yang kita butuhin. Habis ini kita bakal masuk ke segmen Teras UMKM, Abang Po, kayak biasa di jam 11. Dan hari ini kita bakal ngobrol UMKM-nya di bidang kuliner, makanan ya, Abang Po ya. Habis ini kita bakal ngobrol, dan buat Abang Po yang pengen nanya-nanya bisa langsung aja kirim WhatsApp ya di 0812 11 24 928, atau mau ngebel juga boleh nanti pas lagi ngobrol ya di 0213504510 atau di 0812 11 24 928 di Teras UMKM.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Abang Po, udah masuk di segmen Teras UMKM ya. Hari ini beda sama yang kemarin. Kalau kemarin kan kita ngomongin usaha di bidang jasa ya. Kemarin kembang. Nah, kalau sekarang kita di bidang kuliner nih, makanan nih Abang Po ya. Dan ini namanya kalau bisa dibilang unik nih ya Abang Po ya. Ntar kita tanya nih kenapa namanya ini, terus juga gimana penyebutannya. Takutnya salah juga ya, soalnya namanya memuah gitu ya. Tulisannya begitu. Begitu tulisannya. Jadi apa namanya, kita tanya dulu aja dah sama yang empunya nih ya. Ada di Maria Bang Po, ada Mpok Rini Hastati. Assalamualaikum, selamat siang Po.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
1: Sehat,
2: Bang
1: iya.
2: Jojo.
1: Itu benar gak sih namanya begitu?
2: Namanya itu muahnya itu maksudnya lezat gitu, muah gitu kan?
1: Gitu.
2: Jadi mama muah gitu maksudnya.
1: Kayak mama mia lezat tuh gitu. Oke, tapi kenapa itu? Kalau boleh cerita bisa nemu namanya begitu tuh?
2: Iya kan, awalan tuh kita buka itu untuk bubur bayi. Nah, bubur bayi kan mamam yang ngelola anak. Nah, anak udah kerja. Nah, ini harus tetap berjalan. Yaudah kita bikin yang kuliner aja untuk makanan-makanan yang enak. Pasti ada decak mamam gitu kan. Mamam kan gitu kan. Jadi muahnya itu bukan muah kis, bukan, tapi muah decak lezat gitu.
1: Oke, ngecap ya gitu ya. Terus, tapi kenapa dari bubur bayi beralih ke kuliner nih, Mpok nih?
2: Ya, bubur bayi itu di daerah sana udah banyak.
1: Udah makin banyak sih sekarang ya.
2: Ya, bayi-bayinya juga belum pada brojol gitu, Pak. Jadi agak sedikit banget limitnya. Jadi kalau semuanya kita masuk ke kuliner kan itu pangsanya banyak ya. Bisa ke kantor, ke perorangan, acara-acara, ulang tahun segala macam, nah kita bisa ambil.
1: Oke. Jadi apa namanya, memang kalau dibilang di sono juga yang bayi-bayi udah, yang orok ini udah kagak ada ya, dikit ya Po ya. Nah, terus juga nih apa namanya, ini kan apa namanya, usahanya Mpok yang jalanin tadi setelah anak udah gawe lagi gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau dari Mpok sendiri memang full IRT atau dulunya kerja nih Po, jadi udahlah pengen usaha aja gitu daripada capek kerja gitu.
2: Iya Bang, awalnya kan kita memang kerja nih di perusahaan ekspor impor. Nah, pas zaman ada peraturan yang sangat ketat untuk import kan, jadi kita juga market agak nggak gampang gitu kan. Nah, cobalah kita ambil peran lain untuk ikut jadi konseling gitu kan. Ternyata di konseling tuh jarak tempuhnya jauh banget, kita harus di kota Makassar tempoh hari kan.
1: Oh begitu.
2: Ya, kita belajar juga di situ. Nah, ada tuh perkumpulan OKOC waktu awal itu kan. Ada bacaannya klinik OKOC. Kita kira tuh ini klinik nih, rumah sakit kali ya gitu, orang sakit pada periksa gitu. Kita ke situ mau bantu-bantu nih apa yang kita bisa gitu kan. Ternyata kliniknya kita klinik UMKM. Dari situlah, oh ya kenapa enggak sih kita coba, kalau memang itu kira aja kita bisa, ya kita lakukan. Ya udah, saya ikut tuh mulai pelatihan-pelatihan dari apa, packaging, logo, haki segala macam dari Sudin, Jackpreneur tuh wali kota. Kita ikutin terus
1: sampai terus sampai jalan. Tapi waktu awal-awal kan itu masih nggak tahu ya kalau itu ternyata kliniknya bukan klinik kesehatan gitu kan. Apa namanya, kayak kejebak gitu kan. Terus tiba-tiba pengen nih muncul niat buat usaha. Nah, di situ Mpok udah kepikiran soal modalnya atau gimana tuh waktu itu Po? Emang udah ada tabungan modal tinggal dipakai atau bagaimana nih?
2: Enggak, kita belum kepikir modal. Kita cuman kepikir kita usaha dulu nih. Dari yang kecil masa sih gak bisa gitu kan. Nah, dari situ memang ada modal ya, kita ada tabungan, kita coba pakai. Karena kalau nanti untuk proses untuk e-order itu kan kita harus modal dulu di awal. Kalau buka warung pun kita harus modal dulu. Nah, kita nggak kepikir, kita coba yang sedikit-sedikit dulu, kecil-kecil dulu, akhirnya jalan. Dan sekarang orang tahu kalau kita tuh bisa bikin makanan ini itu, palo gada lah istilahnya, cangcimen.
1: Tapi kalau awal-awal itu waktu itu apa? Tetap si bubur bayi atau memang udah beralih tuh pas ikut klinik OC, OKOC?
2: Bubur bayi masih berjalan. Akhirnya anak kerja, kita silent, kita mikir ya udah kita belajar untuk bikin yang kulineran. Gitu sampai gitu. Apa namanya? Ikut dijadikan anggota koperasi, jadi ketua koperasi
1: itu
2: di Kecamatan Kemayoran tuh. Ada pas ada pembentukan untuk bikin koperasi setiap kecamatan. Nah, kita masuk, kita diminta tuh sama Sudin Kasaspel untuk jadi ketua. Ya, kita rekrut deh tuh teman-teman yang UMKM untuk kumpul jadi anggota koperasi juga. Nah, kita galang di situ, kita majuin produk-produk mereka. Kita sih udah berapa lama, berapa periode? Dua lah, udah. Kita cuma ikutin satu periode aja.
1: Keteter juga ya, Boy, sama apa namanya orderan ya. Nah,
2: betul.
1: Ini kalau kita ngomongin soal usahanya, tadi kan Po udah beralih dari makanan bayi sekarang ke kuliner. Nah, ini sistemnya untuk kalau pesan di mamam susah nyebutnya. Ini itu memang udah ada warung ya atau bagaimana nih, Pon?
2: Iya, pertama tuh kita emang pakai warung, kita juga sewa tempo hari. Pernah tuh di sekolahan dekat sekolah SMP di daerah Gempol lah, Kebun Kosong. Nah, itu lumayan tuh ramai tuh anak-anak sekolah mau ada nyari sarapan. Kita bikin yang sat-sat aja yang praktis.
1: Ape? Kan. Uduk.
2: Nasi kepal.
1: Oh, nasi kepal.
2: Ini kita bikin dalam versinya di jinjing.
1: Nasi kepal tuh ya kayak onigiri gitu atau gimana nih?
2: Nasi kepal tuh isinya nasi, bisa di situ pakai teriyaki, pakai rendang atau pakai bulgogi yang anak-anak muda seneng ini. Rica-rica boleh atau mau pakai ayam geprek. Itu kita variannya macam-macam. Atau cumi ijo. Nanti mereka selera-selera, saya enggak suka pedas, mau yang teriyaki ya. Atau yang ayam kecap. Gitu kan.
1: Tapi bentuknya dibentuk kayak onigiri atau gimana?
2: Iya, bulat aja.
1: Oh, bulat aja.
2: Pakai kertas itu nasi. Nah, itu kita kasih judul masing-masing. Kita cetak. Nanti dia tinggal milih itu maunya menunya apa.
1: Iya. Oke, jadi awalnya dari apa namanya yang simple, sekarang jadi banyak pilihan ya. Kalau mau apa namanya di order ya.
2: Betul.
1: Tumpeng ada. Terus juga ini kayak frozen juga ada ya ternyata ya. Di Instagram ya. Nah, itu bagaimana itu, Pok? Awalnya Mpok nambah lagi buat kayak misalnya tumpeng dan yang lain-lainnya itu gimana? Itu belajar lagi kah atau gimana?
2: Ya kan kalau belajar untuk sekarang apa aja ilmunya gampang tuh. Banyak sekali ya di YouTube segala macam. Bahkan teman-teman kita yang bisa masak pun kadang baik mereka kasih-kasih resep ya. Nah, kenapa kita nih sampai ada orderan-orderan ini, kita hanya nyambut ceritanya aja nih. Ya seperti judul materi saya, apa kamu cari? Mencari diri kita nih, keperluan kita apa. Oh, kayaknya kita perlu nih bikin tumpeng, bisa gak ya? Ternyata nongol tuh, ada yang mau pesan tumpeng. Lah, kita belum pernah bikin, tapi masa sih kalau cuma sekedar modal semangat kita bisa. Kita coba, ternyata kita coba, kita kurasi, mereka berkenan. Lumayan nih rasanya, enak juga gitu. Nah, udah kita buka lagi tuh terus kalau ada pesanan apa aja, mau yang sedikit, pokok kita lihat sikon budgetnya deh. Gitu kan. Ya, jadi kita enggak main patok harga harus gede, enggak. Biar lihat mau budget yang berapa. Kita adanya yang mau 15.000 bisa enggak, Po? Bisa 15.000. Oke, ayo.
1: Dapat ya.
2: Palo gada aja.
1: Iya, daripada mabur ya customer kita. Nah, tapi kirain ini dari beberapa customer yang, Po, bisa bikin ini enggak? Po, bisa bikin ini enggak? Jadi makanya di buatlah kayak misal tumpeng atau juga frozen kayak gitu. Jadi ini coba dulu di apa namanya dibuat, ntar dikasih lihat ke orang mau ya silakan gitu ya, tapi sesuai budgetnya masing-masing.
2: Jadi kita nggak pernah tolak, walaupun kita belum pernah buat, kita langsung boleh, ayo gitu kan, ambil dah kita kasih. Gitu. Padahal mikir gimana ya, kita cari guru YouTube.
1: Nah, tapi waktu itu yang apa namanya tiba-tiba ditanya, Po, bisa ini enggak? Terus apa namanya, memang belum pernah sama sekali Po bikin tuh, bikin apa tuh waktu itu, Po?
2: Waktu itu bikin tumpeng.
1: Oh, tumpeng.
2: Tumpeng kita kan sekali-sekali pun belum pernah. Kita cuman kalau ada orang buat setahun tumpeng kita kasih temen gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas kebetulan.
1: Oh, temen yang bikin waktu itu.
2: Iya, pas kebetulan nih temennya lagi pulang kampung. Hmm. Wah, besok paginya Ani pulang kampung nih gimana? Hmm. Ya kita mesti belajar deh mau nggak mau. Yaudah deh pinjem ininya dulu deh perlengkapannya. Pertamanya kita pinjem tuh segala apa sendok apa pisau-pisaunya,
1: garnish
2: tuh kita pinjem dulu. Sekolah tumpengnya kita pinjem dulu. Kita sajiin. Ternyata kita bisa juga. Gini caranya.
1: Tumpengnya tumpeng yang satu susun aja atau yang bersusun-susun?
2: Kalau yang bersusun-susun kan ada cetakan ya. Kita pakai yang bersusun-susun.
1: Langsung bersusun-susun
2: kita
1: itu ya.
2: Tinggal garnisnya cakepin. Terus ada kadang bikin lagi kita enggak enak lah pinjem pinjem dulu. Kita cari aja kotak yang di rumah terus beli kerucutnya di atas tuh.
1: Iya.
2: Kita hias kerucutnya kita bikin dari bunga bawang tuh, pakai lidi, kasih bunga pakai wortel, pakai timun, garnis. Nah, bikin garnisnya aja udah lumayan
1: iya,
2: kan.
1: Iya, udah sehari. Makan waktu juga, iya. Apalagi kalau misalnya cabai yang dibikin kembang.
2: Heeh, bikin kembang.
1: Tomat yang di macam-macamin,
2: iya.
1: Tapi akhirnya alhamdulillah diterima dan bisa ya Pak ya dikerjain gitu. Asal
2: pernah
1: niat
2: ada atau... itu juga ulang tahun sepeda tuh. Wah, kita mesti cari sepedanya nih, sepeda-sepedaan yang kecil tuh.
1: Kan itu bikin apa? Bikin kue sepeda atau gimana?
2: Tumpeng tapi kita kan ini ulang tahun goes gitu kan. Nah, kita cari deh tuh sepedanya buat simbol goesnya.
1: Oh.
2: Ditaruh di atasnya tumpeng.
1: Kirain tumpengnya bikin bentuk sepeda. Bisa melayot itu nasinya. Rodanya atau bannya bisa meleot ya.
2: Iya,
1: jadi waktu itu yang apa namanya yang bikin Po kaget juga belum pernah bikin itu tumpeng ya Po. Tapi emang basicnya Po ini demen masak juga atau gimana nih?
2: Basicnya awal tuh kita bukannya demen masak, kita ibu kita tuh dulunya kayak catering kantin aqua,
1: kursi,
2: pabrik-pabrik aqua. Dulu kita masih kecil nggak bisa main tuh bang, kita mesti bantuin ibu bikin tepung berasnya, kita bikin peyek tuh sehari 1000. Nah, mungkin basic itu dari bawaan DNA orang tua kali ya. Kalau lu munculin ya lu nongol tuh kalian. Tapi kalau kagak ya udah diem aja deh kan.
1: Yang penting kitanya mau menggali ini juga bakat kita ya Po. Siap. Nah, ini kalau boleh diceritain lagi, kita mundur ke belakang lagi, ini usahanya udah jalan berapa lama sih Po?
2: Dari tahun 2017.
1: 2017.
2: Sejak pas lagi itu apa namanya presiden baru kali ya, Pak Jokowi itu. Kita udah keluar kerja tuh. Kita keluar kerja ngapain ya kita? Nah, itu dia ketemu klinik OKOC.
1: Jadi dari 2017 udah mulai si makanan bayi berjalan dan bikinlah si Mama Muah ini ya. Jadi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kita ngitungnya 9 tahun ya.
2: 9 tahun.
1: Nah, 9 tahun ini gimana nih Po? Kalau boleh diceritain mungkin ke Abang Po gitu ya. Ya, lagi dengerin gitu. Pernah ngerasa pengen balik kerja lagi kayak anak gitu kan tadi ya, jalan usaha, jalanin makanan bayi, tapi dia balik lagi ke kerjaan gitu.
2: Iya, betul.
1: Kalau Empo sendiri pernah gak kayak gitu tuh?
2: Pernah juga sih, namanya kita kadang kan udah ngejalanin kerja berapa puluh tahun ya. Kayaknya kangen juga pengen belakang meja gitu kan, ngitung-ngitung. Tapi ya udah ceritanya begini, usia juga udah jalan, mana ada yang mau terima usia 50-an kan. Nah, ya udah kita sekarang kenyataan yang kita hadapin sekarang ini ya ceritanya Tuhan gitu ya. Ya udah kita terima. Apa sih yang lagi disiapin Tuhan nih buat kita nih? Kita nggak mungkin udah jadi pegawai lagi deh, umur udah kagak muat. Jadi ya udah jalanin. Kamu bisanya ngelakuin itu bismillah deh, dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, insyaallah semuanya kebuka.
1: Amin.
2: Gitu.
1: Ya, jadi udah awal-awal memang sempat mikir pengen balik kerja, tapi udah nyaman juga nih di sini nih, enak juga ya. Kita kerja buat diri sendiri, bukan kerja buat orang lain ya. Kalian kerja buat anak aja sama cucu gitu palingan ya.
2: Kan? Kalau mau dikembangin kita cari orang dulu deh, itu siapin tenaganya.
1: Nah, terus nih Po, kalau untuk proses atau juga mekanisme buat mesen di Mama Mua ini ini memang ready untuk beberapa kayak misalnya frozen gitu ya, atau ada yang harus PO nih Po?
2: PO kita rata-rata. Kecuali nanti kita ada rencana mau buka tempat tempo hari, kita udah buka untuk mie ayam pun kita juga belajar tuh bikin tuh Bang. Nah, kita udah buka tiap hari, cuman karena kantornya tempo hari orang lebih banyak makan nasi dibanding mie, jadi mie-nya agak enggak narik gitu kan. Ya udahlah kita coba nanti cari lokasi untuk mie ayam yang enak. Nah, kita udah rencana mau bikin lagi kan, gerobak juga ada di rumah udah tuh udah kita bawa pulang.
1: Ih, sayang banget gerobakan.
2: Jadi yang ready-nya kita paling bikin sarapan pagi aja gitu. Sarapan pagi dulu. Kalau untuk yang menu full gitu belum gitu.
1: Jadi nanti ada kemungkinan buka ini lagi ya, warung lagi khusus mie gitu ya. Gitu. Kalau misalnya tumpeng terus juga ini apa namanya frozen nih yang di Instagram itu pesannya gimana nih Pok nih?
2: Iya, harus H-2 lah. Gitu kan, kita biar prepare untuk bahan-bahan kan. Kalau untuk frozen ayam ungkep itu paling tidak kita harus marinasi dulu di
1: marinasi
2: dulu di kulkas supaya bumbunya ngeresep sampai dalam tuh Bang. Kalau kita cuma sekedar ngebumbuin terus kita langsung kirim, kasihan rasanya cuma di atas. Gitu kan, kagak sampai dalam. Nah, kita mesti marinasi dulu. Simpan di kulkas. Nah, itu kan kita butuh H-2. Jadi biar kita pandang, kita buka open PO, panjangin list, kita belanja langsung. Hari kemudian kita sebarin.
1: Nah, terus ini ada istilahnya meal plan. Ini maksudnya apa nih, Pok nih? Di sini di Instagram nih. Memang ada menu cateringan atau gimana nih, Pok?
2: Yang mana tuh?
1: Ini di Instagram nih. Di Instagram ada menunya meal plan Senin ini, Selasa ini, Rabu ini gitu.
2: Nah, iya, itu tempo hari kita udah bikin kayak gitu buat hari, supaya nanti nih kalau orang yang mau ambil menunya kita bikin nih. Ini baru mau kita galakin nanti tuh. Kita mau coba jalanin lagi.
1: Mau coba lagi buat menu catering gitu ya. Emang dulunya juga catering juga atau gimana? Sempat di tahun berapa tuh waktu
2: itu? Iya, kita waktu itu kan ngisi kantin SMA 5 tuh yang di Sumur Batu. Nah, itu kita setiap hari bikin ada kali 15 menu masakan. Malam-malam jam 1 malam kita udah bangun.
1: Udah jam 1 orang masih tidur.
2: Masih enak-enaknya molor ya. Nah, kita udah bangun tuh Bang. Kita udah mesti serang-serang 15 menu jadi nih pagi-pagi. Dipajang tuh di kantin sekolah tiap hari Senin sampai Jumat. Sabtu minggu kan libur. Nah, itu kita bikin kayak gitu menu tiap harinya.
1: Jadi sejarahnya itu ya. Si meal plan ini dari yang di sekolah itu, di kantin sekolah. Itu waktu itu konsepnya memang prasmanan atau gimana, Pok?
2: Konsepnya memang kayak kantin gitu, nanti anak-anak mau menunya pakai apa nih, lihat pakai ini, nunjuk-nunjuk gitu.
1: Kayak warteg ya.
2: Iya, setiap kantin harus beda, enggak boleh sama. Nah, kebetulan pas bagian saya bagian nasi rames. Nah, jadi nasi rames udah deh, apa aja menu kita bikin tuh. Ada sop lah, ada mie, ada osang-oseng, ayam pun macem-macem kan, sayurannya tuh udah 15 menu tuh kita bikin tuh, orang itu
1: udah gempor ya pasti jam 1
2: subuh udah kelar, setengah 6 kita mesti bawa ke sekolah karena udah jam 6 murid-murid udah pada ngumpul kan di lapangan, gak enak.
1: Udah pada apa namanya, udah pada mulai aktivitas ya, kitanya datang-datang bawa ini denong petong baik banget.
2: Dan lalu kalau itu kan mesti ke kantin.
1: Parkirannya
2: kalau kita di sini, kantin di sono bawaannya game lumayan.
1: Nah, itu berarti yang akan nanti Mpo bikin lagi ke depan ya ini ya dari si ini ya apa namanya Mama Mua ini, berarti nanti ini apa namanya kayak di kantin lagi konsepnya kayak nasi ramesan.
2: Iya, palingnya itu setiap pagi kita kita bikin grup, nanti itu rencana kita mau share nih, besok kita bikin kayak gini yang ambil siapa aja pesen. Tapi tetap kita buat yang udah kita share.
1: Jadi apa namanya, nanti biar orang-orang juga tinggal milih ya, mau saya mau ini Po gitu, saya mau ini, mau cumi tapi hari Rabu ya Po gitu. Itu sesuai permintaan customer juga ya, sesuai PO atau ya Po, kalau cumi cuma bisa salah satu doang tuh gimana?
2: Ya, nanti. Kalau dia minta hari Rebo ya nggak apa-apa, kita belanjain lagi.
1: Oh, dibelanjain lagi ya. Siap.
2: Jadi kita nggak nolak lah kalau orang mau gitu.
1: Nggak nolak rezeki juga, Po.
2: Iya, pemali.
1: Iya, sayang nanti rezeki ya susah dicari. Ini udah dateng rezeki kita masih ditolak gitu.
2: Betul.
1: Nah terus ini kan Po kalau bisa dibilang di bidang makanan yang dimana kita tuh kudu jaga konsistensi rasa gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah itu gimana tuh Pok? Buat empok jaga supaya rasanya tetap sama.
2: Kita pakai SOP. SOP-nya itu kalau untuk misalnya sekilo bawang putihnya mesti kalau seperempat kan bawang putih 2, kalau berarti sekilo kita bagi 4 tuh berarti 2 kali 4, 8 gitu. Itu udah nggak boleh berubah. Jadi udah harus ada takarannya. Jadi supaya rasanya dengan bikin sedikit, bikin banyak sama gitu.
1: Nah itu kan kalau dari bahan-bahan. Kalau dari bahan bakunya kayak misalnya kayak ada cumi, ikan, ayam. Nah itu gimana itu Pak? Misalnya ada langganan Empo, supplier Empo yang memang lagi nggak ada barangnya, itu gimana?
2: Ya kita langganan nggak satu sih.
1: Nggak satu sih. Udah siapin cadangan ya Pak ya?
2: Cadangannya memang ada beda sih. Cadangan kedua tuh harga lagi
1: agak naik, beda dikit ya.
2: Kita ambil cadangan pertama, lagi pulang kampung ya beda 2.000 ya,
1: nggak apa-apa
2: lah. Kita ambil dia deh.
1: Daripada nggak ada gitu kan?
2: Iya betul.
1: Nah terus. Ini kan juga lagi rame nih Po ya, apa namanya tukang makanan juga pasti ngerasain juga plastik lagi naik Po.
2: Iya.
1: Nah itu Po berpengaruh juga nggak tuh Po sama harga?
2: Pengaruh kan kita belanjaan bahan-bahan semua naik. Tapi pada intinya kita tetap jaga itu kualitas, jaga rasa ke pelanggan, jangan sampai dengan naik-naiknya semuanya berkurang gitu kan. Paling enggak kita agak naik, gimana kita naik 2.000 boleh enggak? Boleh ya. Kita kesepakatan dulu. Kalau dia udah kill, okay deh enggak apa-apa ya, udah kita bikin. Enggak bisa, ya udah enggak apa-apa kita yang ngalah gitu. Yang penting lu beli sama gua gitu.
1: Ya, naiknya juga enggak banyak-banyak ya, gak paling banyak. 1.000-2.000 enggak nyampe ceban ya Bang Po ya.
2: Dia juga harus akuin dong di mana-mana. Naik masa sama kita enggak mau gitu kan.
1: Dan juga tetap kualitas juga masih sama, nggak berubah, intinya itu aja sih ya Bang Po. Ya itu yang perlu diperhatiin juga buat Bang Po yang mungkin juga usaha di bidang makanan ya Bang Po, atau juga yang memang perlu yang pakai plastik ini, yang semua nih orang lagi pada teriak-teriak nih. Teriak-teriak karena plastiknya naik gitu. Tapi untungnya Mpo naik sedikit aja ya, nggak banyak-banyak nih.
2: Dari
1: Abang
2: itu
1: Mpo
2: pun kita sepakatin dulu. Kalau dia nggak mau, nggak mau lah, agak lama okay lah. Tapi agak dikit, kurang dikit kenapa ya gitu kan. Jadi mereka pun akhirnya malu.
1: Kurang dikit maksudnya ini
2: misalnya tadi nasi ya? Iya tadi nasi kalau satu
1: muncung,
2: segede muncung. Nah, sekarang ada 2 centong tapi enggak muncung.
1: Oke.
2: Ya, dikit. Lu mau pilih yang tetap muncung apa kita kurangin tapi harga sama? Harganya aja deh ya udah oke. Jadi kita pokoknya gimana pelanggan kita bikin.
1: Berarti Mpo ini konsepnya masih ada nego dulu sama customer ya. Jadi mohon maaf nih pelanggan, kita udah harga naik ya. Jadi mohon maklum gitu. Jadi udah begitu ya konsepnya. Ya ini kita mau ini ada pilihan dari Mpo
2: tetap
1: ya.
2: Tetap naik, semua tetap naik. Cuman kalau ya jangan deh naikin ntar aja. Sekarang harga lama dulu. Ambil dah. Gitu.
1: Siap. Masih jadi fleksibel. Itu juga biar pelanggan juga enggak kabur ya Po ya. Caranya kayak gitu ya. Jadi kasih harga yang fleksibel juga nih Abang Po.
2: Harga
1: gitu. Temen,
2: harga di luar temen.
1: Iya, tapi jangan harga temen ya bayarnya suka-suka ya Abang Po.
2: Itu juga enggak boleh. Kalau kita gitu berarti kita dolim dong sama diri sendiri. Kita udah bangun tengah malam.
1: Iya.
2: Harganya kagak ada selisih.
1: Udah capek-capek bangun jam 1, orang masih molor, masih ngorok gitu.
2: Iya Bang.
1: Po ini gak berasa ini kita ngobrol udah mau ini sampai ayo muter lagu kedua nih Po. Tadi lagu yang pertama udah habis 21 menit ya. Nah ini mungkin yang bisa disampaikan juga. Tapi belum juga nih, dua terakhir deh. Nah ini Po kan udah berarti Mama Muah ini udah masuk ke Jakpreneur ya.
2: Iya
1: kan. Nah kalau Mpok sendiri pernah nikmatin atau juga pernah ngerasain apa namanya positifnya ikut Jakpreneur gitu nggak sih, setelah dibantu Haki, training-training, terus juga info-info bazar, itu Mpok ngerasain juga nggak tuh?
2: Iya, ngerasa banget sih. Karena kita tuh kadang kalau namanya UMKM baru, kita nggak tahu nih mau belajar halal di mana, mau belajar packaging di mana, mau Haki gimana. Kalau udah disiapin ada pelatihannya nih, ayo ngumpul. Nah kan enak banget, kita tinggal uangin waktu 4 hari, oke, 4 hari. Nah di situ kita dapat ilmu, dapat apa namanya kenang-kenangan juga tuh, kan istilahnya bisa kita gunain kayak apa blender segala macam, 4 souvenir tuh waktu tuh kita dapat. Nah di situ kita banyak banget keuntungannya dan makasih banget sama pihak-pihak Jakpreneur tuh yang udah ngadain acara-acara seperti itu. Nah UMKM kita banyak yang belum pada ngerti nih kita mesti kemana, taunya bayar, padahal kan bisa dikasih free kalau kita ikut ke Jakpreneur pendamping tuh.
1: Oke, ada pendampingan-pendampingan juga ya, Pak.
2: Di setiap kecamatan ada.
1: Tuh, karena Mpok ini juga dulu bekas jadi ketua koperasi.
2: Nah, iya.
1: Jadi tahu.
2: Kita kalau lagi nongkrong, udah ikut koperasi belum? Ikut deh, ntar belajar apa yang dibutuhin, kita biar tahu. Udah ini udah ada packaging belum? Nah, ikut deh, ada free
1: pelatihan. Udah dapat pelatihan yang soal ini belum, Pak? Apa marketing atau juga promosi dari usaha kita?
2: Waktu ada, itu. Cuman kita masih Zoom tempo hari
1: itu. Waktu itu. Tapi udah diajarin gimana kita di era sekarang ini buat promosiin usaha kita gitu ya, Po. Jadi segalanya semuanya udah diajarin tuh, ada pelatihannya tuh, Bang Po. Jadi enggak usah takut, enggak usah ragu dah, buat ikutan organisasi UMKM di daerahnya masing-masing nih. Mungkin Abang Po yang sekarang lagi dengerin di luar Jakarta punya ada nih di daerahnya, di kelurahan biasanya, Po, ya. Kelurahan, kecamatan tuh ada untuk organisasi UMKM-nya. Kalau di Jakarta adanya Jakpreneur, terus juga ada kemarin tuh ada bilang apa BUMN udah tuh lupa kita.
2: Kayaknya hampir
1: rumah BUMN.
2: Rumah BUMN ya, BRI segala macam tuh banyak tuh pelatihannya tiap hari ada.
1: Tuh,
2: kita
1: Abang
2: juga
1: Mpo
2: ikutan tuh rumah
1: jadi,
2: BUMN.
1: Jadi Mpo juga enggak berhenti buat belajar juga.
2: Nah, iya, kita enggak berhenti. Karena kadang kita jadi celamitan juga ya belajar.
1: Jadi nagih ya belajar ya.
2: Cuma yang sesuai dengan kondisi waktu aja. Kalau memang nggak bisa ya kita nggak
1: jangan dipaksa banget juga. Kalau misalnya emang udah hari pelatihan harus ngomong cucu, ya cucunya ditinggal di rumah. Jangan sembari dibawa cucunya atau anak dibawa ya, Bang.
2: Kita matanya jelalat-jelalat lari-lari.
1: Ntar nggak fokus sih. Puyeng dah. Jadi itu ya Bang Po ya, jangan lupa, jangan takut juga buat ikut organisasi UMKM ya, Po ya.
2: Iya, betul.
1: Nah mungkin ini terakhir nih dari Mpo nih, pesan juga nih buat Abang Po yang lagi dengerin ya, buat mungkin Abang Po yang lagi dengerin tuh udah buka usaha tapi masih naik turun semangatnya gitu ya, terus juga sempat kepikiran aduh modalnya bagaimana, terus juga ada yang ragu juga nih ada di luar tuh ada produk-produk sejenis kayak Mpo kan juga ada tumpeng frozen segala macam itu kan pasti kita nggak tutup mata di luar juga ada produk yang sama nih Po nih. Nah itu gimana tuh ngatasin semangat kita itu biar maju terus pantang mundur ya, buat jalan usaha kita gitu. Walau di luar banyak usaha atau juga produk yang sama tuh, Po.
2: Betul. Nah ini saya tuh belajar dari lagu Indonesia Raya,
1: W.E.
2: Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dan badan kita harus bangun, jangan cuma badannya doang kepengen, nafsu kan namanya, tapi jiwa kita kagak mau. Nah itu dia yang gak selaras. Nah selarasnya itu kita harus imbangin. Begitu badan kita udah mau, jiwa kita harus ikut. Lo mau belajar nggak? Jangan ikut teman-teman. Teman ngajak ke sini, kita ngikut. Padahal ikut-ikutan doang. Begitu dapat tantangannya, ciut dia. Ada modal nggak? Nggak ada. Ya udah berhenti dah. Padahal kalau begitu jiwanya bangun, dia mau jualan, dia mau apa, modal datang diri. Gimana caranya? Ya kita bantu aja lu temen nih. Pertama kita belum punya modal. Teman ada yang punya. Bantu kita rajang-rajang bawang. Oke lah, ikut aja dulu.
1: Ngumpulin ya dari situ.
2: Supaya energi yang udah maju tuh masuk ke kita. Dia kan ada rezekinya juga tuh, bukan kita ngambil uangnya dia, bukan.
1: Enggak.
2: Energi rezekinya dia kita kecipratan nih.
1: Betul.
2: Kok gue jadi ikutin bantuin dia jadi semangat. Dan dengan semangat mana tahu gue adoran banyak lo, gue kasih 50 bisa enggak? Termodal gue yang bikin. Nah, kita enggak tahu. Jadi kita harus yakin semangat di masa sekarang, urusan besok kita enggak boleh tahu.
1: Betul.
2: Gitu aja.
1: Urusan sekarang, nanti aja ya.
2: Yang penting lo sekarang semangat.
1: Sekarang dulu. Aja.
2: Bisanya
1: gitu.
2: Bantu-bantu ya bantu-bantu dulu.
1: Betul.
2: Bisanya bonceng ya bonceng dulu, gitu kan. Nanti ada waktunya kita punya modal, kita bisa bangun.
1: Betul.
2: Dan kalaupun jatuh nanti pun kita jangan putus asa. Ini
1: harus
2: pasti
1: lagi
2: mau dikasih kebangkitan yang bagus.
1: Betul.
2: Terus aja. Matanya ke depan, jiwanya terus-terus bangun gitu kan. Makanya Wer Supratman bikin lagu bagus tuh.
1: Iya.
2: Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia
1: Raya. Betul. Matanya harus ke depan terus Abang Po, kalau ke bawah pasti ada duit jatuh.
2: Nah, iya benar.
1: Tinggal dipungut aja kalau duit jatuh ya. Jadi ngintilin boleh, tapi ngintilin yang bermanfaat.
2: Betul.
1: Ya itu tadi ya, mau ikut pelatihan ini ngikut, tapi ikut juga Bang Po semangatnya. Jangan cuman pengen ngikut aja,
2: jangan badannya
1: gitu.
2: Doang ikut.
1: Betul.
2: Nah itu dia, nah itu harus kita komunikasi dengan sang pencipta kita, keyakinan kita yakin sama Tuhan, kita yakin sama Allah, sama agama masing-masing.
1: Betul.
2: Ya udah ngobrol deh kita
1: sama-sama ya, komunikasi sama keluarga biar keluarga juga dukung ya Po.
2: Betul.
1: Ya Po kan pasti didukung sama anak, sama keluarga buat usaha aja lagi nih, dan bakal dibantu juga pasti nantinya gitu.
2: Betul gitu Bang Jojo.
1: Kalau belum bisa buka usaha buat lapangan kerja buat orang, ya paling ini keluarga diberdayain.
2: Iya, paling enggak kita makan kan bisa lumayan.
1: Apalagi ya. Empo kan masakan.
2: Iya,
1: gitu.
2: Ini badan nepek tebel begini.
1: Entar kan pasti banyak semperan-semperan yang banyak sih, lebih-lebihnya. Begitu.
2: Betul.
1: Siap deh Empo ini. Terima kasih ya Empo.
2: Iya,
1: udah jauh-jauh kemari.
2: Sama-sama.
1: Ya. Kasih cerita di hari ini. Ya, nanti buat Abang Empo yang pengen nanya-nanya atau juga mungkin jadi pesen nih tempatnya Empor ini, bisa ya nanti.
2: Boleh dong.
1: Tinggal cari aja di Instagram, itu Instagramnya Mama Muah, itu MUACHH ya Abang Po ya. Di situ ntar tinggal pilih aja apa yang mau dipilih, kalau misalnya mau pesan atau mungkin mau tanya-tanya soal usahanya, atau juga mau cerita-cerita, sharing-sharing lagi soal UMKM, boleh ya, karena di situ juga udah ada nomor telepon ya Bang Po. Begitu ya. Sekali lagi Po ini terima kasih udah datang, udah bawa oleh-oleh juga. Nanti kita fotoin ya Bang Po, biar bisa lihat.
2: Dekorasi enak, enak bilang kagak.
1: Betul, ntar tinggal dilihat ya.
2: Ntar kita minta suruh bayar.
1: Iya. Ntar tinggal lihat di @perempat Jakarta ya.
2: Siap.
1: Iya, saya sehat buat Po ini.
2: Baik,
1: salam buat keluarga.
2: Kasih,
1: hati-hati pulangnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

otomat. Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, sama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, sama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.
2: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati

Siti Badriah bikin candu, Abang Poe. Masih barengan aja Jodi Tia di Jakarta Poe Cerite. UMKM-nya udah kelar, terus UMKM-nya Bang Po. Ini Mbak Dewi malah WhatsApp ya, bagaimana caranya Mbak ini untuk menjalani usahanya sembari ngomong cucu. Wah, ini tadi dibagi-bagi juga ya Po, katanya sih begitu. Tapi telat, kita baru baca nih, baru masuk juga. Obrolan udah kelar, baru masuk, siap deh. Gak apa-apa ya Mbak Dewi ya, tapi udah dengerin ya tadi ya. Mudah-mudahan didengerin dari awal sampai akhir deh. Abis ini bakal banyak cerita-cerita yang bakal saya bagi juga buat Abang Po ya, di Jakarta Po Cerita di siang hari ini. Jadi buat Abang Po, jangan kemana-mana nih, tetap di mari ya.

Ya, ya mau siap-siap buat lohoran dan juga makan siang. Kira-kira makan siang apa nih Abang Po? Kalau kita sih tadi di oleh-olehin ini ya, apa namanya? Nasi jinjing. Ntar kita kasih lihat ya di Instagram. Makanya di follow di @pro4jakarta. Kemarin kan udah ada beberapa konten-konten kita yang viral ya Bang Po ya. Jangan lupa di-like, di-subscribe ya Bang Po ya. @pro4jakarta di Instagram atau juga di TikTok deh Abang Po ya, biar tahu update-updatean di Pro4 Jakarta, atau juga kalau mau updatean di RRI Jakarta follow @RRI_Jakarta.

0: Parite jam 12.
1: Bang Po, pemerintah Provinsi Jakarta memberlakukan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kendati demikian, waktu pelaksanaan CFD di Jaksel tersebut akan berakhir lebih cepat. Mempertimbangkan masukan dari tempat-tempat ibadah di sekitar lokasi. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan antusiasme masyarakat terhadap CFD di Rasuna Said cukup tinggi. Namun Pemprov Jakarta juga mempertimbangkan aktivitas warga yang menjalankan ibadah pada minggu pagi. Ia juga mengatakan skema CFD di Rasuna Said nantinya akan berbeda dengan kawasan Sudirman Tamrin. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kementerian Pariwisata menilai bahwa adanya kebijakan yang membatasi kunjungan kuota ke Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Secara teknis, pengaturan kunjungan wisata alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta zonasi kawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Pembatasan kuota dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus memaksimalkan kualitas destinasi dan pengalaman wisata tetap terjaga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.00.

Jong, abang po, eh kalau foto ame aslinya beda itu biasa karena filter tuh abang po, eh. Dulu kalau kita belum kenal filter itu foto mah ini aja ya, aman-aman aja ya abang po, eh. Ya itu juga foto studio sih. Tapi kalau foto di studio tuh paling banyak dulu ayah tuh seringnya ini foto buat keperluan administrasi, eh. Foto 3x4, foto 4x6 gitu abang po. Tapi sekarang masih ada gak sih ya tukang foto kayak begitu abang po? Tempatnya abang po masih ada gak tukang foto atau foto studio yang foto 3x4, 4x6 gitu ya? Yang kudu ganti background nih gitu ya. Dulu pas zaman SD tuh, inget banget tuh zaman SD gitu kan ya. Kudu bawa baju salin abang po, baju seragam ke foto studionya ya. Udah kan mau foto pakai baju putih merah gitu ya. Inget banget dulu tuh. Dasinya kakak kebawa. Karena kita balik lagi dah ngambil antrian lagi. Udah datang duluan ya, udah ready gitu. Tapi ya elah kudu balik lagi deh. Udah nih lu sih lu gue bilangin loh, mai ya bang po. Bukannya disiap-siap minum gitu sambil ngempos. Sambil emosi gitu ya. Po sabar ya po, zaman sekarang anak-anak udah kagak bisa diempos ya po. Ntar yang ada ini lagi tantrum anak kita. Sabar-sabar aja. Buat abang po masih ya temenin ya, sampai nanti jam 3 nih di jam siang ini. Jam makan siang abang po makan siangnya apa? Boleh dikabarin ya di 0812 1124 928. Atau juga ada yang cuman ngeteh-ngeteh aja gitu ya, sembari dengerin Pro 4 boleh. Salam-salam aja deh abang po ya. Sebelah kanan sebelah kiri. Sebelah kanan saya tembok bang. Iya, tembok kan ada kupingnya.

cerita dalam lagu. Cerita dalam cerita. Lagu. Abang Po, balik lagi kita di cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po, makan siang hari ini apa? Tahu nggak Abang Po, dari beberapa waktu lalu ya itu kepikiran kayak ih pengen ya selat Solo. Tahu kan selat Solo apa Abang Po ya? Itu kan enak banget ya selat Solo ya Abang Po ya. Daging, terus juga ada sehat-sehatnya dari buncis, dari wortel, terus juga ada kentangnya gitu Abang Po. Tapi ternyata Abang Po, ya mungkin ada yang belum tahu juga ya, selat Solo itu ya ini merupakan salah satu makanan yang ada di Indonesia yang merupakan akulturasi Indonesia Belanda Abang Po ya. Dan ternyata ini ada beberapa lagi nih makanan-makanan lainnya yang merupakan akulturasi Indonesia Belanda juga Abang Po. Yang pertama bergedel. Siapa ini yang bilang bergedel Abang Po? Perkedel yang enak nih Abang Po. Dan alhamdulillah kita udah berhasil masak walaupun belum pernah masak gitu. Itu tahun berapa ya masak terakhir kali perkedel? 2000 pas Covid tuh pokoknya Abang Po. Berarti waktu ayah masih di Sumatera Bang Po itu ayah bikin ya, semenjak ayah itu dari zaman bocah tuh ngeliatin nyak masak dulu gitu Abang Po dan bisa gitu. Jadi perkedel ini adaptasi dari Belanda yaitu frigadeller ya. Frigadeller ya, yang bahannya daging cincang Abang Po, kalau kita diganti ame ini apa namanya kentang. Nah berikutnya yang buat makan nasi uduk ada semur Abang Po. Nah semur ini asal dari kata Belanda semur atau semoren, yang artinya ini masakan rebus pelan-pelan, direbus pelan-pelan biar mateng gitu Abang Po. Terus juga ada lagi nih selain semur ada lapis legit. Nah ini apa namanya, ini juga ternyata perpaduan atau juga akulturasi Indonesia Belanda nih. Jadi ini terinspirasi dari kue Belanda yaitu spikuk berlapis tipis-tipis gitu Bang Po. Terus juga ada kroket. Nah, kalau kroket ini masuk ke Indonesia lewat pengaruh kuliner Belanda, Bang Po. Terus dimodifikasi secara lokal gitu. Ada juga selat Solo yang barusan saya bilang, Bang Po. Nah, ini dari beef stock dan juga salad Belanda. Terus juga ada bistik Jawa. Ini kurang lebih mirip-mirip sama selat Solo, Bang Po. Ini adaptasi lokal dari steak ala Belanda atau juga Eropa gitu. Terus sama kurang lebih isiannya ada wortelnya, ada buncisnya, ada seladanya gitu. Terus juga ada kelaper tart nih yang juga demen Abang Po. Ini khas Manado, ini dipengaruhin dessertnya Belanda yaitu kelaper. Nah kalau apa namanya Belanda itu juga pakai kelapa Abang Po. Terus juga ada kastengel, ini nama aslinya itu dari kastengels ya, ini batang keju artinya. Kalau satu lagi nih juga sama Abang Po, ini semua juga pada demen kayaknya ya, nastar, asalnya dari ananas tart ya, alias kue nanas gitu. Dan itu ya, tadi ada beberapa 9 makanan ya yang merupakan akulturasi Indonesia Belanda Abang Po. Tapi kalau Abang Po sendiri ada enggak makanan gitu ya yang apa namanya udah ada dari zaman dulu gitu ya, yang pengen banget Abang Po makan, yang udah lama enggak dimakan tapi tiba-tiba kepengen tuh. Kalau sih tadi ya tiba-tiba selat Solo dari minggu lalu. Jadi kayak gimana ya, seger aja gitu, kayak enak aja itu selat Solo Abang Po. Kan beda sama setik-setik apa namanya yang di kafe-kafe gitu Abang Po. 0812 11249 28, kita cerita-cerita di mari ya Abang Po ya. Masih bareng Ayu Aditya ya, sampai jam 3 sore nanti.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Iya, kanan, kiri, kanan depan hajar. Ayah habis ngeliatin ini juga story WA-nya CDAY yang di Ciputat, Abang Po habis ngelatih senam. Lagunya mirip-mirip lagi. Ada baik, tapi emang lagu kayak begini tuh bikin melek ya Bang Po. Dan di WhatsApp udah masuk nih ya. Tapi tahan dulu dah, ada yang ngebel nih ternyata Bang Po. Ada siapa nih? Hey, hey, siapa dia? Halo, assalamualaikum. Iya. Iya dah, mabok kali denger suara Ayi. Kaget ya. Gitu. Buat Abang Poy ngantuk, boleh langsung minum kopi aja Abang Poy. Biar kegantuk Abang Po. Dan juga jangan lupa makan pastinya. Makannya jangan kebanyakan, ntar malah ngantuk yang ada ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Perempat, Bang Jojo.
0: Iya, Bu Umi, gimana? Panas banget ya di Pesanggerahan ya kayaknya ya.
1: Panas sekali.
0: Semalam hujan gak?
1: Enggak hujan, udah berapa 4 hari.
0: Katanya hujan di sono selatan.
1: Tempat saya enggak.
0: Oh, enggak.
1: Udah 4 hari enggak hujan.
0: Iya, enggak apa-apa, disyukurin aja deh ya, Bu Umi ya, penting kita sehat ya. Masak apa atau beli apa hari ini, Bu Umi?
1: Beli soto Betawi, tapi isinya daging ayam. Isinya daging ayam. Ini yang sebelah kanan, sebelah utara. Kalau sebelah kiri persis itu soto Betawi daging sapi. Cuman harganya kan lain. Kalau yang pakai daging ayam 12.000 seporsi. Kalau yang daging sapi 20.000.
0: Iya, namanya juga daging, Bu.
1: Iya, makanya ayam kan murah. Jadi yang satu murah meriah, soto Betawi daging ayam, kentang, tomat gitu.
0: Betul.
1: Kalau yang daging sapi ya sama, daging sapi, kentang, tomat, tapi dikasih emping.
0: Iya. Ini berarti soto Betawi ya buat sampai sore atau gimana?
1: Ya ini paling 2 kali aja mantar sore. Ini malam terganti itu kacang sama teri, ada tumis kerang.
0: Widih, mantep
1: gitu. Wartegnya macam-macam sih.
0: Ya dinikmatin aja deh Bumi ya, biar jadi daging ya Bumi ya.
1: Yang sebelah utara enak-enak Bang Jojo, yang depan rumah nyebrang itu wartegnya ya begitu aja, cuma sayur udah sama sayur asem, udah nggak ganti-ganti.
0: Jadi nggak ya, bervariasi ya.
1: Iya, jarang ke depan, seringnya ke sana sebelah utara itu jalan 100 meter dari. Iya.
0: Siap.
1: Karena saya sini tadi pas dia di rumah, kalau ada yang titip tetangga itu, kita tolong.
0: Siap deh Bumi kalau gitu. Terima kasih Bumi. Ini tadi sih
1: apa
0: ini masih ada oleh-oleh UMKM sama sama Ayah punya ini. Ayah punya sambal andaliman.
1: Iya, saya dengerin tadi bikin tumpeng segala Kemayoran ya.
0: Iya, di Kemayoran. Terus Ayah juga baru datang paket Ayah sambal andaliman gitu.
1: Sambal andaliman saya belum pernah. Sambal pakai apa itu?
0: Pakai andaliman Bumi. Itu pedesnya. Betul. Itu pedesnya, getirnya ada. Tadi Ayah udah cobain, enak.
1: Iya, tapi saya juga sekarang udah nggak makan sambel kan Bang Jojo.
0: Iya, jangan banyak-banyak lah Bumi, ntar bahaya sama lambungnya.
1: Iya, ini emang nggak pakai sambel aman perut, alhamdulillah. Tapi kalau udah kemasukan pedes dikit, aduh, jadi masalah. Ya udah, nggak usah makan pedes. Padahal itu di depan nanam cabai rawit, malah keluar banyak.
0: Jual aja Bumi.
1: Itu tetangga yang pada ngambilin. Biarin. Kalau saya nggak make ya udah biarin. Ya Bang Jojo.
0: Siap deh Bumi. Terima kasih Bumi.
1: Sama-sama. Makasih Bang Jojo.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di pesanggerannya Bang Poi. Bisa ya Bumi ya, soto bisa buat dua kali makan. Lah kalau ayam mah langsung aja habis sekejap. Tongseng juga Bang Po. Sekali aja enggak bisa dibagi-bagi ya Bang Po. Masa yang enak kita bagi-bagi, cilah. Makanya ini jadinya lebar ke samping kitanya. Siap dah Bang Po, abis ini kita bakal masuk ke ini ya, apa namanya? Siaran berjaringan Nusantara.

www.rri.co.id buat streaming, buat dengerin Pro 4 FM di mana aja, kapan aja. Nanti ya Bang Po ya. Dan yang mau ngebel lagi nanti ya Bang Po, sabar. Kita udah mau masuk ke kabar berita ini bentar lagi ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol nanti lagi di jam 1 sama di jam 2 ya. Kalau mau ngebel boleh deh tuh di situ ya Bang Po. Cerita yang lain lagi nanti kita. Cerita apa? Cerita budaya dong tentunya. Di siaran berjaringan Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Bang, bosen, Bang, ayah.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, Abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Lah, kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana
0: abang
1: sih, Bang?
0: Pergi dulu, Bang, ya. Assalamualaikum.
1: Abang. Ih, Abang.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pok, kepedulian terhadap persoalan sampah ternyata mampu melahirkan kreativitas dan peluang ekonomi. Hal ini yang dilakukan warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyulap barang bekas menjadi aneka kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Berbagai produk kreativitas dihasilkan warga, mulai dari tas, dompet, tempat tisu, hingga aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman, hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ekoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Abang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Abang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelengan tadi ngelekap abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Abang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
3: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya daerah.
2: Uh-huh.
3: Harus globalisasi saat ini.
2: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya, walah kenapa itu? Double suaranya. Siap. Ya, jadi memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya. Era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
3: Kebetulan.
2: Ya sudah. Bang, punten, mohon maaf nih, izin. Ya. Suaranya double nih, gitu ya, suaranya ngang begitu.
3: Gimana nih, kawan?
2: Ya. Udah.
3: Udah ya.
2: Ini udah aman nih. Iya, siap. Udah. Siap. Itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya. Dan sudah ada narasumber ya. Siapa sih Bang di sono Bang?
3: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan. Ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
2: Oh, oke. Okay. Ya, assalamualaikum, kita. Selamat siang Bapak. Yeah. Iya, suaranya jauh okay. Ya, Bapak
3: jauh
2: ya. Suara masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
3: coba lagi nih. Assalamualaikum.
2: Nah, itu kita ada kedengeran.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, siap.
4: Selamat siang.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah siap deh. Bang Wadasona dan juga Pak Ahmad ya. Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasona, dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo silakan.
3: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
2: Iya.
3: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Dato' Ahmad Elvian, apa kabar nih Dato'? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Dato'?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Wah, ini dari Pangkal Pinang, Pinang ke ya. Sungai Liat.
4: Sungai Liat
3: ya, ya. Kayak pantun saya. Ya, Dato', tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya.
4: Iya.
3: Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Dato' ya.
4: Betul.
3: Nah, kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Dato', seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Dato' sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Dato'.
4: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
3: Oh, jebakan.
4: Ya, jebakan-jebakan.
3: Jadinya terjebak.
4: Ya, ya? Terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, dengan artificial intelligence-nya kan.
3: AI, ya.
4: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan.
3: Stagnan.
4: Ya, stagnan. Tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi. Dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
3: Ya.
4: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka ya mereka
3: serap
4: ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
3: ya,
4: ke ya, media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah
3: gitu ya.
4: Salah. Okay. Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan ya, mempersiapkan diri dengan baik.
3: Yeah.
4: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan atau kebudayaan lokal itu
3: salah juga begitu.
4: Menjadi salah, menjadi keliru.
3: Nah, iya iya.
4: Ya, jadi itu yang pertama.
3: Oke. Okay.
4: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Budaya.
4: Nah,
3: okay.
4: Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya.
3: Yeah.
4: Jadi ada individu-individu ataupun generasi generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
3: Okay.
4: Ya, hampir tidak tertarik. Tidak memiliki ketertarikan ya, terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
3: Okay.
4: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok.
3: Mencemari dengan, lah.
4: Iya, ya. Mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information glut itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
3: Lalu apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca
4: lumpuh
3: dan
4: menulis.
3: Lumpuh menulis.
4: Iya.
3: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
4: Menulis iya.
3: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi?
4: Iya,
3: sehingga muncul kata-kata ini.
4: Iya, iya salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
3: Ya.
4: Ya saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya hari itu. Nah untuk menulis itu kan saya harus membaca.
3: Ya.
4: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya. Sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
3: Wah, wow, itu dalam banget. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datu, menurut Datu?
4: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
3: Berkembang,
4: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa? Social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya. Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, kulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi. Nah, yang paling penting itu budaya asal kita,
3: asal,
4: budaya kita itu harus kuat.
3: Yang menjadi dasar.
4: Yang menjadi dasar ya, untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi.
3: Intervensi.
4: Ya, bukan akulturasi namanya kan.
3: Yeah, yeah,
4: malah yeah. Terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya, di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
3: Okay.
4: Nah itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
3: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
4: Iya, nah, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
3: Iya.
4: Nah masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang, apa saja masuk diserap begitu kan. Nah kalau kita punya apa, punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
3: Oke. Okay. Itu artinya itu tadi ya Datu ya, kesiapan kita.
4: Iya,
3: nih,
4: kesiapan kita yang
3: ya, boleh dibilang masih ini ya,
4: belum siap.
3: Belum siap.
4: Belum gitu siap, ya, belum siap. Belum siap, makanya
3: waduh, ini banyak
4: saya PR menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
3: Jebakan tadi ya.
4: Jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa, berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
3: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya, membentengi ini. Karena kan sekarang ini Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah ini bagaimana Datuk?
4: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
3: Okay.
4: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu, karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
3: Kementerian sendiri.
4: Sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh dan berkembang.
3: Ya, tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Datuk, kalau menurut Datuk?
4: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya kan?
3: Iya.
4: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Di daerah, setiap daerah pun setiap daerah masing-masing berbeda ya, Datu, ya kemampuan. Nah,
4: jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri kan.
3: Ya, betul.
4: Nah sekarang kan kementerian dibentuk.
3: Ya.
4: Nah saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya, seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down. Menjadi top down. Seharusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah ya kita di daerah.
0: daerah.
3: Di daerah. Kita dan di daerah. Disesuaikan dengan ya. Daerah sendiri.
4: Iya, daerah sendiri. Iya, lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, iya. Sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti ya, itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas
3: ya.
4: Kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol.
3: Nol.
4: Nol anggaran.
3: Yeah.
4: Nol anggaran. Nihil anggaran. Nihil anggaran.
3: Bagaimana mau membangun ya, bagaimana kebudayaan ya?
4: Akhirnya mengharapkan yang top down semua. Mengharapkan dari atas semua. Termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat. Kan? Karena tidak terperhatikan di daerah ya kita akhirnya lari ke pusat juga. Kan? Nah, lari ke pusat. Untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru kan pusat bahaya. Baru gitu ya.
3: Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datu ya.
4: Iya.
3: Bisa dikatakan begitu ya.
4: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
3: daerah sendiri ya, yang harusnya ya menangkap itu
4: menangkap
3: ya
4: Datu itu, ya. Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan sudah mendunia sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi bukan dalam konteks penggalian ya. Dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan kepemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
3: Ya, Datu, jadi artinya ini menurut Datu bagaimana? Dari apa yang Datu sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datu ya?
4: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
3: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya itu bagaimana Datu? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datu. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah
4: sebenarnya
3: juga,
4: itu yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan jangan mudah mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap kerjanya di mana? Di dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, dinas apa? Air mata, bukan dinas mata air begitu kan.
3: Bukan dinas mata air ya.
4: Iya.
3: Iya. Baik, pendengar dan juga Bang Jo,
2: ini
3: sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi dulu? Kita buka nanti sebentar lagi ya.
3: Nanti ya? Oke.
2: Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Pop, pendengar Perompat ya, untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Abang Pop yang udah disiapin ya. Okay, atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
4: Iya.
2: Nanti kita bakal
4: kan, kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan. Diawali dengan
3: jalan-jalan,
2: betul. Jalan-jalan ke Pasar Senen, jalan kaki, pegel. Iya. Nanti kita bakal balik lagi ya, Bang Pop, pendengar Perompat, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Perompat dan juga Abang Po, ya, balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandasona di Perompat Sungai Liat yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Perompat Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Perompat mau telepon ke sana?
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 0812 13 14 0 1039. Ya, 1039. Oke, 0812 13 14 1039.
2: Oke, satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oh, oke. Oke, ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Perompat Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 11 24 928, atau mau ngebel di 021 350 4510. Sudah ada telepon di sana Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ini. Ya, oke di Jakarta ya. Udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Perompat, okay. Assalamualaikum.
4: Halo Perompat, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Halo Cikgu. Di Sungai Liat.
3: Dengan ya, abang-abang juga, yang ganteng. Cik Guria.
4: Abang. Dengan Cik Guria, Bang Wandar, Bang Wandasona, benar ya?
3: Iya, betul benar, Cik Guria.
4: Ya? Salam kenal nih buat bapak-bapak yang narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Laris Ahmad Elfian. Wis keren, DPMP. Betul. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung. Begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya? Yang di itunya penghargaannya di... Temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi. Betul ya Bapak?
2: Ya. Iya, Cikgu silakan. Iya, silakan Cikgu langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad.
2: Yeah.
4: Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan peribatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini, ya namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Ya. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Amin. Itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad. Ya, juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, ya. Silakan.
3: Silakan Datuk.
2: Datuk.
5: Ditanggapi. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masif ya.
3: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya. Urusan salah dan betul nanti dulu.
5: itu justru keliru ya. Kesalahan yang yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran.
3: Bisa menjadi kebenaran
5: ya.
3: Apalagi Datuk ya ini, apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan, ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya,
5: bisa jadi masalah kan?
3: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
5: Misalnya pakaian kan,
3: pakaian
5: kan, salah
3: penamaan misalnya,
5: salah pengenaan kan, yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan, digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan, enggak pas itu.
3: Iya, itu. Oke. Nah, silakan nih untuk Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung, yang ingin bergabung juga, kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
2: Iya.
3: Kita masih tunggu Bang Jo. Ada yang ingin ditanyakan?
2: Nanti kali ya, ini kasih ya kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp, ini ada okay. Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
3: Oke, baik. Datu ini unik ya. Bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya. Dialek itu ya, gitu. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
5: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, kalau bahasanya kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung gitu.
3: Belitung, oke. Okay.
5: Bahasa Melayu tetap bahasa Melayu ya, cuma dialek Bangka dan dialek Belitung. Belitung. Nah, terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya. Seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skettelskat, ya, peta bahasa di Residen Bangka, kemudian di Residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka, ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Lingga dialekten, ada Chinese dialekten, dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
3: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
5: Kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka. Cuma isoleknya ya, ragamnya itu seperti apa, Palembang ya,
3: Palembang.
5: Ngapo Kemano ya. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
3: Kalau Bang Jo tetap ya,
2: tetap.
3: Kalau ya. Wanda nggak Wando.

Dan Po Mariana Suhendi dari jam 3 sampai jam 5 dan dilanjut bareng Blantek. Oh, Obrolan Tanpa Teks dari jam 5 sampai jam 8 malam ya. Dan tetap ya Bang Po ya, kita kenalin terus budaya Indonesia ke anak cucu kita. Jangan nyalahin melulu milenial Gen Z Alpha yang nggak mau ini. Ya, yang kagak mau melek budaya. Kitanya dulu nih Abang Po, tapi dengan pendekatan yang bagus Abang Po, yang cakep gitu. Jangan langsung brek ya, ujuk-ujuk kita langsung nih budaya lu nih gitu. Enggak, pelan-pelan aja Abang Po ya. Karena tipe-tipe anak zaman sekarang tuh kudu dipelan-pelanin ya. Apa namanya, kalau kita mau kasih tahu apa-apa soal budaya, buat ngenalin budaya, ya udah pelan-pelan, soft selling bahasanya gitu kalau sales Abang Po ya. Gitu Abang Po. Bisa ajak ke museum ya, yang simple tuh ajak ke museum, ajak kenalin apa-apa yang ada di museum Abang Po. Enggak usah jauh-jauh, ya. Monas ada, museum wayang ada, museum layang-layang ada. Tim ada, terus apa lagi? Di Jakarta banyak Abang Po, tinggal pilih aja mau yang mana. Museum yang lain, Fathahila ada. Museum Bank Indonesia ada, bebas Abang Po, pilih aja yang mana ya. Abis ini bakal ada dangdutnya, yaudah kalau gitu Abang Po, kita pamit ya, udahan dulu ya Abang Po ya. Mohon maaf nih yang ngebel nih, ngebel. Lampunya kedap-kedip teleponnya, soalnya kita udahan waktunya Abang Po. Ntar over durasi kita ya. Karena kan kita radionya radio cerita, bukan radio ngobrol. Tipenya. Siap deh Abang Po ya. Ya udah kalau gitu, ayo pamit dulu Abang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: FM Suara Budaya Jakarta.

0: Brite jam 15.
1: Abang Po, warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, berhasil mengubah limbah rumah tangga menjadi produk kerajinan bernilai tinggi sebagai upaya mengurangi tumpukan sampah di Jakarta. Dalam keterangannya pada hari ini, Ketua UP2K RW 12, Siti Munawaroh, menjelaskan bahwa warga kini rutin memilah sampah dari rumah untuk diolah menjadi tas, dompet, hingga busana ekoprint di Sanggar Belajar, Rumah Terampil Hasanah Center. Beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Cirebon menggelar kirab budaya mahkota Binokasih di kawasan Keraton Kasepuhan pada minggu kemarin sebagai upaya melestarikan tradisi dan memperkuat identitas daerah. Wali kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan bahwa acara yang menampilkan berbagai kesenian tradisional Jawa Barat ini berhasil menarik antusiasme ribuan warga yang memadati jalur kirab hingga alun-alun Sangkala Buana. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 16.00.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cancingnya Babe, barang ayah Bang Noel, dan juga ada siapa nih di sini?
1: Halo, selamat sore Abang Pon. Iya. Selamat sore Bang Noel.
0: Selamat sore Ponana. Gimana kabarnya? Udah lama enggak ketemu kita.
1: Oh, nih kita baru berjumpa lagi berdua-dua di mari ya. Iya. Oh, kabarnya baik. Alhamdulillah rada keringetan aja sih, Bang.
0: Iya, kelihatan tuh. Sejagung-jagung katanya.
1: Sejagung-jagung, seember-ember nih keringet kalau diperes ya. Karena memang di luar lagi panas banget ya, Abang Pon. Cuacanya luar biasa. Jadi ya kita gerah-gerahan dah sore-sore begini gitu ya.
0: Gerah-gerahan ya,
1: deh. Yang pasti buat Bang Pon yang lagi kegerahan juga karena emang kan cuacanya udah beberapa minggu belakangan ini emang panas ya, Bang.
0: Panas banget. Bahkan lagi di rumah pakai kipas 2 pun enggak mempan kayaknya ya. Enggak mempan ya.
1: Kayaknya itu kipas kudu dipeluk deh.
0: Kudu dipeluk ya biar kena langsung gitu, merasuk.
1: Ya pasti buat Bang Pon juga yang lagi kegerahan, ayo deh diademin bareng lagu dangdut ya, Bang.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu dia, boleh banget buat request lagu di dangdutnya di 0812-1124-928.
1: Ya. Itu atau, yang WhatsApp ya.
0: Yang WhatsApp, yang di telepon berapa tuh Ponana?
1: Di teleponnya 0213504510. Nah. Jadi silakan Abang Pok, kita ngundang request lagu dangdutnya cuma 1 jam doang.
0: Kenapa tuh, Pok?
1: Karena 1 jam lagi nanti kita bakal ngobrol.
0: Sama siapa?
1: Sama tamu kita sore hari ini, penyanyi muda cantik, suaranya bagus. Siapakah dia? Lihat dari Instagram kita udah kita share ya.
0: Pokoknya langsung aja dicek-cek, dicek and recheck ya, Ponana ya.
1: Siap.
0: Oke deh, masih ditunggu ya Bang Pok ya buat request-nya di 0812-1124-928.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta nih, balik lagi bareng Aye, Bang Noel dan juga Ponana di sini
1: ya. Tentunya. Lagunya udah kita puterin, Cinta Istimewa ya Bang ya.
0: Cintaku Istimewa.
1: Cintaku Istimewa, nyanyi siapa sih?
0: Ada dari Siti Liza.
1: Oke, asik dah pokoknya dah Abang Po ya.
0: Nah makanya itu buat Abang Po yang pengen dengerin lagu spesial gitu ya, yang istimewa buat Abang Po, boleh langsung di request aja di sini.
1: Betul,
0: nih.
1: Betul, lagu dangdut khususnya ya. Karena kita cuma punya waktu 1 jam
0: satu
1: aja.
0: 1 jam, bener banget.
1: 1 jam lagi nanti kita ngobrol sama tamu di dangdutnya di sekali ini. Iya. Silakan Abang Po yang mau request lagu dangdut 0213504510 untuk line telepon, WhatsApp juga boleh 0812 1124 9228.
0: Oke, Ponana kayaknya udah ada yang bergabung.
1: Ayo udah Bang, kita sapa dulu, ya. Assalamualaikum, okay. Dangdutnyo.
2: Dangdutnyo. Nyonyo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jauh nih kayaknya nih. Halo, Bapak. Patonga. Kita udah hafal nih, suaranya Patonga di Kwansing, ya.
2: Iya benar.
1: Patonga mau request lagu dangdut apa nih sore hari ini?
2: Dangdut Jawa Sumatera.
1: Jawa Sumatera judulnya. Jawa Sumatera.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Coba dicari dulu ya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong di Kwansing cuacanya sore hari ini gimana Patonga di sana? Di Jakarta panas nih.
2: Habis hujan ya.
1: Habis hujan.
0: Seger tuh.
1: Iya adem ya. Pak lagunya Jawa Sumatera belum masuk nih. Mau yang lain enggak? Apa?
2: Terbayang-bayang coba.
0: Terbayang-bayang.
1: Siapa yang nyanyi Pak?
2: Ona Sutra.
1: Ada. Oke, okay. Lagi kita ini ya, kita anterin. Masukin ya, kita anterin ya Pak ya.
0: Oke deh.
1: Iya, oke, okay, terima kasih Pak Tonga.
2: Baik, terima kasih.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada Bang Haris.
0: Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum. Selamat siang Bang Haris.
1: Dangdutnyo.
3: Dangdutnyo, nyonyo.
1: Iya, Bang Haris. Iya. Oke, Bang Haris, Kalianyar pasti panas di sono ya.
3: Panas
1: kok. Makanya.
0: Sama banget nih.
1: Kita ademin dah sama lagu dangdut, mau lagu apa ya?
3: Lagunya dari Lewaldi.
1: Siapa?
3: Lewaldi.
1: Lewaldi penyanyinya, Lewaldi. Judulnya apa?
3: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta.
1: Lewaldi.
0: Adanya dari Imam S. Arifin nih Bang Aris. Gimana?
3: Enggak apa-apa deh Bang.
0: Enggak apa-apa ya?
1: Iya.
0: Oke deh, kita antriin ya.
1: Habis iya, ini. Iya, sip. Lagunya buat siapa? Biasanya ada kirim-kiriman nih.
3: Ya buat Bang Noel dan Pomariana tetap sehat selalu ya, Poe.
1: Ya, terima kasih, amin.
3: Pak Jepang Dani sehat selalu.
1: Ya.
3: Bu dan Bu Putih sehat selalu, Pak Bambang, Bu Umi, Bu Hayati dan Pak Muslimin dan semua-muanya deh Poe.
1: Semua-muanya dibungkus aja ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, makasih Bang Aris, ditunggu lagunya.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris ya.
1: Tapi ya Bang Po, emang ya ini kan cuaca lagi panas ya, ditambah juga Jakarta di beberapa titik tuh macet.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kira-kira ini salah satunya ya, ini kan ada masih berlangsung progres pembangunan MRT Jakarta fase 2, Bang. Tepatnya di Bundaran Patung Kuda sini dekat Monas BI tuh. Jadi jalannya menyempit, Bang, di situ. Jadi di situ tuh ya
0: jalannya sempit, lah makin ditambah pembangunan makin sempit gitu.
1: Tapi ini dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung menyebut progres pembangunan MRT Jakarta fase 2 saat ini sudah mencapai 59,7%, Bang.
0: Oke. Okay. Iya. Udah separo ya.
1: Udah separo. Udah gitu juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Mas Gibran dan Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi juga hari ini sudah meninjau proyek MRT rute Bundaran HI Kota gitu. Jadi kita tungguin aja dah, udah setengahnya itu mah ya, 59,7% mah.
0: Iya. Cuman semoga bisa cepet kelar biar jalanan gak macet gitu ya.
1: Iya, bener-bener Bang. Ya udah kalau gitu Bang Po, kita tahan dulu dua requestannya ya Bang Noel ya.
0: Iya, boleh kita puterin dulu nih. Ada requestan tadi dari siapa?
1: Dari Patonga ya. Patonga di Kwansing.
0: Kwansing sama Bang Haris. Ada Terbayang-bayang dari Ona Sutra.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Masih di dangdutnya.
1: Nya.
0: Iya nih Ponana, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit nih.
1: Iya, ngundang apa-apa yang request lagu dangdut. Ayo. Waktunya cuma 1 jam doang nih. Soal 1 jam lagi nanti kita bakal ngobrol sama Kiki Aprilia, penyanyi dangdut yang bakal kita ajak ngobrol di dangdutnya edisi kali ini di jam 4 sore abis kabar berita. Siapakah Kiki Aprilia? Ya, lihat aja di Instagramnya, udah kita tag kok, ya
0: langsung
1: kan?
0: Langsung aja. Oke, itu sudah bergabung nih Ponana di line telepon kita.
1: Boleh.
0: Ada siapa nih?
1: Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
0: Ya, tutut. Oke deh. Langsung di WA nih, udah ada nih rame nih kali ini.
1: Boleh,
0: boleh. Kong Dani di Kemayoran. Nah, assalamualaikum, selamat sore Kong Dani.
2: Selamat sore, jam jut no.
0: Oke, gimana kabarnya Kong Dani? Kok kayaknya lemas banget nih sore-sore?
2: Ini panas banget ini.
0: Panas, yo kepanasan.
1: Oh, meleleh nih kayaknya singkong ya. Meleleh dia ya.
0: Oke deh, Kong Dani.
2: Tapi dia dinikmati aja lah.
0: Iya, sambil dengerin dangdut dong tentunya. Mau request apa nih Kong Dani?
2: Requestnya itu aja lah. Terkesan gitu.
1: Lesti, Ikong.
0: Terkesan Lesti.
2: Salah itu ya.
1: Oh iya. Oke. Oke, Kong Dani, lagunya kita antriin, ditunggu. Nanti kita ngobrol sama Kiki Aprilia kalau nanti mau ngobrol-ngobrol juga boleh ya, Kong.
2: Oke, terima kasih banyak Mpo dan Abang.
1: Iya,
0: sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip dah Kong Dani dengan requestannya terkesan dari Lesti. Kita juga nunggu buat apa-apa yang request. Di belakangnya Kong Dani ada siapa Bang?
0: Aduh, hilang tuh. Kayaknya saling sundul nih tadi.
1: Sundul menyundul ya.
0: Iya.
1: Di line telepon aja deh ya.
0: Line telepon belum ada.
1: Ada oblon, ya udah. Iya. Kita tunggu buat apa-apa yang request di 0213504510.
0: Nah,
1: ada. Oke, kita sapa lagi ya. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam, nyok.
1: Ya, ada Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor. Mau request
3: apa
1: lagu dangdut
3: kabar,
1: apa?
3: Sama Bang Noel.
0: Kabar baik.
1: Kabar baik, Pak.
3: Panas banget ini Ponana.
1: Nah, emang juga sama. Sama.
3: Wilayah saya tuh panas, saya melihat truk bener.
1: Iya, sama di mari juga. Mau lagu apa nih? Mau lagu apa?
3: Lagu itu aja, lagu dari Ayam Mansur aja.
1: Ayam Mansur.
0: Yang judulnya apa?
1: Gadis Pantura.
0: Gadis Pantura.
3: Panturanya.
1: Oke dah lagunya.
3: Buat Bang Ari sama Ibu Umi sama Kong Dani tadi tuh. Ponana sama Bang Noel sama tugas.
1: Iya, yeah. Terima kasih.
3: Ya.
1: Benar, nanti ada Kiki Aprilia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor. Satu penelpon lagi ya.
0: Oke, kita angkat dulu deh. Ada siapa nih?
1: Halo, assalamualaikum dangdutnya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Darman di Jakarta. Ada Bang Noel juga nih, Bang Darman di mari nih.
0: Kayaknya baru ketemu deh sama Bang Darman deh.
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Kenalan dulu dah kalau begitu.
0: Salaman dulu enggak?
1: Bang Darman.
4: Yo.
1: Lagi di mana ini? Lagi jalan ya?
4: Patung Tani ini lampu merah.
1: Oh, macet kagak di situ?
4: Ya, manis-manis jambu deh.
1: Ya, Allah,
0: manis-manis jambu enggak tuh.
1: Jambu-jambu ini lagi yang sepet tuh daunnya.
4: Jambu
1: air. Iya. Bang. Mau kita puterin apa nih lagunya? Kita cuma request 1 jam doang soalnya.
4: Lagu ini aja deh.
1: Apa tuh?
4: Ayah Amdan ATT.
0: Amdan ATT.
1: Yang judulnya apa?
4: Gubuk derita ya.
1: Gubuk derita.
0: Oke. Gubuk derita.
1: Gubuk derita ada enggak?
0: Gubuk asmoro sama gubuk bambu nih adanya. Coba sebentar kita cari.
1: Gubuk belakangnya G coba ya, Bang.
0: Gubuk.
1: Enggak ada. Ya,
0: ada itu.
1: Yaudah apa?
4: Peggy Jet sakit gigi.
0: Sakit gigi.
1: Tapi lagi enggak sakit gigi kan?
4: Belobang nih gigi, ada lobang, ada dua biji.
1: Ya Allah, nyiksa banget tuh sakit gigi gitu ya. Sakit gigi ada yang versinya siapa tuh Bang Noel?
0: Sakit gigi adanya cuma dari Happy Asmara nih.
1: Yang versinya
0: dari
1: Happy Asmara aja mau enggak, Bang?
4: Gak apa-apa deh, yang penting
0: gak sakit apa-apa gigi. Deh ya, yang penting sakit gigi.
1: Ya udah, yang sakit gigi semoga cepet sembuh deh.
0: Nah, itu dia, paling gak enak tuh sakit gigi ya.
1: Benar. Oke deh kalau gitu, Bang Darman terima kasih udah gabung sore hari ini ya, Bang. Iya. Oke,
0: terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Lagi di Tugu Tani dia katanya. Di lampu merahnya situ, bundaran Tugu Tani.
0: Macet-macet
1: manja gitu ya. Itu kan lumayan ramai juga, Bang. Ya udah kalau gitu kita puterin dulu deh, Bang, requestannya ya.
0: Oke, boleh. Yang pertama nih ada terkesan dari Lesti.

0: ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Ini tadi yang request Bang Darmansyah di Slipi ya, yang lagi OTW hati-hati ya Bang. Mudah-mudahan udah sampai ya.
1: Amin.
0: Iya, tapi buat apa-apa yang masih OTW, OTW, OTW yang lagi di perjalanan, masih bisa gabung bareng kita berdua di mari. Masih ada Ponana sama Bang Noel di Dangdut Nyok.
1: Iya dong.
0: Karena nanti kita bertiga jadinya ya.
1: Bertiga sama siapa tuh?
0: Sama penyanyi namanya Kiki Aprilia.
1: Kiki Aprilia ya. Oke deh. Buat Abang Pong nanti mau yang mau nanya-nanya gitu boleh. Ya, boleh banget langsung bergabung di 0812-1124-928 atau line telepon kita 0213504510.
0: Tapi sebelum kita ke kabar berita, kita punya apa-apa dulu nih, walaupun mungkin requestannya ada beberapa yang enggak sempat kita putar ya. Tapi enggak apa-apa nih, ada Bu Yutami di Limo Depok. Selamat sore Bu Tami. Terus juga ada Pak Yayat ya di Pos 1 PLP Curug. Salam dangdut buat pendengar Pro 4 semuanya aja. Terima kasih buat penyiar juga. Makasih Pak Yayat ya. Dengerin terus ya Dangdutnya. Yang pasti Bang Po abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol di jam 4 sore abis kabar berita. Jadi tetap di sini di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 16.
1: Abangpok Kelurahan Muncul di Cipayung, Jawa Timur terpilih mewakili Provinsi Jakarta dalam ajang Lomba Kelurahan Pangan Aman Tingkat Nasional 2026 yang diselenggarakan oleh BPOM Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Jawa Timur Kusmanto menjelaskan kemarin pada hari Senin bahwa persiapannya sudah cukup baik dan berkat dukungan kader ketahanan pangan, berbagai inovasi warga seperti budidaya anggur di gang sempit dan pengolahan rempah mandiri.
2: Kabupaten Sintang menggelar perayaan hari lahir kota melalui pemeran ekonomi kreatif, festival musik dan kuliner yang berlangsung di Stadion Baning Sintang sejak 7 Mei lalu hingga 16 Mei mendatang. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sintang, Hendrika, menjelaskan bahwa acara ini menjadi wadah penting bagi seniman dan musisi lokal untuk memamerkan bakat mereka agar budaya daerah tetap lestari di mata generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Kita gabung lagi di Dangdutnya, Abang Po masih barengan Epo Mariana sama Bang Noel juga di sini.
2: Dong.
1: Tapi yang tadi udah Ayah bilang, kita kagak berdua doang ya, Bang.
2: Kita bertiga ya sore ini ya.
1: Maksudnya Abang hitung Ayah dua.
2: Hah? Bukan dong, ada orang lagi.
1: Ada orang lagi.
2: Bukan ya, Ayah yang bilang loh ya.
1: Oke oke. Benar banget Bang Po, karena kita enggak cuma berdua, ada yang datang nih ke studio Propa Jakarta. Dia. Ada Kiki Aprilia. Hai Kiki.
3: Halo kakak-kakakku.
1: Selamat datang.
3: Iya.
1: Kalau di sini nyebutnya Abang sama Empo.
3: Oh, Abang sama Empo.
1: Oh, kita kan orang Jakarta.
3: Oh, yeah. Jakarta.
1: Jadi nyebutnya Abang sama Empo.
3: Iya.
1: Po Nana sama Bang Noel.
3: Oh,
1: gitu.
3: Po Nana sama Bang Noel.
1: Iya. Kiki apa kabar, Ki?
3: Baik.
1: Alhamdulillah kabar baik ya. Terima kasih lo udah mampir ke Studio Perempat Jakarta di tengah kesibukannya nih Kiki.
3: Terima kasih juga sudah diundang.
1: Pastinya. Di sini ada Kiki Aprilia nih, Abang Po. Tentunya kita juga siarannya kagak cuma bisa didengar nih, Ki, tapi juga bisa ditonton di Radio Visual RRI.net ya. Dada-dada ke kamera kalau enggak kuat. Lambaikan tangan.
2: Tangan ya. Nanti ada kru yang datang.
3: Kuat, kuat. Sorry.
1: Jadi Abang Po bisa nonton langsung ya, Noel.
2: Iya, langsung aja bisa. Yang belum download RRI digital bisa langsung download di Play Store atau di App Store ya.
1: Bisa nonton ya siaran sore hari ini, ngobrol-ngobrol sama Kiki Aprilia. Kita juga undang untuk interaktif yang mau tanya-tanya sama Kiki Aprilia soal perjalanan karirnya, lagu terbarunya ya. Atau mau tanya-tanya yang lain, asal jangan tanya rumahnya di mana, nomor teleponnya berapa, jangan ya.
3: Tiba-tiba bertamu datang.
1: Oh, takut. Silakan ya Popo ya, boleh ngobrol sama Kiki Aprilia di sini di 0812 1124928. Lain telepon juga boleh Bang Noel ya.
2: Iya, di 0213504516.
1: Betul banget. Di sini sih pada rajin nelpon, Ki.
3: Boleh enggak sih aku nelpon?
2: Boleh dong. Langsung.
1: Eh, gimana ceritanya dia yang kita wawancara dia yang nelpon?
2: Nanya ke diri sendiri gitu.
1: Oke, ini kita mau ngajak kenalan Kiki Aprilia dulu nih Bang Noel ya.
2: Iya dong, pastinya.
1: Nah, karena Kiki Aprilia ini lagunya cukup unik nih ya. Lagunya berbahasa Jawa Indonesia.
3: Iya.
2: Campur.
1: Tapi sebelum ke lagu, kita kenalan dulu secara pengalaman di dunia
2: latar belakangnya mungkin
1: musik,
2: ya masa
1: gitu
2: lalunya
1: ya.
2: Gitu
3: latar belakang apa ya
1: tunggu Ki dibilang masa lalunya
3: jalan lo
2: ya kan biar makin kenal gitu loh.
3: Masa lalunya tuh, pahit.
2: Oh, pahit.
3: Pahit.
1: Terus curhat nih ngomong masa lalu dicurhat.
2: Panjang ntar.
1: Ki, sejak kapan nih akhirnya serius di dunia musik dangdut Indonesia?
3: Sejak kecil.
1: Serius?
3: Bener, demi Allah.
1: Sekecil apa pengen tahu deh.
3: Sekecil ini. Bener kak, aku dari 4 tahun udah dijorokin ibu aku.
1: Dari 4 tahun udah di ibaratnya dijejelin gitu ya.
3: Iya, dijejelin.
1: Musik dangdut
2: dicekokin gitu ya.
3: Dicekokin.
2: Kalau buat tahu sebelumnya Kak Kiki sendiri kelahiran tahun berapa?
3: 2000.
2: Oh 2000.
1: Seumuran ya.
2: Seusia dong sama kita berarti. Kita ya. Kita berdua.
3: 2000 jangan dinego ya.
2: Jangan dinego pas 2000.
1: Berarti masih muda ya.
2: Masih muda berarti.
3: Alhamdulillah.
1: Dari usia 4 tahun diperkenalkan musik dangdut sama sang ibu ya.
3: Iya betul.
1: Sama ibunya Kiki. Tapi memang di keluarga ada background musik dangdutnya juga bagaimana Ki?
3: Bukan dangdut sih.
1: Apa tuh?
3: Tapi ini kakek nenek aku seniman Jawa.
1: Seniman
3: Jawa kalau di sini ketoprak itu kan.
1: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Ketoprak tahu kan itu makanan kan.
1: Kalau pertunjukan ya.
3: Kalau di sana seni pertunjukan, betul.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi nurunnya ke cucunya bukan ke anaknya bukan.
1: Darah seninya turunlah ke Kiki.
3: Iya.
2: Gitu. Tapi kenapa enggak larinya ke sinden gitu? Kok malah ke dangdutnya?
3: Karena itu agak sulit ya.
2: Agak sulit.
3: Ya jujur ya.
1: Jadi milik untuk musik dangdut aja.
3: Iya betul.
1: Oke, berarti dari awal di dunia entertain langsung ke musik dangdut ya. Karena kan ada ya Bang Po penyanyi yang awalnya mungkin ambilnya genre pop. Terus dirasa kayaknya di pop kurang bercuan nih gitu. Ya kan gak tahu ya.
2: Nyari cuannya ya.
1: Karena suka begitu. Kayak dangdut oke juga nih gitu. Kalau Kiki emang dari awal dangdut ya Kiki?
3: Dari awal memang dangdut. Dulu itu waktu kecil tuh emang 17 Agustusan. Terus dari ke saudara ada acara hajatan gitu. Terus SMP mulai udah tahu nih apa namanya job ke panggung gitu. Okay. Akhirnya orang-orang pada tahu nama Kiki Aprilia itu.
1: Oke. Okay. Dan Kiki ini asalnya dari Pati, Jawa Tengah, Abang Po ya.
3: Jangan dikulik-kulik lagi ya itu. Udah, di Pati ada apa ya? Cukup ya, serem.
1: Karena dari lagunya kan Jowo. Kan pasti kita bertanya-tanya, nih orang mana nih gitu. Orang Pati, Jawa Tengah, Abang Po gitu.
3: Asli produk Pati.
1: Made in Pati ya. Nah, terus akhirnya masuklah ke industri musik dangdut Indonesia. Pasti kan gak langsung ujuk-ujuk masuk Bang.
2: Iya, pasti.
1: Ada perjalanan ya Bang.
2: Ke menuju yang serius gitu. Kalau tadi bilang dari SMP ya udah menerima job, kerja gitu ya. Terus begitu masuk ke dunia profesional sampai akhirnya bikin lagu sendiri, single sendiri itu gimana tuh perjalanannya?
3: Itu perjalanan aku di tahun 2022 akhir. Itu aku ikut kontes ajang Primadona Pantura di MNC TV.
2: Okay.
3: Jadi itu perjalanan aku dari Desember ya, kalau nggak salah. Desember 2022 sampai di tahun 2023 Maret, bulan Maret. Itu aku alhamdulillahnya juara dua.
1: Oke.
3: Tepuk tangan dong.
1: Primadona Pantura ya, juara dua.
3: Benar.
1: Oke, terus akhirnya dari situ sampailah sekarang.
3: Sampai sekarang, alhamdulillah. Okay. Ini penantianku cukup lama kak, aku punya lagu ini.
1: Berapa lama?
3: Itu dari 2023 sampai sekarang loh.
1: Oh,
3: 3
1: baru
3: tahun.
1: Baru ada ini.
3: Iya benar.
2: Oh, terus nulis yang lagunya udah dari 2023?
3: Enggak.
2: Oh enggak.
3: Maksud aku pengen lagu yang benar-benar yang aku suka itu dari dulu banget, baru kesampaian sekarang, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Karena emang biasanya gitu ya, kalau penyanyi kan ada yang serak, ada yang enggak gitu ya sama lagu ya. Kalau ini nih Kiki banget.
3: Kiki banget.
1: Kenapa Kiki banget? Nanti kita tahan ya Bang.
2: Iya.
1: Abang Po ya. Karena dari judulnya Katonen.
3: Iya.
1: Artinya terbayang-bayang gitu. Tapi nanti kita bakal kulik lebih dalam Katonen terbayang-bayang ini terinspirasi dari apa ya Bang Noel ya?
2: Tentunya.
1: Apakah dari seseorang kah? Curhatan
2: apakah dari masa lalu?
1: Nanti kita cari tahu. Yang pasti Abang Po juga silakan ya mau ngobrol sama Kiki Aprilia di lagu terbarunya judulnya Katonen, artinya terbayang-bayang. Katonen ini bahasa Jawa ya Bang Po ya. Artinya terbayang-bayang. Silakan yang mau ngobrol sama Kiki di sini di 0213504510 untuk line telepon, WhatsApp juga boleh Bang Noel ya.
2: Iya, di 0812-1124-928.
1: Terus penasaran lagunya kayak apa? Kita puterin aja sekarang.
2: Langsung aja puterin.
1: Nah, ini dia Kiki Aprilia dengan Katonen, tetap di Dangdutnya.
2: Nyok, nyok, nyok.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Masih barengan Kiki Aprilia di sini ya, Bompo. Ya masih kita ajak ngobrol di lagu barunya judulnya Katonen.
2: Katonen.
3: Jangan
1: apa
3: lupa
1: sih?
3: Request terus ya teman-teman.
2: Request di dangdutnya udah pasti. Betul.
1: Nah, ada yang udah mau ngobrol nih sama Kiki Aprilia di WhatsApp call-nya Bromo Jakarta.
3: Siapa itu?
1: Siapa ya? Kita sapa dulu deh nih ya. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
4: Dangdutnya.
1: Halo. Halo.
2: Suaranya agak kurang ini nih. Bisa dikerasin?
4: Kurang
2: bagus
4: apa ya?
2: Tadi. Kurang kenceng nih.
1: Kurang gurih ya?
2: Kurang gurih.
1: Kurang asin. Bagus, bagus. Udah, aman.
4: Ya aman lah.
2: Oke.
1: Abakus, Abakusna, ya Abakusna di Pasar Rebo Jakarta. Ini ada Kiki Aprilia di dangdutnya.
4: Iya.
2: Udah
4: yang
2: tahu belum nih?
4: Yang Kiki itu yang apa ya? Namanya periode yang kapan ya? Yang sekarang apa yang dulu?
2: Periode apa nih?
3: Periode apa ini? Belum pernah nyalon nih, BTW.
4: Iya maksud. Udah apa yang senior apa junior nih?
1: Ini di ajang Prima Donna Pantura maksudnya.
3: Junior, junior, bukan Kiki Amira, bukan ya?
1: Emang ada juga?
3: Ada KDI.
1: Oh,
3: senior
1: KDI.
3: Ya.
1: Ini Kiki Aprilia.
3: Ini Kiki Aprilia abangku.
1: Iya.
4: Judulnya susah amat sih, judulnya apa tuh?
2: Katonen.
3: Katonen.
1: Bahasa Jawa.
2: Bahasa Jawa itu, ini ya, Bah.
1: Bahasa Jawa itu Katonen.
4: Iya, maksudnya ada namanya lagunya Sepayung Loroan tau.
2: Apa itu?
1: Siapa yang nyanyi itu ya? Siapa yang nyanyi itu, Bah?
4: Itu Bang Ajib.
2: Bang Ajib.
1: Kita kagak lagi.
3: Iya, salah channel deh ini.
4: Iya, ini kan lagunya lagu sono Pantura ya.
3: Iya,
1: terus apa, Bah?
4: Itu Apple kalau lagu-lagu Pandora tuh Abah favorit Abah tuh.
1: Favorit
3: Abah.
2: Ya, kolam renang dong.
1: Favorit, Bah, bukan favorit. Oh, sama aja.
2: Iyain aja deh.
1: Terus apa lagi, Bah?
4: Salah dikit.
1: Iya. Terus?
4: Iya lo, lagunya enak campur ya, campur bahasa Indonesia sama bahasa sono ya.
3: Iya bener Abah.
4: Yo request aja tuh tiap hari deh tuh Abah tuh.
1: Iya sih. Judulnya Katonen ya, Bah? Coba ya, apa ya judulnya tadi? Katonen apa?
4: Enggak ngomong-ngomong apa sih? Yang apa itu? Iya, apa sih tanya kan jarang-jarang dengar siapa sih. Abah kan juga demendangkan juga sama Teh April ini.
1: Oke.
4: Kecuali yang ikut-ikut dangdut yang apa namanya? Akademi itu. Tuh kemarin kan banyak yang datang tuh. Terakhir tuh siapa sih? Arfan apa?
1: Afan. Iya. Oke.
4: Duriat apa? Dariut.
1: Dariut. Ya Allah, nama orang Jawa amat. Ya udah, Bah, itu aja berarti ya.
4: Iya.
1: Oke.
4: Oke. Sukses terus ya.
3: Amin. Makasih ya, Bah. Jangan lupa request terus ya, Katonen.
4: Iya.
1: Makasih Bang Usna.
4: Makasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada penelpon lagi nih, Bang. Halo, assalamualaikum.
2: Dangdutnya.
5: Nyok, salam.
1: Iya, ada.
5: Masuk yang kedua kali.
1: Dikecilin dulu dong monitor radionya nih. Nguing-nguing di sini.
2: Nguing-nguing.
1: Dimari nguing-nguing nih.
5: Nguing-nguing.
2: Ya kan masuk kan.
1: Di sini feedback Pak Hasanuddin, jadi mohon dikecilkan ke volume.
5: Iya, nguing-nguing jadinya.
2: Nah iya. Itu dia. Udah bagus, cakep nih.
1: Ayo dah, mau nanya apa nih, Pak Hasanuddin? Ada Kiki Aprilia di sini.
5: Penciptanya orang mana, Neng?
3: Nah. Orang Pati, Bah. Abah lagi ya? Siapa ya?
5: Terlihat
3: Abang.
5: Bayang-bayang itu Katonen kan?
3: Iya, benar.
5: Jadi nabrak-nabrak lagu Cirebon.
3: Oh iya. Ya,
5: kenapa ya?
3: Karena itu bahasa dari Jawa, Katonen.
5: Iya, Katonen bahasa Cirebon itu.
3: Dari
5: Jawa emang.
3: Tahu ya, jadi ya.
5: Tahu.
3: Iya.
5: Katonen bae bagian wis wong ning ado gak.
3: Aduh.
1: Gitu ya.
5: walaupun orangnya dijauhi gitu, tetap aja kelihatan aja gitu.
2: Katon-katonan ya.
5: Makanya saya nanya penciptanya orang-orang Cirebon, orang Tasik.
3: Orang Pati. Iya.
5: Bisa baik itu ya. Tapi di aduh di kolaborasinya dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia.
3: Iya, kolaborasi.
5: Iya. Ya dari musiknya juga udah maksudnya udah pasaran,
3: masih mantep
5: udah
3: gak? Aman, mantep gak?
1: Enak gak? Enak gak musiknya bahan, tuh?
5: Musiknya bagus, ini aransemennya juga bagus ya.
3: Alhamdulillah.
5: Dengan danut-danut yang udah senior maksudnya. Bagus ya aransemennya. Ada yang aransemen siapa, Neng?
3: Yang aransemen itu Danar, Bapak.
5: Pantes.
3: Iya, Danar Inspector.
2: Akrab banget kayaknya sama Mas Danar.
3: Tahu enggak?
5: Iya itu. Ampun dah.
3: Iya dah. Ampun dah.
5: Okay. Ini bocah kemarin sore dikasih lagunya yang dewasa pisan.
3: Ya Allah, gitu ya Allah.
1: Iya dah.
5: Okay. musiknya dewasa pisan gitu.
3: Oh iya.
5: Jadi lagunya ketatonan baik.
3: Iya.
1: Oke dah kalau gitu. Pak Sarudin itu aja.
5: Itu aja. Okay. Siapa neng Kiki ya?
3: Terima kasih. Jangan lupa.
5: Pokoknya jaga etnik dangdut, gitu ya. Pemasukan dari saya apresiasi. Sukses buat Kiki Aprilia.
3: Amin.
1: Ya, makasih Bang Sendin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itu dia. Katanya musiknya enak ya tadi ya. Emang kita tadi kan udah muterin ya Bang Po ya, udah bisa denger musiknya tuh emang dangdut ambiar gitu ya. Banget.
3: Yeah.
1: Dangdut ambiar ya emang lagi happening ya beberapa tahun belakang ini emang lagi tren gitu.
3: Lagi tren.
1: Nah, itu juga kah yang membuat Kiki Aprilia memilih untuk ambil genrenya dangdut ambiar atau ada lainnya?
3: Karena itu dari hati sih Kak. Okay. Dari hati memang dari dulu itu aku penyanyi dangdut, pure penyanyi dangdut tapi bukan klasik, emang ke ambiar gitu. Jadi dari dulu tuh pengen banget punya lagu nih, pengen punya ambiar-ambiar gitu, sesuai lah ya, gitu. Akhirnya bisa menciptakan di tahun sekarang, alhamdulillah.
1: Jadi emang sukanya di dangdut ambiar.
3: Iya gitu. Betul.
1: Bukan karena ikut-ikutan tren ya.
3: Bukan.
2: Okay. Tapi kalau boleh tahu inspirasinya dari siapa nih?
3: Kalau inspirasi aku selalu kan dengerin Denny Cakna, gitu-gitu kan. Terus musik-musiknya enak tuh. Dia tuh awal-awalnya pop, tapi lama-kelamaan kalau kita denger udah masuk kendang, aduh enak banget.
1: Bergoyang
3: gitu.
1: Oke dah kalau gitu. Ini ada penelpon lagi nih. Ya, dia lewat doang. Jangan malu-malu ya, masuk aja kemari. Ada Kiki Aprilia di sini. Ki, ceritain dong soal lagunya nih. Kita kan penasaran juga ya Bang Noel ya, Abang Po. Katonen yang artinya terbayang-bayang.
3: Iya.
1: Ini kan Kiki sendiri yang nyiptain sama Mas Danar ya.
3: Iya, betul.
1: Terinspirasi dari apa ini lagu? Menceritakan tentang apa juga?
3: Kalau menceritakan ini ternyata aku sebelum baca lirik lagu tuh aku memang kayak ngasal aja gitu sama Danar. Tapi setelah udah jadi, kok ini jadi menceritakan seseorang yang ditinggal pasangan aku gitu kayak. Oh, ya udahlah. Bagus tapi Danar ini bolehlah ini aku gitu. Ya udah akhirnya terciptalah itu lagu tapi itu cuma semenit tau Kak.
1: Oh iya.
3: Iya.
1: Cepet amat.
3: Iya memang cuma semenit doang itu durasinya, terus habis itu kita blend lagi jadi 5 menit kurang gitu. 4, berapa menit gitu.
1: Oke, tapi proses pembuatannya sesingkat itu juga.
3: Kalau prosesnya itu 5 jam.
1: Oh oke.
3: Iya, 5 jam kita workshop. Awalnya itu aku cerita ke Danar, "Danar, aku pengen lagu yang berbahasa Indonesia campur Jawa, kayak lagu-lagu Denny gitu." Oh iya Mbak gitu. Terus abis itu si Danar ini gonjreng gitu kan pakai gitarnya. Udah tuh musiknya udah jadi. Terus kita bikin-bikin lirik gitu berdua sama Danar. Jadi aku tambelin gitu. Yang cocok nih apa nih gitu.
1: Jadi bukan karena curhatan pribadi atau curhatan orang ya?
2: Bukan ya. Kirain emang cerita pribadi gitu
3: tidak,
2: ya.
3: Tidak.
1: Ya.
3: Jangan ya.
1: Biasanya kan gitu ya, Bang.
2: Iya, biasanya yang paling menyentuh tuh justru dari pengalaman pribadi gitu.
1: Ngeri banget ya. Ya udah, kita ke line telepon dulu nih. Halo, Assalamualaikum Dangdutnyo.
5: Nyok.
1: Oke, ada Bang Ali di Jakarta. Ada Kiki Aprilia nih Bang di sini Bang.
3: Halo.
5: Halo. Ya. Kiki namanya ya.
3: Iya Bang Ali.
5: Udah lama jadi penyanyi dangdut.
3: Sudah lama Abang, mau ngejawab atau gimana nih?
2: Mau nanggep kali.
5: Enggak, saya baru dengar.
1: Oh gitu. Oh, mau kenalan nih, mau kenalan. Hmm. Baru kenal soalnya.
3: Oh iya iya.
1: Dari kapan Tuki dinanya di musik dangdut?
3: Dari 2004.
5: Dari kecil.
3: Iya, dari kecil, Bang.
5: Oh iya, sampai gede ya.
3: Iya, sampai gede.
2: Iya dong. Masa kecil mulu.
1: Kan dikasih makan ya. Gimana sih? Ah, Bang Ali nih. Tapi bener sih jawab
2: pertanyaan. Apa tuh yang bener apa?
3: Sampai gede.
1: Kita iya iya iya. Terus apa lagi, Bang?
5: Enggak, maksud saya itu udah berapa album yang di.
1: Oh, berapa lagu?
3: Berapa lagu? Udah punya 2 lagu, Bang.
5: Yang terakhir lagu apa yang terakhir?
3: Lagu Katonen yang barusan diputar.
5: Kapan gimana sih ya?

0: itu abangku.
1: Oh iya.
2: Langsung udah nyanyiin live tuh.
1: Cirebonan ya.
2: Bonus tuh.
3: Hah, gimana?
1: Kayak Cirebonan.
3: Oh,
2: Cirebonan ya.
0: Iya ya. Udah dua orang nih yang bilang Cirebonan ya.
3: Enggak Cirebonan ini.
2: Asli Pati, Bang.
1: Oh iya iya.
2: Iya iya lagi.
3: Oke deh kalau gitu. Itu aja ya Bang Ali.
1: Ya mesti mana sih gue tanya orang lain deh.
3: Gimana?
1: Mesti banyak aku tanyain sih.
0: Oh masih banyak apa lagi nih?
1: Ya pacar tinggalnya di mana?
0: Oh tinggalnya di mana ya? Tinggalnya di Jakarta Abang.
1: Jakartanya kan banyak luas.
0: Aduh, jangan kudu terlalu spesifik dalam nih.
3: Tunggu deh, ini kayaknya bukan Bali nih, orang sensus nih. Sensus penduduk ya. Nenek alamat. Iya, pokoknya intinya Kiki tinggal di Jakarta. Udah, ubek-ubek deh tuh Jakarta. Emang Kiki Aprilia cari dah tuh ya.
0: Mau di Jakarta Timur, Barat, Tengah.
3: Oke, Bang Ali, itu aja ya. Oke. Bang Ali itu aja ya, Bang.
1: Oke, deh buat santai boleh enggak?
3: Oh, boleh. Buat siapa tuh?
1: Budinin ya di Bekasi ya.
3: Iya.
1: Ini tuh di Petanggerahan ya. Siapa lagi ya?
3: Iya.
2: Semua deh ya, semua bungkus.
1: Bonana sama tapi tadi
3: Bang Noel.
2: Bang Noel di sini.
1: Iya Bang Noel ya, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Terima kasih.
1: Perjalanan kita nih perjalanan mudah ya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Iya. Sukses aja ya.
2: Amin.
0: Amin.
1: Amin. Doain semoga sukses.
3: Amin. Terima kasih Bang Ali.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya itu dia
0: Bang. Asik ya ada orang-orang telepon.
3: Iya dong.
0: Iya aku pengen juga dong nomorku ditaruh situ biar ada telepon.
2: Ngobrol sendiri ntar.
3: Dene dijawab ya. Iya, yang pasti kalau kata Kiki asik ya dia nelpon. Iya benar banget. Soalnya kita masih ngundang juga ya Bang Noel.
2: Iya, pastinya
3: ya.
2: Dong.
3: Ya mau telepon, mau WhatsApp, silakan. Kita masih buka di dual interaktif ya, Bang.
2: Iya, benar banget di WhatsApp boleh banget 0812-1124928 atau line telepon kita 0213504510.
3: Nanti kita juga bakal tanya sama Kiki Aprilia kaitannya dengan musik video karena lagu Katonan ini udah ada musik videonya ya, Kiki.
0: Sudah ada.
3: Seperti apa nanti? Di pertanyaan selanjutnya tetap di Dangdutnya.
2: Nyok.
4: Dangdutnya, yo

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di Dangdutnya, nyok nyok nyok. Masih ada Kiki Aprilia di sini ya Bang Po dengan lagu barunya Katonen yang artinya terbayang-bayang.
2: Terbayang-bayang.
1: Ya. Lagunya tadi udah kita puterin.
2: Iya.
1: Terus juga Kiki udah nyepil-nyepil dikit tadi ya. Pas ada Bang Ali nelfon gitu ya. Penasaran juga sebenarnya musik videonya kayak gimana sih? Soalnya udah ada Bang.
3: Udah ada ya.
2: Udah ada dong.
3: Bisa dilihat di mana tuh?
2: Di Suara Bintang. Di YouTube Suara Bintang Kiki Aprilia Katonen.
3: Katonen.
2: Jangan lupa nonton ya teman-teman.
1: Nah, ya, itu dia ya.
3: Tonton biar makin rame.
2: Iya.
3: Tapi kalau boleh tahu latar belakang dari musik videonya sendiri gimana?
2: Kalau latar belakang kita sebenarnya ada outdoor dan indoor. Outdoornya itu kita naik Harley asik. Indoornya di Manor, di studio Manor itu.
1: Berarti ada ini ya model video klipnya ya?
2: Ada. Karena kan menceritakan pasangan yang udah break, tapi masih ada bayangan gitu, seolah-olah dia tuh ada di depan tapi sebenarnya cuma bayangan doang
1: Oh, jadi ini video klipnya ceritanya konsepnya dia berhalusinasi ya?
2: Iya, berhalusinasi.
1: Masih terbayang-bayang si mantannya.
2: Benar.
1: Oh, gitu.
2: Dengan kejadian yang bagus-bagus aja yang diingetnya gitu.
1: Oke, okay, ya penasaran langsung aja lihat musik videonya ya, video klipnya ya, Bang
2: Po. Di YouTube
1: ya.
2: Suara Bintang Bang Po.
1: Oke. Okay. Ini kan kita udah masuk segmen terakhir nih.
2: Yeah.
1: Ada yang mau tanya nih.
2: Apa tuh?
1: Oh, mau tanya. Bukan tanya.
2: Mau apa?
3: Iseng juga ya nanyanya.
1: Masa mau nanya jadwal timnas?
2: Ya elah, kagak tahu, Bang.
1: Bukan deh, kita salah. Oh, ada nih yang nanya Pak Lutfi di Tanjung Halang Bogor. Monitor nih, Po, katanya. Motivering. Maksudnya motivering apa ya, Bang Noel ya? Motivasi kali ya, Bang.
3: Motivasi
1: ya?
3: Kayaknya deh.
1: Motivering.
3: Keren juga bahasanya ya.
1: Motivering ya.
2: Motivering.
3: Motivasi apa sih, Po Kiki? Fokus menjadi penyanyi dangdut dan misi apa untuk memajukan musik dangdut?
2: Nah, motivasi apa itu memang dari kecil memang udah dididik orang tua. Kalau emang untuk memajukan musik dangdut nih, aku salah satunya orang dari sekian ribu banyak orang nih.
1: Bener.
3: Yang ikut masih melestarikan dangdut gitu.
2: Iya
3: ya.
2: Bener, pokoknya jangan sampai kalah deh sama musik-musik yang lain.
1: Apalagi kan
2: harus go internasional.
1: Betul, apalagi kan liriknya lirik bahasa Jawa.
3: Bahasa Jawa.
1: Iya, artinya juga melestarikan tradisi.
2: Iya, benar.
1: Jadi bahasa Jawa ini bisa dikenal sampai mancanegara loh.
2: Iya, ya, cowoknya pin gak ilang.
1: Gitu.
3: Cowoknya langsung metu.
2: Iya.
1: Habis itu artinya dia mah berdua ngomongin ini sama gitu, bingung enggak ada translate-nya lagi. Ya udah deh, Niki ada telepon lagi, Ki. Kita sapa dulu ya. Halo, sama Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, dicuekin.
1: Halo. Ya udah.
3: Ya, diem
1: udah
3: lah.
1: Ki, tapi sebenarnya kamu siapa sih? Tadi sebenarnya udah di-spill ya. Seorang Denny Caknan udah pastilah jadi
2: sudah
1: salah
2: pasti.
1: Satu inspirasi musik kamu.
2: Bener.
1: Selain itu siapa, Ki? Penyanyi cewek kan juga banyak nih.
2: Iya, salah satunya Happy Asmara juga.
3: Happy Asmara.
2: Via Valen gitu. Iya.

0: namanya Gigi Aprilia, Pak, bukan Gigi Amelia. Namain sendiri.
1: Tolong jangan dia ganti ya.
0: Gigi Aprilia album keberapa sih nih? Waduh, pertanyaannya masih gadis atau sudah
2: berpasangan
0: katanya.
1: Kau masih gadis atau sudah canda?
0: Asik. Sikat. Gimana Gi, katanya album keberapa ini? Bukan album ya,
1: bukan album ini Bang, ini sebenarnya single kedua aku. Okay. Bukan album, soon ya. Lah album ya.
0: Didoakan semoga. Doakan, ya. Oke, okay. Statusnya apa?
1: Ya. Statusnya lihat aja lah sendiri ya. Nanti kalau ketemu lah ya.
0: Betul, itu dia ya. Mm-mm. Baik, ini kita udah nyampe di segmen terakhir nih Ki. Okay. Nanti juga Gigi Aprilia ini akan nyanyi untuk penutup ya.
2: Nah,
0: Bopo.
2: Itu dia yang ditunggu.
0: Yang ditunggu. Tapi sebelum itu mungkin ingin disampaikan apa nih Ki? Harapan kedepannya di Katonen lagu terbarumu ini, sama mungkin harapan Kiki ini kan usia juga masih muda. Mm-hmm. Kedepannya inginnya seperti apa? Namanya orang pasti punya mimpi ya Ki.
1: Iya, yeah, betul.
0: Apa yang disampaikan Ki?
1: Pokoknya jangan aku nggak Plah.
2: Apa itu tadi? Oke, tersampaikan dengan jelas tuh tadi.
0: Gimana sih Katy Perry? Ayo Katy Perry, sikat.
1: Pokoknya aku gak berhenti-berhenti buat ngingetin teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu dengerin lagu aku yang berjudul Katonen di digital platform kesayangan kalian. Okay. Ada juga di YouTube, di Spotify, dan yang lain-lain. Okay. Terus harapanku ke depan adalah menciptakan lagu-lagu yang lain, karya-karya yang lain. Terus semoga aku merambah ke dunia acting.
0: Boleh lah ya.
1: Karena gak cukup cuma satu kak.
0: Gak bener.
1: Harus semuanya di entertain ini. Harus bisa.
0: Kalau ada tawaran kenapa enggak?
1: Iya ya, betul kan?
0: Baiklah kalau gitu, kita doakan Gigi Aprilia semoga makin sukses ke depannya Eki.
1: Amin.
0: Ditunggu karya selanjutnya Eki ya.
1: Amin.
0: Oke, Abang Po, sebagai penutup kita dengerin langsung ya suara Gigi Aprilia dengan lagu terbarunya Katonen. Ini dia Gigi Aprilia dengan Katonen.
1: Dengerin ya semuanya.

di Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok.

0: Kabar Brite jam 17.
1: Abang Po, Suku Dinas PPK UKM Jakarta Selatan menggelar pelatihan UMKM Go Digital bertajuk Let's Talk About Coffee bagi 75 peserta di kantor Wali Kota Jakarta Selatan guna mendorong pengusaha lokal. Kepala Suku Dinas PPK UKM Jakarta Selatan, Jaharudin, menjelaskan pada Senin kemarin bahwa melalui program Jakarta Entrepreneur, para pelaku usaha mendapatkan pendampingan menyeluruh mulai dari pelatihan wirausaha, pengurusan izin, hingga strategi pemasaran global. Beralih ke berita lainnya, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan UIN, Dato Karama Palu, memperkenalkan kekayaan budaya etnis Kaili kepada mahasiswa asal Thailand, Filipina, dan Malaysia pada Senin kemarin. Melalui program DIS, para mahasiswa mancanegara diajak mengenal lebih dekat identitas lokal Sulawesi Tengah. Dekan FTIK Prof. Saipudin Masuri menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mempromosikan wajah Sulawesi Tengah di kancah internasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Rompat FM, suara budaya Jakarta. Nah itu tadi ya Bang Po ya, udah kita dengerin bareng-bareng suaranya dari Kiki Aprilia, seorang penyanyi dangdut yang masih muda ya tentunya, dan emang passion gitu di bidang musik genre dangdut. Katanya dari 4 tahun udah dijorokin sama ibunya buat terjun di dunia dangdut gitu. Nah cuman udah tadi di dangdutnya, sekarang buat saatnya kita ke Belantek ya Bang Po ya, tentunya di obrolan tanpa teks nanti sampai jam menjelang jam 8 malam, tentunya masih bareng Ayah Bang Noel dan juga Po Mariana. Buat Abang Po nih yang mungkin lagi OTW pulang kerja gitu ya, boleh deh ya di laporin atau update gitu cuaca maupun keadaan lalu lintas di sekitaran Abang Po, boleh banget langsung di WhatsApp aja di 0812 1124928.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih bareng Ayah Bang Noel di sini ya. Dan Ayah juga mau nanya nih, kira-kira Abang Po suka jalan-jalan keluar kota enggak sih? Dan biasanya kalau jalan-jalan keluar kota atau mungkin ada keperluan tugas dari kantor gitu ya, kerjaan. Biasanya pakai kendaraan pribadi atau transportasi umum nih. Kalau pakai transportasi umum kayaknya paling enak tuh sebenarnya kereta ya. Karena ya tepat waktu terus keberangkatan maupun keberangkatan dan juga sampainya di tujuan tuh biasanya tepat waktu gitu. Paling ya selisih-selisih semenit dua menit lah, dan itu masih ditoleransi gitu. Nah, ternyata dari KAI ini udah mengeluarkan apa ya, kayak semacam kebijakan kalau sekarang tuh udah nggak perlu cetak tiket lagi. Jadi Abang Po bisa punya yang namanya face recognition, atau di kalau di KAI itu udah ada di 22 stasiun. Jadi nanti nggak perlu cetak tiket, nggak perlu cetak atau scan barcode, cukup tatap kamera aja dan langsung masuk ke peron gitu. Dan untuk cara pendaftarannya sendiri cukup gampang ya Bang Po ya. Abang Po bisa langsung download aja di akses by KAI. Bisa daftar dari rumah dan pilih menu registrasi face recognition. Kemudian foto selfie plus KTP. Isi data diri lalu klik daftar sekarang dan selesai. Setelah itu Abang Po bisa tuh begitu masuk ke stasiun. Gak perlu nyetak tiket, gak perlu scan barcode. Cukup langsung ke gate-nya aja. Langsung tatap kamera. Langsung bisa masuk ke peron. Jadi makin canggih deh, gak perlu repot-repot lagi. Takut nanti mesin buat nyetak tiketnya rusak lah atau apalah. Jadi mempermudah buat kita perjalanan jauh. Tentunya bisa semakin singkat waktunya. Dan ini sudah tersedia di 22 stasiun. Mulai dari Gambir, kemudian Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga ke Medan nih. Dan banyak lagi lah. Pokoknya di googling aja apakah stasiun di tempatnya Abang Po udah bisa pakai face recognition ini, yaitu Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Propat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siapa nih di sini yang pernah dapat surat cinta gitu ya, yang datang ke rumah tiba-tiba nunjukin ada foto kita lagi ngelanggar peraturan lalu lintas gitu. Jadi memang belakangan sih udah berapa tahun ya, udah beberapa tahun ke belakang tuh di Jakarta dan mungkin di beberapa wilayah di Indonesia menerapkan yang namanya kamera elektronik traffic law enforcement ataupun ETLE yang aktif 24 jam dan siap nih buat nangkepin para-para pelaku pelanggaran di jalan gitu. Sekali terekam datanya langsung tercatat di sistem dan bakal dapat surat cinta. Nah tapi kadang kan yang namanya surat menyurat itu kan butuh waktu ya. Kalau kita pengen ngecek sendiri ya, misal kita udah ngerasa nih nggak sengaja mungkin ya kita ngelanggar peraturan lalu lintas, terus ternyata kebetulan juga di situ ada kelihatan kamera ETLE-nya. Nah, Abang Po bisa nih ngecek yang namanya kendaraan kita tuh udah pernah kena tilang elektronik belum sih? Abang Po bisa siapin yang namanya STNK dulu ya. Bisa digunakan sebagai acuan buat proses verifikasi di sistem ETLE-nya. Jadi bisa langsung buka situs resmi pengecekan ETLE di etlekorlantas.info/id. Di situ Abang Po bisa masukin data kendaraan secara lengkap ya, seperti nomor plat, kemudian nomor mesin, dan juga nomor rangka sesuai STNK. Kemudian klik cek data, dan sistem tuh nanti bakal mencocokkan data kendaraan dengan basis data pelanggaran yang tersimpan secara pusat. Jika tidak ada pelanggaran, maka yang muncul di situ tulisannya tuh data tidak ditemukan gitu. Kalau ada pelanggaran, bakal ditampilkan detail seperti waktu, lokasi, jenis pelanggaran, sampai bukti foto dari kamera ETLE-nya. Nah, kalau misalnya Abang Po ternyata ada nih ketangkep kamera ETLE gitu ya, Abang Po bisa langsung lakuin konfirmasi kalau emang terbukti melanggar dan ada fotonya, dan bisa secara online di situs yang sama atau datang ke posko ETLE terdekat nih, melalui website juga bisa atau datang ke posko juga bisa. Kemudian yang terakhir tentu aja selesaikan pembayaran denda. Setelah konfirmasi tadi, Abang Po bakal nerima kode pembayaran untuk menyelesaikan tilang melalui bank yang ditentukan. Dan ingat Abang Po, kalau kita makin menunda-nunda ya yang namanya pembayaran denda pelanggaran lalu lintas, itu nanti bakal STNK bisa terblokir sementara, atau ketika Abang Po nanti melakukan perpanjangan STNK tahunan bakal ditagih di situ. Kalau belum melunasi atau melakukan pembayaran denda, maka tidak bisa dilakukan perpanjangan gitu, Abang Po. Jadi memang sebelum dapat surat cinta ataupun sebelum masuk ke kamera ETLE ya, lebih baik kita taati semua peraturan yang ada ya, Abang Po ya, biar di Jakarta khususnya lebih tertib dan juga lebih aman buat semua pengendara gitu, Abang Po.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggaran.

0: Lo lagi ngapain sih? Serius banget. Lihat apaan sih?
1: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko nggak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
0: Hah? Perangko digital? Maksud lo perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang? Nggak perlu tempel surat?
1: Iya Cing, kita bisa simpen, bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh. Tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
0: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
1: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan. Tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
0: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya? Tapi juga modern ya? Lo ngajarin gue banyak hal baru nih Tia.
1: Iya nih Cing, filateli itu tetap seru, cuma caranya aja yang sekarang lebih digital dan global.
2: Filateli bukan cuma kertas tua, tapi jembatan sejarah.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, Encang Cing, Ababe, kita mau ingetin lagi nih, kalau sebentar lagi kita bakal mengumandang menyambut azan maghrib ya, tepatnya di pukul 17.48. Jadi buat Abang Po semua yang mungkin sedang dalam perjalanan, bisa minggir dulu ke masjid ataupun musala terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, tepatnya di pukul 17.48. Tapi tentu aja jangan kemana-mana ya Abang Po ya, karena setelah ini, setelah jeda maghrib, kita bakal kembali lagi tentunya dengan lagu-lagu dan informasi-informasi yang menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sabrite jam 18.
1: Abang Po, sebanyak 100 siswa dari 11 SMK di Jakarta mengikuti lokakarya Tari Keroncong Goes to School yang digelar untuk melestarikan budaya nasional. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan keroncong sebagai bagian dari sejarah yang tengah diperjuangkan menjadi warisan dunia UNESCO. Para siswa mempelajari tarian dengan 10 pola gerak unik yang mewakili keberagaman Nusantara, mulai dari Betawi hingga Maluku. Ketua Umum LINI, Rudy Octave, berharap gerakan tari yang santai dan modern ini dapat menjadi tren yang berkembang bagi anak muda. Beralih ke berita lainnya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mendukung tren pakaian daur ulang sebagai industri kreatif masa depan pada Senin kemarin. Beliau memuji karya Future Laundry yang unik dengan menggabungkan gaya jalanan dan musik metal dengan misi menjaga lingkungan. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat wadah bagi para kreator agar karya inovatif ini semakin dikenal luas dan membawa dampak nyata bagi ekonomi nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Sudah kita dengarkan bersama tadi ya Abang Po untuk kumandang azan maghrib yang bertepatan di pukul 17.48 tadi. Dan buat Abang Po yang mungkin sedang di perjalanan ya dan belum bisa melaksanakan ibadah salat maghrib, boleh deh ya mampir sebentar di musola atau masjid terdekat. Atau kalau memang udah sampai udah deket nih sama rumah, ya boleh deh salat di rumah aja gitu Abang Po. Dan Ayo juga mau ingetin lagi nih ya buat Abang Po semua sambil nemenin malam ataupun sore menjelang malam gitu ya, yang syahdu ini tentunya dengan udah seharian panas gitu ya, akhirnya adem juga nih. Abang Po juga bisa perbaharui informasi lewat portal berita rri.co.id nih, mulai dari berita nasional, mancanegara sampai info budaya pun ada pokoknya ya. Lengkap di sana, langsung aja dicek di rri.co.id. Dan tak lupa juga Abang Po bisa install yang namanya RRI Digital di smartphone kamu dan bisa di-download di Play Store maupun App Store. Langsung aja bisa dengerin Pro 4 FM di situ maupun siaran RRI di seluruh Indonesia Raya, Abang Po ya. Pokoknya Abang Po lagi berada di manapun, Abang Po udah punya RRI Digital, udah aman dah mau dengerin Pro 4 FM Jakarta juga bisa. Atau mungkin kalau mau ngelihat kita ya, bisa juga tuh di RRI Net, siaran RRI Net ada juga di RRI Digital itu. Pokoknya langsung install aja. Dan tentunya jangan kemana-mana ya Bang Po ya, karena setelah ini kita masih lanjut lagi bareng Po Mariana nih di sini ya sampai menjelang jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Cing, tadi hujan deras banget, sekarang bentar banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ama nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, sampai lagi.
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
2: Cerita dalam lagu.
3: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Freshly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu enggak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita nggak capek-capek gitu ya ngingetin buat program dari pemerintah nih ya, tentunya ya, karena pemerintah DKI Jakarta itu sedang menggalakkan yang namanya Gerakan Jaga Jakarta Bersih. Itu pilah sampah dari rumah, karena katanya nih ya, mayoritas timbulan sampah itu berasal dari rumah tangga. Bahkan hampir 50% sampah itu merupakan sampah organik, dan sebagian lainnya tuh sebenarnya masih berpotensi buat didaur ulang nih gitu. Dan buat Abang Po nih ya, ayo ingetin juga buat pemilahan sampah tuh ada 4 macam. Ada yang namanya sampah organik, yaitu sisa aktivitas memasak, kemudian sisa makanan, kulit, buah, daun-daunan, kemudian sampah yang mudah terurai lainnya. Itu bisa diolah dengan cara yaitu composting, kemudian bisa juga dengan maggot black soldier fly atau BSF, dan juga ada yang namanya biodigester gitu Abang Po. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik, itu termasuk sampah kertas, sampah kardus, botol plastik, botol kaca, kemudian kantong plastik, kemasan plastik, logam, dan material daur ulang lainnya yang bisa diterima di bank sampah atau off taker lainnya. Itu bisa diolah dengan kirim ke bank sampah unit atau ke pengolahan-pengolahan yang tersedia di sekitaran rumah Abang Po gitu ya. Kemudian yang ketiga ada sampah B3, seperti kemasan pengharum, kemudian kemasan pemutih, pembersih lantai, pembasmi serangga, batu baterai, bohlam, kemudian ada juga pokoknya semua bahan-bahan yang sifatnya tuh beracun, iritatif, dan mudah terbakar. Itu bisa dipisahkan kemudian dibawa ke TPS B3 Bang Po ya. Kemudian yang terakhir ada sampah residu, yaitu semua sampah yang udah nggak bisa diolah lagi. Nantinya bakal dikirim ke RDF plant atau PLTSA untuk dikonversi menjadi energi gitu Abang Po. Karena memang permasalahan sampah ini nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba hilang gitu. Harus mulai dari langkah-langkah kecil, karena tentunya dengan langkah kecil dan masif itu bakal bermanfaat besar buat kota Jakarta. Jadi mulai sekarang kita bisa kelola sampah sesuai jenisnya untuk kota yang lebih sehat dan juga berkelanjutan.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Soldier-soldier. Bukan soldier, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpen terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuman buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget lo.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya. Kalau Abang Po nih biasanya ya, yang namanya bahan makanan itu salah satu yang kayaknya wajib ya buat ada di rumah sebagai bahan makanan darurat gitu. Kalau misal lagi malas masak, lagi gak ada apa-apa ya di rumah ya, malas keluar juga, telur jadi salah satu solusi ya Bang Po ya, kalau kita lagi malas buat masak gitu. Paling praktis dan simple dah ya. Kalau mie instan kan mungkin bisa juga, cuman kalau keseringan juga nggak bagus gitu ya. Nah, tapi Abang Po pernah penasaran nggak sih kenapa telur ayam biasa sama telur ayam yang omega tuh harganya bisa 2-3 kali ya Abang Po bedanya. Telur ayam omega tuh jauh lebih mahal gitu intinya ya. Tapi ternyata untuk telur omega sendiri tuh bukan sekedar strategi marketing biasa Abang Po. Karena memang ada manfaatnya juga, dan ada di balik itu ada faktornya juga nih. Karena ayam penghasil telur omega tuh diberi pakan khusus seperti biji rami dan juga minyak ikan nih, biar kandungan omega 3-nya tuh bisa lebih tinggi daripada ayam atau telur ayam biasa gitu ya. Pokoknya dijaga pola makannya tuh, si ayam-ayamnya tuh dirawat bener, dikasih pakan khusus, kemudian perawatannya pun nggak sembarangan. Lebih intensif, kandang lebih bersih, kemudian pakan juga terkontrol, kesehatannya pun ya, kesehatan ayam pun diperhatikan gitu. Dan produksinya juga terbatas, jadi stoknya nggak bisa sebanyak telur biasa. Ya kayak prinsip ekonomi gitu ya. Semakin sedikit produknya maka semakin tinggi juga harganya gitu. Sedikit produksinya, peminatnya tapi juga banyak, maka harganya bisa melambung tinggi. Jadi untuk telur omega itu memang lebih banyak gizinya ya dibanding telur ayam biasa, terutama di bagian omeganya tuh jauh lebih banyak. Makanya buat Abang Po mungkin yang lagi ada program untuk jaga pola makan, cocok banget nih yang namanya telur omega. Kalau Abang Po sendiri di rumah tuh lebih seneng telur ayam biasa atau telur ayam omega nih kalau di rumah ya? Boleh deh ya di sharing di sini 0812 1124928.

0: ngerti deh aku liriknya.
1: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
0: Ih, ini bahasa apa lagi?
2: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
3: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, Mpo.
3: Sono mana, Bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udah, nyok.

0: jam 19.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar pelatihan seni musik islami bagi puluhan warga dari 6 kecamatan pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Kebudayaan Jakarta Utara, Dia Perwita Kusuma, menyebut kegiatan ini difokuskan untuk membina keterampilan dan kreativitas musik rebana agar tetap hidup di tengah masyarakat. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas para pelaku seni dalam mengembangkan musik islami di wilayah tersebut. Beralih ke berita lainnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menata berbagai fasilitas seni dan budaya sebagai tindak lanjut dari acara kirab budaya pada Senin kemarin. Salah satu fokus utamanya adalah memperbaiki Museum Pajajaran agar lebih layak bagi masyarakat. Dan selain itu, perbaikan jalan, trotoar, dan lampu taman di sepanjang rute kirab akan dilakukan untuk menciptakan kawasan palataran binokasi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

0: Prompat FM, suara budaya Jakarta.
1: Ya.
0: Akhirnya dari mana nih Pak Mariana? Dari biasa tadi kayaknya riwa-riwi sibuk banget sih.
1: Iya, toh diri perempuan ada aja kerjaannya Bang.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi yang pasti kita berdua masih nemenin Bang Pony sampai jam 8 malam. Tadi lagunya Serabi Hanet ya Bang ya?
0: Serabi Hanet, iya.
1: Artinya serabi anget ya Bang Po.
0: Oh, Hanet tuh anget.
1: Anget, oh. Hanet. Yang nyanyi Ayu Octavia ya?
0: Ayu Octavia.
1: Pas banget nih buat Abang Po yang di mari lagi pengen yang anget-anget. Siapa tahu ada yang belum makan malam, Bang.
0: Malam, iya.
1: Ya, namanya orang kan ada aja aktivitasnya ya. Kita mau kasih beberapa tempat makan di Jakarta. Tadi mungkin Bang Noel udah ngasih beberapa kuliner ya buat Abang Po, tapi siapa tahu ada yang tiba-tiba pengen makan pecel ayam.
0: Pecel ayam, iya. Emang kalau malam-malam tuh emang paling enak ya.
1: Pecel ayam ya.
0: Anget-anget gitu.
1: Pecel ayam di Jakarta kan banyak banget pilihannya.
0: Banyak banget pastinya.
1: Tapi kita mau kasih beberapa deretan pecel ayam di Jakarta yang katanya tuh enak banget gitu Bang Po.
0: Mana aja tuh Po?
1: Yang pertama ada nasi uduk Mat Lengket di Klender Jakarta. Ini salah satu tempat makan yang udah legendaris banget karena udah ada sejak tahun 1973.
0: Wow, 1973.
1: Kan main kan tuh. Iya, nasi uduk Mat Lengket ini udah terkenal banget di kawasan Klender, Bang. Ayam gorengnya, nasi uduknya, beuh, mantep
0: bikin,
1: dah.
0: Bikin pengen gitu ya. Kebetulan belum makan nih.
1: Belum ya?
0: Belum
1: ya, kasihan bener.
0: Habis ini deh ya, ntar pulang kita mampir.
1: Iya, boleh. Terus juga ada warung Bu Festi, ini di Barito. Ini dia kayak warung tendaan gitu pinggir jalan
0: gitu ya, kaki 5.
1: Dia juga menawarkan pecel ayam yang katanya enak, Bang. Jadi kalau yang penasaran ke sono aja deh, ke Barito Jakarta Selatan ya Bang Po ya.
0: Oke.
1: Terus kita lanjut ke Depot Radar Pak Ali. Ini di Jaksel juga, tepatnya di Radio Dalam. Ini juga konsepnya
0: tendaan ya,
1: pinggir jalan. Ini juga dia punya menu ayam apa pecel ayam
0: pecel
1: gitu
0: ayam,
1: pecel ayam enak ya, gitu. Terus juga ada nasi uduk ayam goreng Kampung Melayu di Kampung Melayu tepatnya Jakarta ya. Nasi uduk sama ayam gorengnya tuh katanya enak banget.
0: Enak, rame banget.
1: Kalau tiap malam katanya rame banget.
0: Iya, kelihatan dah ya pokoknya.
1: Terus juga ada pecel lele Lamongan 35 di Ben Hill. Ini juga salah satu tempat makan pecel ayam yang selalu ramai dikunjungi oleh banyak orang dan enak gitu.
0: Iya, jadi buat Abang Po nih yang mungkin lagi bingung gitu ya, makan malam makan apaan, istri kagak masak
1: ya
0: gitu
1: Allah,
0: ya.
1: Ya Allah, siaran bener ya Bang, udah capek kerja sampai rumah kagak ada lauk kali ya.
0: Itu dia, makanya langsung daripada ribut sama istri, mending langsung mampir di Lamongan gitu ya. Pecel lele deng, di sini nyebutnya ya.
1: Iya, iya. Oh di sana apa sih?
0: Lamongan.
1: Oh Lamongan.
0: Iya, padahal di daerah Lamongan sendiri gak ada tuh Lamongan.
1: Dia melari di kota-kota lain ya, daerah lain. Ya.
0: Kita nyebutnya itu.
1: Tapi ya emang ya Bang Po, kalau kita nyebutnya di sini pecel lele, pecel ayam gitu ya. Walaupun sebenarnya enggak ngudu juga, buktinya tadi beberapa rekomendasi yang Ayah sebutin kayak nasi uduk Mat Lengket itu terkenal dengan nasi uduk orang Betawi, Bang. Tapi ada varian si pecel ayamnya juga
0: ya,
1: gitu. Karena emang kan kalau di mari di Jakarta kan pecel ayam itu timpalannya nasi uduk.
0: Nasi uduk, iya
1: kan?
0: Pasti.
1: Walaupun ada nasi putihnya juga sih, gitu.
0: Tergantung selera lah ya.
1: Tergantung selera. Kalau Bang Noel, kalau makan pecel lele atau pecel ayam gitu, demennya nasi uduk atau nasi biasa?
0: Nasi biasa. Iya, kalau nasi uduk enggak tahu kenapa ya, kalau kebanyakan agak enek gitu.
1: Kurang berselera ya.
0: Kurang berselera.
1: Kalau ayam malah sebaliknya demennya nasi uduk.
0: Nasi uduk ya.
1: Lebih gurih. Nah, kayak kita gitu. Demen yang gurih-gurih. Iya.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Pada mau kemana? Eh,

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ini nih, aneh demen nih.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
3: Rom 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya, bareng asik. Aya, Bang Noel di sini dan juga Po Nana.
1: Asik banget Bang Noel, dengerin malam-malam keroncong ya.
0: Bikin ngantuk ya.
1: Bikin ngantuk, bikin relax ya, berasa kayak lagi di tempo dulu gitu.
0: Tempo dulu gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal tempo dulu tuh, kita kalau weekend pengen wisata tuh enaknya kemana ya? Biar mengulang gitu, mengulang masa lalu dan tentunya belajar sejarah.
1: Iya, ke museum lah Bang.
0: Museum
1: ya. Salah satunya ya.
0: Jakarta banyak gak sih museum?
1: Banyak
0: tuh?
1: Banget. Banyak ya? Banyak banget Bang Noel. Oh. Tapi ya kan kalau ngomongin soal museum gak semuanya museum di Jakarta tuh beroperasi operasionalnya sampai malam. Ada beberapa tapinya nih buat Abang Po. Kita di Jakarta ada beberapa museum yang bukanya sampai malam Abang Po.
0: Jadi buat yang mungkin masih sibuk gitu ya, di weekend pun masih kerja gitu, cuman pengen belajar sejarah, boleh nih di sini.
1: Boleh ke beberapa museum di Jakarta yang bukanya sampai malam ya. Yang pertama ada Museum Sejarah Jakarta. Ini dia bukanya sampai malam ini di Jalan Taman Fathahila. Ini Kota Tua ini, kawasan Kota Tua. Terus juga ada Museum Bahari di Jakarta Utara nih Bang Po, ini juga salah satu museum yang bukanya sampai malam ya. Terus ada Museum Wayang, ini masih di kawasan Kota Tua juga ya, dekat-dekat sama Museum Fathahila tadi. Terus juga ada Museum Betawi. Nah, Museum Betawi ini unik nih ya Bang Po nih.
0: Tuh?
1: Ini ada di Jagakarsa, Serengseng Sawah, Setu Babakan. Ini juga sampai malam, tapi enggak malam-malam banget ya. Biasa aja gitu. Kalau Bang Po mau ngecek gitu ya, sampai malam itu sampai jam berapa bisa ke Instagramnya kali ya. Di situ lengkap.
0: Iya.
1: Terus juga ada Museum Seni Rupa dan Keramik, Bang. Ini di Jakarta Barat, dekat-dekat sini juga. Terus sama ada yang nelpon ini ya.
0: Iya.
1: Siapa yang mau nelpon, Bang? Coba Bang angkat, Bang.
0: Iya, baru mau diangkat.
1: Jadi itu dia Bang Po banyak di Jakarta. Kalau kemarin kan di Jakarta perpustakaan ya bukannya sampai malam.
0: Iya.
1: Nah, museum juga banyak yang bukannya sampai malam. Nih ada siapa sih mau ngobrol sama kita malam hari ini? Kita
0: kayaknya
1: sapa dulu deh.
0: Kangen banget nih ya. Ada Ibu Sylvia.
1: Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa nih?
2: Dengan Ibu Sylvia.
1: Oh, Ibu Sylvia. Sebenarnya di mari sih udah ada namanya, cuma kita mastiin aja takut salah orang.
2: Iya, biasa kita nelfon sama Bang Wawan sama Bang Arif sih kalau pagi.
1: Bu, pantesan. Ayah mah baru banget kita kenalan nih, ngobrol-ngobrol. Bu Sylvia.
2: Ya.
1: Di mana Ibu tinggal?
2: Apanya?
1: Tinggalnya di mana Ibu?
2: Di negara.
0: Jatinegara.
1: Oh, Jatinegara. Okay. Gimana di sono? Hujan kagak, mendung kagak, apa gerah?
2: Panas.
1: Oh, alah. Ya, sama.
0: Ya. Rata lah di Jakarta ini emang lagi panas gitu
1: Iya, iya, iya. Oke deh Bu, kalau gitu. Ini mau nyapa-nyapa aja apa gimana nih? Hah?
2: Dengan Po siapa?
1: Ini Po Mariana sama Bang Noel.
2: Sama Bang Noel ya?
0: Iya. Iya,
2: Emang keroncong bikin kita ini. Ayun-ayun ngantuk.
0: Terayun-ayun ngantuk ya.
1: Relax gitu ya Bu ya.
0: Padahal masih jam segini gitu ya.
2: Iya, saya paling hobi tuh sama
1: musik keroncong.
2: Keroncong.
1: Iya. Lagu keroncongnya Ibu suka apa kira-kira?
2: Ya semua suka lah.
0: Semua suka ya. Suka
2: ada
0: ya?
2: Itu enggak ada Rahmat Kartolo.
0: Rahmat Kartolo itu penyanyi atau judulnya?
1: Penyanyi.
0: Penyanyinya,
1: penyanyinya
0: ya. Oke, bentar.
1: Enggak tahu dan ini belum kita cek nih, Bu.
0: Rahmat.
2: Nah, nanti kalau enggak ada hanya engkau aja.
1: kebetulan ini bukan jam request lagu, Bu.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi lagu ini disusun sama MD kita gitu.
2: Okay.
1: Jadi kita mau puterin aja.
2: Ya kita ikutin aja deh.
1: Oke, siap kalau gitu Bu Sylvia, makasih ya Bu.
2: Boleh
1: buat siapa mau salam?
2: Salam buat Uda Jum. Yang biasa suka sama Bang Wawan lagu Padang.
1: Iya.
2: Buat Bung Adi, buat Juri Kemayoran,
1: makasih
2: di Cawang.
1: Iya.
2: Buat Tugirin Matulesi di Lampang. Buat semua aja deh.
1: Iya deh, boleh deh. Oke deh.
2: Semoga penyiarannya diberi kesehatan barokah.
1: Amin ya Allah. Terima kasih Bu Sylvia ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sylvia di Jatinegara.
0: Iya.
1: Ini demen banget katanya sama lagu keroncong ya, Bang. Ya emang juga di sini lagu keroncong banyak sebenarnya gitu, tapi ya kita nggak bisa muterin apa, bukan jam request.
0: Itu dia jam requestnya udah tadi gitu.
1: Udah,
0: ya
1: dangdut. Ya kalau gitu, tapi yang pasti Abang Pol ini kita masih ada satu segmen lagi Bang Noel ya, yang mau berbagi informasi di sekitar Abang Pol, lalu lintas yang lagi dalam perjalanan, cuaca, atau ada peristiwa penting yang terjadi di sekitar Abang Pol, boleh banget ya Bang.
0: Iya, langsung aja di 0812 1124 928.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 FM. Suara budaya.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta, balik lagi nih Abang Po ya.
1: Iya.
0: Dan di menit-menit terakhir
1: betul
0: nih ya.
1: Udah ada ini nih teman-teman dari Seni Sunda RRI Jakarta ya. Karena bentar lagi bakal ada up down apresiasi budaya Sunda.
0: Nah,
1: yang bakal nemenin Abang Po di jam 8 malam sampai nanti selesai di jam 12 ya. Yang mau dengerin bisa langsung aja mau gabung juga boleh,
0: boleh
1: ya.
0: Banget
1: WhatsApp
0: dong.
1: Sama teleponnya masih kita
0: buka
1: gitu ya buat Abang Po yang mau gabung di up down malam hari ini. Yaudah kalau gitu kita pamit ya, Bang.
0: Iya, harus pamit nih. Kita kudu balik gitu. Gantian
1: betul.
0: Jaga warung.
1: Iya, gantian dah ya Abang Po. Yaudah kita berdua pamit nih. Bang Noel sama Po Mariana pamit ya.
0: Iya.
1: Terima kasih untuk kebersamaannya. Cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: budaya Jakarta.
1: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Mbak Empo. Bareng sama Ayah Tiara Dinda yang bakal temenin Mbak Empo di rangkaian apresiasi budaya Sunda untuk edisi kali ini hari Selasa 12 Mei 2026 yang akan mengangkat tema jadikan generasi Sunda cinta seni budaya kita sendiri dan juga akan disajikan hari ring penting hingga jelang nanti jam 24 waktu Indonesia Barat. Narasumbernya malam hari bersama Kang Ki Drajat Iskandar. Beliau adalah seorang budayawan dan juga maestro wayang bambu Bogor dan sudah pasti akan ditemani oleh rekan-rekan dari grup Abdaun. Di malam hari ini ada Kang Atep Gunawan, ada Teh Suwartini, ada Teh Sri Wilasri, juga ada Teh Nining yang akan menemani hingga jelang jam 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai, Bang Po, ayo hadirin dulu drama legenda buat edisi kali ini, legenda asal-usul ikan patin.
2: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.

0: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni.
1: Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu.
0: Tapi...
1: Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
2: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan Patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
3: Wahai ikan Patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
2: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
4: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut,

0: ia berguman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatuju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang demi sayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima

0: Dinda, apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusup?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Kusup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kusup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kusup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kusup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusup. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Teringin gading dia tertawa pula.
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: Dengan ragu, Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai di sana.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Dinda, maafkan Kanda.
1: Kanda, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya.

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak ditentukan?

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta hanya di

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Wilujeng wengi, wilujeng patepung laung, patepang patarema sora ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Dina acara Abdaun apresiasi budaya Sunda. Pidangan tiap dinten Salasa malam Rebo ditabuh 8 langkung saparapat dugi katabuh 12. Sim kuring Kang Atep Gunawan ngaraos bingah tangtos nauge dina wengi disarengan deui ku tilu bidadari anu gerilis sareng aya oge operator setia soundman kita Mas Fikri. Halo Mas Fikri, apa kabar? Baik. Aya Teh Haja Sri Wilasri, aya Teh Nining Yuningsih, aya Teh Haja Tini Suwartini.
1: Hadir.
0: Hadir, hadir Teteh.
1: Hadir.
0: Tak kita tuh kedah ngabsen aya namanya kade. Upami siaran teh kedah aya bukti. Leres. Kanggo ngadamel
1: Epiden
0: SKP. Teteh.
1: Leres.
0: Teu karaos geuningnya urang waktos teh.
1: Nyerelek.
0: Malam Rebo deui wae.
1: Sumuhu.
0: Nyerelek teras. Sumuhu. Sapertos cai nyereleknya.
1: Ngalir dengan sendirinya.
0: Ngalir dengan sendirinya. Paniten sedayana perantos tatahar tuh di mana wae ayeuna. Ayeuna
1: mohon
0: ngantosan swanten Teh Sri sareng Teh Nining.
1: Mohon eta Abah Rasa mah tadi setengah genep.
0: Oh gitu.
1: Mohon.
0: Eta teh.
1: Abah Rasa setengah genep. Tos manco cenah. Kalayan nampi sampeut ti Abah Otong.
0: Uluh gitu.
1: Mah panas Abah Rasa mah.
0: Atuh sate acan urang ngagupai ka para paniten sareng nepangan ka narasumber. Biasa. Pangbage ti reng-rengan seni Sunda RRI Jakarta.

0: Mi Haat, Mi Heman,
1: Mi Asih,
0: Mi Asih,
1: Mi Tresna,
0: Mi Tresna,
1: Mi Kacinta,
0: Mi Kacinta,
1: Kana Budaya,
0: Kana Budaya, Mi Kadidih, Kana Budaya. Eta teh, teh Nining, teh Tini, teh Sri,
1: sebatas itu
0: peduli dengan
1: tradisi.
0: Tradisi. Aduh, upami ngobrol ngenaan tradisi. Ayeuna urang nepangan ka alhamdulillah ieu salah sawijining narasumber teh namina teh nyaeta Kang Drajat Iskandar.
1: Kang Drajat Iskandar.
0: Beliau itu selaku budayawan oge. Maestro wayang bambu Bogor.
1: Baruknya.
0: Tema dina wengi ieu ngeunaan jadikanlah generasi Sunda cinta seni budaya kita sendiri. Kuduk ngawangun ngajadikeun generasi muda teh mencintai seni
1: tradisi,
0: ulah mencintai seni nu deungeun meureun nya.
1: Leres Kang Atep. Ulah wae nu deungeun urang we heula.
0: Nu urang we dicintai.
1: Rupina tos nyambung Kang Atep.
0: Tos nyambung.
1: Atos. Atos diketrok tuh pantona.
0: Pas diketrok.
1: Atos.
0: Iya nganggo sendal teh kering tekenan.
1: Tampi heula karunya ih.
0: Halo. Kana lawang panto. Assalamualaikum sampurasun Kang
2: Atep. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi. Kumaha dara rama.
1: Alhamdulillah.
0: Bareng pangesto. Punten.
2: Sampurasul.
1: Rames.
0: Punten ngaganggu waktosna. Sim kuring bingah pisan separa kancat yang rengan kelompok seni Sunda RR di Jakarta.
2: Amin.
0: Tiasa nepangan. Itu dah Akang atau Aa? Masih itu ya Abdolna.
2: Hoyong nama Aa, kumargi masih ABG gitu.
0: Aa.
1: Sami di dia ge Aa.
2: Aa Jolan.
1: Aki Atep.
2: Kumaha da Mang Ambu?
1: Alhamdulillah, sae.
0: Aduh, itu di Bobongkon di mana di Bogorna teh?
2: Abdi di kota nah.
0: Oh di kota. Oh.
2: Kampung Cijahe, Kelurahan Curumbakan.
0: Dan di kota
2: Bogor. Bogor Barat, mon, kota Bogor.
0: Oh kota Bogor, Bogor Barat. Dan tadi Bogor, sanes Bogor Barat, anu di Liwil yang Jasinga. Tapi emang Bogor Barat, ayana di kota Bogor.
2: Di kota, kumargi Bogor kan ayah dua belahan. Aya Bogor Kota, Aya Bogor Kabupaten.
0: Mun, ieu teh ngaraos bingah teh pan sakaterang abdi pami di Bogor teh aya wayang hihit, wayang kaleng gitu nya. Produk di edas pami teh patanya si Kang Ade ieu aya wayang bambu. Aduh. Luar biasa nu sapertos kumaha tah saluyu sareng tema dina wengi ieu. Panginten mangga tiasa dipaparkeun ku Kang Drajat ngeunaan tema dina bengi ieu nyaeta jadikanlah generasi muda teh sina mencintai seni tradisi seni urang ulah seni deungeun meureun kitu nya.
2: Napangkeun nabi abdi Ki Drajat Iskandar nya. Mendakan wayang bambu tahun 2000. Ayeuna teh tos 26 tahun ya. Ari jenis wayang mah da seueur. Aya wayang golek, wayang kulit, wayang papak, wayang patahi, wayang nabi suhur, wayang teh nya. Di Jakarta aya oge wayang naon ta wayang Betawi.
0: Mohon.
2: Nah di Bogor mah alhamdulillah abdi mendakan tahun 2000 teh wayang tina awi kumargi nusantara tos we wayang bambu gitu. Carita nage ambu pangasa henteu nyandak carita Mahabharata Ramayana gitu. Jadi carita sehari-hari aja lah. Punten ieu teh abdi kumargi asli orang Bogor.
1: Terus.
2: Jadi wayang bambu oge ngamumule kas logat Bogor gitu. Heeh. Mm-hmm. Keras genggerong ya. Jadi punten rada kumaha gitu tanya gitu.
1: Serius, serius mangga we kan.
2: Punten tata acana gitu. Jadi salah saya daripada seniman budayawan Bogor abdi di tahun 2000 sampai dugi ayeuna teh ngamu mulai logat Bogor. Terus. Carita henteu nyanda carita Mahabharata, Ramayana, carita sehari-hari, perkawis dampak-dampak narkoba, tawuran, seks bebas, adab kepada orang tua. Ayeuna nambi oge tilu ye. Tapi henteu dicanda ku abdi hiji mah kumargi krisis ekonomi mah biasa bagi orang Indonesia mah. Demam enjing tapi kan kasoreke kuat lah secara rakti gitu insya Allah. Jadi ya dua dicanda ku abdi krisis moral, krisis akhlak kepada generasi-generasi bangsa sekarang kita ini. Anu sangat prihatin ya gitu Ambu pangersa. Jadi kita sebagai seniman budayawan ulah ngansa ukur nonton, ulah ngansa ukur cinta kepada seni budaya soranga, tapi teu bisa turun ka jalan ka lapangan kumacarana sabisa-bisa samampu-mampu. Urang kudu nyalametkeun generasi bangsa ayeuna kitu pangersa.
1: Leres.
2: Kumargi kan ayeuna ti kapungkur abdi 70-an lah gitu. Bahasa Sunda di SD masih hebat lah bahasana. Ayeuna buktosna sangat prihatin kepada generasi bangsa sekarang kita ini, khususnya generasi Sunda gitu. Laras. Menurut abdi ya pun tentu bisa nyalahkeun murang kali gitu.
1: Laras.
2: Nyalahkeun urang salaku sepuh, salaku pemerintah. Kenapa tidak mulai atau napi menyelamatkan bahasa Sunda ini seperti kapungkur gitu. Gitu. Wajib di SD, di peserta didik gitu. Makanya abdi insya Allah doa-doana ku karya ieu wayang bambu ku medianya. Insya Allah bade roadshow ke SD, SMP, SMA, ke perguruan tinggi supados generasi bangsa urang teh cinta kena seni budayana sorangan. Daripada ayeuna cinta kena seni budaya deungeun can pugu. Walaupun ayahnya sakedik manfaatna, tapi can puguh seueurna anu teu mampah. Gitu.
1: Laras.
2: Doa-doana.
1: Mohon. Kang, tadi ngeningakeun bahwa di tahun 2000 menemukan wayang bambu. Berarti wayang bambu itu terlahir sebelum tahun 2000.
2: Mohon.
1: Sejak
2: tahun 2000 perjalanan. Sareng marurang kali di Padepokan. Tahun 2003 nembean wawanian lah gitu Sunda nama tingkat RT.
1: Ini menemukan atau menggali sendiri sehingga berdirinya itu di tahun 2000 atau menemukan yang sudah ada tapi kita baru mengenalnya di tahun 2000.
2: Wayang bambu ini inovatif, Bun. Yang belum ada jadi ada. Tahun 2005 alhamdulillah zamannya Pak Padi yang dipimpin oleh Pak Aca ya kalau enggak salah ya di Bandung pusat. Sumping Padepokan Wayang Bambu mengesahkan bahwa wayang bambu ini wayang inovatif yang baru ditemukan tahun 2000 di Kampung Cijahe, Bogor. Begitu.
1: Oh gitu. Upami bentuk wayangnya seperti kumaha?
2: Bisa ditinggali di bawah ini. Bisa ditinggali di Padepokan Wayang Bambu Official, di internet biasa.
1: Oh gitu.
2: Karena... Kumargi, wayang bambu sami seperti wayang golek pada umumnya, sudah bisa dipagelarkan.
1: Karena tadi akang nyarioskeun perkawis jendrenya itu hanya kehidupan sehari-hari, krisis moral, krisis akhlak. Berarti tidak Ramayana Mahabharata seperti aya cepot aya dewa lah pangintennya benten.
2: Tetap abdi mengenalkan kepada generasi bahwa kita posisinya di Jawa Barat kan ya. Seperti wayang golek.
1: Wayang golek.
2: Saya kenalkan juga, tapi tidak ada namanya di wayang bambu ini ada Pandawa Lima, nama-nama yang ada di wayang golek itu.
1: Penokohan.
2: Ayo, penokohan Kumargi Abdi penemu gitunya. Nami-namina seperti satria ataupun resi, guru santri misalkan gitu. Itu namanya ku abdi nyali radi namian seperti Raden Rakaseta gitu. Terus satria Betung, satria Koneng, seuna nyandak nama nami ti Awi. Oh, nyalira gitu.
1: Bahan bakuna tino awi. Oh,
2: okay. Awi, awi tali, awi tali.
0: Karena memang Ki Derajat sendiri yang menciptakan, jadi sah-sah saja untuk menciptakan lakon atau penokohan nama-nama wayang itu sendiri. Itu luar biasa. Mung pangiten patarosan abdi, perkembangannya seperti apa sih? Dan untuk memperkenalkan wayang bambu itu kepada terutama kan generasi muda yang selama ini kan belum pada tahu ya seperti apa gitu. Saya sendiri juga
2: menurut saya
0: nonton gitu seperti apa
2: sekarang ini tinggal 25% maaf untuk generasi kita sekarang ini tahu tentang hal seni budaya ini sangat prihatin jujur. Maka dari itu saya salut, bangga dengan adanya RRI ini terus debut seni budaya ini menggenerasikan kepada generasi bangsa. Saya pun insya Allah dengan kebisa kemampuan daripada tim Wayang Bambu untuk menyelamatkan generasi bangsa begitu.
0: Widi karena nonte jenis karena bentuk wayang, nah wayang bambu itu sendiri itu kan hampir sama dengan wayang golek ya. Nonte cuma yang terbuatnya aja yang yang bukan dari kayu, terbuatnya dari
2: kan wayang materi. Golek mah ditatah ya. Mohon. Kalau wayang bambu itu disulam.
0: Mohon.
2: Gitu.
0: Eta patarosna punten sajianna sapertos kumaha sih? Upami orang nonton wayang bambu biasa aya itu kan berarti kalau berbicara masalah wayang berarti kan ada dalang, aya dalang pengintinya gitu. Aya dalang, aya pangrawit, aya pemusikna gitu. Mohon. Itu seperti apa sih ininya sajiannya? Kalau
2: pagelaran wayang bambu sama seperti wayang golek pada umumnya. Abdi selaku penemu, abdi selaku dalang gitu. Tapi gak prima lain dalang, gak prima dalang kerusuhan. Jadi memakai gamelan, toong, gendang, semua kumplit. Untuk wayang bambu itu sendiri dipadukan, dikolaborasikan dengan musik gamelan buhun awi seperti karindi, celempu, gongti, rensti, dan sebagainya yang alat musiknya dari bambu itu sendiri. Ya.
0: Malahan itu lebih bagus, itu ada komen, ada kolaborasi, bersinergi. Upamiko gamelan sepertos gamelan Karawitan, Salendra, udah gitu kan udah biasa di wayang golek tuh udah pakai itu ya. Malahan kalau memang itu benar pakai alat musik dari bambu seperti Tosno tadi disebutkan ku Akang, itu malahan harmonisasinya lebih abdol sepakinternya. Eta itu bagus, terobosan baru lah dengan adanya wayang bambu, terus iringan pun alat musiknya pun terbuat
1: dominan
0: dari
1: dengan bambu.
0: Dominan dari bambu, termasuk ada karinding tadi ya, ada celempung gitu. Ini kan untuk memperkenalkan
1: ke masyarakat
0: terutama ke anak-anak tadi kan mau masuk wayang, masuk desa, wayang masuk sekolah gitu, ada roadshow itu kan. Itu kan harus ada sosok gitu. Sosok itu berarti tokoh penokohan dalangnya itu sendiri. Nah, selama ini padalang gaduh ayati siswa-siswana nanti anu belajar itu wayang bambu.
2: Dalang wayang bambu
0: supados pangiter mun aya
1: roadshow gitu kan.
0: Regenerasi gitu, ada ya. Dalangnya enggak langsung yang turun ki derajatnya sendiri yang menciptakan, berarti kan harus ada regenerasinya. Itu kumaha?
2: Selagi abdi masih sehat, masih kersa, insyaallah. Tapi alhamdulillah, muji syukur ka Allah. Tahun 2005 akhir bungsu abdi murang kali entos janten dalang cili jadi generasi wayang bambu alhamdulillah entos pagelaran gitu.
0: Guruna langsung kiderja sendiri. Kepunten Pak Tarosan, iya kan kalau berbicara masalah wayang kan pasti ada penokohan dan ada antawacana pengintinya. Pamedina wayang golek ke antawacana itu berarti bisa membeda-bedakan karakter nama penokohan wayang. Gitu. Coba tiasa di iya kan teh, dicontokin gitu, dicontokin. Sakedik sepados paniten salayana ngartos kabayang. Apa sepertos dina wayang golek atau napi dina wayang Betawi gitunya, seperti ada nama wayang kulit gitu. Upami bahasa panginten bahasa Sunda kan, tapi gayanya gaya Bogor panginten bahasa. Cobi kemah.
2: Sejarah dulu deh ya, abdi resep kena wayang teh 3 tahun itu kapungkur diajak-ajak ku abah ningalina teh dari kampung mah ningali wayang golek. Janten sering ningali nonton. Jadi abi di situ belajarnya otodidak gitu.
0: Yeah.
2: Contohnya abi ngadalang nurunin 5 karakter ya suantan age 5 karakter gitu. Contohnya
3: kaula satria Raden Rakaseta.
2: Nah itu. Gitu. Jadi seperti itu gitu. Tapi tak aya nami-nami di wayang golek.
0: Gitu. Mohon. Pengintan secara antawacana mah hampir sami dengan sarang wayang golek pengintannya. Aya tadi sepertos aya suanten gangsa, suanten satria. Gitu. Mengandung ngabenten kenta pengintan karena untuk diperkenalkan ke anak, nah ada muatan di situ, ada muatan untuk supaya jadi ngadidik pengintan. Nah eta pengintan dina nami penokohan naungkul saluyu sareng tadi saudara teteh tadi untuk apa tuh tadi supaya bisa anak-anak itu
1: iya kan ada roncol
0: iya suka
1: karena upami ninggal karena bentuk mah asa hampir sami kan kecuali dina mahkota dina acuk pangintennya nu ngabentankeunnya ai dina raraina da hampir sami kan teh
2: mari
1: eta kan dianyam
2: Bentena ngan mahkota, terus di salah satu daripada wayang bambu abdi oge aya di cat merah gitu ya. Jadi itu peranan tokoh antagonis.
0: Jadi upami antagonis protagonisna tos aya. Upami dina wayang golek kan ketahuan upami penokohan anu jelas mah Pandawa atau napi Korawa gitu. Tapi di wayang golek Purwa Aya kan aya nanti aya panakawannya cepot semar dawara gareng gitunya. Teras oge aya buta-buta tah gitunya. Upami di wayang bambu eta bentuk wayangna saprotos kumaha tah?
1: Tadi teh Kang Atep nu ngabentangkeun mahkota da ieu mah hampir sami.
2: Teu. Oh, itu untuk mah punakawannya
0: mereunya. Untuk punakawan sareng buta-buta kan di wayang golek kan jauh-jauh beda gitu sama-sama tokoh-tokoh wayang anu sapertos Pandawa, sapertos Kurawa gitu.
2: Seperti contohnya di Cijahe, Kampung Abdi eta mah nya. Di wayang bambu aya si Ijot gitu. Ijot Kurilem tokoh.
0: No.
2: Ayo oge kadang ku abdi di taikeun si Icepot asli gitu. Tapi itu nyandak nama nyandak nami-nami dari tadi pun apa namanya? Pandawa Lima Taya gitu.
1: Laras. Kang, misalkan karena ini kan baru ya, katakan baru itu karena belum ini. Selain di Cijahe. Di Cijahe terus ayah jadi tadi ayah di tempat sanes de anu sami-sami ini melestarikan wayang bambu ini.
2: Alhamdulillah dari tahun 2000 wayang bambu karena ini inovatif ya jenisnya mah wayang. Cuman saya tidak mau wayang bambu ini menjiplak karya orang lain. Saya tidak ada kepuasan. Alhamdulillah dengan adanya Pak Aca apa Pak Caca yang dulu itu di Pepadi ya, mengesahkan wayang ini, wayang bambu ini wayang inovatif yang belum ada jadi ada. Jadi suatu kebanggaan bagi saya untuk terus berkarya. Mudah-mudahan nih wayang bambu menambah hasanah seni budaya yang ada di Indonesia. Dan juga mudah-mudahan wayang bambu ini jadi tontonan jadi tuntunan gitu.
1: Pertarosan abdi ya Kang. Ini kan yang baru ada teh di daerah Akang sama di satu daerah lain. Nah sementara kan kita menjadikan generasi Sunda untuk cinta seni budaya itu sendiri. Nah sementara ini kan belum memasyarakat, jangankan untuk di Jawa Barat, Bogor pun hanya sebagian. Nah caranya seperti apa? Apalagi dengan penokohan anu tadi teh kan upami ninggal kulit berem si cepot, upami ninggal kulit hideung si semar. Nah, kalau ini seperti apa menyampaikannya gitu?
2: Oh iya. Alhamdulillah Bu, untuk wayang bambu menggenerasikan kepada generasi yang belum tahu wayang bambu ini dari tingkat SD ya SD, SMP ataupun SMA sampai ke perguruan tinggi di luar daripada kota Bogor, alhamdulillah muji syukur ke Allah wayang bambu masih eksis gitu.
0: Yeah.
2: Masih disambangi oleh tamu-tamu di dalam kota ataupun di luar kota gitu.
0: Yang enggak, yang
2: tapi nyariosnya ya jadi akan ini komunikasinya apa ya? Nembak double gitu. Jadi
0: ngalangkungan aya radio teh dirinya.
2: Tapi langsung
0: ke kuping. Langsung tina HP kan? Langsung tina handphone kan?
2: Handphone. Satu langsung ke kuping, yang satu ini HP langsung komunikasi.
0: Jadi harus karena di alitan teh
2: salah. Balang ya, jadi balang gitu.
0: Jadinya feedback jadi feedback eta mun eta. Mungkin harusnya salah satu kanggo ieu we non anu ieu we nu dihubungi
1: ieu.
0: Nah, telepon anu dianggo ieu gitu. Tah janten luar biasanya Kang Derajat sudah menemukannya, menemukan itu satu punya aya karya, aya menciptakan itu kan hal-hal yang nanti jarang-jarang ya gitu. Itu sudah bisa menciptakan wayang bambu. Mung penginten itu kan perjuangan yang berat untuk memperkenalkan wayang bambu supaya semua mengenal wayang bambu nu aya utamina di Tatara Jawa Barat gitu. Ayeuna upami di Bogor oge kan tidak tersentuh semua tiap kecamatan tahu gitu ya. Nah, barangkali di situ harus ada bersinergi dengan pemerintah daerah setempat untuk bersinergi gitu untuk memperkenalkan bareng-bareng
2: untuk
0: gitu.
2: Untuk pemerintah itu sendiri sendiri pangersa. Mohon. Ai menurut abdi uwi deui ka pemerintah.
0: Maksudnya?
2: Kumargi seniman budayawan yang punya karya itu berjalan tersendirinya. Dan sekarang kan sudah gampang, sudah lewat WA atau HP ya, kinerjanya, berkontribusinya kepada pemerintah. Sekarang balik lagi kepada pemerintah itu sendiri. Gitu.
0: Ya,
1: apakah ada terobosan Akang untuk menuju ke sana ke pemerintahan bahwa menyatakan ada sudah, identitas aku, saya integritas gitu?
2: Sudah. Balik lagi ke pemerintahan.
1: Responnya masih.
0: Gitu jadi itu kan pertanyaan saya bagaimana kepedulian dari pemerintah daerah kepada Akang selaku yang punya gagasan ide punya wayang. Non tadi
1: bambu.
0: Wayang bambu. Upami kita bisa aja berjalan sendiri gitunya. Tapi kan Langkung Abdul mah upami
1: ada pengakuan.
0: Apalagi sekarang ada pengakuan dari Kang Caca dari Pepadi provinsi panitianya itu kan Pepadi provinsi itu gitu.
2: Iya,
0: dan pusat ya. Pepadi provinsi ada Pepadi pusat, tapi upami di Bogor mending ada Pepadi provinsi. Dan setiap 2 tahun sekali ge panas upami wayang golek mah selalu diajak ada
1: kan binojak
0: rama gitu ya pedalangan gitu kan untuk tingkat pemula gitu ada tingkat madya gitu. Nah barangkali dengan adanya supaya ini perkembangan wayang bambu itu bisa kemana-mana itu kan secara ini bisa setahun sekali mah ngayakeun naon kitu teh. Pertama kan sebelum itu ada kepelatihan dulu kan. Kepelatihan dulu sina dialajar heula meureun dan teu langsung bisa ngikut festival lamun teu aya diajar
1: tentunya.
0: Nah, itu jadi Akang di sini itu kan upami bersinergi jeung pamarentah mah barangkali kan kembalikan nilai finansial yang satu itu urang ngaon ge leumpang ka ditu ka dieu kan harus ada kekuatan. Gitu. Nah, selama ieu
1: Parantos aya
0: atawa napi henteu upami henteu nya tadi pangna jawabanna seperti itu kan ya. Jadi selama aya jalan nyalira gitu henteu nya.
2: Abdi lain anti pemerintah. Itu. Kerjasama sama pemerintah itu wajib, harus kan kita ada dinas pariwisata, ada dinas pendidikan ya.
0: Iya.
2: Nah, itu saya sudah contohnya sudah memberikan program-program kepada beliau gitu. Seperti wayang bambu ini masuk ke sekolah. Nah, itu kan balik lagi kepada pemerintah itu sendiri gimana? Gitu kan balik lagi ke kita untuk program itu harus berjalan.
0: Dan sekarang udah berjalan belum program wayang bambu masuk sekolah?
2: Sementara belum.
0: Itu kan harus bersinergi karena sekolah itu kan di bawah naungan dinas pendidikan kan gitu. Dan mau tidak mau itu memang harus bersinergi.
1: Harus ada jalinan.
0: Nah, kecuali kalau kita si Kang Ki Drajatna memang ya kita bener-bener mencintai tradisi kesenian teh non biak naon ge kajian urang mah penting mah itu luar biasa ya gitu. Tapi panuhun abdi nanti Akang punya niat teh jadi disukong didukung ku pemerintah daerah.
2: Nyuhunkeun mah kitu.
0: Termasuk masyarakat itu sendiri yang ada di wilayah
1: responsif.
0: Nah, kumargi sayang ieu naon teh gaduh ide gagasan dan ini sudah 26
1: tahun
0: ya,
1: tidak dilirik tahun. Belum dilirik gitu. Da
0: upami dilirik bener-bener berarti kan ke daerah teh pasti naon teh orang pada mau belajar wayang bambu gitu. Eta luar biasa, abi mengapresiasi Kang.
2: Tapi doana
1: karena dengan judulnya pun kita generasi muda harus cinta dulu gitu.
0: Kumargi kan pagelaran wayang bambu kan henteu nyalira, henteu ngabeo. Maksudnya nggak bete kentenya ya, kan kedah ayah naya.

0: Iringan untuk kan upami dina wayang golek mah aya kakawen naon eta ge sami aya. Halo?
1: Diiringi mm-hmm. dengan musik gamelan, gamelan gitu.
0: Oh, iya. Hmm. Jadi tetap pijakan nama masih kekuatan di wayang golek mm-hmm. gitunya. Mm-hmm. Tapi itu luar biasa dengan adanya wayang bambu. Contohnya kan nu di Bogor aya oke wayang naon teh? Wayang hihitnya, wayang mm-hmm. kaleng nu kali itu, tapi kan alat musik nama gamelan nama gamelan biasa.
2: Pengiringna gamelan.
0: Kan posisina nu narangtung kitunya. Mm-hmm. Bentende wayang anu di Kang Tanta anu di Bandung teh. Wayang ringkang.
2: Wayang ringkang. Wayang catur.
1: Wayang catur.
2: Mohon.
1: Punten jenis-jenis wayang teh.
2: Heeh. Iya naroskeun pagelaranana sabaraha lami? Sareng di mana tempatna? Apakah di tempat hajat atau seperti apa? Selebet
1: tempat hajat ya.
0: Oh, jadi
1: kegiatan-kegiatan pemerintah juga masuk. Mm-hmm.
2: Gitu. Seberapa lama ya teh Kang pagelaran teh?
1: Lamun hajat mah biasana santos isate sampai selesai gitu.
2: Jam
1: antara 3-4 jam lah.
2: 3-4 jam.
0: Lumayan lami oge nya.
2: Lami.
0: Lumayan gitu. Dikira pagelaran wayang bambu pagelaran wayang padat gitu cekap 1 jam. Gitu. Nyaeta mah harus sagalana persiapanana itu ieu na panginternya.
2: Seperti sound system nganggo biasa ya.
1: Aduh bun karunya atuh teu make sound system.
2: Iya. Margi kan tadi cenah teu aya sinden, berarti salah satu faktor berkurang kan.
1: Enggak ada sinden bukan berarti kita enggak pakai sound system kan begitu.
2: Iya.
0: Ya, kalau kebutuhan sound mah pasti ada itu mah ya. Anu ngabentenkeun teh sound anu biasa atawa anu sound anu
1: gitu kan. Ulah sound ieu we apa musola atuh karunya.
0: Kan panginten upami dinu acara-acara hajatan pengintai masih 1-2 benten sareng acara-acara nanti kasakola eta tah gitu aya acara pemerintahnya gitu tiasa di camat atau tiasa di desa gitu untuk menampilkan pagelaran wayang itu sendiri ataupun bisa hadir datang langsung ke sanggar akang dirinya ningali prakarana sapertos apa gitu ih saya mengapresiasinya mudah-mudahan
1: sing mugia Sing Nanjur
0: seni
1: budaya
0: mohon.
2: Sakedik deui aya pertarosan. Selain di grup Akang sendiri apakah membuka lahan sebagai apa ya? Regenerasi tadi aya nu bade ngajarkeun. Makanya kan ayah nama sementawis mah Kang Derajat sarang putra anu bungsu gitu kan.
0: Ayah
2: murid de.
0: Ayah workshop na lah ayah kepelatihan anak gitu.
1: Ayah bun masih di bumi di Cijahe, kampung Cijahe.
2: Kemarin
1: abis teh ayah nama masih menggarap daripada universitas-universitas dari dalam sampai luar kota masuk ke ranah Padepokan itu sendiri.
0: Oh. Gitu.
2: Jadi mereka yang berkunjung.
1: Alhamdulillah.
0: Soalnya banyak pasti mahasiswa-mahasiswa yang
2: ingin meneliti,
0: dalam rangka penelitian itu bagus.
1: Alhamdulillah. Bikin skripsi, bikin makalah, bikin dan banyak lagi.
0: Mohon. Nyalah. Didoakeun sing lancar, sing
2: nanjir,
0: sing aya regenerasi untuk dalang-dalang nanti anu nonoman tangtos naoge. Mun kan tiasa nanggap engke.
1: Insyaallah. Mangga.
0: Mohon.
2: 15 pangrawit.
0: 15 pangrawit.
2: Satu dalang.
0: Satu dalang.
2: Sound system. Panggung 10x10.
0: Tenda.
2: Tenda.
0: Aduh. Tak bade naroskeun sabaraha sih ieu na naon teh upami hoyong mangih.
2: Gaduh nomor telepon langsung.
1: Di belakang layar itu hal itu.
0: Layar itu. Mohon. Teras pan dina wayang bambu mah bintang tamuna ge artis beda.
2: Oh, ieu bintang tamuna emang.
0: Upami mah itu pasti supaya pasar lebih naik, industri lebih baik, bagus, itu harus ada bintang tamu teh. Nah, itu mah pokoknya mas terus gitulah ayah nama unul hayang itu
1: kedah ya. Tatas biasa bintang tamu nah sarung pangeresa.
2: Ah rupanya sanes bintang tamu bintang tuma.
1: Bintang tujuh ya.
2: Bintang tujuh.
0: Pilih ayah nembadi dudugikan mangga kanggo kap.

0: rapaniten kumagi ieu teh acara apresiasi budaya Sunda teh paniten teh tisukluk nanti sikluk nanya.
1: Iya siaran mohon. Langsung ya teh Kang.
2: Mohon.
1: Mangga ayam. Mangga. Maka ayam didudukeun pesan-kesan lah.
2: Kesan-kesana. Jangan malu untuk mengenalkan seni budaya kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Karena generasi itu balik lagi kepada kita sendiri sebagai orang tua dan juga kepada pemerintah lebih peka lagi, lebih peduli lagi kepada seniman, budayawan, khususnya yang punya karya begitu. Karena biarpun gimana, mau tidak mau kami selaku seniman budayawan ini yang punya karya ya, memberikan kontribusi kepada pemerintah itu sendiri gitu. Insya Allah mudah-mudahan seniman, budayawan yang punya karya tetap semangat.
1: Betul.
2: Karena sekarang ini zaman globalisasi ya, untuk hal mencintai seni budaya itu bukan seukur bicara lah. Harus turun praktek. Ke lapangan, praktek, jangan teori gitu. Apapun situasi kondisinya, karena karuhun rumuhun urang sudah membuktikan karya-karyanya yang terbaik.
0: Iya.
2: Kita sebagai generasi cek di tukang tema karuhun urang sok atuh jele gitu. Tuh generasi-generasi mana kan gitu.
1: Laras-laras mohon.
2: Gitu. Jadi ada peribahasa teh gini, carita moal jadi bukti, tapi bukti lu bakal jadi carita. Panseur namanya carita.
1: Daya buktos.
2: Tapi bukti, atuh kumaha generasi urang. Hampura lahir batin, mugia sing jadi berkah.
0: Alhamdulillah.
2: Sing jantan mampaat. Jadi ge tohoyong-hoyong teh inggikian. Lamun teu aya waris titipan ti karuhun urang.
0: Mohon. Alhamdulillah hirup alamin. Mohon
2: hampura lahir batin.
0: Eta naon teh saya pisan tadi carita
1: jadi bukti.
2: Carita moal jadi bukti.
0: Moal jadi bukti.
2: Pan ayeuna seueur mah carita we carita.
0: Tapi bukti.
2: Cek kolot-kolot urang karuhun rumuhun urang teh. Ih, nyaritakeun aing wah. Aing mah geus puguh. Airi dia sok atuh tuh. Selametkeun generasi.
0: Tah kitu nya. Jadi bukti engke bakal jadi
1: carita.
2: Carita. Gitu.
0: Aduh, hatur nuhun pisan Kanggo. Ampura. Ki Drajat nya
2: Kampura lahir batin.
0: Ai sami-sami anu parantos tadi non teh paparanna meningakeun wayang bambu. Alhamdulillah wayang awi anu teu acan terang kan jadi terang nya. Anu tos terang insyaallah bakal langkung terang.
1: Langkung
0: cinta. Abdi ngadoakeun ti reng-rengan Prompat dari Jakarta Kanggo ka Akang separa kanca lah di Sanggarna Rahayu Mugising Nanjir Nanjung. Amin. Tetap kita mencintai tradisi turunan ti karuhun urang sadayana nya.
1: Hatur nuhun kana waktosna, hatur nuhun kana ilmuna, hatur nuhun wilujeng wengi, salam baktos ka kulawargi.
2: Sami-sami.
1: Mangga permios, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Pas tabuh salam.
1: Eta mun langsung Kang Mulyani Dinata. Nih teh ada cenah tuh. langsung dikintun.
0: Naon teh?
1: Eta wayang bambu.
0: Wayang bambu. Alhamdulillah.
3: Langsung respon.
1: Langsung respon. Si
0: Kang Mulyani Dinata.
1: Leres.
0: Moanya ge dalang.
1: Oh gitu.
0: Mohon.
1: Dalang naon?
0: Upami Ki Derajat mah tadi dalang awi.
1: Mohon.
0: Mohon. Ayu budalang anu ti Bandung mah pan nganggo dalang-dalang tina kayu.
1: Enggak boleh.
0: Mohon upami nu sok rame we dalang kerusuhan.
1: Heeh. Mm-hmm. Kang Mulyani?
0: Kang Mulyani mah dalang teh Rina. Teh Nina.
1: Anu puguh mah di dia dalang kabel.
0: Pami di RRI dalang kabel.
3: Di Cepeng Nami. Ente. Obeng.
0: Dalang lampu.
1: Dalang lampu. Wacana salam baktos ka Kang Atep, Teh Nining, sareng Teh Tini, selamat bertugas. Abdi aya di Kampung Dusun Opat Ciater RT 2 RW 8 Rawakalong Gunung Sindur. Nah, di mana tuh itu nya sok mana karep cenah di Cirebut.
0: Di Gunung Sindur caket Abah Otong kadinya, kadi tukang nepangan Kang Rian sareng Teh Rosna.
1: Nah, tuh di Gunung Sindur mah ka Tangerang Kang Atep. Ngobrol mah daresep. Eta paniten, eta cepilna.
0: Kumaha?
1: Mitos rancung we mana atuh ari laguna.
0: Atuh sok atuh urang.
1: Laguna mah urang mapayenya. Mapai tina anu lembut tina melo duikeun kanu ngajingkrak teh eta. Aya Aki Yadi nyaleketek koyong jalan satapa.
0: Kamari coba nyunkeun lagu jalan satapa.
1: Oh, sampai kakeun apal teh jalan satapa. Aduh, mereka jago nu kumaha.
0: Eta lamun urang ka ditu ka Bumi Aki ka ditu ka Jonggol eta leumang teh ka jalan satapa.
1: Lain nu kitu acara.
0: Lain nu kitu.
1: Aya nama Jalan Satapak dihaleungkeun ku Teh Ani Sukmawati. Khususna ka Kang Aki Yadi umumna kana paniten sadayana anu manco.
0: Tembang Sundanya.
1: Leres.
0: Mangga. Nyanggakeun.

Daerah Jawa Barat kaya akan budaya. Salah satunya di daerah Subang ada kesenian singaan. Sebuah permainan rakyat menceritakan akar dari usaha masyarakat untuk bebas dari tekanan terhadap situasi politik di masa penjajahan, tepatnya di tahun 1812 saat wilayah perkebunan Subang dikuasai dan diduduki secara bergantian antara Belanda dan Inggris. Masa itu, bentuk patung singa belumlah sempurna seperti saat ini, karena konstruksi kayu yang digunakan masih ringan dari pohon randu dan rangkaian rambut yang terbuat dari daun kaso atau bunga. Kemudian kerangkanya pun masih ala kadarnya, dengan struktur anyaman bambu yang dibalut karung goni. Si singaan ini memperlihatkan 2 hingga 4 boneka singa. Pemandu permainannya ada 4 orang, dengan diiringi alat musik tradisional Sunda. Pertunjukannya mengitari kampung setempat ataupun jalanan kota. Seiring berkembangnya zaman, kesenian sisingan ini beralih menjadi sarana untuk memeriahkan anak-anak yang hendak dihitan atau disunat agar mereka terhibur. Lalu, anak-anak tersebut diarak mengelilingi kampung atau desa setempat, tepatnya 1 hari sebelum dihitan, hingga akhirnya kesenian sisingan ini diikuti oleh kota lain, seperti Garut, Cirebon, dan Sumedang, sebagai kesenian memikul binatang tiruan.

0: Di serengan Kang Atep separa kanca di acara Abdaun apresiasi budaya Sunda pamundut nati Aki Yadi jalan satapak pogi katampi teh tini mohon we ana teh seurnya
1: tos seueur tapi
0: anu lebet ieu lebet langsung wae ih geningan cobi aturang gupai.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun.
0: Rampes.
2: Kumaha teteh Akang Daramang sadayana.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Atuh Kakang Atep, Kateh Hajah Sri, Kateh Tini, sareng Kateh Nining. Syukur upami Daramang mah sadayana. Abah oge alhamdulillah ayeuna teh aya hibar tiba doa sadayana kitu tah. Abah nembe lebet deui ye ka Abdaun ye.
0: Muhun ka mana tos aya sasasih Mas Igana teh.
2: Muhun dia teh nuju sibuk wae gitu teh. Ayeuna mah Abah geus mancowe ti jam 8 ge tadi ngupingkeun eta wayang bambu gitu.
0: Ya sareng Abah Sobari nya.
2: Kenal teh Abah masih kenal.
0: Abah SBR Abah Sobari lah.
2: Syukur upami Daramang mah da sarehat upami tos ieu mah masih keneh kenal ka Abah itu
0: kenal
2: ta.
0: Abah nu teu kenal ka abdi
2: eta hapunten we waktu tanggal 21 teh Abah teu tiasa hadir gitu tanya hapunten sanes ku teu sono eta teh ka grup paniten sadayana kumaha atuh aya sesuatu lain hal kitu teu bisa ditinggalkeun teu ku Abah teh kitu
0: tah. Yos teu naon Bah. Tiasa sanes waktu kembali.
2: Atuh bade kirim-kirim ya bisa nyangkolong kana waktos ya.
0: Sok mangga.
2: Mohon kasepuhan heula tah ka Abah Nana Dukat di Pasar Bo. Teras ka Abah Agus Rasta, Kakang Parman di Setia Budi, terus ka kaditu tuh ka Ciamis tuh ka grup lintas budaya gitu Nusantara, ka Abah Haji Engkus, ka Abah Toto, sarang ka Abah Oyon, kumé sadayana di grup lintas budaya Nusantara. Ya senggolan ti Abah ya ti Bogor gitu teh mugi ya katampi wilujeng sarehat sadayana gitu tah. Abah bade masihan tebakan ya nya.
0: Sok mangga.
2: Engke lamun anu katebak teh ku Abah dipasihan bonus kuota sabulaneun serius ya lain. Bercanda ya khusus ka paninten sadayana gitu ta. Nah,
0: sok langsung we naon ieu na naon teh tataruciinganna.
2: Hah?
0: Naon tataruciinganna?
2: Tataruciinganna. Iya ya. Upami lamun aya dina mobil itu nyalametkeun, aya dina mobil itu nyalametkeun. Gitu ta. Upami aya di jalmi bisa ribut gitu ta. Gitu ta Kang Atep. Upami aya dina mobil
0: bisa
2: nyalametkeun. Gitu ta. Upami aya dina jalmi bisa ribut. Gitu ta.
0: Sakitunya
2: serius ye. Lamun katebak sing saha wae, bonusna dipasihan kuota sabulaneun ku Abah gitu ta.
3: Pamugi wae atuh para paniten ngadarangukeun nya Bah, hatur nuhun.
2: Tak itu tadi antos ku Abah. Upami kata bak ayeuna mungkin kuotana enjing dikirimkeun. Nomor paniten mah anu nebak kirimkeun deui ka Kang Atep, ka Kang Atep didugikeun ka nomor Abah itu tah.
3: Numawi mudah-mudahan para paniten ngadangukeun langsung.
2: Ku Abah dieusi kuotana.
3: Nuhun, nuhun.
0: Atos cekap. Kahartos tos kahartos.
2: Atos
0: ka hartos.
2: Oh iya iya iya. Atuh nyuhunkeun laguna we nama ye. Tilam sono we teh Abah ye tos lami.
0: Mohon
2: mangga. Mohon ti saha teh Ida Widiawati teh tilam sono nya.
3: Mangga.
2: Seni Degung. Tasak itu we ti Abah mah. Ka kanggo Akang sareng Teteh mah wilujeng tugas dugi katuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sapengker lamun dina jero mobil. Naon cina tadi teh?
3: Nyalametkeun.
0: Upami dina badan sorangan
3: pikaributeun.
0: Ya. Eta teh duka tah. Kayak lamun amun katebak ku Abah bade di pasian pulsa sabulaneun.
3: Tapi eta mah pasikeun ka para paniten mangga upami tiasa urang catet leres henteuna mah aya tim penilai.
0: Lamun teh anu ngajawab Abah pasian pulsa ku sadaya paniten sabulaneun. Oke, sami. Aduh hatur nuhun. Salajengna mangga di 0213504510 atawa napi ngelangkungan nomor WA di 0812-1124928. Halo, Abdaun.
3: Assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten pelum radio nak di
4: Alitan. Ajo mantara Abdaun ngekebrainya angin sanusantara. Abdaun ngekebrai nempikin suara Sunda sa Indonesia. Uring Sunda, itatar Sunda, kiri Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dara ramang jang atet.
0: Alhamdulillah.
3: Neng Kri,
0: Neng Haji,
4: Mohon. Sereng Neng
3: Nini.
0: Neng Nini. Neng
3: Laras.
4: Catut operator NASA Jang Jaki sa.
3: Neng Mas Fikri. Mas Fikri.
0: Mas Fikri. Fikri.
4: Jantan alhamdulillah bapaknya mengapresiasi tadi ka Bapak Dayat ya, Bapak
3: Derajat.
0: Derajat.
4: Bapak Derajat ya, mengapresiasi ka tokoh muda anu parantos berinovasi kanggo ngelestrekeun wayang. Sanaos Bapak tecan ingal wayang bambu teh nu kumaha, tapi sanaos kitu oge tujuan utamina kanggo ngelestarekan budaya Sunda, baik itu dina tokoh karawitanana atau napi wayangna itunya sanaos dina bambu oge kuring menghargai setinggi-tingginya. Mudah-mudahan inovasi anjeunna tiasa langkeng salaminanya. Margi inovasi-inovasi nu kitu teh wayang golek mah kapungkur ge kerja zaman abah budak keneh. Tina nate sampeutea tah. Tina gagang sampeutea nya. Tina
3: ieu mah. Sampeut mun daun sampeut.
4: Harita sok dibentuk di damel wayang. Tak ku amonesan barudak baheula eta nya kerja zaman abah leutik keneh.
0: Kreatifnya.
4: Mohon janten sok nanti nggak ada mal wayangan teh hati naya tapi ada batang-batang nah onde daun sampu teh gini nah mohon janten kanggo urang Sunda mah saya tuh seneng meletekar kanggo kegiatan kegiatan budaya teh namun ayah nu berkembang ayah nu henti mudah-mudahan kajang
0: derajatnya
4: oke. Biasa nanti ngembangkan eta budaya wayang golek, wayang bambunya.
3: Mohon.
4: Wayang bambu anu tiasa naon teh tiasa nyebar gitu ya.
0: Nyebar, berkembang anu di masyarakatnya.
4: Anu bahan kayu janteng ayeuna ngadamat tina bahan bambu. Okay. Mudah-mudahan welek eta teh hiji inovasi panggenten kanggo para seniman ya. Okay. Aya di Jawa Barat terutama nanggo ngelestarikeun budaya Sunda.
0: Nah, gitu.
4: Itu pinten
0: hatur nuhun, hatur nuhun tos mairannya.
4: apresiasi si bapak itu apa ya.
0: Mangga bilih bade ngagupai, Pak.
4: Bade ngagupai nama atuh hiji ka Pandang, kadua ka Tadisa. Basobarinya. Hmm. Terus ka sate teh nu sok ieu.
0: Nah, di laut
4: dijeng Pak Sembing Pandang teh, Pak.
0: Aki Yadi. Yeah.
4: Aki Yadi, aduh sokila Pak Aki Yadi, punten Aki Yadi. Teras ka Bapak Nana Duka. Atu kanu sanesna kasadayana ulah pamedih hiji-hiji bisi serting waktosnya. Tanggo ka payun bapak bade yang menut lagu anu di daerah Ciamis lah. Disebutannya Papalayon Ciamis.
0: Papalayon Ciamis. Aduh.
4: Kayak gitu baik maturnya. Ini kesedayana nya. Apunten ieu pemi aya kecap-kecap anu Desa Pagodos sareng pamenaknya. Mangga. Dilu jeung kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Haji Suhanda, Maja Lebak Banten.
3: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampurasun.
5: Abdaun ngagebrai ngajomantara sedepisan.
0: Sareng saya.
5: Aturan wilijeng wengi, iya teh di tukang baso di Lewiliang teh ya, Kang Tep.
0: Pak Sadit baso.
3: Damang Pak.
0: Damang Pak Sadit.
5: Mual seur saur nyarios yang membalikin Rahimnya Kang Atepnya.
3: Mangga.
5: Atu Pertamina, atu kakru anu di RI Prompat Jakarta. Pertamina mangga ka Kang Atep, Teh Sri Wilastri.
3: Mohon atur nuhun.
5: Atu ka Teh Nining oge teu hilap, atu terus ka
0: Teh Tini
5: nya. Teh Tini nya. Aturan nujeng wengi.
3: Atur nuhun Pak Sadit.
5: Salajengna atuh bade kitun salam silaturahim atuh kaung ka paniten Abdaun.
3: Terus
5: anu jumantu di payun radina sewang-sewangan. Terutami atuh kaung ka paguru Dimyati haturan lujeng wengi nya. Oge teu hilap atuh kaung ka Abah Otong nya sareng Bu Sri Atun di Gunung Sindur. Atuh ka Kang Jamin Mamah Maya oge teu ka kantun. Mamah Nok oge teu hilap aturan lujeng wengi mah nya. Atuh kanggo ka pasar Ki cenah nya di Cikadu aturan lujeng ngadangukeun nyangakeun kintun ti Pasar Dit Baso teh nya. Terus atuh kanggo ka Patiki atuh hilap oge kanggo ka Pandang anu melungsur sate pasobari nya.
0: Mohon sareng Pak Haji Suhanda.
5: Oh, Pak Haji Suhanda. Aturan ujung wengi kang Pak Haji Suwarnan sobari atau kang Opa Naopi
3: Imjaknya. Akhirang saya Suwantana. Bade mundut lagu ya.
5: Kawit teh biasa.
3: Mangga.
0: Mangga lagu nama Pak Sadit.
5: Oh, upami lagu nama teh hilat ngaronda dari nama usum ngaronda di dia teh.
0: Ngaronda nya.
3: Insyaallah ngaronda kasangakeun wengi ieu manawi.
5: Tapi biasa mah yang ku Teh Sri di haleuangkeunana kitu nya.
0: Atur nuhun Pak Sadit, mohon. Mangga.
5: Atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sadit baso anu bageur teh upami aya paniten anu nganjang ka Pak Sadit eta di pasian basona teh
3: sareng
0: 45 10
3: aduh kitu Kang Atep ngawitan teh moal seur anu ka pisaur mung nyeroseun kieu tetep hiji ka Padimyati we ka anu tuntunna Mas Sami
0: kitu cenah
3: kitu cenah rupina parantos tilu jalmi
0: WA
3: teh nih ngikeun WA cobi
0: coba Teh Tini WA na Teh Tini
3: Pak Eyon Rusia.
0: Aduh lijeng wengi Pak Eyon kumah-kumah saurna teh.
3: Iya unggalna.
0: Tanda caketan kena mik Teh Tini.
3: Sampurasun.
0: Rampes.
3: Abdaun ruhai ngagebrai ngajemantara brai brai brai.
0: Brai.
6: Haturan wilujeng wengi kasadayana paniten apresiasi budaya Sunda di Proopat RRI Jakarta. Khususna kanggo anu nuju mancen tugas siaran mengi ieu mah. Mugia salamina aya dina kesehatan, oge kalancaran. Kang Atep, Teh Sri, Teh Ida, Teh Nining, Teh Tini oge sareng sanesna. Salajengna bade mundut lagu kanggo kasanggakeun ka wengi kawargi lintas budaya Nusantara, Kecamatan Panumbangan, khususna Bapak Haji Engkus anu sababaraha dinten kapengker anu mulih dirawat oge nuju proses penyembuhan. Mudah-mudahan enggal dipulihkeun deui, neras damang. Kalayan tiasa sehat sabihara sabihari deui. Salajengna ka Abah Toto kalih Ambuna anu duka leresan nuju ngempel di Ranca Bogo. Sim kuring sapara kanca, mudah-mudahan salamina aya dina kesehatan, kalancaran sinareng kasumangetan dina raraga ngahudang-hudang seni nu aya di Panumbangan Ciamis. Salajengna bade ngintunan lagu kanggo Aki Adi ti palihan Jonggol Bapak Haji Suwanda, Bapak Haji Subari, Bapak Ajo, Abah Rasta, Bapak Ayut Age, Abah Nana Dukat, Basarbo, Bapak Endang Cipenjo, oge aya Bapak Sobari di Cimbulang, Bapak Guru M. Dimyati, Pak Fikri Jasinga, Teh Neni Caryu, oge aya Mamah Anggraini, Abah Lili, oge Abah Yadi di Sukajadi Bandung, oge Kang Tatang, Kang Alan di Ranca Bogo, kumbay kasadayana paniten anu sami-sami nuju manco oge Mika Cinta. Dupi lagu nang dipundut nya eta Humandeur. Sang itu anu kapihatur.
3: Tipe Eon nya.
6: Eta Kang Atep bade ngawaler saurna nu tadi tata rucingan ti Abah Sobari.
3: Naon cenah?
6: Eta mah ganjel atanapi dongkrak saurna.
0: Iya
6: teh walaran ti Abah
3: cenah. Peyon ye nya. Nah, Abah Sobari Peyon ngawaler eta teh walaranana teh dongkrak. Atanapi ganjel.
0: Nuju ngempel teteh. Ya terlintas budaya Nusantara Panumbangan teh Pak Eyon, Abah Toto, Abah Engkus, aya Pak Aceng, aya pada ngempel di Ranca Bogo ulah jeung ngomong nya. Mun bisa rehat sadaya. Ambu na oge ambu ngiringnya ambu si ambu ge aya
3: nu sagedengan Pak Eyon aya saha?
6: Aya Pak Aep Saipudin di Karacak.
3: Nah, Pak Aep Karacak leres.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Abdaun Suara Budaya Sunda RRI Proopat Jakarta. Di udara mencrang Kang Atep, Ibu Sri sadayana nu tugas selalu sehat.
3: Amin.
6: Abdi Kang Aep Karacak anu selalu monitor. Hoyong salam salam nama Kakang Atep, Abah Endang Cipenjo, Kula salam kenal sareng ka Abah Sarmili. Ibu Narsi, Padais Pak RT Baeng. Ibu Aas wilujeng leleson, kawih nama atuh kedah kumaha ti Nining Meida.
3: Aduh, atuh kedah kumaha ada begitu terang.
0: Kawih na judulna kedah kumaha panggil
3: kumaha. Oh, duka
6: atuh ti Teh Nining Meida. Atuh nuhun Kang Atep selamat bertugas.
0: Alhamdulillah.
3: Cabi, jadi
6: leres. Ti Pak Eko Jampang Tengah.
3: Si tutut mantu.
0: Mari dilakukan cepat tuh Teni.
3: Cabi.
0: Cabi dilakukan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada un ruhai ngajemerantara. Hahaha.
3: Olo. Eta mah juga jam 12 ngate macana ge. Urang kabujang CM manten.
0: Bujang CM-nya.
3: Teraskeun.
6: Tinu gaduh tutut mantul. Bade gupai-gupai ka Abah Opa, Bapak Ajo, Pak Nana Dukat, Teh Nenti, Bapak Fikri, kumwe kasadayana, paniten abdaun wilujeng manco.
3: Siap.
6: Kawih nama Solontongan.
3: Solontongan.
6: Atur nuhun wae.
3: Ini resep pisan.
0: Iya teh ti.
3: Jampang.
0: Jampang.
6: Pak Eko. Ya.
0: Pak Eko suka bumi. Atur nuhun.
3: Tetapi ti Solontongan.
6: Sakit tuh lah Teh Sri.
3: Mohon. Cekap. Kang Atep, Abah Sobari teh nelponan memuhun tos kedalami. Tapi aya lagu anu teh acan kasangakeun kang anggo Abah Sobari teh. Upami ayeuna dipaparin sawios.
0: Sawios lah.
3: Sawios.
0: Sapados nanti engke kontan masihan tadi jawabanana.
3: Jawabanana teh dongkrak katanapi ganjel. Upami anu leres dipasihan pulsa sasasiheun.
0: Sasasiheun.
3: Anu macana?
0: Dua sasiheun.
3: Makanya aya sabiji aya lima.
0: Berarti 10 sasiheun.
3: Tampi mangga Abah Sobari. Suanten Ibu EM Winningsih alim bobogohan dewi atuh bari nagenya nyanggakeun
0: itu teh
3: alim bobogohan dewi nomor 12 Kang Fikri
0: nyanggakeun ka urang Ranca Bogo lintas budaya Nusantara prung.

0: Tekaraos waktos nyerelek tabu salapan langkung 38 menit. Nu teteh langkung 40 menit. Teh Nining langkung sabara? 38. Aduh. Urang gupai deui kanggo ka para paniten mangga anu bade ngiringan dina acara abdi mun tiasa telepon ngalangkungan 0213504510. Abdangun wilujeng wengi. Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Abdangun gugai geuna balara ye.
0: Punten volume radionya di alitan coba.
1: Mangga.
2: Mangga teraskeun.
1: Di Pagogom ya.
2: Mohon urang Bogor.
0: Pagogom.
1: Jadi putra lagunya kemari.
0: Aya teh Pagogom laguna yang lagu naon?
2: Lagu naon Nyai Rapdi ka sakada pudang pilari. Teh acan bareng.
0: Ayun ambing.
2: Ayun ambing. Aya. Aya aya aya.
0: Aya moh.
1: Aya mari ngagupay ayeuna ye. Abah tokoh orang di Ciamis. Abah nana ngaran
0: Abah. Abah Engkus.
1: Abah Engkus.
0: Abah Toto, Abah Eyon.
1: Ya miste. Eta pelana lah kita dah sesepuh orang eta mah. Pendukung orang anu peng pelana dina dina Abdahun.
2: Mohon. Pagogom punten conten radiona di alitan deui.
1: Mangga Mas kedengnya.
2: Mohon. Lanjangkeun.
0: Aduh. Tesri punten volume Tesri di
1: alitan. Atas.
0: Cabi.
2: Mangga.
0: Nyarios.
1: Anu aya di Abdaon teh urang liliang teteh naon kana teh? Poho abdi mah nya.
0: Eta teh Kang Sadit Baso, Pak Sadit Baso.
1: Nya nya. Pak eta nya hampura geus nya lebaran dia nga Ismin Kedin nya. Geura salahan. Lila penitian bae deui.
0: Saha deui sok.
1: Teteh naon di liliang aya deui
0: teh. Aya di sok Kang Mamat. Di wartosan ku abi sok bade ka. Balik ka saha Pak Gogom anu di mana cobi nepangan nu di Maja nu di Leuwih Sade mun aya Pak Guru Dini Yati anu di mana deh
1: Bogor Mas Dayana lah kaum Bogor mah di Abdaun teh nik penggembara seueur urang Bogor di sana
0: ya da atuh wilayahna ka Bogor Barat ka ditu seueurna nya.
1: Mohon. Kita aya tadi wayang bambu oge okay. Nembe ngendenge.
0: Aya kan eta di ya, daerah
1: Cijahe
0: Cijahe nya Kota Bogor.
1: Cijahe ka tadi mah.
0: Coba pilari. Pilari ta di kampung desa Cijahe nya eta nya.
2: Mohon Cijahe.
1: Cijahe cenah. Heeh. Kita cieun dia Mas mana nama. Insyaallah kan bisa ke pendak gitu di mana gitu mana. Kan sederhana cinang neng gitu perwayangan ada mah yang boleh mah. Cinang neng campea gitu. Tuh pendalangannya. Kamu kan dengan ayang bambu mah nembe ayo ayo.
0: Oh nembe kan perkembangan nanti acan seperti wayang goleknya.
1: Mohon dan jangan mbak.
0: Atau ini kan
1: bopek arah jangannya.
0: Saha.
1: Bapak RT Eli di Jampang Perapatan.
0: Oh, di Jampang. Mohon Pak RT.
1: Pak RT. Aja madroi di nya teneh Jampang Kahuripan. Bapak Endang anu tugas di rumah sakit dua apa? Bapak Amsar anu aya di Pondok Udik, tokoh masyarakat Pondok Udik. Aku menudah sadayana anu wilayah Bogor mah.
2: Mangga nuhun. Hayang lagu naon kang Minggon Payun?
1: Ayeuna.
2: Kanggo
1: lagu Payun.
2: Mohon.
1: Ada sonok pisan ieu mah kana Abdaun, patepang sonok bae.
2: Oh, patepang sonok. Mangga.
0: Hatur nuhun Pak Gogom.
1: Mohon. Dan
0: hatur nuhun.
1: Anu anu di RRI mah Kang Atep, Esti, Datini, ya sadayana udah
0: hayang. Sadayana, mohon.
1: Nya
0: di
1: kecil-kecilnya adanya
2: mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagogom teh aya di
2: Bogor.
0: Bogor. Saurna teh caket kan tadi ka derajatnya.
2: Mohon.
0: Nepangan kanggo ka anu sanu di Karawang teh sate.
2: Karawang. Itu aya telepon heula karunya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
3: Baru baru makan malam nih ya.
2: Aduh, menegaya. Mereka maparin ke dia.
0: Si Abah mah persiapan jam 11 Indonesia
2: ketemu oh, Jepang. Oh, paingan atuh baru makan kalo, malam.
3: Kalau kalau makan sore-sore laparna ayeuna.
2: Kalau makan sekarang laparna subuh.
3: Jam 11 naik deh.
0: Aduh.
3: Aduh.
2: Apa? Kunaan bah tah.
3: Abdaun gebrai ngajumantara. Ha ha.
0: Uy deudeuh.
3: Daramang sadayana.
2: Alhamdulillah saya.
3: Komplit jenya Kang Ate. Mm-hmm. Teh aja. Mm-hmm. Teh Nining.
4: Aya.
3: Teh Tini.
4: Aya bah.
3: Aduh. Masih kena garilis.
0: Iya teh. Eta teh bae lama bintang bah. Tuju di
3: RR. Kena 20 tahun deh ya.
2: Nah ada duit Kang kayak gelis mal jantan kasep.
0: Kapungkur mah bintang, ini mah bentung.
2: Imut-imut amit-amit.
3: Kang Atep.
0: Kulat.
3: Mengenai yang tadi mah upami tiasa mah pan aya di grup teh upami gaduh teh gambar wayang-wayang naon. Wayang bambu teh dipotret teh play trans ge kumaha.
0: Oke, dikintun aya
3: lari. Mau digambarkeun mun kurang.
0: Oke, kota Sri dikintun.
3: Mun lah. Siap. Sampai terang tah. Lajeng atuh. Ah, mengenai mayang golek kemarin teh Abah mah selalu kami ujang bohori tacap tapi acan age kasepuhan kibarna semanding tacap
0: gitu. Iya alhamdulillah
3: nuhun ari ari ka almarhum Barna Sumantri mah Abah mah gaduh gaduh
2: memori
3: naon lah memori. Pengalaman lah memori gitu emang kapunggur mah waktu tarpas kapungkur mah pan teh senat teh sareng almarhum Ibu Upis dari mana pembeng manggung teh.
0: Oh gitu.
3: Mun harita mah istilah kieu upami aya nu ngulem Ibu Upis dari mana pasti dalangna Barna Sumantri. Namun upami aya nu ngulem dalang domba adat cantang tos biasa sanes gitu. Tapi upami di RRI misalnya gitu pasti oleh sama tesena gitu
0: sepaketnya tesena tak gitu
3: eta nupang apa-apa no upami sarang upi teh upami ayah nanti lah dagelan cepot udah wala garing teh upami si cepot laguna pasti goletrak
2: terus gedut ciri
3: upami upami udel hayam ngupuk ninggal kena depan di etetan juga ya ayam gitunya matokan boget nah upami si gareng janger bali apa
0: itu hasnanya tuh
3: gabel buruk-buruk kehandap itu si gareng teh kehandap pun gebog ayah hiji dalang anu protes ah danu bisa asup katanu mangan jakatawan si gareng mamanya bisa gitu. Anggaran lagi herinya. Nah, segitu ya, Abah.
0: Aduh.
3: Eh, kamari teh, punten ya, kan ayah dongeng Abah tarucing di Abah. Masih emun tuh, Kang Atep.
0: Atunya hente.
3: Amplop, amplop. Eta bilang balik ngantos.
0: Kamari mah emut, kamari mah tapi teh ieu teh kulantaran teh aya nu
3: ieu. Pak ieu, Pak, naon teh Pak Haji Ahmad. Kan hanjina nebak cenah. Pan ari tarucing nama kieu. Kaula di luhur, batur di handap, raja ngaliwat teka nyawan.
2: Atos
0: di walang eta mah
2: teneni.
3: Teneni. Banyak kalangkang eta mah Nining Maida tuh.
0: Nah, jawabanna kalangkang salah lepat berarti nya.
3: Lepat. Upami Pak Haji ieu mah rada-rada ieu rada-rada
0: caket.
3: Rada-rada biasa masuk Nih. Akal dah. Pan kawula di luhur, batur di handap, raja ngaliwat.
2: Teka tingali.
3: Teka tingali. Tapi eta darucingna kedah benten. Pak Haji Ahmad di luhur, Pak Sobari di handap, Mang Wardi lewat teka tingali. Eta kedah kitu eta mah. dongengna kena kitu.
0: Lah kitu nya.
3: Ta anu leres mah eta teh Kang Atep. Aya di jaman baheula mah aya sabatkeun ganda, gandawesi, terang teh gandawesi. Paneker.
0: Oh, paneker.
3: Paneker. Ta eta budak teh nu dieutan ku raja teh tiasa mendakan eta jawabanna teh kieu, eta mah gampil cenah tuang raja. Bari-bari hatian itu aing dikawinkeun ka anakna ya cenah. Kaula di luhur eta teh maksudna kaul di luhur. Terang teh kaul ka Atep.
0: Kaul teh ngibing-ngibing ieu naon teh.
3: Nya baheula mah pan
0: ngarok
3: teh ngake kaul nya. Batur dihandap, batur dihandap, batu. Pan kantos dipedar ku Kang Atep sang teh hajat teh. Kapungkur wawangsalan. Raja ngaliwat teh wajah. Nah, kaul di luhur, batu dihandap, jadi kaul dina batu, diteken ku wajah, jadi seuneu. Tah kapungkur mah nu ngarokok teh sebelah cangklong, surutu teh, eta seuneuna teh tina eta, tina paneker eta, ganda wesi namina teh. Jajan aya korek api juga ayeuna. Jadi kaul di luhur, kaula di luhur, batur dihandap, bata dihandap, batu dihandap. Wajah, wajah ngaliwat teh diketrekin kena eta hurung da kaul teh. Terus bade ngarokok teh tina eta kapungkur mah. Ngarokok teh eta. Jantan jawabanna eta ganda wesi hatur nuhun ka Pak Ahmad.
0: Aduh, rada sesah tak jawab
3: eta mah. Nuhun kalangkang. Nuhun eta jawabanna mah. Mengradar-radar eta mah radar-radar.
0: Paneker. Rada sesah tapi
3: teh. Radar-radar wawangsalan eta mungkin. Turunan teh apa ngagupayana mah ka tadi ka Pak Haji Suhanda. Pak Sobari, Pak Sadit. Lajeng tadi nonu bae teh sa.
2: Pak Gugum.
3: Pak Gugum mohon atuh anu di reng-rengan anu di abangkusnya.
0: Mohon nuju ngempel
3: lintas budaya Nusantara
0: penumbangan.
3: Ilu jangungi sararehat sadayana.
2: Amin.
3: Biasa abah mangke apa bengak tanah madina wae yang kanya.
2: Siap.
3: Manggil-manggil nama.
2: Manggil-manggil.
3: Atur nuhun ke sadayana ya.
0: Mohon.
3: Tesri.
2: Siap bah.
3: Ilaha.
2: Ngamun.
3: Antas jalan.
2: Eja-eja. MTA, MTB.
3: Hei,
2: assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abah, maaf.

0: Teh Sri, Teh Nining.
1: Damai,
0: Teh Nini.
2: Alhamdulillah, saya.
0: Hatur nuhun, ari sarehat mah. Eta nu disuhunkeun ku abdi sing sarehat.
1: Amin.
0: Eta kamari Kang Atet. Tanggal 10. Bapak Mardani ka dieu. Cobe.
3: Rugi teteh. Kadinya
0: rugi. Eta meureun naik mobil si panas. Saya nu ngabejaannya di Jasinga telungsur.
3: Terus.
0: Terus itu bae ngirung ka anu mobil si panas. Pan kuduna we patilaladon teh naik anu ka si panas lungsurkeun di tugu Jasinganya. Pangkalan ojeg. Eta lurus wae ka Jasi ka ditu ka si panas.
1: Atuh nyasar.
0: Mohon, di Cipanas uidoi cenah, dilungsurkan di pasar. Karek ayah nu naroskeun bade ka mana Pak cen, bade ka Fikri, ka Panggilingan. Terus ojek dah ada napalun ya Pak.
3: Terkenal Pak Fikri banyak, alhamdulillah.
0: Tadi yo dateng ya.
1: Kok tiasa? Tia, di pasien alamat ku buatin tuh.
0: Ipan meren itu apa lagi ge? Apa mereka dia?
3: Engkau. Alhamdulillah. Eta punten puluh radiona dialitan buati.
0: Mohon.
1: Kalah dia gengar.
0: Sanes, sanes dulur, sanes barayanya nguping di abdaun nepi ka buminya. Alhamdulillahirabbil alamin.
3: Silaturahmi, tapan manjang keduluranya.
1: Pangrajina,
0: pangmardani. Urang wargi urang ge. Dulur urang wargi urang ge belum tentu nguping cuanten urang nangkap ka dieu nya teteh.
1: Mohon laras, laras pisan.
0: Ari eta batur coba ujug-ujug ka dieu. Alhamdulillahirabbil alamin ngaku dulur.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Mohon. Oke mah Kang Atep
0: jeung urang mah boro-boro nguping dina hayang dongkap ka dieu nya.
3: Mohon. Jadi tina abdaun teh
0: tebih ge. Mana di dongkapan?
1: Habis. Jantan silaturahmi, pokok namanya.
3: Pokok namanya.
1: Alhamdulillah.
0: Ada senggol-senggolnya.
1: Mangga.
0: Oke, Kak Bapak Haji Suwanda, Nupang Payuna. Oke, Kak Bapak Nana Dukat, Bapak Sobari, Bapak Gogom. Oke, Kak Nuaya Bilin Pas Budaya, Ki Amisnya. Pati Amis, Bapak Angkusnya, Bapak Toto. Kumbe sadayana lah.
1: Mohon mangga.
0: Jika sekarang KTP mah melu jeng tugas nepi ka tuntasnya.
1: Mohon
0: mangga. Nyuhunkeun lagunya teh.
1: Hayang lagu naon?
0: Anu minggu payun mah hayang eta we kaca piring.
1: Kaca piring. Bu Ati punten si Bude teh temenak.
0: Oh, tayanya si Bude.
1: Kirang saya eta nana rekamanana. Bios enjing we digentos kaca piring. Mohon rupina mah.
0: Ke Teh Neni anu aya di Cariu tah.
1: Mohon.
0: Atur nuhun nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Ati, Jasinga anu katetamuan ku Pak Mardani.
1: Alhamdulillah Pak Mardani urang jantan humas lah.
3: Humas.
1: Rupina atas tilu Pak Gogom, Pak Nana sareng Ibu Ati. Ibu Ati. Waktosna maoskeun WA. Cobi
4: sumpingna
1: ti saha
4: cobi urang aos ti saha ieu teh nya oh ti Abah Engkus sampurasun
1: rampe
4: assalamualaikum abdaun ruhai ngabrai ngajumantara lujeng wengi kasadaya anu nyepeng pancen wengi ieu sok kumaha biasa tiap dinten Salasa wengi Rebo sok ngupingkeun acara nu tos maneh. Oge nepangan paniten sadaya anu sami-sami micinta acara ieu. Di antawisna aya Abah Toto, Abah Eon, Abah Didi, Abah Engkus, kaleresan nuju ngempel di Ranca Bogo.
1: Alhamdulillah, salam baktos nih ti cadayana.
4: Teh Kak Kantun, Kak Aki Yadi, Abah Rasta, Aki Gaul, Abah Sobari Oge, Bapak Haji Suwanda, Wilujeng Wengi, Utami Namah, Kumwe, Kasadayana, Cag,
1: Mangga.
3: Atur nuhun, kesepuhannya.
4: Lajeng Kang Atep, ayati Pak Uyut, Abah Uyut Oka.
1: Mohon, Jakarta Barat. Laras.
4: Muni panjang.
1: Wih, os-os.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Abdaun rempuk jukung, bongkok ngaronyok, sauyunan ngahiji ngagebrai ngabaranya.
1: Waduh.
0: Di Jomantara. Di Uyut Oka Jakarta Barat. Kang Atep, Teh Jasri, Teh Tini, Teh Nining, hatur nuhun. Lagu kabaya konengna tos diputerkeun. Hatur nuhun gugup paina. Mani kacida bingahna pisan.
1: Alhamdulillah. Ngaron kamari eta teh Mbah.
0: Ngaros diangken paniten abdaun saurna.
1: Mangga.
0: Uyut Oka bade gugupai heula kanggo kasepuhan Abah Haji Suhanda di Maja Lebak Banten. Bapak Guru M. Dimyati di Leuwi Sadeng, Bapak Edi Hadinata di Halim, Abah Otong di Gunung Sindur, Abah Rustam di Cipenjo, Abah Nana Dukat di Pasar Rebo, Aki Adi Suhanda di Jonggol, Aki Suhada benernya. Bapak Endang Kula di Cipenjo, Abah Kiki di Cipaku Bogor, Abah Rasta di Rawabuaya, Bapak Fikri sarang Ibu Atih di Jasinga, Ibu Yati di Tanjung Priuk, Mama Nenti di di Raja Wali, Ibu Haji Rahmi di Pasan Minggu, Teh Anggraini di Tanjung Sari, Teh Neni di Cariu. Tos sakihula nyuunkeun laguna kanggo malam Rebo Payun tukang beca.
1: Tukang beca. Teh Nining sakedap atau cekap dua ieu margi ti tadi teh acan kaoskeun ti Abah Rasta sumpingna teh. Di jam setengah genep. Assalamualaikum Teh Aja. Abah dikirim singkong ku Abah Otong mani arageun.
2: Alhamdulillah.
1: Teras deui Teh Aja, abdi nuju nonton wayang bambu tina YouTube Dalang Ki Drajat. Tos dua wangsulan punten meka awaskeun. Cekap Kang Atep tos tilu urang anu nyuhunkeun telepon atawa napi WA. Tadi teh aya Abah Suhanda. Minggon kamari nyuhunkeun lagu dina radio.
2: Dina radio.
1: Bapak
2: Haji Suhanda.
1: Leres. Teras aya oge tadi pasadit baso.
2: Hoyong naon?
1: Hoyong baso. Enjing cenah milih bade ngabaso mangga. Sae milikna pasadit teh. Margi minggu kamari aya nu nyuhunkeun lagu ngaronda.
2: Saha nu ngaronda?
1: Hilap deui tapi sahanya hilap teh kasarat. Ayeuna wengi ieu pasadit baso nu nyuhunkeun lagu ngaronda teh. Payus kasanggakeun ngalangkungan suanten Teh Fani Sabila sareng caroge panginten ditu nya. Cepio gas suara.
2: Dua lagunya.
1: Leres. Anu ngawitan dina radio dilajengkeun kana ngaronda.
2: Jadi ngarondana dina
1: radio. Nyanggakeun.
2: Nyanggakeun.

Jalan Cadas Pangeran merupakan penghubung wilayah Bandung dengan Sumedang. Jalan ini secara geografis cenderung curam dan punya catatan sejarah. Cadas Pangeran dibangun pada tahun 1808 oleh kolonial Belanda pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Pada saat itu, Dendels berambisi untuk membangun akses jalan penghubung di Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Pada masa pembangunan jalan, Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels memerintahkan warga Sumedang dari Garut, Tasikmalaya, Subang, dan Indramayu untuk kerja rodi. Sehingga banyak ribuan pekerja yang tewas karena kelaparan dan terkena penyakit. Isu kerja paksa pembuatan jalan Cadas Pangeran sempat didengar oleh Bupati Sumedang kala itu, yakni Pangeran Kornel atau Pangeran Kusumadinata XI. Ia pun marah dan mendatangi kawasan tersebut dan bertemu dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Pada pertemuan inilah terjadi peristiwa heroik. Pangeran Kornel menerima jabatan tangan dari Dendels dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya hendak menghunus keris di pinggang bagian kanan. Ini yang membuat bangga, karena Pangeran Kornel tidak gentar meskipun yang dihadapinya saat

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta masih diserangan Kukang Atep, Teh Sri, Teh Nining, Teh Tini serang Mas Fikri. Mangga kanggo ka para paniten anu bade ngiringan dina acara abna untiasa telepon ngalangkungan 021-3504510, ngalangkungan WA di 0812-1124928. Abdaun, lu jeung wengi.
1: Yang wengi. Assalamualaikum Kang Cep.
0: Waalaikumsalam. Teh
1: Haja Sri.
2: Aya.
1: Teh Nining aya, Teh Nining.
2: Aya bae.
1: Aya. Ngumpit sadayana aya. Teh Nining aya.
2: Aya.
1: Aturan teh hudu jeung wengi.
2: Aturan Abah, kumaha di Cengkareng?
1: Panas.
2: Panas. Dede mah ketirisan nganggo AC di studio. Mun
1: di cenik di studio mah raos nganggo AC. Abdi mah ye nuju di luar ye.
0: Oh, kitu.
1: Oh, ngamun di kipas bae.
0: Oh, kipas. Aduh.
1: Teh, bade kirim bun kentunnya.
2: Mangga, Bah. Cobi kang kasaha.
1: Ka Abah Eon tadi anu tos cenggol. Ka Abah Ukus. Terus ke Abah Sobari,
2: Sumuhun.
1: Ke Abah Otong, ke Abah Iki, ke Teh Anggraini, Teh Neni, Ponomai, Kum Weka Mamah-Mamah Sadayan,
2: Siap.
1: Wilu Jengwengi, nyuhunkan lagu nama Supir Kol.
2: Supir kol.
1: Mohon.
0: Kita kelilingan aja ipongan tanda pinaun itu.
1: Anu ayeuna teh acan Ciputer teh.
2: Anu ayeuna teh Lotek Cikampek teh acan. Angkosannya ngantri. Margi aya Pak Gogom, aya Pak Nana Dukat anu tos dipayun. Insyaallah sabada eta panginten.
1: Mangga teh hatur nuhun teh.
2: Mangga Abah.
1: Milujeng wengi,
2: milujeng
1: tugas dugi katuntas.
2: Hatur nuhun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Rasta di Cengkareng.
0: Nuhun nya. Saurna teh di luar da bari ku
2: dieu. Gegeber.
0: Tadi motor ge ka ditu ka dieu nya.
2: Halo,
0: Abdamun. Halo, milujeng wengi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa unduha ini gimantara?
0: Serang saha.
3: Tatep.
0: Mohon.
3: Ramang.
0: Ibaring.
2: Alhamdulillah saya.
0: Oh iya mak iya.
3: Ramang.
2: Saya alhamdulillah. Iya
0: mak orang Gunung Mulia nya Bah Jamin sanes.
3: Oh iya deh Gunung Mulia.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ini kebagian.
0: Mah enggak tadi.
3: Tanyakan lagu nah.
2: Ayong naon.
3: Lagu Rajet Hate.
2: Rajet Hate.
3: Rajet Hate. Lagu sama no, Bu Hamarima.
2: Ular Putih.
3: Yang tutup. 12,
2: ya. Ular Putih mohon dan iya pan kamari seer laras genen tak cantiasa kasanggake
0: ular putihnya
2: mangga Bah
3: oke mau bareng lupa ya Bapak Guru Demiati
2: mohon
3: Bapak Anda Cicung Bapak Sobari, Bapak Sarit Baso, Kang Mamat, Liru Wiliang, Bapak Bah Otong, terus naik Bah Otong.
2: Tajan.
3: Sama Maya. Maya.
0: Nama Hayat Maya.
3: Pak Fikri, Ibu Aki Enak, Bang Bah Ajo, Ajit Age, Aki Yadi, Pak Endang, Pak Pusat, Pak Karbo, Pak Ahmad.
0: Mas Riyadinya, Cio Mas.
3: Cio Mas. Pak Ali di Rangeng, Pak Eko,
2: Mangga, Abah.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Jamin,
0: Gunung Mulia.
2: Hayang rajet hate.
0: Pangan ka Mamah Maya sorotnya.
2: Sagedengeun anak ayah saha?
0: Ayah saha ieu ayeuna ieu. Halo.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdaun
4: ruhai ngali gebrai ngajo mantara. Teti nih.
2: Aya.
4: Damang.
2: Alhamdulillah sae.
4: Teh Nining.
2: Aya, alhamdulillah.
4: Aya, Damang.
2: Alhamdulillah sae.
4: Teh Sri.
2: Siap hadir.
4: Hadir ngacung.
2: Ngacung.
4: Damang, Sami.
2: Alhamdulillah saya Teh Neni samulihna.
4: Alhamdulillah api ge sakeluargi menuju sehat. Tuh kamu kasih bungsu Kang Atep.
0: Teu aya anu juga ditu ka Abah Sobari.
2: Ka Pamardani.
0: Nuju ka Pamardani, nuju amangan ka Bekasi.
4: Oh, ka Pamardani ka Bekasi.
0: Kang Atep tadi teh bari ka Pamardani heula.
4: Panas teh Teh Ajasri atuh Kang Atep teh pundung pedah
2: dipandeurikeun. Rupina mah kitu. Kitu dabongan. Biasana pang payuna.
0: Payuna atuh.
4: Nya anu dipandeurikeun cenah. Damang gantet.
0: Alhamdulillah. Hibaring pangesto Teh Neni anu cantik, anu bager, anu gelis, anu bah pokona mah.
4: Pokona nu anu-anu nya.
2: Anu-anu.
0: Anu weh ceuk salaki na mah cenah kitu.
4: Ya, kitu.
2: Kumaha ta?
4: Nuhunarnya pamidara Mang Mas sadayana penyiar Daun.
2: Alhamdulillah.
0: Sok mangga.
4: Ya, bari ngantosan lagu anu ayeuna anu pamundut kamari.
2: Karembong kayas.
4: Ibu payun mah hoyongna kembang ros bodas.
2: Tuh, resepnya.
0: Eta kana warna ieu teh nya ieu anu kayas, anu bodas, kembang ros beureum, nu koneng. Eta mah mani resepina kana
2: kembang ros bodas. Ayeuna karembong kayas.
4: Kayas.
2: Mohon enjing kabaya koneng.
4: Kaya beureum.
0: Engke anu minggu nungke Bang Bunghi
2: deh.
4: Bang Bunghi
2: deh. Baju loreng. Baju hejo. Siap.
0: Baju hejo.
4: Bade ngagupai.
2: Mangga.
4: Kanggo ka Abah Sobari. Bapak Sadit Baso. Sate teh bah Gogom eh.
2: Pak Gogom, mohon.
4: Nya Pak Gogom. Pak Haji Suhanda. Teh Ati, Kang Fikri, anu di Cengkareng teh saha anu biasanya?
2: Bah Rasta.
4: Oh, Bah Rasta. Kak Kiyadi, Bah Rustam, Bah Nona Dukat, Bapak Guru Dimyati, Pak Eko, Bapak Angkus. Atur nuwun atuh pamitos Damang mah Bapak.
2: Alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan sing salamina ada Damang.
2: Amin.
4: Oka Abah Oto, Abah Toto. Oka Abah Agus Rasta. Mama Jaratmi, Mama Maya. Mama Hiyati. Kume ka sadayana.
2: Siap.
4: Anu akhirna nuju titen di Abdaun.
2: Mohon.
4: Lujang wengi. Abah kula eta bandang kula.
2: Kum we nya.
4: Pundung mun teu teh. Bapak Haji Ahmad Suryadi nya sareng Bu Anina. Lujang wengi mudah-mudahan nuju titen. Spesial nama kau ka Akang Eteh penyiar. Hatur nuhun kana waktosna. Oke, mudah-mudahan sing darah ramang sadayana.
2: Amin.
4: Hatur nuhun ya, Teteh, Kang, karena waktunya.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mamah Yati. Mamah Nek.
2: Mama Teh Neni.
0: Teh Neni sareng Bu Atih manirin. Mamah Yati nu ka mana?
2: Mohonnya.
0: Mamah Nenti. Ngantosan Mamah Jahrami. Ngantosan Mamah Uut. Ngantosan Mamah Cipta. Sareng Teh Dinda.
2: Teh Dinda. Nu di kebun. Tapi di emut-emut kan Atep. Eta acan moal seueur teuing pokona dikumkeun. Mohon sareng teh. Eta we ka anu atuh sanes kumnya. Aya ciri khas nalpaniten teh.
0: Dikumkeun teh sabab teh jiji ditataan gitu. 0213504510. Abdaun.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Abdaun. Ruhai ngabon jomantara. Di udara.
0: Punten volume radio nak dialitan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Kang Atep, Teh Teh Hajasri, Teh Nining, Teh Tini, kumadara ramang.
2: Alhamdulillah.
4: Aduh, alhamdulillah tiasa lebet.
0: Iya, anu ti.
2: Teh Anggra ini.
0: Tanjung Sari sanes.
4: Abi. Ti Periuk.
2: Mama Yati. Hayang Yuswa.
0: Apa tadi cerita ka mana Mama Yati?
4: Puguh sesah pisan lebetna ah.
0: Upayan wae sareng Mama Nen.
4: Intinya cing teu meni. Abdi mah Kang Atep teh Sri meni terus wae golek naon ge.
2: Nepi ka apunta.
0: Alhamdulillah.
4: Anu na belong suruh teh neninya.
2: Mohon, laras.
4: Di mah dicari yuk.
2: Laras.
4: Mohon hatur mohon lah. Laras. Tadi teh Uyut Okanya.
2: Jakarta Barat laras.
4: Masuknya yang ngeluai ke mama dah gitu lah.
2: Alhamdulillah.
4: Laras. Kak Pak Haji Sulaiman di Pasar Rebo. Sama sarang Pak Haji Suhad.
2: Pak Haji Nana.
4: Nana Dukatnya.
2: Laras.
4: Mohon. Terus kasadenya.
2: Suur.
4: Oh mama nanti manawi monitor.
2: Mohon.
4: Aguna hayong ieu Kang Atep ah.
0: Estri.
2: Mohon hayang naon.
4: Aguna gendu.
2: Kreasi.
4: Si Mama Hayati.
2: Mangga.
4: Anu hujan-hujan pepayungan geuning.
2: Oh kitu. Babasuhannya. Mangga Mama insyaallah.
4: Terus ka Ihara hari lap ibu-ibu Ati ya sedang Pak Fikri. Terus ke Pak Haji Suhandanya di Lebak Banten.
2: Mohon taras.
4: Terus ke Pak itu tuh anu di Setia Budi teh sa Pak Rahman.
0: Pak Warman.
4: Pak Rahmannya mohon. Terus ke sade ke Abah Rastanya tadi Abah Rasta.
2: Mohon Abah Rasta
4: anu di Tengkareng.
2: Baras.
4: Terus ke Abah Otong di Gunung Sindur. Aki Yadi di Jonggol.
2: Laras.
4: Sarang Pak Endang Kula.
2: Suhun.
4: Abah Kiki mana wanya Abah Kiki?
2: Kadang-kadang lebet tapi sok
4: gitu mohon.
2: Terus
4: ke Ibu Titi Dewi anu di Jembatan Besi.
2: Jangan jelambar.
4: Mohon gitu. Sok nyenggol wae ka abi.
2: Laras.
4: Oh sakit weh di atas lagunanya.
2: Mangga.
4: Teh Hajasri, Teh Nining, Teh Tini, Kang Af, Kang Apep. Mama mah eta ari nyarios Teh Hajasri teh meni perteng tang pisannya.
2: Loh, gitu eta teh.
4: Mohon aranya nyarios teh meni masyaallah.
2: Ngapunten gitu mama meni gandeng pangintennya.
0: Kacang ninggang kasirah.
4: Mohon gitu ah.
2: Punten mama, punten.
4: Gitu ya. Terus ah diantos lagunanya.
2: Mangga insyaallah.
4: Atur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekap Kang Atep, ayah Abah Jamin, Teh Neni, oge ayah Mama Hayati.
0: Bunda Umi sarang Ibu Umi kamana?
2: Tacan. Ibu Umi mah tangtos, ngangukeun. Sata acan maoskeun WA anu aya di propat, ieu aya sumpingna ngintun foto malihan mah.
0: Saha tah?
2: Abah Otong. Punten Teh Haji, cenah ieu tah Abah jamin, Abah anda ieu Abah Otong. Atos WA, telepon mah eleh wae ti tadi ge. Tah, hawatos Abah Otong.
0: Sok berlomba-lomba demi kebaikan
2: atuh. Demi kebaikan. Mohon, ieu oge Pasadit Baso. Hatur nuhun bingah pisan cenah kawihna tos didugikeun. Upami kaul teh nyaeta anu nempel dina palapah kawung gitu daun garing panginten Kang Atep mohon oge ieu teh lalebetna kana japri Kang Atep. Hatur nuhun Teh Sri eta naon teh wayang bambu na insya Allah ke kumamah bade dilayat kaci jahe Yasmin mohon mangga mamah
0: ya, ya. Pak Agus ras tau ya sampurasun Kang Atep wayang kamari saya pisah
2: alhamdulillah
0: mohon Pak Agus tas tak
2: mangga ayah nung bade diangoskin ngelagungan propat
5: ayah
0: cabi teh tini sumping nanti
2: di tadi
0: Bapak Aan Surya Kencana.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Kang Atep, Teh Sri. Bade ngawaler tata rucingan
0: Nanti pas sebarinya.
5: Tipaan.
2: Mohon. Ngawaler mohon cabi
5: tata rucingan sugan wae keng tiket kanggo umroh.
2: Amin. Aya nu mayarna teh.
0: Kumaha jawabanna?
5: Jawabanna teh adalah kunci Inggris.
2: Oh, kunci Manawi eta Inggris.
5: Salam silaturahmi nama kanggo panitian Abda Unwai di mana wae ayana. Tah kitu ngawalar hungkul teh.
0: Kunci Inggris. Tah,
2: Kang Atep juri nama anjeunna wae Abah Sobari leres henteu nama nu hiji tadi dongkrak. Ganjal ayana kunci Inggris.
5: Salah jengati Mamah Yeni Mariani.
0: Aduh, Mamah Maya. Mamah Maya
2: sana. Mohon Mamah Yeni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Abda unruhai ngagebrai ngajemantara. Haha. Wiri jeng wengi kasadayana anu nuju maranco radiona sewang-sewangan. Utami nama anu tos reket aya Abah Sobari, Bapak Haji Suhanda, Bapak Sadit Baso, Pak Agus Rasa di Cengkareng, Aki Yadi, Abah Gaul oge aya Kang Mamat, Pak Guru Dimyati, Kang Ayut Age, Pak Warman, oge aya Pak Albari, Mamah Eno, Mamah Uut, Kang Fikri, Teh Ati Diasinya, kasadayana wae diawurkeun. Wilujeng ngeleson sarang wilujeng ngadangukeun kanggo Kang Atep Teh Sri sapara kanca wilujeng mancen damel dugi ka tuntas. Hoyong laguna mah Banda Urang.
2: Banda Urang.
5: Salam Mamah Yeni Cibung Bulang.
0: Hatur nuhun Mamah Maya katamina.
2: Karesep pisan Banda Urang sarang Bulan sapasi teh.
0: Mamah Maya masih kene sehat Mamah Maya teh Kang Atep babi Mamah mantos 70.
2: Cina. Alhamdulillah.
5: Hiji deh nyate.
0: So,
5: assalamualaikum. Sumping nanti Bu Titi Dewi.
2: Nah,
5: jembatan.
0: Ibu Titi Dewi. Saya namanya Titi Dewi.
2: Antasan laguna ya.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Abda
5: un proopat gebrai. Aduhai.
2: Aduhai.
5: Kang Atep sarang Teh Sri, Teh Tinin, Teh Nining. Kumaha ada ramang.
2: Alhamdulillah.
5: Abdi ngadangukeun Abda un acara Sunda resep pisan. Sarang lagu nama lagu nangguna. Wengi ieu abdi hoyong ngadangukeun lagu Ayun Ambing.
2: Siap.
0: Kayak orang paket gendunya aya deui.
5: Suara Desi Kania Dewi. Kintun-kintun nama kanggo Mamah Yeti, Mamah Nenti, Ibu Hajah Sukaisi di Cipondoh Tangerang, Abah Kiki di Cibogor, Bapak Yanto di Jampang, Abah Suanda kangge kasadayana wae anu nuju ngadangukeun Abdaun wilujeng wengi kanggo Kang Atep, Teh Sri, Teh Nining, Teh Tini wilujeng tugas mugi sing sehat.
2: Amin.
5: Ibu Titi Dewi jembatan besi.
0: Oh, ulah jembatan besi.
2: Cekap rupina.
5: Cekap malah.
0: Syuting Teh Tini.
2: Ibu Titi Dewi teh nyuhunkeun Ayun Ambing we teras tos sababaraha wangsulan. Kamari nyuhunkeun Ayun Ambing, ayeuna Ayun Ambing pasihan we nya ayeuna langsung.
0: Balikeun we tuh jadi Ambing Ayun.
2: Ambing Ayun. Eta tadi Pak Gogom oge sami.
0: Ayo Ayun Ambing.
2: Ti Payun nyuhunkeun Ayun Ambing.
0: Ayeuna Ayun Ambing.
2: Ayun Ambing. Enji.
0: Ayeuna Ambing.
2: Pak Geto.
0: Ayun Ambing.
2: Mangkukna.
0: Kan lagu nagi aya anyun.
2: Ta Ayun Ambing teh pamundut ti Pak Gogom sareng Ibu Titi Dewi kasangageun wengi ieu. oge aya lagu Sordai.
0: Sordai.
2: Mohon pamunut panana duka. Tuanten Ibu Emi Nurahayati.
0: Sordai itu sepersuka pertama ditanya.
2: Cing.
0: Aduh.
2: Pokoknya menyangakeun weh. Ayun ambing sareng sorong.
0: Sorong dayung. Prung kadinya.

0: Hatur nuhun kanggo ka para paniten sadayana anu masih keneh manco ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Langsung aya nu lebet ieu urang tampi deui we. Abdangun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Abah ye wangsul deui ye Akang.
0: Oh,
1: Abah sobat. Abah deui ngawaler ka Pak Aam sareng ka Abah Oyon. Eta teh tebakanana punten lepat kitu teh.
0: Oh, lepat.
1: Abah teh nebakeunana aya dina mobil nyalametkeun. Lamun aya dina jalmi, amun adi jalmi kitu teh. Eta bisa ngaributkeun kitu teh. Tebakanana sakitu. Diperpanjang ayeuna dugi ka wengi payun, wengi parbo tanggal 19 nya.
0: Nya atos
1: mohon. Lamun rebo payun teu katebak, gugur kitu teh.
0: Mohon.
1: Tah sakitu nya punten Kang Atep. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Oyon sareng Pak Aan gugur saurna teh sanes jawabanna sanes eta sanes kunci jeung sanes sanes kunci Inggris sanes dongkrak 0213504510 0812112498 abdaun
2: di mana mana
0: di kampung
2: di radio. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Abdaun.
3: Abdaun duhai majo mantap.
2: Allah. Sanes ayeuna mah rada sahdu. Waalaikumsalam.
0: Ai biasa lah mah.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pada terpercaya oh ayeuna mah waalaikumsalam centil urang Cipenjo.
0: urangnya ngegeng.
2: Ngegeng. Kumaha sehat?
3: Mendingan.
2: Adres
3: babad tangkeng nyeri ah.
2: Aduh. Oh. Ngababad wae atuh dah lah.
0: Babad teh tetep dinten teh pandang
3: mah babad wae. Warara kula
0: tak tengaruna. Hmm. Awak.
3: Bola di babad babad ka kelapa kebulitan.
2: Kebulitan. Kebulitan areuh. Nah, atunya seueur teuing tanahna pangpangna mah.
0: Heeh, eta tanahna seueur teuing mana ka di babadan tanahna sih ngaleungit. Aduh.
2: Sok pandang.
0: Kumaha.
2: Pokona mah humandeur mah antosan we heula lah aya ayeuna. Lagu payun minggu payun hayang naon?
3: Teu wauh ka Mamayati nya kula mah wauh Mamayati ka Karakta.
2: Mamayati Tanjung Priuk. Wajayati Tangerang Curug.
3: Mamayati teh kaya deui eta.
2: Ngarelep.
0: Teu tiasa lebet.
3: Mamayati. Mamayati lah Tanjung Priuk.
2: Mamayati.
3: Tiadi encan naik.
2: Tajang. Tajang.
3: Setiadi. Abah Rustam.
2: Abah Rustam Tajang.
3: Abah tuh. Abah Haji.
2: Abah Haji Atos.
3: Abah
2: Haji Sunda Atos.
3: Wanda.
2: Pak
3: Teh Neni.
2: Teh Neni.
0: Cariu, Cariu.
3: Tanjung Cariu.
0: Tanjung Sari. Sarwani nanya Anggreni sareng Neni.
3: Kemana ya?
2: Kemana? Aku mah abah lah.
0: Abah tuh.
3: Tadi mah ayah, ini lalu ngitan.
2: Ah, biasa abah mah. Panana Dukat, Pak Sadit Baso, Pak Eyon, Abah Sobar.
3: Pak Eyon, tadi.
2: Nya Bangkus.
0: Jamis.
2: Pak Eko.
3: Pak Eko,
2: Pak Jamin,
3: Pak Jamin,
2: Kang Mamat, Pak Dimyati, pokoknya nama kum.
3: Ayah
2: nama ayah ngumpul deh. Ngumpul deh.
3: Baru
0: tahu paminuju babat deh. Ngaran-ngaran paniten teh serata tadi najuku teh.
2: Baru diapalkan.
0: Diapalkan.
2: Dasar lah. Lagu nanaon kek ker minggu hareup.
3: Minggu hareup. Lagu teh lobanya.
0: Loba.
2: Pisan lobana ge.
3: Mojang Bandung.
2: Allah.
0: Mojang Bandung. Mojang Bandung.
2: Mojang Bandung. Tos cekap.
3: Nah, gitu aja.
2: Balik deh ke asli.
0: Gitu ya aslinya.
2: Mohon. Siap, mohon. Waalaikumsalam. Ayo tadi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo assalamualaikum.
0: Mohon. Pandang mah tiap dinten begadang atuh.
2: Atuh iraha kulemna.
0: Kulemna. Apa itu siang mah iya babad.
2: Babad.
0: Nyaan. Bisa pengkeren pandang.
2: Anu lebetah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah panjang umur.
0: Umur eta.
4: Kampurasun.
2: Rampes.
4: Punten.
2: Mangga.
4: Kompak nih ya.
2: Eh pasti. Aki kieu punten. Mangga ariga.
0: Gaga.
2: Gatot gaca arica.
0: Cai. Hai cai, cai teh aya di dinya aduh kumaha.
2: Kumaha ki sok ieu
4: terus. Alhamdulillah wa syukurillah. Dugi geuningnya kana abdaun operasi budaya Sunda. Mantap luar biasa. Abdaun ruhai cuman orang.
0: Sigana mah ti tadi mencetan we teh lebet-lebet ieu teh.
2: Nya tuh pan piraku wen teh ti tadi laguna ge nomor hiji.
4: Weh mantap luar biasa. Atau non terus dijuain kenana lagu mapai lagu jalan setapak nah.
0: Lagu mapai jalan setapak.
2: Mohon mengerti.
4: Kakak Tep, Teh Aja Sri, Tenin. Dua peting ke sari.
2: Kunaon.
4: Wengi kahiji nyaksikan wayang golek secara langsung.
0: Langsung di itu di cariu tuh.
4: Itu di Pasir Peuteuy.
2: Pasir Peuteuy.
4: Dadan.
2: Oh mohon maaf.
4: Indit teh mah setengah genep.
2: Heeh.
4: Teh pegawean teh.
0: Setengah genep di rumah ya.
4: Di mah kecamatan. Anu diliwat.
2: Waduh.
4: Nyamper ke pandang geus indit cenah.
2: Masya Allah. Nyamper di kasana.
4: Dugi ka ditu teh atos ieu dalang geus ieu geus mulai naik langsung ke panggung.
2: Kalacat naik.
4: Mohon. Bari jeung videokeun. Eta mah balik setengah tiru. Mengkandeng jauh ka itu ka dieu leuweung teh apan mah pae leuweung jalan ka dieu mah. Alhamdulillah mas. Tak kaki nama motor.
0: Ulu. Eta teh penak jeung teh Neni. Halo.
4: Kang celana suwek celana.
0: Heeh, teuing pamugi sing sehat lah antos eta mah pokona pejuang lah, pejuang wayang lah antos lah.
4: Woi, mantap luar biasa. Luar biasa. Kenapa akibat yang gue pengen

Dengan terdengar lagu ini, menurut frekuensi FM 92,8 MHz, maka saya saudara dari Republik Indonesia, Jakarta, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam, hari Selasa 12 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

98.4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 ya. Yang bakal nemenin Abang Po di Kabar Jakarta tentunya sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi bersama narasumber penyuluh madya dari kantor wilayah Kementerian Agama Jakarta Selatan, ada Ustazah Lilis Nurul Aflah MA yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Dan ikuti juga obrolan komunitas pagi hari ini. Spesial Abang Po, ada dua obrolan yang akan hadir pukul 8.15 waktu Indonesia Barat bersama dengan Sigarda Indonesia, ada Ibu Ika Dewi Retnosari, founder dan juga founder dari Sigarda Indonesia dan juga seorang guru, dan juga ada Bapak Alexander Raymond, peneliti dan penulis buku ya. Tempat asik dan kekinian belajar cagar budaya, itu yang jadi tema kita pagi hari ini Abang Po di obrolan komunitas jam 8.15. dan di jam 9.15 Abang Po juga bisa ikuti obrolan bersama Zin Eda Karaskalau dan juga Ronald Bunardi yang akan bercerita mengenai event Zumba Party dan Still You Drop 4.0 Crossing Cultures. Itu dia ya, nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Ada lagu dari Sahrul Gunawan dengan Tak Berjarak, dan akan dirangkai juga dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 14 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya. Dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.

Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas amalmu.

0: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa kembali di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, penyuluh madya dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jakarta Selatan. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema menata hati, menguatkan iman di awal hari, ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp di 0812-1124928, 0812-1124928. Kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, Ustazah Lilis Nurul Aflah MA. Assalamualaikum Ustazah Lilis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang.
1: Selamat pagi Ustazah, dengan Arif di sini Bu Ustazah.
2: Iya Bang Arif, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, ya? Sehat. Insyaallah sehat. Gimana amin, kabarnya amin, juga Ustazah? Sehat iya, juga ya.
2: Sama-sama sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya, salam kenal nih. Ini pertama kali kita berjumpa nih di udara ya. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah, bisa nyambung terus nanti silaturahminya ya, insyaallah.
2: Amin, amin ya Allah. Amin.
1: Ya, Bu Ustazah, hari ini tema kita adalah menata hati, menguatkan iman di awal hari. Nah, ini menata hati di awal hari kayaknya berpengaruh banget sama perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ya. Istilahnya kalau mood kita bagus di pagi hari ketika bangun tidur, insyaallah sepanjang hari bakal bagus terus tuh, rezeki juga lancar gitu ya.
2: Amin. Nah, itu yang diharapkan.
1: Betul
2: ya?
1: Banget. Tapi kenapa momen pagi hari itu dianggap krusial gitu? Kalau dalam pandangan Islam tuh bagaimana sih? Kenapa pagi hari itu dianggap ini akan berpengaruh terhadap bagaimana perjalanan kita sepanjang hari ini, Ustazah? Mungkin sebagai pengantarnya, apa yang ingin kita diskusikan ini di kajian kita pagi hari ini? Menata hati, menguatkan iman di awal hari. Silakan Ustazah Lilis.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina, may yahdihillah falamudillalah, wa may yudilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Para pemirsa Pro4 Radio Budaya yang berbahagia, Abang None yang saya banggakan, Bang Arif sebagai pemandu acara pada pagi hari ini, tepatnya pada 13 Mei 2026, bertepatan dengan 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama dalam kajian hati yang diberi tema menata hati, menguatkan iman di awal hari. Pertanyaan yang luar biasa tadi dari Bang Arif ya. Apakah dengan hati yang bahagia itu menjadikan tanda awal-awal hari akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya? Tentunya kita sebagai umat muslim ya, ketika kita bangun di pagi hari, kemudian kita mendapatkan kenikmatan berbentuk nafas yang kembali hadir dalam diri kita, otomatis kita akan membaca doa ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, terima kasih banyak karena kami sudah dihidupkan kembali setelah kami mati. Karena hakikatnya manusia yang tidur itu adalah dimatikan sesaat, untung tidak selamanya. Maka kewajiban kita ketika kita bangun membaca doa dengan harapan ya, semoga awal hari ini menjadi kebaikan karena telah bersatunya jiwa dan raga setelah kita beristirahat. Para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Ali Imran ayat yang ke-8, dan ini adalah doa yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Mereka pun berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Subhanallah, doa ini sangat luar biasa, salah satunya meminta keteguhan hati dalam iman dan mendapatkan hidayah. Menata hati tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena hati itu ketika sudah terkait dengan dunia biasanya cenderung kotor, kemudian sakit, bahkan bisa mati. Maka ini perlu penguatan iman di awal hari, di tengah hari, bahkan sampai malam hari. Agar Allah senantiasa mencatat kita menjadi orang-orang yang khusnul khotimah. Jangan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan kufur atau kafir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hanya dikarenakan hati yang tidak baik sehingga iman melemah, maka cenderung perilaku, perbuatan, perkataan kita akan jauh dari koridor Islam yang disyariatkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan pemirsa tidak seperti ini, karena harapan dari para abang none yang ada di Perempat Radio Budaya ini menghaturkan kajian pagi tentunya untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, dan juga saling mensupport agar setiap hari manusia dalam keadaan baik dan lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, Bang Arif jangan tidur. Ini kita lagi ngobrol.
1: Kita
2: nih
1: sambil nyimak Bu Ustazah. Jadi supaya suaranya jelas.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Silakan.
2: Iya. Saya pikir saya tinggal sama Bang Arif.
1: Enggak, tenang aja.
2: Enggak ya. Baik.
1: Mikrofonnya sengaja saya tutup biar lebih terdengar jelas suaranya Bu Ustazah.
2: Oh iya, baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara menata hati, menguatkan iman? Kalau dalam Islam ada 3 cara yang dianjurkan untuk menata hati kita agar lebih baik, lebih sehat, dan tidak menyimpan penyakit-penyakit yang bisa merugikan ibadah kita sendiri. Yang pertama adalah rutinnya membaca Al-Quran. Tentunya bukan hanya sekedar membaca, tapi harus mampu memahami, merenungi, bahkan mengamalkan isi Al-Quran. Banyak manusia-manusia yang ternyata Al-Qurannya hanya sekedar pajangan saja. Walaupun dibaca, biasanya kalau kita lihat itu musiman ya, musimnya itu musim Ramadan. Nah, bahkan bisa menghatamkan Al-Qur'an beberapa kali. Nah, sementara sekarang sudah bulan Zulqa'idah, lepas daripada Ramadan, bulan Syawal, Zulqa'idah. Sering saya tanyakan di majelis-majelis taklim, "Ibu, berapa kali sudah di bulan Zulqa'idah ini membaca Al-Quran sampai khatam?" Jawabannya geleng-geleng kepala. "Belum sempat Ustazah." Kenapa belum sempat? Maklum repot, masih keliling-keliling lebaran. Ya Allah, berarti dari sini aja sudah terlihat ya, kalau hati kita ini perlu disupport tiap hari, perlu dikuatkan, perlu ditata. Karena ternyata semakin terlewatkan dia dari Ramadan, itu biasanya Al-Quran itu sudah say you goodbye aja gitu, hanya sekilas info, hanya sekedar dipandang saja karena ada di lemari, pas persis mungkin di depan, di area ruang tamu. Ya, kenapa Al-Quran itu harus rutin dibaca? Minimal ada program tuh One Day One Juice ya. Yeah. Kalau misalkan One Day One Juice nggak sempat ya, One Day One Ayah. Paling banter atau mungkin hanya sekedar One Day buka Al-Qur'an ya, kemudian baca ta'awudz, langsung kembali shadaqallahul azim, minimal disapa Al-Qur'annya. Nah, ini yang menjadi manusia itu bisa jadi hatinya gelap, hatinya sakit, hatinya rusak, bahkan hatinya mati. Karena kata Allah, hati itu kan diciptakan ada 3 jenis, Bang Arif ya. Satu ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Kemudian kedua ada hati yang mati, dan ada hati yang terselamatkan. Nah, bentuk hati kita yang bagaimana nih? Biasanya cenderungnya nomor 1 yang sakit ya, lebih banyak, lebih dominan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Al-Qur'annya tidak dibaca, tidak dipahami, tidak direnungi, bahkan diamalkan, berarti lebih cenderung kepada hati yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Kalau hatinya sakit, ayolah sering-sering didengarkan pagi hari jam 5 sampai jam 6. Nih, seperti kita mendengarkan Prompat Radio Budaya. Seperti pagi ini, Bang Arif ya. Mudah-mudahan pemirsa sudah pada bangun. Karena biasanya memang baik radio maupun televisi, ini kan jamnya jam-jam repot di dapur untuk ibu-ibu ya.
1: Betul.
2: Malah justru ketika ibu-ibu sudah mulai santai, acara di TV itu malah lebih banyak acaranya hiburan-hiburan yang sifatnya menggelapkan hati, mengkotorkan hati, bahkan mematikan hati. Sehingga bagaimana trik kita? Ya kembalilah kepada penguatan iman. Kalau memang imannya itu ingin terus konstan, bakal meningkat, maka upaya kita harus siap beli radio kali ya, Bang Arif ya. Saya itu punya radio kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Kadang saya bawa ke dapur, kadang saya bawa ke tengah rumah. Kenapa? Karena kita butuh makanan, butuh suplemen gitu. Kalau kita mendengarkan mungkin tidak jarang, termasuk orang yang jarang datang ke majelis taklim, apalagi mau kapan lagi kita belajar agama kalau tidak dari hal-hal yang seperti ini. Gitu. Al-Quran itu kalau tidak dibaca akan buta hati kita, bahkan mati. Mati itu yang bagaimana sih Bang Arif? Hati yang mati itu seperti mayat berjalan. Jadi apapun kebaikan yang diberikan sudah tidak mempan, sudah tidak masuk sama sekali. Dan itu mereka hanya mengatakan, saya emang seperti ini, tabiat lah. Apa namanya, selain tabiat tuh karakter lah. Kan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita mau berusaha pasti bisa berubah, walaupun itu sebutannya karakter ataupun sifat yang udah dari bawaan lahir bisa sebetulnya, asal kita mau dan asal kita kuat dalam ikhtiar. Kemudian yang kedua adalah caranya untuk menata hati, menguatkan iman itu perbanyak zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Alhamdulillahnya orang Islam itu jangan bingung-bingung. Ada Imam Al-Ghazali yang memberikan panduan zikir harian. Ya, seperti hari ini adalah hari Rabu. Apa zikirnya hari Rabu yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali? Perbanyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah, tidak ada manusia yang sempurna dari dosa. Maka perbanyaklah istighfar dalam setiap kegiatan, dalam segala hal, agar kita digugurkan dosa-dosanya. Maklum namanya lisan, kadangkala berkata tanpa berpikir, menjinggung perasaan orang lain dan lain sebagainya. Akhirnya rusak hubungan pertemanan, persaudaraan dan lain sebagainya. Alangkah lebih bagus kalau misalkan hafal sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa ala ala ahdika wa bika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kepanjangan astagfirullahal 'adzim, astagfirullahal 'adzim, dan selanjutnya. Itu yang hari Rabu. Kamisnya nanti kita ketemu Kamis, semoga panjang umur dan diberikan kesempatan. Apa yang kita baca? Menurut Imam Al-Ghazali kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, membaca kalimat tasbih. Ketemu lagi nanti hari Jumat, apa zikirnya? Zikirnya itu membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masuk ke hari Sabtu, zikirnya apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk ke hari Minggu, kita baca apa? Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Awal hari namanya Senin, kita baca apa? Kalimat hauqallah bunyinya bagaimana? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketemu Selasa, berselawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tuh, udah udah ada sebetulnya panduan, tinggal kita pandai-pandai aja ya, buka-buka buku, cari-cari tahu, jangan sampai sudah tidak pernah ke majelis taklim, tidak mau mencari tahu, buta kita, hati kita, iman kita juga menjadi turun ya. Kalau kita dalam keadaan turun, kemudian datang setan, kan bisa jadi ya kita melakukan hal-hal yang disebut dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulubul qulub. Zikir itu menenangkan hati. Yakin dengan berzikir kita akan diberikan ketenangan oleh Allah. Ketika hati kita tenang, maka kita akan bisa menguatkan iman. Ketika bisa menguatkan iman, apalagi di awal hari, maka insya Allah pertengahan dan akhir hari pun akan menjadi catatan yang husnul khotimah.

0: kali ya.
1: Yeah.
0: Kalau besinya soleh, maka silakan dijadikan teman yang soleh juga. Tapi kalau besinya ngajak yang ngawur, lebih baik ditinggalkan. Musuh satu masih terlalu banyak, teman satu masih sedikit. Maka kita perbanyak dengan teman-teman yang soleh. Biarin disebut orang yang sombong, tapi kita lebih baik membentengi dari hal-hal atau teman yang akhlaknya sudah jelas, kita tahu persis, sudah dibilangin, diingetin, tapi kok tidak berubah. Daripada kita terkontaminasi, bahkan tercenderung kita akan mengikuti seperti mereka, kata Nabi, lebih baik dihindarkan, dijauhi. Ya, kalau bisa didoakan, ya didoakan setiap kita sholat. Ya. Maka iman yang kuat bersumber dari pemahaman ilmu agama, sabar, syukur, akan menjadi manusia itu bisa menata hati setiap waktu dan bisa menguatkan iman, sehingga iman kita ini akan menjadi konstan, bahkan cenderung menaik.
1: Insya Allah.
0: Maka tadi jangan lupa doanya di surat Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Agar hati kita itu condong kepada kebaikan, jangan sampai turun karena sesuatu hal. Dan kita tadi perlu membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir, dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Amin.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Baik.
0: Itu.
1: Baik, terima kasih Ustazah Lilis. Alhamdulillah.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, ini menarik betul. Seperti yang saya lakukan juga kebiasaan gitu Ustazah, kalau misalnya pagi ini setelah selesai subuhan, kadang menyempatkan diri membaca seperti yang tadi Ustazah sampaikan, minimal satu ayat aja baca gitu ya. Tadi selesai subuhan karena emang kebetulan lagi lumayan agak sibuk gitu, saya belum sempat baca nih satu ayat, tapi kebiasaan saya tiap hari adalah pasti selalu setiap memulai hari saya selalu membuka random aja gitu ayat halaman Al-Qur'an, dan ketika dibuka terbuka ayat pertama yang dilihat oleh mata saya kemudian saya bacakan gitu, terus saya saya bacakan dan saya lihat artinya. Masya Allah hari ini, nah ini sekalian mau laporan ya, hari ini saya membuka Al-Qur'an, ketika saya buka secara random yang keluar langsung Surah Al-Insyirah ayat 6 gitu ya. Yang bunyinya langsung begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung fa inna ma'al usri yusra gitu ya. Itu kan artinya secara arti kan karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam kalimat itu kalau saya baca tafsirnya singkat, bahkan Allah menyandingkan kesulitan dan kemudahan itu dalam satu tarikan napas. Bukan bukannya setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kan istilahnya sebenarnya setiap manusia itu ketika Allah berikan ujian sudah satu paket sebenarnya sama solusinya kan.
0: Iya,
1: begitu ya.
0: Betul.
1: Cuman
0: betul,
1: kadang betul. Kita suka lupa ingat sama nyari solusi. Kita cuman nyari alasan aja gitu Ustazah, kenapa sih begini, kenapa sih begitu gitu ya. Nah ini menarik ya, kalau kita tarik ke tema kita pagi hari ini Ustazah, mengenai menata hati menguatkan iman di awal hari. Makanya tadi saya bilang mood kita di pagi hari ini berpengaruh banget terhadap jalannya hidup kita sepanjang hari.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah ini yang sering kita lupa Ustazah, kadang kalau kita punya masalah larinya ke orang lain gitu, larinya ke manusia juga, padahal kan masalah datangnya dari Allah bukan dari manusia gitu ya. Nyari solusinya ke teman, nyari solusinya kemana, kadang ke medsos gitu ya.
0: Iya.
1: Sama netizen.
0: Betul.
1: Iya kan. Nah gimana caranya kita membiasakan diri kita Ustazah ketika menghadapi apapun itu ya. Kadang menghadapi masalah baru ingat Allah, tapi ketika senang lupa gitu. Tapi kadang kita juga lupa bahwa ujian itu juga datang dalam bentuk kebahagiaan gitu. Nah mengingatkan hati kita supaya tetap lurus nih niatnya, supaya jalan kita menjalani hidup kita sepanjang hari ini dari bangun tidur sampai tidur lagi itu punya nilai ibadah terus. Nah gimana cara kita menanamkan niat yang lurus kita supaya di sepanjang hari kita diniatkan setiap gerak-gerik kita, setiap ucapan kita itu adalah nilainya ibadah Ustazah. Apa yang bisa kita lakukan?
0: Oke, baik. Apa yang bisa kita lakukan agar semuanya bernilai ibadah? Tentunya yang pertama dari niat ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, kita ini kan begitu bangun pasti udah punya rencana dong mau apa ini. Nah, niatkan itu semua semata-mata karena Allah. Karena kalau kita berniat bukan karena Allah tidak menjadi amal soleh. Kan jadi mubazir judulnya. Nah setelah niat maka kedua lakukan dengan ikhlas.

0: kalau sudah niat dengan karena Allah, dilakukan dengan ikhlas, apapun rintangan, ya, apapun cobaan, kita sudah yakin Allah kan bersama dengan kita. Untuk apa kita bingung-bingung? Pasti di balik kemudahan ada kesulitan, di balik kesulitan ada kemudahan. Artinya Allah membersamai kita selalu. Jadi enggak perlu takut, enggak perlu merasa bimbang, apalagi ragu. Ya, karena sudah tadi niat baik, kemudian dilakukan dengan ikhlas, yakin kepada Allah, kemudian tinggal bertawakal kepada Allah. Itu cuma 3 kuncinya. Kalau manusia tadi belum tentu memberikan solusi, kadang bisa menambah masalah untuk kita. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, ingat kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Nih seperti Bang Arif nih hari ini pagi dapat tugas nih, temenin Bu Lilis ya dalam kajian. Ah bismillah nih, kita emang lagi butuh ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Nah, Bang Arif walaupun mungkin masih ngantuk, masih kelihatan apa capek karena mungkin semalam juga pulangnya malam. Tapi karena memang sudah niat karena Allah kan bisa nih bareng-bareng kita kajian kita pagi pada pagi hari ini. Ya kan? Selebihnya serahkan kepada Allah. Berapapun ilmu yang sampai dari Bu Lilis untuk Bang Arif dan semua pemirsa, diniatkan aja. Bukan harus pintar orang itu, tapi paham. Kadang banyak orang pintar tapi enggak paham. Tapi kalau orang paham, insya Allah pinter.
1: Insya Allah. Amin. Amin.
0: Apalagi nanti kalau ada teman atau mungkin saudara yang bertanya, tadi saya mau dengerin kajian pagi, tapi ketiduran, jadi lewat. Kira-kira apa? Bisa menyampaikan, jauh lebih baik. Ya, baliku anni walau ayah. Itu juga salah satu untuk bisa menguatkan iman, menata hati. Berbagi ilmu, tidak boleh pelit dengan ilmu. Kadang baru bisa bikin, nasi goreng enak, ada teman yang nanya, udah dong lu lihat aja resep lah, kayaknya pelit amat sama ilmu, gak boleh begitu ya Abang None ya. Apa takut pelanggannya lari, jangan. Sampai kapanpun kalau kita melayani pembeli dengan ramah, kalau ternyata waktunya sholat itu yang penjamannya penjual sholat, itu ditungguin kok Bang.
1: Benar.
0: Saya mau beli nasi gorengnya di tempat itu aja, orangnya baik. Ya. Walaupun ada tukang nasi goreng sampai gak sholat-sholat menjagain gerobak, orang juga ngelihatnya kalau dia bete juga males aja kita nyamperinnya.
1: Iya,
0: sama kayak bener. Orang lagi jualan nungguin warung Bang. Ya, maka nggak boleh kita melupakan Allah. Kalau sudah melupakan Allah juga hati kita nggak bakalan tenang, pekerjaan juga akan semrawut. Yakinlah segala sesuatu bermuaranya kepada Allah. Maka tadi zikir hari Senin itu jangan sampai tidak dibaca. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan atas izin Allah. Jadi nggak boleh kita merasa kuat, merasa hebat tanpa bantuan Allah, tanpa bimbingan Allah. Kapanpun, dimanapun Allah adalah tempat kita untuk curhat, tempat kita untuk berbicara. Silakan curhat sebagaimana dengan curhatan besti. Malah lebih aman. Iya, dia nggak bakal membocorkan rahasia.
1: Iya.
0: Sekarang kan banyak netizen ya Bang Arif ya. Iya. Yang, jadi kita mesti was-was.
1: Yang sering banget gitu kalau yang kejadian gitu ya, kalau di kehidupan sehari-hari kita kadang kita curhat sama satu orang gitu ya. Tiba-tiba satu kantor jadi tahu,
0: yang tahu
1: gitu. Ya, seakan-akan kayaknya tembok kantor tuh ada kupingnya gitu.
0: Iya, betul Bang Arif.
1: Tapi ini kalau kita sekarangnya di era media sosial sekarang itu seringkali tuh hati kita tidak sengaja terkotori atau bahkan kita ngerasa cemas sebelum mulai beraktivitas karena berita-berita negatif, beban kerja, lingkungan yang toksik gitu ya Ustazah. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh tetap mutmainah itu Ustazah, supaya kita memulai harinya dengan tenang? Apakah tadi dengan mengawali hari kita dengan zikir harian tadi yang Bu Ustazah sampaikan, itu juga bisa jadi bekal kita untuk bisa mutmainah nih sepanjang hari nih Ustazah?
0: Kan katanya di kata Allah, Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita mengingat Allah, ngapain kita ingat yang lain? Urusan kita dengan manusia itu kan kecil. Selama kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai pegawai dengan baik, udah selebihnya lillahi ta'ala. Saya juga kan bekerja nih. Jadi mau di rumah, mau di kantor, ya. Dari mulai awal hari kita bangun nih, zikir aja dulu, zikir sampai kita ke tempat kerja tuh masih zikrullah aja. Orang-orang misalkan apalagi yang toksik, udah nggak kelihatan aja, yang ada cuman Allah. Sambil kita juga ramah ya, karena jangan sampai kita zikrullah tapi judes. Orang yang berzikrullah itu ramah dengan manusia Bang. Jadi namanya orang itu kan hablum minallah wa hablum minannas. Belum disebut baik secara hablum minallah kalau dengan hablum minannas tidak terjalin baik. Ya duribat alaihimuddillatu aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Allah akan memberikan apa namanya tuh menghinakan manusia apabila manusia tersebut dengan Allahnya tidak baik, apalagi dengan manusia. Ibadah kita tergantung loh dengan ibadahnya manusia terhadap manusia. Hmm. Kalau kita sholat, sementara kita tidak care, tidak aware sama masyarakat, sama manusia, atau sama lingkungan kerja. Menganggap kita itu gak butuh teman, salah juga. Berarti ibadah kita belum diterima sama Allah. Kenapa kamu masih tidak care sama orang-orang di sekitar kamu? Ya kita boleh care, tapi jangan sampai terkontaminasi, tetap membentengi kita dengan mengingat Allah dengan cara berzikir. Hmm. Tapi tetap, ya sapa, salam, senyum ketika akan masuk kantor itu harus.
1: Yeah.
0: Masalahnya nanti sapaan kita, senyum kita nggak dibalas, ya udah kan kita emang niatnya lillahi ta'ala. Nggak boleh jadi orang sombong kan?
1: Mm-mm. Betul, betul. Baik, saya mau menyapa juga ini ada pendengar Mang Tono di Pondok Gede. Mang Tono mau menyapa aja. Assalamualaikum Bang
0: Mang Arif. Tono di Pondok Gede kayaknya lagi nerima jamaah ya?
1: Oh, kayaknya sih. Insya
0: Allah. Jamaah haji nih kayaknya Bang Arif.
1: Iya, kayaknya
0: sih. Allah.
1: Baik, semoga sehat selalu. Kenapa? Ustazah. Amin. Alhamdulillah, amin. Pak Lutfi di Tajur Halang juga ikut menyimak pagi hari ini. Alhamdulillah. Sambil mendengarkan juga. Ya Bu Ustazah, ini ada pertanyaan Ustazah. Amalan-amalan ringan, baik zikir atau doa yang diajarkan Rasulullah untuk membentengi hati dan juga memperkuat iman di awal pagi itu apa saja? Apakah dengan zikir yang tadi Bu Ustazah ajarkan juga sudah cukup, atau mungkin ada amalan lain gitu ya selain zikir atau doa Bu Ustazah? Gimana?
0: Oke.
1: Ada yang bilang kan juga amalan, sedekah subuh katanya gitu misalnya.
0: Nah, sebetulnya jawabannya udah ada tuh.
1: Tuh Mang
0: Tono. Jawabannya yang nggak jauh-jauh ya tadi jadi zikir, kemudian apa tuh namanya sedekah subuh, senyum pun itu sedekah kan. Buka pintu sudah tersenyum melihat udara yang apa, melihat cuaca yang sejuk, ya. Kemudian kita narik napas, alhamdulillah masih diberikan kenikmatan bisa mencium udara gitu tuh, merasakan dinginnya di kulit, subhanallah. Kemudian nanti begitu nanti di pagi-pagi sampai di kantor, tanya apa ada yang belum sarapan. Kalau memang kita punya uang, beliin sarapan, jangan sarapan sendiri.
1: Betul, betul. Ya itu dia. Nah ini karena juga keterbatasan waktu kita Ustazah, mudah-mudahan ini juga kajian kita pagi hari ini mendapat manfaat dan juga jadi jariah untuk kita. Tapi mungkin apa pesan ini untuk para pendengar Abang Po yang merasa sulit istiqomah untuk menjaga hati karena tekanan hidup, ya kan? Kata Abang Po mungkin, Bang Arif ngomong sih gampang, coba Bang Arif jadi saya. Kan gitu kadang, selalu gitu ya. Ketika dikasih nasihat selalu ada kalimat yang buat ngejawab gitu ya. Bang Arif sih enak gitu, coba Bang Arif jadi saya. Mohon maaf, saya juga pernah ngerasain hidup miskin gitu. Tapi ya Allah, tidak menikmati kemiskinan itu, tapi berusaha ikhtiar dan juga istiqomah gitu ya. Nah tapi gimana caranya, mungkin pesan yang bisa disampaikan buat Abang Po yang sedang mendengarkan kita pagi hari ini, Pak Bu Ustazah, sekaligus juga jadi kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini. Silakan Ustazah Lilis.
0: Baik, kesimpulan kita pada kajian pagi hari ini tentang menata hati, menguatkan iman di awal hari. Satu, jangan berburuk sangka kepada Allah. Ingat Allah itu sangat baik dan paling baik, is the best. Ya, sesuatu yang is the best, mudah-mudahan akan is the best juga untuk kita semuanya yang yakin dan juga beriman kepada Allah. Jangan sampai luntur hanya karena ujian. Tidak ada manusia yang tidak diuji, karena ujian itu mendewasakan kita. Semakin kita diuji, berarti Allah semakin sayang dengan kita. Semakin sayang dengan kita, maka kembalikan semua aktivitas kita, muaranya hanya untuk Allah, Allah, dan Allah. Dan yang terakhir, tentunya saya akan mengingatkan para pemirsa Abang None, Pro4 Radio Budaya, ingat sekali lagi, setiap hal yang disampaikan oleh Allah itu harus dikembalikan dalam bentuk ibadah. Jangan sampai kita kufur nikmat, ya, menjadi orang yang akan senantiasa mendapatkan kesulitan, kesulitan, kesulitan. Tadi sudah dibacakan ayatnya, inna ma'al usri yusra. Itu daripada yang namanya kesulitan itu sudah pasti dengan segala solusi yang akan mendampingi kesulitan kita. Yakin, semoga apa yang menjadi kesusahan para pemirsa Allah angkat hari ini dan selamanya, dengan catatan kita hanya membesarkan Allah, mengecilkan urusan dunia, apapun yang disampaikan oleh dunia kita lakukan, hanya saja ada batas-batas tertentu di mana kita harus selalu mengingat Allah sebagai upaya kita dalam mengukuhkan iman agar wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan dunia akhirat dari awal sampai dengan akhir kita menutup mata.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Lebih kurangnya begitu?
1: Iya, ya, alhamdulillah ya, senang banget hari ini saya bisa diskusi bersama dengan Ustazah Lilis dan mudah-mudahan kita bisa nyambung terus silaturahminya, nanti ada episode-episode berikutnya ya. Amin. Dengan tema-tema Allah, berbeda ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ustazah Lilis untuk waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Bu Ustazah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia Bang Poha, Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, penyuluh madya dari kantor wilayah Kementerian Agama Jakarta Selatan di kajian Hikmah Pagi pada pagi hari ini.
2: Jakarta.

makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Surat Thaha, ayat 81 dan 82.

0: stasiun kota direncanakan pada akhir 2029 mendatang.
1: Beralih ke berita yang lain, pelestarian bahasa daerah dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu, tetapi memerlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Budayawan Siti Norma Marjanu menyoroti kecenderungan masyarakat yang saat ini mulai jarang berkomunikasi menggunakan bahasa ibu di dalam rumah tangga mereka sendiri. Untuk itu, ia menekankan pembiasaan penggunaan bahasa daerah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Ia menilai penggunaan media sosial dianggap sebagai sarana yang efektif untuk memastikan bahasa ibu tetap eksis dan tidak tergerus globalisasi. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7.

0: Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, suara budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, suara budaya Jakarta.
0: Udah opening?
1: Udah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kayak pegawai rumah sakit tuh warna
0: baju. Iya, warna bajunya hari ini. Aduh, saya hari ini ada panggilan operasi, Dok.
1: Saya hari ini ada dialog banyak banget.
0: Aduh, ya Allah. Kaget aja juga
1: tadi. Ya Allah, dua ya Allah, iya.
0: Ayah kan tadi pas datang kan ke belakang ngobrol deh tuh sama Pak Caca. Caca kan yang bener ya?
1: Iya, betul.
0: Marica enggak?
1: Handika.
0: Hei, hei. Pak Caca, gue tanyain tuh, Bang. Pak Caca nanya. Dialog hari ini dua ya, Kak?
1: Hah?
0: Kok narsumnya bisa? Dua gitu. Iya, tapi dua komunitas. Enggak. Komunitasnya satu.
1: Tapi dua
0: narsumnya
1: kali.
0: Narsumnya dua. Enggak, Kak.
1: Dua.
0: Dua. Apanya? Lahirnya. Hah? Langsung gitu. Runtuh.
1: Jadi emang kalau kayaknya gimana ya?
0: Apa?
1: Ngeritain ya.
0: Gimana?
1: Ini kemungkinan ada kontribusi kesalahan Ai sih, Bu.
0: Oh.
1: Kita mau mengaku dosa dulu nih. Masalahnya.
0: Oh, jadi ngaku dosanya on air.
1: Iya, enggak apa-apa. Biar Abang Pota.
0: Biar mau enggak mau Ai maafin gitu.
1: Iya, iya.
0: Biar enggak diamuk.
1: Iya. Kan namanya polia kan udah dikasih tahu dari tanggal 28 April kalau enggak salah. 28 tuh.
0: Soal
1: yang narasumber yang satu, yang pertama.
0: Yang pertama. Ha-ha. Yang jam 8.
1: Ini gak usah disebut.
0: Narasumber aye.
1: Iya, pokoknya narasumber satu, iya kan. Tanggal 28 tuh. Tanggal 28 kan udah jauh banget ya. Iya kan, bos kita nanya nih. Arif, narasumber komunitas udah ada belum buat tanggal ini? Kenapa, Bu? Ini ada bagus nih katanya gitu. Ya boleh deh, Bu, masukin.
0: Kan saya nelfon Bapak waktu itu.
1: Iya.
0: Saya kan ngomong sama Bapak duluan.
1: Makanya lupa.
0: Ada gak, Pak?
1: Belum ada emang. Kan masuk nih.
0: Masuk.
1: Makanya tanggal 28 April kan.
0: Iya.
1: Udah.
0: Berapa
1: udah lama, selama 28 April kan berapa minggu
0: lebih,
1: yang
0: Pak,
1: lalu kan?
0: 2 minggu lebih.
1: Iye,
0: sehari, Pak.
1: Iya, bener. Amempolia enggak di-remind lagi. Gitu. Iye. Makanya ketika ditanya kayaknya kosong, Bu. Emang salahnya aja enggak cross check dulu. Kelia gitu ya.
0: Iye, soalnya kan biasanya kan Abang dapat info langsung.
1: Betul,
0: kan, atau enggak gitu, Abang ya, nyari kan narsumnya gitu.
1: Iya, makanya.
0: Sekali jadi suapin dapat dua, Bapak.
1: Kenyang banget ya, Bapak. Wah, ada begah banget itu. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga gitu.
0: Iya,
1: cuman
0: iya. Apa-apa ya, sih?
1: Apa-apa sih jadinya gitu.
0: Jadi kayaknya ya butuh bubur hari ini dua porsi.
1: Buset.
0: Kayaknya. Satu untuk tiap jam.
1: Apa yang harus sebenarnya kita ajak sarapan aja.
0: Iya kan, ini kan nanti bubur datangnya jam 7.
1: Aduh.
0: Iya kan, itu buat energi di jam 8.
1: Mm-hmm.
0: Nanti jam 8 kita kudu makan lagi, Bang.
1: Nah.
0: Buat energi di jam 9.
1: Nah, itu dia.
0: Apalagi kita anaknya ansos.
1: Oke.
0: Okay. Yang kedua pasti. Apa yang pertama?
1: Hal apa yang paling penting diajarin ke anak zaman sekarang? Adab.
0: Iya, ih. Ai iya tuh pengen cerita jadinya. Ai lagi merasa jauh sama anak Ai.
1: Kenapa? Dia udah punya dunianya sendiri.
0: Dia mah ada dua kan punya dunia sendiri ya, Bang. Cuma dia suka share, suka cerita. Tapi ini yang akhir-akhir ini tuh
1: iya.
0: Dia tuh menyimpannya sendiri.
1: Oh, sih. Kayaknya potnya lagi dapat ya.
0: Lu tahu sih. Kok tahu sih? Ya.
1: Iya, jadi
0: oh, berarti itu cuma perasaan aja doang.
1: Iya.
0: Susah nih kalau ngomong laki kayak begini
1: GMS
0: nih. Gitu. Ngomong laki kayak gini ngomong ya, Bang Po.
1: Apalagi
0: dingin.
1: Laki-laki yang udah beristri.
0: Iya,
1: apa nih? Pokoknya bini aja kalau lagi rungsing di rumah, oh lagi dapet nih dia nih gitu. Semua orang salah pokoknya di mata dia.
0: Nana ya. Bener lagi.
1: Gimana-gimana? Gimana si Pipi? Gimana coba?
0: Awah ngambek.
1: Gak jadi cerita. Aduh.
0: Aduh ya Allah.
1: Tapi ini juga kemarin ya Ayah ngobrol sama bini Ai, pillow talk lah ceritanya.
0: Asik.
1: Walaupun kita tidur pisah ranjang. Ah itu Po. Ini buat Abang Po yang belum tahu ya.
0: Iya.
1: Dari
0: Ai juga belum tahu.
1: Dari semenjak anak anak pertama Ai lahir, Po. Sampai sekarang pernikahan udah 10 tahun. Itu Ai pisah ranjang sama bini Ai, Po.
0: Kenapa?
1: Karena ranjangnya direbut sama anak. Gak muat kalau bertiga. Jadi Ai ngalah.
0: Oh gitu.
1: Kita satu kamar, cuma pisah ranjang. Iya, ayah di kasur yang berbeda gitu. Karena kasur yang utama isinya anak-anak semua gitu. Gitu dah pokoknya dah.
0: Dan istri lebih milih bobo sama anak-anaknya.
1: Kayaknya
0: jelas.
1: Karena kalau sama lakinya gak bisa tidur. Berisik.
0: Oh berisik. Kirain pak.
1: Bukan.
0: Kirain apa
1: gitu. Iya mah setiap hari.
0: Bukan. Kirain keganggu gitu. Kadang kan kita suka ini ya. Ade. Sempitan gitu.
1: Iya sih bener.
0: Atau enggak.
1: Mane badannya kan ekstra semua laki bini ini. Gitu.
0: Emang belum pernah ketemu lo sama Po Resti?
1: Gak usah dah.
0: Ya kenapa? Kenapa?
1: Bentar. Kan kita rencana mau bikin itu waktu itu.
0: Apa tuh?
1: Apa playdate buat anak-anak kan belum jadi ya.
0: Ayo lu,
1: ayo. Terakhir kan liburan sekolah nih.
0: Iya.
1: Kita bikin apa yuk?
0: Oh iya, emang kita libur. Sini aja.
1: Ya minimal kalau pas Po Tiara kerja dah weekend. Iya.
0: Mohon maaf nih.
1: Hari Sabtu kan siaran sore kan.
0: Malam
1: biasanya.
0: Saya bapak sekarang.
1: Hari Jumat ya.
0: Jumat sore aja. Kalau mama sore.
1: Iya benar.
0: Kalau dapat.
1: Karena biasanya Ai kalau Ai lagi di mobil tuh, lagi OTW pulang ke Cilengsi, nyetel Pro 4. Oh, Po Tiara nih lagi dangdutan.
0: Pantesan kok radio bisa goyang-goyang. Dia lagi joget.
1: Tapi nah itu ngomongin soal anak tuh ya, kayak semalam banget nih kita ngobrolin kayak anak ayah tuh, anak ayah yang pertama itu tipikalnya kayak bini ayah. Maksudnya secara karakter tuh emang kayak bini ayah. Mungkin karena dari kecil bini ayah tuh terbiasa kalau ibaratnya apa ya, di doktrinnya pokoknya apa yang diomongin orang tua harus nurutin, harus iya gitu. Apa yang orang tua bilang tuh pasti benar gitu. Ya kan. Jadi anak tuh gak punya kesempatan buat mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan perasaannya. Jadi kalau diomelin, di apa ya, dikasih tahu, cuman diem aja. Gak berusaha untuk mengungkapkan pendapatnya dia, supaya kan kita tahu apa sih yang ada di pikiran
0: bener,
1: dia
0: bener,
1: kan
0: bener,
1: kita
0: bener,
1: kan
0: bener,
1: gak
0: bener.
1: Ngerti nih anak umur segitu apa yang ada di pikirannya gitu. Ya kan. Diem aja sampai kita tuh jadi kayak bini ayah itu marah, bukan lagi marah substansi ke masalahnya, tapi marah kenapa kamu diem aja gitu. Dikasih tahu tuh diem, maksudnya minimal kamu respon nyaut. Kalau setuju bilang setuju, kalau enggak tapi kamu sampaikan pendapat kamu gitu. Ya kan. Itu bini ayah itu marahnya lagi-lagi marah udah bukan karena substansi masalah, tapi karena
0: diem aja
1: responnya
0: sih, gitu,
1: anak
0: iya,
1: yang diem aja gitu. Giliran karena giliran misalnya dia lagi gak diajak ngomong, misalnya ayah lagi ngomong nih sama bini ayah, tiba-tiba
0: nyaut
1: nyeletukin gitu. Padahal gak lagi ngajak ngomong dia. Nah itu kan adab tuh gitu. Jangan kayak gitu, kebiasaan jelek gitu. Kalau gak lagi diajak ngomong, jangan nyaut. Kamu kan biasanya gitu, kalau giliran lagi diajak ngomong dikasih tahu diem. Tapi kalau diajak ngomong nyaut. Nah kalau anak ayah yang kedua sebaliknya, anaknya yang kedua dikasih tahu apa juga pasti punya jawabannya. Asal punya jawaban.
0: Kayak bapaknya.
1: Iya emang bener. Gitu. Jadi kayak iya ya, ternyata emang cara ngedidik anak di zaman yang sama tapi beda usia, beda anak juga, beda karakter, ternyata caranya beda-beda.
0: Tapi ya, kalau ayah sih ngeliatnya lebih ke kayak mungkin yang pertama tuh kita masih nyari cara gitu.
1: Lagi belajar,
0: iya gak
1: sih? Sama-sama belajar.
0: Sama-sama belajar, karena kayaknya anak pertamanya abang tuh mirip sama anak ayah waktu kecil dulu. Apa jangan anak yang tertukar gitu.
1: Iya, kenapa anaknya jadi gitu. Gini banget ya?
0: Tiba-tiba ya. Maksudnya tuh miripnya tuh ya itu, karena kita punya peraturan selama lu masih tinggal di satu rumah sama gua, lu nurut sama gua, kasaran gitu.
1: Iya
0: kan. Jadi tuh dia emang nurut bang. Nurut, cuman ya itu, awal-awal tuh dia gak bisa mengungkapkan perasaannya gitu. Dia simpen aja. Terus tiba-tiba kalau misalnya kita ngajak ngobrol serius, mewek. Mewek maksudnya tuh bukan sekedar nangis doang, tapi dia bilang gak bisa, ayah udah coba nih mau ngomong sama mama Po Tiara gitu, sama mami gitu, tapi begini-begini gitu-gitulah. Jadi akhirnya pelan-pelan sih itu akhirnya dia mau membuka diri gitu. Nah sekarang mulai menutup lagi. Kesel.
1: Iya.
0: Gara-gara dia kemarin menang lomba ceritanya bang. Alhamdulillah. Tapi kan ya ayah kan bukan orang lain ya.
1: Iya.
0: Ayah tanya dong, oh menang bang, selamat ya. Ayah bilang gitu kan.
1: Iya.
0: Terus ayah bilang, kenapa gak bilang kalau menang gitu.
1: Lah, itu lombanya di sekolah.
0: Lombanya di sekolah, jadi tingkat. tingkat apa, kan banyak sekolah.
1: Oh, tapi di sekolahnya dia.
0: Lomba di sekolah dia. Dia. Nggak cerita. Ayah nggak tahu. Tiba-tiba dia nelfon waktu itu.
1: Lomba bahasa Inggris nih.
0: Lomba desain poster. Oh, sesuai dengan jurusannya kan.
1: Iya.
0: Tiba-tiba dia nelfon waktu itu, Mi, Pim hari ini harus ke 68. Ngapain, ayah bilang
1: Salemba
0: gitu.
1: Nih.
0: Salemba. Yeah. Ada briefing untuk lomba. Lomba apa? Ya pokoknya Pim berangkat dulu. Tiba-tiba berangkat aja.
1: Nggak pakai basa-basi.
0: Nggak pakai basa-basi. Udah tiba-tiba berangkat aja. Itu dari sekolah tuh berangkat kan. Terus habis itu tiba-tiba lombanya kemarin. Tiba-tiba dia menang. Alhamdulillah. Pengumumannya itu nggak di sekolah dia. Pengumumannya di SMK yang di belakang sekolah dia.
1: Oh iya tahu.
0: Kan ya, beda SMK. Dinding doang iya, kan.
1: Bener.
0: Situ pengumumannya.
1: SMK Budut.
0: Di belakang bukan. Di belakang SMK Budut.
1: Oh iya iya tahu.
0: SMK 27.
1: 27.
0: Udah nih. Terus dia ada status dia menang di channel WhatsApp dia. Anak zaman sekarang punya channel WhatsApp Di update tuh. Terus ayah ini kan. Terus dia bilang, iya kan tuh Mimi udah tahu. Itu cara Pim-Pim ngasih tau ke orang-orang
1: pada status gitu, WA. Enggak gitu boy.
0: Terus ayah bilang, oke, ngasih tau ke orang lain oke. Tapi Mimi bukan orang lain, ayah bilang gitu dong.
1: Iya dong.
0: Ya tapi kan penting Mimi udah tahu. Yo mau nangis tuh gak sih bang. Itu ayah lagi masak. Ayah lagi masak. Ayah rasa tuh pengen memasak diri ayah sendiri. Kesel.
1: Katanya untung gak kepikiran. Mumpung gue lagi masak gue tambah cyanida.
0: Jangan coy. Jangan dong nyari susah bang.
1: Izinnya ketat sekarang ya.
0: Makanya.
1: Aduh itulah ya. Itu dinamika sebagai orang tua ya. Kenapa kita bahas tentang orang tua ini abang Po kadang
0: Yang tiba-tiba ketiga nambah. Terakhir tahu nih.
1: Bisa aja caca hey.
0: Kita punya anak keluarga kreatif bener. Bikin tema sampai tiga lu.
1: Iya. Tapi bagus sih.
0: Yang kedua bagus sih.
1: Yang iya.
0: Ketiga maksudnya. Yang ketiga bagus sih. Apa yang ketiga aja?
1: Ketiga aja deh.
0: Ya udah.
1: Ya udah yuk.
0: Ya kita ulang lagi ya.
1: Oke, kita pengantar lagi nih Abang Po. Ceritanya
0: buset banyak banget. Kelar.
1: Tapi emang iya sih maksudnya sebagai anak pertama kayak pasti gimana ya cenderung agak sulit buat bercerita ke orang tua nggak sih kalau anak pertama kan potiara juga ngalamin sebagai anak pertama.
0: Iya tuh iya, soalnya tekanannya gede dari orang tua ya waktu itu sebagai anak milenial. Gede tau kita anak milenial tuh agak sedikit susah ngobrol sama orang tua. Balik lagi anak pertama. Orang tuanya masih trial and error biasanya. Kalau kita begini enggak. Karena biasanya ada tipikal orang tua yang enggak mau ngikutin ajaran mak bapaknya dulu.
1: Betul.
0: Iya kan? Jadi dia masih trial and error gitu. Nah, ujung-ujungnya enggak terbuka sama orang tuanya pada awal-awalnya. Sampai dia punya surat cinta, dikasih surat cinta pun juga dia enggak bilang-bilang. Tapi rasa dulu tuh berbunga.
1: Umur berapa Potiara pertama kali nerima surat cinta?
0: Umur ya?
1: Atau kelas berapa deh?
0: Kelasnya sih 1 SMP.
1: Aduh iya lagi.
0: Itu emang zaman-zaman cinta monyet kan.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Ayah juga pertama kali dapat surat cinta tuh kelas 1 SMP.
0: Tuh.
1: Itu cewek lagi yang nembak dulu.
0: Ayah dikasih surat waktu itu. Terus semua pelajaran lupa.
1: Hah? Kok bisa?
0: Jadi bego. Jadi buka meja belajar tuh isinya tuh bukan buku,
1: surat.
0: Tapi surat. Buka taruh aja di meja gitu ya duduk terus cengeng-cengeng.
1: Oh, ternyata postwoman. Karena begitu.
0: Apa tuh?
1: Postwoman. Isi surat semua. Ternyata lagi kerja.
0: Mohon maaf ya. Saya kebetulan lagi ngecapin, Pak. Ngecapin perangko.
1: Aduh, tapi
0: sampingan.
1: Iya, maksudnya anak zaman sekarang tuh apa ya, tempat untuk bercerita tuh banyak ya. Kalau zaman dulu kan kita agak takut buat bercerita ke orang tua karena ngerasanya kayak kalau bercerita ke orang tua udah kayak judgement aja gitu. Aduh ntar disalah-salahin.
0: Benar.
1: Iya kan.
0: Tapi akhirnya itu ayah terapin ke anak ayah. Jadi walaupun butuh waktu untuk butuh waktu buat dia terbuka gitu pelan-pelan sih dia mau cerita gitu. Walaupun ya kayak gitu, ceritanya di WhatsApp dulu. Ayah tanya, nanti dia baru ngobrol gitu. Kalau enggak sih dia enggak cerita.
1: Nah, ini waduh panjang jadi ceritanya. Ini kayaknya kita opening sampai menit 50 Bang Po.
0: Kita tanya dulu aja nih sama Bang Po ya. Kita tanya dulu aja sama Bang Po nih. Bener gak sih gitu ya
1: kan?
0: Kalau anak itu zaman sekarang lebih nyaman cerita sama orang lain sama temennya dibanding sama orang tuanya.
1: Iya. Apalagi kalau zaman sekarang kayak anak sekarang kan main game online tuh, sering juga dapat teman curhat di game online kan.
0: Nah,
1: kalau ketemu teman yang benar.
0: Nah,
1: kalau enggak kan pernah juga ada beberapa kasus yang anak hilang kabur dari rumah karena dia janjian ketemuan sama teman online-nya dia.
0: Nah,
1: ya kan dibujuk-bujukin segala macam.
0: Itu jadi tema kemarin lombanya anak AYE. Itu loh temanya, child grooming online.
1: Ya Allah.
0: Online child grooming.
1: Eh, hari ini juga anaknya lagi lomba nih.
0: Lomba apa tuh?
1: Ini spelling bee.
0: Wih.
1: Yo.
0: Gitu.
1: Iya, tapi kenapa namanya?
0: Akhirnya ketawa kayak begini enggak gua rekam.
1: Tenang aja, tenang aja. Ayo punya tuh.
0: Nanti ayo minta potongannya ya. Pas bagian spelling bee beset-besetnya.
1: Tapi iya, tapi ayo penasaran kenapa namanya spelling bee? Kenapa harus lebah?
0: Ada waktu itu dikasih tahu lupa lagi ceritanya kenapa.
1: Kenapa ya?
0: Kalau enggak salah nih ya. Tapi ntar aja channel lagi, karena bi itu kan, lebah itu kan dia kalau berbes-bes itu kan sepotong-sepotong kan,
1: bes-bes.
0: Nah gitu juga kalau misalnya kita kan spelling bi, apple, itu. apple. Gitu. Jadi kalau nggak salah sih gitu, cuma ntar aja lagi deh ya infonya kenapa namanya spelling bi. Atau lagi, biar remote aja kali.
1: Dia pokoknya sebeberapa hari ini, semingguan inilah kurang lebih.
0: Lagi latihan.
1: Itu latihan gitu. Jadi kayak di mobil baca tulisan apa, terus apa gitu ya kan latihan.
0: Keren.
1: Kayak misalnya ada metode yang berbeda, itu bahkan sempat terjadi keributan di mobil ketika emaknya yang ngajarin dengan bapaknya yang ngajarin gitu ya kan.
0: Betawi English nih.
1: Iya kan, Betawi English gitu ya kan. Ayo bilang nih, kalau bang, kalau latihan spelling bee itu kamu dapat kata, kamu spelling, terus di akhir kamu sebutin lagi katanya.
0: Peraturannya memang begitu.
1: Gitu. Kalau kalau dia kan enggak, abis spelling udah aja gitu. Selalu ayo tunggu momen tuh, mana sebutin gitu. Enggak, diajarinnya enggak gitu. Enggak, tapi emang aturannya begitu. Ayo bilang gitu kan. Pokoknya abis spelling langsung disebutin lagi katanya. Oh gitu. Ya supaya kamu juga ngerti, paham gimana cara pengucapan yang benar gitu kan. Itu tuh rame di mobil sampai bini aja bilang, ya udah kamu aja nih yang latih. Nih materinya kamu pelajarin. Nggak gitu. Maksudnya kan biar tahu, kamu juga belajar, biar kamu juga tahu ngerti.
0: Ponsel gitu. Lagi PMS ya?
1: Iya emang. Minggu kemarin persis banget itu baru mulai. Makanya apal nih kelakuan perempuan-perempuannya kalau lagi PMS gimana nih, udah apal banget udah.
0: Ya, tapi lumayan lah ya. Maksudnya akhirnya kan walaupun sempat berantem, tapi si anaknya kan akhirnya kan jadi tahu nih. Kalau misalnya ada masukan-masukan dari orang tua, nggak cuma kayak gitu aja rulesnya di sekolah gitu. Tapi emang iya tuh secara peraturan internasional, abis kita spelling bee belakang mesti disebutin.
1: Itu makanya kemarin kan kita latihannya dari level yang easy, medium, hard gitu. Pas hard ayo kasih kata-kata kayak psychedelic rhythm and distortion gitu, langsung dia spelling. Psychedelic rhythm and distortion.
0: Coba saya tanya, Bapak. Bapak gimana, Pak? Coba Bapak. Psychedelic-nya aja dulu dah, enggak usah pakai distortion-nya. Psychedelic-nya aja dulu coba.
1: Aduh. P S Y C A D E L I C. Psychedelic. Yoi.
0: Keren. Padahal juga enggak tahu benar atau enggak.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: Misi, Bang. Kojek nih.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif Potiara ya Bang Po. Kita buka line teleponnya 0213504510 0812 1124928. Menurut Abang Po, kenapa ya sekarang tuh banyak anak-anak yang lebih nyaman cerita ke temannya dibanding ke orang tuanya? Kalau Abang Po, gimana caranya supaya anak tetap terbuka di rumah itu, gak takut buat cerita ke orang tuanya? Nah, mungkin juga Abang Po punya cara supaya anaknya tetap mau cerita nih.
2: Jangan sampai nanti pas lagi mau baru pulang sekolah udah disodorin macam-macam di depan.
1: Nah, apa tuh?
2: Cerita kagak?
1: Ditodong.
2: Naruh apa gitu di depan?
1: Ngapain aja di rumah tadi?
2: Coba ngomong.
1: Iya.
2: Tadi di sekolah ngapain?
1: Coba ini apa maksudnya gitu. Itu paling menyeramkan.
2: Langsung takut itu. Langsung aja sekolah lagi deh katanya, mending aja ikut pesantren katanya. Enggak ketemu bapak di rumah, mama di rumah.
1: 3 bulan sekali ya. Kata kata anaknya, "Mama sama papa enggak usah sering-sering nengokin."
2: Enggak usah, enggak apa-apa. Ayo udah gede katanya gitu.
1: Iya lagi, benar.
2: Tapi emang iya loh, kalau banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan mungkin ya supaya anak kita tuh bisa terbuka ngobrol sama kita. Tapi kan cara ini kan beda-beda, tiap anak tuh beda-beda. Betul. Tiap orang caranya beda-beda. Kita pengen tahu dari Abang Po nih, kira-kira cara seperti apa. Boleh WhatsApp 0812 1124 928, teleponin 0213504510.
1: Nah, ada yang masuk nih, kita siapa? Selamat pagi, Kabar Jakarta.
2: Butut-tut.
1: Tapi ini po,
2: jadi ingat ada lagu. Tutut, tadi cari deh.
1: Aye.
2: Apa?
1: Kalau kan kalau di rumah tuh dari aye kecil terbiasa itu diterlatih mengungkapkan apa yang kita rasain, apa yang kita bikin kita nggak nyaman gitu ya ke orang tua, terbiasa tuh. Jadi nggak perlu tuh ada momen kayak ada momen khusus duduk bareng sama orang tua. Mau ngomong nih gitu, nggak enak kayak gitu.
2: Nah, tiba-tiba cerita aja gitu ya.
1: Pokoknya cerita aja ngalir gitu. Jadi nggak ada kayak momen khusus duduk kayak orang lagi sidang gitu kan. Nah, sementara di keluarga mertua ini adalah tipikal orang tua yang nggak terbiasa kayak gitu.
2: Oh.
1: Jadi jarang ngobrol, jarang nanya gimana sekolah, gimana. Jadi kayak seakan-akan harus ada momen khusus buat ngobrol gitu, walaupun tiap hari juga ngobrol sebenarnya, tapi ya ngobrol tanda kutip itu harus kayak jadi kayak gini, kayak momen yang paling buat ayah nggak nyaman adalah ketika ibu mertua ayah udah ngomong gini, Arif ntar pulang kerja papa mau ngomong gitu.
2: Wah.
1: Maksud gue emang dari kemarin gagu gitu, bukan ngomong
2: gitu. Ya, tapi mana kayak gitu, karena keluarganya kayak gitu bang.
1: Iya.
2: Bapak ma ayah tuh nggak ada momen khusus buat cerita. Kita kalau karena dari dulu mungkin mereka sibuk ya. Jadi bapak ayah itu kan emang seringnya keluar kota. Ma ayah itu punya ya namanya zaman ibu dulu nambah-nambah usaha buat duit buat lakinya. Laki kita juga ada kegiatan sekolah dan ayah kan 5 tahun gak tinggal bareng sama orang tua karena kuliah, jadi gak terbiasa buat ngobrol. Jadi akhirnya bapak ayah itu dulu bikin peraturan 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita jalan, kita ngobrol
1: di jalan.
2: Jalan di luar, jangan di rumah.
1: Enak,
2: jadi gitu biar agak kebuka gitu. Nah, lama-lama anakku nggak ngerasa, ayahnya ngerasa nggak cocok ya kayak gitu, maksudnya kayak, lah pengen ngobrol keluarga aja, kita kudu ngabisin duit,
1: ngobrol aja.
2: Akhirnya tuh ayah pendekatannya pelan-pelan ke anak ayah gitu. Tahu nggak ngobrol di mana? Di motor.
1: Iya lagi.
2: Di motor itu lebih enak ngobrol daripada kita ngobrol face to face.
1: Iya, lebih lepas.
2: Lebih lepas.
1: Tanpa harus ngeliat mata.
2: Bener. Karena kalau misalnya kita adep-adepan, dia kan tertekan kan.
1: Iya,
2: jadi ayah tuh suka pergi berdua aja tuh sama anak ayah tuh bang naik motor.
1: Tau Pelabuhan Ratu.
2: Nyubrang gitu ke Lampung. Tau nyampe ke Padang, pulang kampung naik motor. Agak ledes apa itu? Duduk pisan. Itu. Gitu. Jadi akhirnya di motor jalan nih muter sejam ngobrol aja tuh.
1: Iya.
2: Sampai dia marah.
1: Iya.
2: Kenapa sih kita ngobrol di motor kata dia?
1: Oh, iya karena
2: enggak bisa, kita di rumah tuh enggak punya waktu gitu.
1: Kita tuh sibuk kali.
2: Sibuk banget gila, kayak pagi aja nih ya, kayak hari ini nih. Ini lucu banget, lucu banget. Ayah kan punya adik sepupu. Si Abib inget ya?
1: Iya.
2: Nah, Abib itu kan sekarang kerjanya kan di Jakarta. Dia pindah dia pindah cabangnya itu di daerah Pondok Gede. Dia pindah ke sana, tadi malam WhatsApp nih. Bun, apa ya? Ayah bilang, mau main ke rumah. Main lah, kunci rumah ada kan? Ada. Rutenya pulang siaran tadi malam, ayah rapiin tuh tempat tidur, makanan ayah panasin segala macem. Kalau mau makan, makan, minum-minum,
1: terus tidur. Ambil sendiri deh pokoknya
2: udah kayak rumah lo ini, gue bilang gitu kan. Gue tidur duluan ya, gue ngantuk. Datanglah dia nih, set. pagi kita semua pada pergi. Pimpin sekolah, Ai siaran subuh, Ma Ai senam. Jadi dia jagain rumah. Ya, dia mau ke rumah mau ketemu sama mak gua, Bang.
1: Yang mau ditemuin malah pada kabur.
2: Kasian banget, kasian, ya Allah.
1: Itu kayak kebayang tuh kabur kayak adegannya tuh kayak lagi ada semut ngumpul gitu kan, lagi wah asik nih, tiba-tiba ada yang
2: datang.
1: Iya, semutnya kabur.
2: Bener-bener biar Pimpin berangkat, semenit kemudian Ma Ayah berangkat, iya. Semenit kemudian Ayah berangkat.
1: Iya, lagi lucu banget.
2: Dia cuma gini. Terus dia baru bangun subuhan
1: nih. Gue ngobrol sama siapa nih?
2: Ya Bib, ya udah lu kalau bosan di rumah ikut mami aja no. Apa namanya ikut lomba senam di Kemenpora kan? Hah, kata dia. Dulu tidur aja deh, tidur. Asyik jadi matiin nyalain terus nggak apa-apa dah tidur.
1: Aduh, lucu banget sih.
2: Banget sih Habib jauh-jauh.
1: Ya gitulah, itulah dinamikanya. Emang itu termasuk yang nggak nyaman tuh kalau misalnya, papa mau ngobrol itu, aduh ngapain sih maksudnya? Enak. Papa mau ngomong sampai gitu ya, dalam hati. Lah emang dari kemarin enggak aku kan bisa ngomong gitu.
2: Kalau Ayah mikirnya lebih ke beban, jadi kayak terbebani gitu.
1: Iya,
2: sih, Bang.
1: Iya, salah apa nih gue nih gitu ya.
2: Apa nih apa kemarin emang pakai motor bensin enggak diisi gitu misalnya ya. Atau enggak kemarin abis pakai toilet kagak ditutup lagi gitu.
1: Atau pakai gitu. Tanah dalam ketuker mungkin.
2: Dia pakai kok sempit gitu.
1: Kayak gini enggak agak longgar nih.
2: Longgar. Biasanya enggak pernah ada warna pink kok, pink loh.
1: Itu sih udah keterlaluan kali sih. Aduh. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Capek pagi Bang Ari Mutiara.
1: Iya, ini Bang karena Wardi. Berhubung kita capek ngomong Bang Wardi aja deh yang ngomong.
2: Bang Wardi ngomong kita capek.
3: Bener nih, capek.
1: Iya, udah ngomong aja ngomong.
2: Masih dibuka tadi ya, astaga lupa.
1: Iya, ngomong aja.
3: Masa ngomong. Sih, tema soal cerita ya Bang?
1: Iya Bang Wardi.
2: Kita energinya udah habis.
3: Oh udah habis.
2: Udah habis energinya. Buburnya belum datang soalnya.
3: Mau sarapan dulu.
2: Iya, mau sarapan dulu karena kita hari ini berat banget.
1: Iya.
2: Pekerjaannya.
3: Kita yang siaran. Aduh, maksudnya siaran saya
2: terlalu boleh. Banget. Oke, ini kita operatin ya.
1: Langsung Bang Wardi.
2: Langsung kepada rekan Wardi.
1: Silakan rekan Wardi.
3: Buat abang semua, bagi yang mau cerita tentang tema yang tadi kata Bang Wardi dengan Pak Tiara, silakan hubungi ke WA nomor 08 11 12 928.
1: Ya, pintar. Iya.
2: Udah gitu dong.
1: Udah,
2: gitu
3: dong. Saya pakai, jadi nomor WA aja sementara.
1: Oh iya dah. Oke.
3: Terus? WA call.
2: Terus apa lagi? Bubur datang.
1: Iya.
3: Buburnya datang. Waduh.
2: Resna datang, bubur datang. Terus gimana? Bang Wardi, sama orang tua suka cerita nggak? Deket nggak?
3: Deket juga.
2: Suka cerita gitu, curhat atau komunikasi?
3: Kadang-kadang sama mama juga sih, Bang.
2: Tapi kalau misalnya, maksudnya udah terbiasa dari kecil sering ngobrol sama orang tua atau malah baru akhir-akhir ini atau gimana?
3: Baru akhir-akhir ini, Bang.
2: Kenapa?
3: Wah, kenapa?
2: Iya kan?
3: Soalnya waktu 3 tahun lalu makan kerja, jadi saya kan nggak pernah ngobrol.
2: Oh, jadi karena ketemu kemarin tuh setiap harinya di rumah, jadinya kalau ngobrol ya udah lah ya kan tiap hari di rumah gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, semenjak kerja akhirnya jadi banyak ngobrol karena jarang ketemu.
3: Ketemu sekarang udah nggak kerja lagi po.
2: Terus akhirnya jadi terbiasa buat ngobrol ya?
3: Terbiasa buat ngobrol.
2: Apa aja sih yang diomongin?
3: Ya macam kayak kemarin waktu setahun yang lalu saya jalan-jalan dengan teman-teman. Bagaimana jalan-jalannya kata mama? Enak banget ma, ramai.
2: Enak, nggak diajak mama kau ya gitu, nggak gitu?
1: Iya.
3: Mama kau ya.
2: Nggak kau ajak aku ya? Tapi mamanya marah.
3: Sumatera beda lagi.
2: Oh iya beda ya, beda logat. Terus.
3: Terus rumah siapa aja kata mama yang kau datangi? Oh banyak. Makan-makan juga, makan-makan.
2: Iya jadi apa? Jadi terbiasa ngobrol.
1: Iya betul. Pernah ini enggak? Ke mana tadi jalan-jalan ini bang?
2: Enggak ada ke rumah siapa?
3: Kemarin
2: aja.
3: Ke ini jalan-jalan ke Tanjung Raya.
1: Tanjung Raya tuh daerah mana?
3: daerah ini Pontianak Utara.
1: Pontianak Utara. Oh.
2: Enak Tanjung Raya ya? Tiap hari makan opor, rendang,
1: tunjang.
2: Restoran,
1: ya.
2: Ayam poh,
1: enak bener,
3: tuh. Enak banget tuh poh bang.
1: Bener. Iya. Terus apalagi daun ubi,
2: gitu. Tuh, itu
1: medan mantap kali.
2: Daun ubi.
3: Iya. Pontianak tuh daun ubi, paciri nanas.
2: Aduh. Ya, aduh, kita sarapan cuma bubur lagi.
1: Oke deh. Kita mau sayur keladi. Oke, deh kita mau nanya nih sama Mas Rudi Khairuddin, kalau menurut Mas Rudi kira-kira sarapan
3: Amin.
2: Ya mana tahu tiba-tiba jadi namanya kan Wardi Khairuddin ya kan.
1: Makanya Wardi Khairuddin, menu sarapan yang cocok. Mungkin Mas Wardi Khairuddin bisa kasih tim gitu, menu sarapan yang cocok buat orang yang lagi PMS.
3: Oh, sarapan yang cocok adalah sayur keladi, Mang.
2: Emang kenapa? Karena makin tua makin jadi.
1: Iya. Atau karena biasanya kalau orang PMS selalu mencari biang.
2: Biang?
1: Keladi.
3: Oh iya. Makasih. Lari tau aja idola Khairuddin.
2: Jangan biang-biang tau.
1: Diem-diem aja.
2: Biang-biang bilang. Manusik. Biang-bilang. Nggak asik karena Bang Arif nggak nyambung. Tamu-tamunya lagi PMS. Jangan ini dong. Kalau ibarat kata lagu ya. Jangan kau samakan gitu. Aku dengan si dia. Tau gak lagu ya?
1: Aing gak bawain lagu dangdut.
2: Itu bukan lagu dangdut. Itu bukan lagu dangdut, lagu pop jadul. Bang Wardi, makasih banyak ya Bang Wardi ya.
3: Selalu pop.
2: Sehat juga Bang Wardi.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Masa saya gak tau, jangan kau samakan aku dengan si dia.
1: Gak tahu itu lagunya siapa.
2: Abah Wan yang tahu gak lagunya? Na na na na na na na na kan dirinya.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Pasti tahu pernah dengar.

0: namanya.
1: Astagfirullah, lagu siapa? Ya.
0: Tahu kan ya, kan pernah dengar kan? Kita kan seera banget.
1: Kita tanya sama Kong Dani kali, Kong Dani tahu. Tahu enggak, Di?
0: Coba tanya
1: Tanya ini. Lah kok hilang?
0: Lah kok enggak ada? Di sini berarti. Di sini sini.
1: Oh, di sini.
0: Hah? Enggak ada.
1: Kok bisa sih?
0: Kok bisa?
1: Aneh.
0: Ah, takut.
1: Diam.
0: Ya udah nanti deh.
1: Ya gitu deh Bang Po ya.
0: Iya pokoknya jangan kau samakan aku dengan sininya.
1: Ini sekarang banget. Baru juga kita buka line telepon ya. Udah lagu lagi.
0: Abis lagu, abis waktunya. Tadi kita bingung sih udah nge-share satu tema, ulang lagi.
1: Ulang lagi.
0: Jadi dua temanya.
1: Jadi kita nge-build premisnya tuh jadi gimana ya gitu. Asal Bang Po. Siaran tuh enggak cuma sekedar cuap-cuap doang, kita harus membangun premis gitu ya kan, membangun suasana.
0: Karena kalau misalnya kita udah premis tuh harus tepati.
1: I promise you.
0: Yes. This I promise you. Asuransi kali ya pakai premis.
1: Good morning, Mr. Dani.
2: Sugeng enjang.
0: Selamat pagi.
2: Ya, aduh, ini lagi ada apa? Lagi ada kesempitan terus ketemu agak kelegaan.
1: Nah itu dia. Saya pikir kemarin tuh Kong Dani jadi petugas haji yang lama banget nggak kedengeran suaranya.
0: Iya. Waktu itu dia nelpon sih pas siaran Bang hari Jumat.
1: Ngapain?
0: Nelpon tapi sekali doang.
1: Nanyain token ya?
0: Enggak. Token listrik. Kagak maksudnya nggak keangkat.
2: Saya nutup suara itu, nutup siaran gitu baru bangun.
0: Dari malam para telepon terakhir.
2: Radionya bunyi terus sih. Insya Allah. Terus.
0: Kong Dani pernah dengar lagu ini enggak? Jangan kau samakan aku dengan si dia.
2: Tapi nadanya enggak begitu kayaknya.
0: Oh, enggak gitu ya nadanya.
1: Itu lagu siapa lagi?
0: Tapi Kong Dani tahu enggak lagunya?
1: Lagunya siapa?
0: Enggak juga. Entar deh, ayo cari di handphone aja di belakang.
1: Penasaran.
0: Coba. Jangan kau samakan aku dengan si dia.
2: Apa lagu siapa?
0: Lirik gitu.
1: Lembaran baru Desi Ratnasari.
0: Kayaknya dicoba lirik.
1: Lirik.
0: Eh lupa, pokoknya cewek nyanyi.
1: Yeah.
0: Iya benar tadi tuh. Ah, bukan emang Arafik. Back.
1: Lembaran baru. Ayo,
0: Ntar ya, Kong ya.
1: Iya.
0: Ini.
1: Mana sih ini lagunya? Jangan kau sama seperti dia.
0: Ku harap kau dapat melupakan dirinya.
1: Gak tahu.
0: Aku tak ingin mendengar kisahmu. Terus apa lagi?
1: Gak

0: mengerti akan diriku. Tahu kan
1: gue? Kong Dani cuma suruh dengerin doang.
0: Eh Kong Dani. Kong Dani sebagai seorang bapak.
1: Iya.
0: Anak berapa sih Kong Dani? 5 eh?
1: 4.
0: 4. Bagaimana cara Kong Dani bisa membuat anak-anak Kong Dani ini sering ngobrol sama Kong Dani?
2: Mm-mm. Oh. Kong sendiri kan diajarin sama Apih dulu, sama Amih ya boleh. Ya apa boleh ngobrol sama orang tua. Jadi terutama setelah mulai menginjak remaja itu dikasih apa ya, situasi yang demokratis lah gitu, boleh menyampaikan gitu. Apa yang menjadi terutama unek-unek ya. Kayaknya kalau di orang tua ada rasa sakit hati juga gitu kita gitu. Enggak salah kok, tapi kok diomelin.
1: Iya, iya betul.
2: Kadang-kadang kan kita merasa sakit hati. Nah, kita juga setelah punya anak gitu, jangan-jangan anak kita sakit hati ya kita omelin gitu. Benar itu Piara tuh gitu. Jadi ya karena orang tua juga ngasih keluasan untuk menyampaikan pendapat ya. Jadi saya juga sampaikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak saya ya, kalau cewek kan cuma satu-satunya, jadi udah bebas banget tuh dia kalau yang cewek gitu. Tapi ya, ya kadang-kadang suka nyimpen sebagian. Saya bilang jangan nanu, kalau saya udah kasih kesempatan waktunya berbuka pendapat dan sebagainya, silahkan kemukakan. Kalaupun nanti diterima, tergantung justifikasi atau alasannya seperti apa. Saya bilang, jadi saya begitu memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat dan usul kalau ada misalnya atau rekomendasi dan sebagainya. Seperti itu gitu saya sampaikan kepada mereka.
0: Benar-benar. Jadi memang harus pendekatannya itu ya heart to heart gitu ya. Jangan.
2: Iya, karena saya punya pengalaman anak sekolah di belakang rumah kira-kira 50 meter gitu. Ternyata sebulan nggak masuk sekolah, suratnya nggak sampai ke rumah. Nah itu kan satu masalah yang luar biasa gitu. Dia sekolah di komplek, kemudian sebulan nggak masuk sekolah, suratnya nggak sampai ke rumah gitu. Nah, ini kan masalah, bukan masalah kecil, masalah besar gitu. Ke sekolahnya. Kenapa seperti itu? Kan rumah saya cuma 50 meter dari sekolah.
1: Betul.
2: Akhirnya tuh anak saya pindahin sekolah istilahnya. Saya pulangin ke kampung.
0: Biar bener dah tuh gitu ya.
1: Di kampung akhirnya katanya ini ya bertani ya.
0: Sekolah, Bang.
1: Oh, sekolah.
0: Oh, I pikir. Cuma kan didikannya beda. Gitu. Biar gampang dikontrolnya.
2: Jadi dia pulang ke rumah, nggak pernah pulang ke rumah sampai kerja juga, sampai sekarang dia kerja di Tangerang ya, nggak pernah pulang ke rumah untuk tinggal gitu, enggak.
1: Coba tanya, apakah mungkin karena ada
2: kayaknya yang ngurus dia sampai besar sampai selesai.
1: Ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati barangkali gitu ke bapaknya, gara-gara merasa dalam tanda kutip dibuang, mohon maaf gitu ya kan, gara-gara ini aku enggak, jadi
2: kan
1: itu
2: tiap
1: gitu,
2: bulan enggak. Juga dia pulang atau saya juga
0: kunjungin gitu,
2: bulan dua kali pasti pulang ke rumah orang tua untuk nengok dia. Jadi lah apanya kita penuhin, jadi bukan jadi beban nenek kakeknya gitu. Walaupun ya yang mereka ya terserah mereka mau ngasih apa, tapi kewajibannya saya tetap penuhi.
1: Oke. Jadi dia walaupun terpisah tapi tetap merasakan kehadiran Kong Dani sebagai
2: orang tua. Iya, karena dia juga suka ya. Pulang kadang-kadang gitu. Nggak punya ongkos, minta sama bibinya gitu. Ntar pulang di Jati. Dia pulang ke Jakarta.
1: Gitu. Jadi Oke.
0: Berarti tetap gitu. Maksudnya ibaratnya walaupun istilahnya tidak tinggal bareng sama Kong Dani, tapi tetap kedekatan tuh ada rasa ingin pulangnya ada walaupun tidak menetap gitu ya Kong ya. Betul. Karena dia
2: di
0: tahu
2: samping itu juga di sana mungkin pendidikan agama gitu, kebiasaan orang
0: tua. Kayaknya betul.
2: Sekarang juga membekas seperti itu.
0: Biasanya kalau bekas susah dihilangin gitu.
1: Bekas.
2: Kayak gitu. Jadi ya walaupun terus dia kecelakaan ya, saya setiap minggu saya tengah malam ya sampai ke rumah ke sana gitu.
0: Enak kalau bapaknya Kong Dani, coba maknya kayak Mak Aye.
1: Kenapa?
0: Aye kecelakaan waktu di Padang. Syukurin lu digituin. Bandung sih lu digituin.
1: Hati-hati sih lu.
0: Bocor kan kepalanya ya, gitu.
1: Malah disumpah.
0: Pakai no drop biar enggak bocor. Mama anaknya tabrakan, Bo, ya gitu ya. Ngapain aku buang-buang uang buat tengokin anak kayak kau katanya.
1: Buset.
0: Maklumin ya, namanya Mama Medan kayak begitu ya kan.
2: Gitu. Jadi saya juga tunjukkan bahwa kasih sayang saya tidak pernah berubah gitu.
1: Masya Allah.
2: Dalam keadaan kondisi kecelakaan dan sebagainya sampai operasi tulang tulang pipi gitu ya, operasi itu sampai dia 3 bulan diikat itu apa gusinya diikat pakai nikel, makan minum pakai selang gitu. Itu saya jadi saya rawat juga di rumah sakit selama 2 minggu saya rawat, saya ambil cuti gitu. Jadi ya apa ya, kasih sayang tidak pernah berkurang.
0: Alhamdulillah.
1: Itu katanya abis kecelakaan itu tulangnya yang sekarang diganti sama tulang lunak ya, Kang ya.
0: Bisa meliuk dong dia.
1: Lebih lentur jadinya.
0: Aduh. Ya, kalau gitu Kong Dani makasih banyak loh Kong Dani.
2: Oke, sama-sama terima kasih
0: banyak. Sehat-sehat ya Kong.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.